0: bisa dibilang long weekend. Dan memang di bulan ini memang banyak long weekendnya ya. Belum lagi nanti waktu Idul Adha itu nanti estimasi tanggal 27. Tapi nanti kita lihat dulu ya pengumumannya seperti apa. Baik, Ifatul Iman, rohimani rohimakumullah. Jalanan pagi hari ini cukup lengang ya, karena tanggal merah. Tapi tetap hati-hati ketika berkendara dan juga beraktivitas di luar ruangan. Banyak yang memanfaatkan pagi hari ini untuk berolahraga ya. Tadi sambil berkendara, saya lewat Kaliana, lalu di Perak, dari Perak ke Jalan Raja Wali. Di Jalan Raja Wali itu mulai banyak orang-orang yang berolahraga ya, lagi jogging, ada yang bersepeda sampai Kota Lama. Lalu di sekitaran Sidotopo juga lalu lintasnya masih lengang, jadi masih lancar. Untuk Anda yang beraktivitas di hari ini, hati-hati di jalan ya, terutama yang sedang berkendara. Walaupun jalanan sepi, jangan sampai sepinya itu bikin kita langsung tancap gas tapi lupa rem. Harus tetap fokus dan jaga kecepatan ketika berkendara. Dan tentunya jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bisa sampai tujuan dengan aman. Baik, Ifatul Iman, rohimani rohimakumullah. Untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, ahlan wa sahlan. Monggo di pagi hari yang cerah ini, Anda bisa bergabung untuk merequest murotal Al-Quran, baik di WhatsApp, SMS, Telegram, maupun Clubhouse. Dan untuk interaktif, hold dulu ya, karena hari ini hari Kamis. Ya, ada yang salah mengartikan, oh ini Kamis, libur. Oh, ini karena hari Kamis, kami hold dulu, nanti interaktifnya di hari Sabtu aja ya. Baik, untuk requestnya bisa Anda kirimkan di nomor 0873x04x846 atau di 0812824x846. Dan tentunya dengan format RQ, spasi nama, spasi alamat, lalu kota tempat tinggal Anda. Surat yang di request beserta korinya. Requestnya dikirim ke nomor 2 tadi ya. Dan juga untuk Anda yang bergabung via Telegram, bisa dikirimkan di @suaraaliman846am dan juga di Clubhouse di @suaraaliman. Request kami terima sampai jam 9 pagi nanti, tentunya untuk menemani Anda yang sedang beraktivitas di dibilang akhir pekan, bukan ya, karena vibe-nya aja yang lagi akhir pekan, karena Kamis libur, Jumatnya cuti bersama, Sabtunya nanggung, Ahadnya memang libur. Ya, jadi yang sedang beraktivitas di luar rumah atau yang sedang menikmati waktu santainya di rumah, kami temani Anda dengan lantunan ayat suci Al-Quran yang tentunya bisa Anda request ke nomor tadi. Baik, Ifatul Iman, rohimani rohimakumullah. Kita akan cek dulu untuk request yang sudah masuk di pagi hari ini. Dan requestnya ini Masya Allah ya, sudah ada beberapa yang masuk. Kita bacakan dulu yang pertama masuk dari Pak Romli dan juga Ibu Rina di Kapas Madya Surabaya. Requestnya Surah Al-Bayyinah dan juga An-Naba, qori'nya Ustadz Mubarok Ba Mualim. Oke, lalu request berikutnya dari Mas Leandro Islami di Kompleks Perumahan Gading Indah Regensi Surabaya. Al-Fatihah, Al-Mujadilah, dan juga Al-Hasyr, qori'nya Syekh Muhammad Ayub. Nanti ya, insya Allah kami hadirkan bertahap, karena requestnya ini Masya Allah banyak ini ya. Jadi harap bersabar ya, Ikhwatul Iman. Request berikutnya dari Ibu Yusuf di Telogo Anyer Lamongan. Ini minta diputarkan Surah Al-Hasyr, qori'nya Syekh Abdul Aziz Az-Zahroni. Untuk Ibu Mulyadi yang ada di Simbatan Lamongan, minta diputarkan Surah At-Tolak dan juga Al-Mudathir, qori'nya sama. Matur suwun gi sami-sami Ibu. Lalu dari Marsya Ayu di Wiguna Regensi Surabaya, Al-Muzamil, qori'nya Ustadz Abdul Qadir. Lalu Ayu Nadira di Wiguna Regensi Surabaya, Alkiamah Korinya Sama, Kamsyanur di Jalan Dr. Widen Gresik, Almunafikun, Alkafirun, dan juga Atagobun Korinya Ustadz Abdul Qadir. Baik, insya Allah akan kami hadirkan secara bertahap. Lalu request berikutnya dari Ibu Haja Siti Suhaila, ini masya Allah ya, dan juga Tarya Afizah di Bulak Banteng Baru Cempaka Surabaya. Al-Waqi'ah koriknya Ustadz Mubarak Bah Mualim. Baik, insya Allah akan kami hadirkan. Dan untuk request yang dari SMS, kita cek dulu ya. Dari SMS, oh ini harus melalui HP ini nampaknya. Sebentar ya, kita cek dulu. Belum ada nampaknya. Di WA ada yang baru masuk, Gus Arik di Perum Dinari Gresik. Al-A'la Ad-Duha Al-Insyiroh koriknya Ustadz Muflih Safitra. Baik, Ifatul Iman, beberapa surat insya Allah akan kami hadirkan sesaat lagi. Oh iya, kelupaan. Untuk yang Telegram, sebentar kita cek dulu ya. Telegram belum ada request yang masuk. Untuk Clubhouse, nampaknya ada gangguan ini ya. Ya, sebentar. Nanti untuk yang Clubhouse, kami coba atasi dulu ya gangguannya. Jadi supaya bisa on air kembali. Baik, yang mau merequest bisa kirimkan requestnya di 0873x04x846 atau di 0812824x846. Telegram di channel @live Suara Al Iman 846 AM. Dan juga untuk Anda yang bergabung via Clubhouse di pagi hari ini juga bisa merequest melalui room chat atau kolom percakapan yang bisa Anda akses nanti di @suaraaliman. Request insya Allah kami terima sampai jam 9 pagi, tentunya untuk menemani Anda yang sedang beraktivitas di pagi hari ini. Beberapa surat sudah kami siapkan, langsung saja kita simak bersama. Selamat mengikuti, selamat mendengarkan, dan juga selamat menyimak setelah satu jeda yang berikut ini.
1: Wah, nggak kerasa, bentar lagi sudah Idul Adha, waktunya kurban. Bentar-bentar, kalau kurban mesti keluar uang berapa ya? Cara milih hewannya gimana ya? Apa mesti nyembelih sendiri? Kan aku gak bisa nyembelih. Aduh, jadi bingung.
2: Wait, tenang. Kurban di Al-Iman aja.
1: Kurban di Al-Iman?
2: Iya, kamu gak perlu repot lagi cari hewan kurban berkualitas. Ada domba, kambing, sapi kolektif 7 orang dengan harga terbaik.
1: Tapi kalau pesan jauh-jauh hari, bakal kena tambahan biaya nggak ya?
2: Jangan khawatir, harga hewan kurban sudah termasuk ongkos kirim, perawatan, penyembelihan, bahkan menyalurkan kurban kamu.
1: Cara pesannya gimana?
2: Cara pesannya gampang banget. Hubungi nomor 085-704-018-561 atau di nomor 08-73x04x846. Tentukan hewan kurbanmu, kirim bukti transfer, sudah deh. Tinggal tunggu update dari Al-Iman.
1: Oke deh, aku pesan sekarang. Wah, alhamdulillah, kurban makin tenang dan gak ribet dengan kurban bersama Al-Iman.
3: Berkurban jadi tenang dan mudah bersama kurban Al-Iman.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Saat ini Anda sedang menyimak program Request Murattal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Ihwatul Iman rohimani rohimakumullah, surah As-Saff dengan qori Syekh Muhammad Ayyub baru saja kita simak bersama. Yang masih belum terputar, sabar. Insyaallah di pagi hari ini akan kami hadirkan request Anda. Bagi yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, monggo Anda bisa bergabung untuk merequest Murattal Al-Qur'an di 0873x04x846 atau di 0812824x846. Telegram di channel @live Suara Al Iman 846 AM. Dan juga untuk Anda yang bergabung via Clubhouse di pagi hari ini juga bisa merequest melalui room chat atau kolom percakapan yang bisa Anda akses di @suaraaliman. Baik, kita akan cek dulu untuk request yang sudah masuk di pagi hari ini. Ada Ibu Budiana di Bulak Banteng Kenanga Surabaya. Ar-Rahman dan Al-Mulk qori'nya Syekh Ziyad Abad. Lalu dari Ibu Khairin di Waru Sidoarjo, requestnya surah Al-Mulk qori'nya Ustadz Mubarok Ba Mu'alim. Dari Sidoarjo juga ada Abi Faiz, tepatnya di Gedangan, Al-Fatihah dan juga tiga surat terakhir dengan qori' Ustadz Mubarok Ba Mu'alim. Lalu ada Ibu Ami di Kedinding Seruni Surabaya yang di request surah An-Naba qori'nya Ustadz Abu Usama. Dari Surabaya kita ke Tuban. Ada Ibu Artiningsih di Plumpang Tuban, surah Al-Ghosiyah dengan qori Ustadz Abu Usama yang di request dan juga Aninda di Plumpang Tuban, An-Najm qori'nya Syekh Mishari Rashid Al-Afasi. Dari Tuban kita ke Lamongan, ada Ananda Amira dan Abida, tepatnya di Jalan Veteran. Ini minta diputarkan surah An-Naba dengan qori Syekh Abdul Somad. Baik, dari SMS, bentar kita cek dulu, belum ada request yang masuk. Untuk Telegram, belum ada juga. Dan juga yang bergabung di Clubhouse, belum ada request juga. Jadi insya Allah untuk requestnya akan kami hadirkan sesaat lagi, sambil menunggu request dari para pendengar Radio Suara Al-Iman yang lainnya. Request yang Anda inginkan bisa request di 0873x04x846. Oke, sambil kami siapkan dulu ya untuk request-request yang baru masuk. Untuk Anda yang mungkin punya rencana untuk berkurban tahun ini, monggo Anda bisa berkurban bersama Al-Iman. Tentunya untuk hewan kurbannya tersedia domba, kambing, dan juga sapi patungan yang tentunya bisa Anda lihat informasinya melalui grup WA atau bisa langsung tanyakan ke call center Al-Iman di nomor yang sama seperti yang di request. Domba itu berapa ya? Nggak sampai 1 gram emas harganya. Jadi 1.950.000 kalau nggak salah ingat. Sebentar, cek dulu ya. Biar nggak enak ini kalau misalnya salah kasih infonya. Oh iya benar, 1.950.000. Untuk kambing juga bisa di harga sekitaran 2 jutaan. Dan sapi patungan 3,5 juta rupiah. Masih ada waktu Ihwatul Iman untuk Anda yang ingin berkurban karena kurban Al-Iman akan ditutup ordernya tanggal 24 Mei mendatang atau di hari Ahad. Baik, untuk informasi lebih lanjut Anda bisa hubungi call center kami di nomor 0873x04x846. Baik, sebelum kita putarkan satu request yang baru masuk dari Ibu Lili Kasiati di Blandongan Pasuruan, Al-Mujadilah qori'nya Syekh Hani Arifai. Baik, kita akan hadirkan request-request yang masih belum terputar sebelumnya, dan juga kami akan tambahkan yang baru masuk juga requestnya. Jadi jangan khawatir, insya Allah untuk request Anda akan kami hadirkan sesaat lagi. Tapi bersabar ya, satu-satu, gak bisa gerudukan. Baik, kita simak bersama Surah At-Talaq dengan Qori Syekh Abdul Aziz As-Sahroni untuk murotal selanjutnya. Selamat mengikuti, selamat mendengarkan, dan juga selamat menyimak.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Sesaat lagi akan segera hadir menemani aktivitas Anda, kajian Ahlus Sunnah Wal Jamaah dalam program Cahaya Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Al-Iman, dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang baik ini, kita kembali bertemu dalam pembahasan kitab Usulul Iman fi Dhaw'il Kitab wa Sunnah, prinsip-prinsip dasar keimanan dalam pandangan atau menurut berdasarkan Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pembahasan kita pada kesempatan yang baik ini insyaallah tentang al-wajib nahwa ulatil umur, kewajiban umat terhadap para penguasa, terhadap para pemimpin kaum muslimin. Ya, apa kewajiban kita sebagai rakyat, sebagai umat? Ya, disebutkan oleh para penulis hafizahumullah ta'ala, laqad dalla al-kitab wa sunnah wa ijma'u salaf al-ummati ala wujubi ta'ati al-imam, merupakan hal yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan oleh hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam serta ijma', kesepakatan para salaf dari umat ini. Apa? Yaitu kewajiban untuk taat kepada pemimpin kaum muslimin. Wa in jara fi hududi ta'atillah ta'ala. Meskipun terkadang ada pemimpin yang mereka tidak ya atau melanggar ketaatan kepada Allah Ta'ala. Ya. Namun ketika mereka memerintahkan kita, ya, selama hal yang diperintahkan kita kepada ketaatan pada Allah Ta'ala, ya, dan mereka tidak memerintahkan kita untuk bermaksiat pada Allah Ta'ala, maka kita harus taat kepada mereka. Ya. Namun fa in amara bi ma'siyatin fala ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Adapun kalau mereka memerintahkan kepada perbuatan maksiat, maka tidak ada kewajiban kita untuk taat kepada makhluk, ya, dalam bermaksiat kepada al-khaliq, kepada Allah Azza wa Jalla. Demikian pula kewajiban kaum muslimin terhadap para pemimpin, ya, kama yajibu as-salatu khalfahu. Kita diperintahkan salat di belakang mereka. Kalau mereka jadi imam, ya, kita salat di belakang mereka. Demikian pula al-hawal haji wal jihad ma'ahu. Demikian pula dalam melakukan ibadah haji dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama para pemimpin kaum muslimin. Wa yuqam fi mawadil ijtihad wa laysa alayhi an yuti'a atba'ahu fi mawadil ijtihad.

bal alaihim ta'atuhu fi dzalika. Dan kita harus taat kepada para ulil amri, ya, para penguasa, pemerintah, ya, baik dalam masalah-masalah ijtihadiyah, ya, ya, kita taat. Kemudian walaysa alayhi an yuti'a adba'ahu fi mawadid al-ijtihad bal alayhi ta'atuhu, ya, fi dhalika. Jadi kata para ulama ini, ya, tidak ada kewajiban bagi pemimpin untuk taat kepada pengikutnya dalam hal-hal ijtihad, ya, tapi justru, ya, umat dan rakyat yang harus taat kepada mereka. Kemudian watarku ra'yihim li ra'yihi, dan dalam hal yang mereka punya pendapat, hendaknya kita mengikuti, ya, selama itu hal-hal yang bersifat ijtihad. Fa inna maslahat al-jama'ati wal-i'tilaf wa tajannubi mafsadati al-furqati wal-ijtinab a'zam min amri al-masalih al-khassah. Karena, ya, kemaslahatan umum, kemaslahatan kaum muslimin secara umum, persatuan kaum muslimin, ya, dan untuk menjauhi dari hal-hal yang negatif yang timbul karena adanya perpecahan, ya, ini tentu lebih diutamakan, ya, yang taat pada mereka daripada kita mendahulukan kepentingan-kepentingan yang khusus, kepentingan-kepentingan pribadi. Ya. Demikian pula kama tajibu nasihatu lahu biturkil masyru'ah. Kita juga diperintahkan dan wajib menasihati para penguasa dengan cara-cara yang baik, dengan nasihat yang baik sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala, ya, dan kita diwajibkan untuk tidak melawan mereka dan tidak boleh memberontak kepada penguasa. Al-Imam Ath-Thahawi rahimahullah taala berkata, "Wa la nara al-khuruj ala immatina." Bahwa kami ahlu sunnah wal jamaah, ya, berpandangan, ya, tentang tidak bolehnya memberontak kepada para pemimpin kami, ya, para pemimpin kaum muslimin. Mengulati umurihi, umurina, mula tidak boleh memberontak kepada ulil amri kita. Wa in jaru, meskipun mereka mungkin berbuat kezaliman, ya, mungkin berbuat maksiat, ya. Wa la nad'u alaihim, dan kita tidak boleh mendoakan yang jelek untuk mereka. Ya, tidak boleh mendoakan yang jelek untuk mereka. Wala nanzi'u yadan min ta'atihi, kemudian kata Imam Thahawi rahimahullah, dan kita tidak boleh, ya, cuci tangan, ya, dalam ketaatan pada mereka. Artinya kita tetap harus taat kepada mereka. Wa nara ta'atahum fi ta'atillah azza wa jalla faridatan, dan ahli sunnah berpendapat, ya, bahwa taat kepada para ulil amri, ya, merupakan bagian dari ketaatan kepada Allah, ya, yang ketika mereka memerintahkan pada ketaatan kepada Allah, maka ahli sunnah berpendapat ini merupakan wajib mengikuti mereka, wajib taat kepada mereka selama mereka memerintahkan kepada ketaatan. Malam ya'muru bi maksiatin, selama mereka tidak memerintahkan kepada perbuatan maksiat. Wa nad'u lahum bis salahi wal mu'afah, dan kita sebagai umat hendaknya mendoakan mereka agar mereka diberikan taufik, diberikan kesolehan, ya, diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hal yang penting untuk kita pahami, ya. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala beliau mengatakan, "Wa la yahillu qitalu sultan," dan tidak halal memerangi penguasa. Walal khuruj alaihi li ahadin minan nas, dan tidak boleh seorang pun memberontak kepada mereka, pada ulil amri. Faman fa'ala dhalika fahuwa mubtadi'un ala ghairi sunnati wa at-tariq. Dan pada siapa berbuat demikian, dia memberontak kepada penguasa, dia memerangi penguasa, ya, ini berarti dia adalah seorang ahlul bid'ah, ya,
dia telah mengadakan bid'ah agama-agama Allah ini. Ya, dan dia bukan tidak berada di atas sunnah Nabi SAW. Tidak di atas ajaran dan tuntunan Rasulullah SAW. Dan tidak berada di atas jalan yang benar. Ini disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal di dalam kitabnya Usul Sunnati. Dan kitab beliau Usul Sunnah. Ada pun dalil-dalil ya, yang menunjukkan kewajiban kita untuk taat kepada ulil amri, taat kepada penguasa dalam hal yang baik, dalam hal yang mereka perintahkan ketaatan pada Allah Ta'ala. Ini banyak dalilnya. Ya, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat yang ke-59. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiullah wa atiur rasuli wa ulil amri minkum, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul, ya, serta taatlah kalian kepada ulil amri minkum, kepada para ulil amri yang memimpin kalian. Ini dalil dari Al-Qur'anul Karim, ya, untuk taat kepada penguasa. Kemudian dalam hadis Nabi SAW, ya, dalil dari hadis Nabi SAW, di antara ada hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, dari Nabi SAW beliau bersabda, ya, man ata'ani faqad ata'allah, barang siapa yang taat kepada aku berarti dia telah taat pada Allah. Ini ucapan Rasulullah SAW. Ya, man ata'ani faqad ata'allah, barang siapa yang taat kepada aku maka berarti dia telah taat kepada Allah. Wa man asani faqad asallah, dan barang siapa yang durhaka kepada aku maka berarti dia telah durhaka kepada Allah. Ya, berarti dia telah durhaka kepada Allah. Wa man yuti'il amir faqad ata'ani, dan barang siapa yang taat kepada ulil amri berarti dia telah taat pada aku. Wa man ya'sil amir faqad asani, dan barang siapa yang durhaka kepada pemimpin berarti dia telah durhaka kepada aku. Ya, ini disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Kemudian wa ibn Umar radhiyallahu anhuma qala, dan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alal mar'il muslimi as-sam'u wa ta'atu, merupakan kewajiban bagi seorang muslim untuk mendengar dan menaati para pemimpin, fima ahabba wa kariha, baik dalam hal yang dia sukai ataupun yang dia tidak sukai, dalam hal yang dia cintai ataupun dalam hal yang dia benci. Ya, ketika penguasa memerintahkan harus taat pada mereka. Illa an yu'mara bi ma'siyatin, kecuali kalau penguasa itu memerintahkan kepada perbuatan maksiat. Ya, fa idza umira bi ma'siyatin, ya, fala sam'a wala ta'ata. Tapi kalau dia memerintahkan kepada perbuatan maksiat, maka tidak ada kewajiban untuk mendengar dan menaati. Tidak ada kewajiban untuk mendengar dan menaati. Ya. Kemudian hadis yang kita dengar tadi itu adalah hadis dari Imam Al-Bukhari, juga dalam Sahih Bukhari. Wasunnatu an tubdal an-nasihatu lil imam, dan merupakan tuntunan dan ajaran Rasulullah SAW. Ya, hendaknya seorang berupaya maksimal untuk memberi nasihat kepada pemimpin. Ya, sirran ba'idan anil itharati wa tahwil, yaitu hendaknya ketika dia menasihati pemimpin, hendaknya secara rahasia. Ya, jauh dari hal yang akan membuat kerusuhan. Ya, jadi menasihati secara rahasia menyendiri dengan pemimpin itu. Ya, jangan sampai
apa namanya menasihati pemimpin ya dengan cara yang kasar, dengan mencaci dan memaki, apalagi di depan umum ya. Ini adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Dan kita dalam kehidupan sehari-hari juga kadang-kadang masih jumpai. Ya, bagaimana di mimbar-mimbar Jumat, sebagian khotib itu mencela para pemimpin. Menjelek-jelekkan para pemimpin. Nah, ini bukan dari Islam. Ini bukan dari ajaran Islam. Bukan dari ajaran Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tapi justru itu kadang-kadang bisa jadi dari hawa nafsu. Dari kepentingan orang yang menyampaikan. Ya, yang menyebutkan kejelekan-kejelekan dari para pemimpin di mimbar-mimbar Jumat. Atau di mimbar-mimbar ceramah yang lainnya. Jadi itu bukan metode, bukan cara dalam Islam ya, untuk memperbaiki pemimpin. Ya. Jadi Islam mengajarkan metode memperbaiki imam atau pemimpin. Dia misalnya seorang datang, apalagi kalau dia punya pengaruh, dia bisa menasihati pemimpin itu dengan sendiri. Ya, ini adalah lebih utama. Ya. Kemudian apa yang disebutkan tadi bahwa kita ketika memberikan nasihat kepada pemimpin hendaknya juga dengan ikhlas karena Allah dan tidak di depan umum. Ya dulu lidzalika marwa Ibnu Abi Asim wa ghairuhu. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim rahimahullah taala dalam kitabnya Sunnah dari Iyad bin Ghanim radhiyallahu anhu. Dari Iyad bin Ghanim radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, ya Iyad bin Ghanim berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man arada an yansaha li dhi sultanin, barang siapa yang dia ingin untuk menasihati seorang penguasa yang memiliki kekuasaan, fala yubdihi alaniyatan, maka jangan dia nasihati dengan apa tampak pada orang banyak ya, jangan ya, wal ya'khudh biyadihi, akan tetapi dia memegang tangannya penguasa itu ya. Ya, dia mendengar, memegang tangan penguasa itu, kemudian menyendiri. Ya. Fa in sami'a min wafadha, kalau penguasa itu menerima apa yang disampaikan, apa yang dinasihati, alhamdulillah. Ya, itulah yang diinginkan. Wa illa adalladhi alaihi. Tapi kalaupun pemimpin itu tidak mendengar, tidak mau mengikuti, tidak mau mendengar nasihatnya, maka berarti orang yang menasihati itu sudah melaksanakan kewajibannya. Ya. Urusan itu penguasa mau mendengar atau tidak, mau taat atau tidak atas nasihat tersebut, itu urusan dia. Ya. Yang penting seorang telah menyampaikan hal tersebut kepada penguasa dengan cara yang baik. Ya, ini yang di apa namanya disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga ada riwayat yang lain, ya, masih berkaitan dengan ya, cara menasihati penguasa. An Shuraih bin Ubaid qal, dari Shuraih bin Ubaid, beliau berkata, qala Iyad ibn Ghanim li Hisham bin Hakim, bahwa Iyad bin Ghanim berkata kepada Hisham bin Hakim, ya, alam tasma biqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena waktu itu Hisham bin Hakim menasihati dengan cara yang kurang, yang terang-terangan, sehingga Iyad bin Ghanim menegur Hisham bin Hakim dan mengatakan, apakah kamu tidak mendengar Rasulullah SAW yang mana beliau bersabda, man arada an yansaha li dhi sultanin, barang siapa yang ingin menasihati seorang penguasa, fala yubdihi alaniyatan, maka janganlah dia menampakkan nasihatnya itu di depan orang banyak. Walakin ya'khudhu biyadihi fa yakhlu bihi, akan tetapi dia memegang tangan penguasa itu, kemudian dia menyendiri dengan penguasa itu. Ya. Dia nasihati dalam keadaan tidak ada orang lain kecuali dia dan penguasa itu. Fa in qabila minhu fadaka.
Kalau penguasa itu menerima nasihatnya, alhamdulillah, itulah yang diharapkan. Wa illa kana qad adalladhi alaihi, namun kalau penguasa itu tidak mau menerima nasihatnya, maka itu artinya orang yang menasihati sudah melaksanakan tugasnya, sudah melaksanakan kewajibannya dalam menasihati orang penguasa tersebut. Nah, ini beberapa riwayat dari Rasulullah SAW yang mengajarkan kita untuk menasihati penguasa dengan tidak tampak, tapi dengan menyendiri, tidak depan umum. Ya, paling menjelek-jelekkan, na'udzubillah. Itu bukan caranya Islam. Menjelek-jelekkan pemimpin melalui medsos, melalui mimbar-mimbar Jumat, melalui ceramah-ceramah. Ini bukan dari ajaran Islam. Ya, bukan dari ajaran Islam. Ya, bukan dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa yang kita dengar tadi dari nas-nas, yani ayat-ayat Al-Quran dan juga dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Sallam, ya, ini memberikan gambaran kepada kita dan perintah kepada kita untuk taat kepada ulil amri, ya, dalam hal yang berkaitan dengan ketaatan pada Allah, bukan dalam hal berkaitan dengan maksiat, ya. Nah, maka ada poin-poin penting dalam masalah ini berdasarkan nas-nas Quran dan hadis yang sudah kita dengar tadi. Yang pertama, anna sam'a wa ta'ata wajibatun fi kulli al-ahwali fi ghairi ma'siyatin. Bahwa mendengar dan menaati penguasa atau ulil amri ini merupakan hal yang wajib bagi umat, ya. Dalam semua kondisi. Dalam kondisi senang ataupun tidak senang, ya. Selama perintah itu bukan hal yang berkaitan dengan, atau perintah itu tidak untuk bermaksiat pada Allah Ta'ala, ya. Jadi wajib taat kepada ulil amri, pada penguasa. Yang kedua, adamul khuruj ala ulatil amri, ya, idza lam yaqbalun nasihata. Yang kedua, ya, sebagai umat, sebagai rakyat, ya, sebagai pengikut Rasulullah SAW, tidak boleh memberontak kepada ulil amri, kepada penguasa, meskipun mereka tidak mau menerima nasihat kita. Tapi kita tidak boleh memberontak, ya, memberontak pada mereka. Ini hal yang dilarang dalam Islam. Kemudian yang ketiga, anna man nasaha li walati al-amri wa anqara alaihim bit-tariqati al-mashru'ati faqad bari'a min adh-dhanbi. Bahwa orang yang menasihati pemimpin dengan cara yang benar dan menyendiri dia sampaikan nasihat itu, ya, ini berarti dia telah melaksanakan tugasnya, ya. Adapun penguasa itu mau mendengar atau tidak, taat atau tidak, itu urusannya, ya. Tapi seorang yang menasihati berarti dia sudah menjalankan kewajibannya dan dia sudah bari amin adzambi, dia terlepas dari dosa karena sudah menyampaikan, sudah menasihati dengan cara yang tepat dan cara yang benar sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat, ya, bahwa kita dilarang atau larangan menjadi provokator sehingga timbulnya fitnah, timbulnya kekacauan, ya. Itu hal yang dilarang dalam agama. Tidak boleh seorang menjadi penyebab, ya, membangkitkan apa namanya sikap untuk memberontak kepada penguasa, menjadi provokator untuk memberontak kepada penguasa. Ini hal yang tidak dibolehkan. Karena kalau terjadi fitnah, terjadi peperangan antara sesama kaum muslimin, ya, sesama rakyat, ya, ini hal yang dampaknya sangat buruk, ya. Terjadi pembunuhan, terjadi kekacauan, ini hal yang akan berdampak buruk bagi Islam dan bagi kaum muslimin. Kemudian poin yang berikutnya, adamul khuruj alal ulad, ya, tidak boleh memberontak kepada penguasa. Mana niat alimul kufur bawah,
selama mereka tidak melakukan kekafiran yang nyata, ya, selama mereka tidak membuat kekufuran yang nyata, ya, yang mana misalnya kalau ada kalaupun ada seorang penguasa yang melakukan perbuatan yang kufur, tapi bisa mungkin ditakwilkan pada yang lainnya, maka itu ditakwilkan kepada yang lainnya, ya, harus ditakwilkan. Ya, bisa jadi dia melakukan sesuatu itu karena ada satu hal dalam kondisi tertentu, ya, dalam keadaan tertentu yang mungkin dia terpaksa melakukannya, misalnya demikian, maka harus betul-betul dicermati. Ya, kalau ada orang yang penguasa melakukan kekufuran yang nyata, ya, dan kaum muslimin punya kekuatan, ya, kemudian ditegakkan hujah kepada penguasa itu, ya, itu adalah hal yang diperintahkan. Dia dinasihati, bisa jadi dia keliru, bisa jadi dia tidak tahu, ya, tentang sesuatu yang dia lakukan itu dari perbuatan kekufuran. Maka kewajiban umat atau kewajiban orang-orang tertentu, misalnya ulama, untuk menasihati kepada penguasa tersebut. Kemudian juga di sini pembicaraan kita menjelaskan kepada kita tentang wujub luzumi jama'atil muslimin, kewajiban untuk bagi kaum muslimin untuk tetap berpegang pada bersatu dengan jamaah kaum muslimin. Ya, jangan bercerai-berai, ya. Yang mana mereka kaum muslimin itu yasiruna ala hudal kitab wa sunnah. Ya, kita harus tetap jaga hubungan kita dengan kaum muslimin dan jamaah kaum muslimin selama mereka berjalan di atas tuntunan Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW. Baik kaulan, baik itu dalam ucapan, perbuatan, atau keyakinan. Ya, dan seorang muslim harus berwala, loyal kepada kaum muslimin. Seorang muslim harus loyal kepada kaum muslimin. Walhirs ala jami kalimati malal haqqi. Dan seorang muslim harus berupaya, semangat untuk mempersatukan umat. Jangan malah membuat ulah, membuat kekacauan, membuat perpecahan antara kaum muslimin. Ya. Kemudian wa'adamu mufaraqatihim awil insyiqaq alaihim. Dan seorang muslim tidak boleh memisahkan diri, ya, keluar dari jamaah kaum muslimin, bikin kelompok sendiri, membuat makar dan yang lainnya. Ini hal yang tidak dibolehkan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-115, Wa man yushaqiqir rasula ya, min ba'di ma tabayyana lahul huda. Pada siapa yang dia ya menentang rasul, ya, setelah jelas baginya petunjuk itu, wa yattabi ghaira sabilil mu'minin, dan dia mengikuti jalan bukan jalannya kaum mukminin, nuwallihi ma tawalla, maka kami akan biarkan dia leluasa dalam kesesatannya, ya, itu di dunia. Wa nuslihi jahannam, dan di akhirat nanti dia akan dimasukkan dalam neraka jahannam. Wa sa'at masira, dan neraka jahannam adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Naudzubillah. Maka hati-hati kaum muslimin, kaum muslimat, ya, kita jangan sampai terprovokasi oleh sebagian orang, apalagi orang itu jahil misalnya, atau orang itu punya ambisi ingin memecah belah kaum muslimin, ya, kadang-kadang dijanjikan macam-macam kepada kita, ya, entah itu duit, kedudukan, dan yang lain sebagainya, maka jangan mudah terprovokasi oleh orang-orang yang seperti itu, yang akan membuat kekacauan di tengah-tengah umat, di tengah-tengah rakyat, ya, di satu masyarakat. Jadi ini ajaran yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kepada umat ini untuk menjaga keutuhan mereka, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bil jama'ati." Ya, hendaknya kalian selalu berpegang teguh, selalu menjaga keberadaan kalian di jamaah kaum muslimin. Ya. Fa inna yadallahi ma'al jama'ah. Karena tangan Allah bersama orang-orang yang mereka berkumpul bersatu di antara kaum muslimin. Wa man shadda shadda fin nar, dan barang siapa yang dia menyimpang dari apa yang dituntun oleh Rasulullah, ya, maka dia akan terjerumus dalam api neraka.
Wan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'a min amiri syai'an yakrahuhu falyasbir. Barang siapa yang melihat ya perbuatan pemimpinnya yang mana perbuatan ini dia benci, dia tidak senang pada perbuatan itu, falyasbir, maka hendaknya dia bersabar. Hendaknya dia bersabar. Ya. Fa innahu man faraqa al-jama'ata shibran famata famitatuhu jahiliyatun. Karena barang siapa yang dia berpisah dari kelompok kaum muslimin, ya, walaupun satu jengkal dia berpisah, kemudian dia mati dalam keadaan berpisah dengan kaum muslimin, maka kematiannya sama dengan kematian seorang di zaman jahiliyah. Ya, na'udzubillah. Hadis ini dari Sahih riwayat Imam Al-Bukhari di dalam Sahihnya. Fadallat hadhihi an-nusus 'ala wujub luzum al-jama'ati wa 'adam munaza'ati al-amri ahlihi. Maka nas-nas ini tadi, ya, ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita dengar, dan hadis-hadis itu adalah hadis-hadis yang sahih, ini menunjukkan kepada kita tentang kewajiban untuk tetap bersatu dengan jamaah kaum muslimin, ya, dan tidak boleh tidak boleh memberontak, mengambil kekuasaan dari para penguasa yang mereka diberikan amanah mereka. Dan juga wal'id syadid liman yukhalifu dzalika. Dan dari apa yang kita bahas ini ada ancaman berat, seperti ancaman neraka, ancaman mati dalam keadaan seperti orang jahiliyah dan seterusnya. Ini ancaman-ancaman. Ya. Idz annal jama'ata rahmatun wal furqatu adzab. Karena ketika kaum muslimin bersatu, ya, mereka saling cinta satu dengan yang lainnya, ya, mereka mempunyai satu pemimpin yang sama, ya. Ini adalah merupakan rahmat dari Allah Ta'ala. Sebaliknya al-furqah, perpecahan, ya, ini merupakan azab. Ya, perpecahan merupakan azab. Ada pun hadis yang kita sering dengar dari orang-orang awam, ya, ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan pada umatku adalah rahmat. Itu hadis batil, ya, tidak ada landasannya. Tidak ada sanadnya yang benar dari Rasulullah SAW. Ya, itulah aslalahu, sebagaimana dikatakan oleh para ulama-ulama hadis. Jadi itu bukan hadis. Bukan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa dan para pendengar televisi radio Al-Iman dimanapun Anda berada, kita melanjutkan pembahasan kita, ya, tentang makna al-i'tisam bil kitab wa sunnah, ya, wa adillatu wujubihi. Karena kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk apa? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah semuanya, dan jangan kalian bercerai-berai. Apa sih makna al-i'tisam, berpegang teguh, pegang yang kuat terhadap tali agama Allah, yaitu Quran dan Sunnah, ya, apa ini maksud dengan hal tersebut? Kenapa dalilnya? Sehingga kita ini wajib untuk berpegang teguh kepada tali agama Allah, Quran dan Sunnah, dan tidak boleh bercerai berai. Para penulis mengatakan, ya, laqad amara Allahu al-ummata bil ijtima. Allah Ta'ala telah memerintahkan umat ini untuk bersatu. Wa ittihadil kalimati wa jam'il saffi. Dan agar mereka betul-betul berupaya untuk memiliki satu kata. Dan mereka dalam satu barisan. Ini yang diperintahkan oleh Allah kepada umat ini. Ya. Ala an yakuna asasu hadzal ijtima' al-i'tisam bil kitab wa sunnah, dengan catatan persatuan mereka ini harus berdasarkan, yaitu berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa nahani at-tafarruqi,
Dan Allah telah melarang umat ini dari berpecah belah. Wa bayyana khutuwatahu. Dan Allah menjelaskan tentang bahayanya perpecahan di tengah-tengah umat ini, ya. Bahaya wa bayyana khutuwatahu 'alal ummati fid darain. Dan Allah telah menjelaskan bahayanya perpecahan bagi umat ini baik di dunia maupun di akhirat, ya. Itu dampaknya buruk baik di dunia maupun di akhirat. Nah, wali takdir kita lika amarona bittahakum ila kitabi ila kitabillah fil usul wal furu. Nah, agar kita tetap berpegang teguh pada Quran dan Sunnah, makanya Allah memerintahkan kita dalam mewujudkan hal ini adalah dengan kita selalu kembali kepada Al Quran dan Sunnah. Nah, dalam perkara-perkara yang kita hadapi, ya, hendaknya kita kembali kepada tuntunan Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa inna huma hisnun hasinun wa hirzun matinun. Karena ya, berpegang pada Quran dan Sunnah ini adalah benteng yang kokoh, ya, benteng yang kokoh dan perlindungan yang kuat. Liman waffaqahu Allahu Ta'ala, bagi orang yang diberikan taufik oleh Allah Ta'ala, ya. Ini berpegang, ya, kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Ini merupakan benteng yang terkuat, ya, bagi seorang hamba. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat yang ke-103, ya. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah seluruhnya dan jangan kalian bercerai-berai. Nadhkuru ni'matallahi 'alaikum, ya, dan ingatlah nikmat Allah atas kamu sekalian. Id kuntum a'da'an, ya, tatkala itu kalian adalah orang-orang bermusuhan. Fa'allafa baina qulubikum, kemudian Allah menyatukan hati-hati kalian. Fa'asbahtum bi ni'mati ikhwana, lalu dengan nikmat Allah kalian menjadi bersaudara. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar, dan kalian ketika itu berada di tepi jurang api neraka, ya. Fa'anqadhakum minha, lalu Allah selamatkan kalian dari api neraka itu. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi, demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya. La'allakum tahtadun, agar kalian mengikuti petunjuk. Jadi ayat ini sangat jelas memerintahkan umat Islam, ya, agar mereka itu berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah, agar mereka jangan bercerai-berai, agar mereka merenungkan dahulu mereka bermusuh-musuhan. Kemudian Allah menyatukan hati mereka dan iman kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Lalu mereka menjadi bersaudara, menjadi saling cinta satu dengan yang lainnya, ya. Juga Allah ingatkan bahwa dahulu mereka berada dalam keadaan bahaya, ya, berada di tepi jurang neraka jahannam, tapi kemudian Allah selamatkan, ya, dengan mengutus Rasulullah SAW, dengan menurunkan Al-Quranul Karim, ya, maka mereka diselamatkan dari api neraka. Ini nikmat, ya, nikmat dari Allah Azza wa Jalla, agar kita benar-benar bersyukur, agar kita benar-benar merenungi hal ini, ya, dan kita menjalani apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di dalam ayat ini, ya, di dalam ayat ini, ya, ayat 103 dari surat Ali Imran. Faqad amara Allah Ta'ala bil iqtisam bihablillah. Allah Ta'ala telah memerintahkan untuk berpegang teguh kepada tali agama Allah, ya. Wa hablullah wa ahdullah, tali agama Allah itu ada perjanjian antara kita dengan Allah, ya. Sebagian ulama mengatakan au al-Quran al-Karim, tali agama Allah itu adalah Al-Quran al-Karim, ya, sebagaimana disebutkan oleh para ulama-ulama tafsir. Idil ahdu alladhi akhadahu Allah wa alal muslimin huwa li'tisamu bil-Quran wa sunnah, karena perjanjian yang kita berikan, yang kita ambil dari Allah, antara kita dengan Allah Ta'ala adalah, yaitu untuk berpegang teguh kepada kepada Al-Quran dan kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
فقد أمر الله تعالى بالجماعة ونهى عن التفرق والاختلاف. Allah Ta'ala telah memerintahkan umat ini untuk mereka selalu berjamaah. Ya, artinya mereka bersatu sebagai jamaah kaum muslimin. Dan Allah melarang dari berpecah belah, dari berselisih. Ya. Qala Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, وَمَا أَتَكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Apa yang Allah berikan, apa yang diberikan oleh Rasulullah kepada kalian, ambillah, jadikanlah pegangan, ya. Wa manahakum anhu fantahu, dan apa yang kalian dilarang oleh Rasulullah SAW, hendaknya kalian meninggalkannya, berhenti, ya. Nah, perintah Allah ini, ya, kepada kita untuk berpegang, untuk mengambil dari Rasulullah SAW. Ya, ini mencakup semua hal. Baik masalah-masalah prinsip, masalah-masalah akidah, masalah-masalah arkan iman dan Islam, rukun-rukun iman dan Islam, ya. Juga mencakup hal-hal yang cabang, ya. Syamilun li usuliddin wa furu'ihi. Ya. Jadi perintah Allah ini mencakup dua hal. Perintah untuk berpegang teguh pada prinsip-prinsip agama Islam, juga pada hal-hal yang cabang, ya, hal-hal yang cabang, agar selalu kembali kepada tuntunan Quran dan Sunnah Nabi SAW, baik secara lahir, ya, yang tampak maupun yang tersembunyi. Wa annama jaa bi rasulu yata'ayyanu 'alal 'ibadi al-akhdhu bihi, ya, dan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW ini merupakan kewajiban bagi para hamba Allah untuk mengambilnya, ya, untuk berpegang teguh kepadanya, wattiba'uhu, untuk mengikutinya, wala tahillu mukhalafatuhu, dan tidak halal seorang hamba untuk menyelisihi apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anna nass Rasul sallallahu alaihi wasallam ala hukmu syai'i kanassillah ta'ala, dan bahwasanya apa yang Rasulullah SAW tetapkan dalam hadis Nabi SAW ini adalah sama dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La ukhsata li ahadin wa la udhra lahu fi tarkihi. Tidak boleh, ya, dan tidak ada alasan bagi seorang untuk meninggalkan apa yang telah diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa la yajuz taqdimu qawli ahadin ala qawlihi. Dan kita dilarang mengedepankan ucapan manusia atas ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiullah wa atiullah wa rasulahu, taatlah kalian kepada Allah dan kepada Rasulnya, wa la tawallu anhu wa antum tasma'un, dan jangan kalian berpaling dari Rasulullah padahal kalian mendengar apa yang beliau sampaikan. Ini disebutkan dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-20. Faqad amara Allahu ta'ala ibadahu al-mu'minin. Pada ayat ini Allah telah memerintahkan hamba-hambanya yang beriman. Allah perintahkan bita'ati wa ta'ati rasulih. Allah perintahkan untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Wa zajarahum al-mukhalafatihi wa tashbih bil-kafirin wa tashabbuh bil-kafirin. Dan Allah melarang, ya, mereka yang di kaum mukminin dari menyerupai orang-orang kafir, ya, tak boleh orang-orang kafir yang menentang Allah, orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah mengatakan wala tawallu anhu, dan janganlah kalian berpaling dari Rasulullah sallam, ya, yakni jangan kalian meninggalkan ketaatan kepada beliau, ya, tapi hendaknya kalian melaksanakan perintah-perintah beliau dan meninggalkan larangan-larangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian ayat yang kedua, ya, di antara ayat yang memerintahkan untuk taat pada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yaitu disebutkan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-59. Ya ayyuhalladzina amanu wa atiullaha wa atiur rasul.

itu akibatnya lebih positif, ya, lebih baik. Qala al-Hafiz Ibnu Katsir, al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam tafsir dia beliau mengatakan tentang ayat ini. Ketika Allah mengatakan ati'ullaha, ya, ketika Allah mengatakan ati'ullaha ay ittabi'u kitabahu. Artinya ikutilah kitab Allah. Ketika Allah mengatakan ati'ullah, artinya ikutilah Al-Qur'anul Karim. Wa ati'ur rasul, dan taatlah kepada rasul. Ai khudhu sunnatahu, arti ambillah sunnah beliau, ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa ulil amri minkum, dan taat kepada ulil amri, para penguasa di antara kamu sekalian. Ai fi ma amarukum bihi min taatillah, yaitu dalam hal yang mereka perintahkan kalian untuk taat kepada Allah, ya, kalian harus taat kepada penguasa. Kalau mereka memerintahkan untuk taat kepada Allah, kita wajib menaati penguasa itu. Ya, la fi maksiati fi maksiatillah, bukan pada hal yang berkaitan dengan maksiat pada Allah Ta'ala. Kalau seorang pemimpin memerintahkan kita untuk maksiat pada Allah Ta'ala, kita tidak ada kewajiban untuk taat kepadanya. Fa innahu la ta'ata li makhluqin fi maksiatillah, karena tidak ada kewajiban untuk taat kepada makhluk, ya, dalam hal berkaitan dengan maksiat kepada Allah. Kemudian kata Ibnu Katsir rahimahullah, fa in tanazatul bi syai'in, kalau kalian berselisih dalam suatu masalah, kalian berselisih, berbeda, farudduhu ila Allah wa Rasul, maka kembalikan permasalahan yang terjadi perbedaan di antara kalian, kembalikan kepada Allah, ya, dan kembalikan kepada Rasulullah. Artinya kata Mujahid, kembalikan kepada Allah artinya ila kitabillah. Jadi kembalikan kepada Allah, dia kembalikan kepada kitab Allah, itu Al-Quranul Karim. Kembalikan kepada Rasulullah artinya ila sunnati Rasulullah SAW. Kembalikan masalah itu dalam sunnah Rasulullah SAW. Wa hadha amrun min Allah Azza wa Jalla, dan ini merupakan perintah dari Allah Azza wa Jalla. Bi anna kulla syai'in tanaza'an nasu fihi, perintah Allah yaitu apa saja yang mereka perselisihkan, ya, di antara kaum muslimin, antara umat ini, min usulid din wa furu'ih, baik dalam masalah-masalah yang prinsip maupun masalah-masalah yang cabang, an yaruddan tanazu'a fi dhalika ila al-kitabi wa sunnah, perintah Allah agar kita selalu mengembalikan permasalahan itu kepada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-10. Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat ke-10. Wa ma ikhtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah. Ya. Apa saja yang kalian berbeda, terjadi perbedaan di antara kalian dalam satu hal, dalam satu masalah, fa hukmuhu ila Allah. Maka hukumnya kembalikan kepada Allah. فَمَا حَكَمَ بِهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَشَهِدَ لَهُ بِالصِّحَّةِ فَهُوَ الْحَقُّ. Maka kalau kita kembalikan pada Quran dan Sunnah, kita harus taat pada putusannya. Apa yang diputuskan oleh Quran dan Sunnah, ya, itulah yang hak, itulah yang benar. فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ, karena tidak ada kebenaran sesudah kebenaran kecuali kesesatan. Kalau kita tidak mau ikuti Quran dan Sunnah, berarti kita akan menyimpang dari Quran dan Sunnah, dan itulah kesesatan. Walihada qala ta'ala, dan oleh karena itu pula Allah Ta'ala berfirman, ya, dalam ayat di atas tadi, ayat 59 dari surat An-Nisa, in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jadi Allah perintahkan kita untuk kembalikan permasalahan itu kepada Quran dan Sunnah, ya, kalau kita betul-betul beriman kepada Allah dan beriman pada hari kiamat. Ay ruddu al-fasla fil khusumat wal jahalat ila al-kitab wa sunnah. Yani kembalikan semua permasalahan yang ada, ya, untuk kalian memperincinya, untuk kalian memutuskannya. Jadi perbedaan-perbedaan, pertikaian-pertikaian itu kembalikan pada Quran dan sunnah. Wa man lam yarji ilaihima fi dhalika falaysa mu'minan billahi wala bil yawmil akhir.

0: barang siapa yang tidak kembali kepada Allah dan kepada Rasulnya dalam hal yang mereka perselisihkan, berarti dia tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhir. Zalika khairun, yang demikian itu lebih baik. Artinya kalian kembalikan permasalahan yang kalian perselisihkan, kembalikan pada Allah dan Rasulnya, pada Quran dan Sunnah. Itulah yang terbaik. Ya, itu yang terbaik. Ya, dalam menyelesaikan permasalahan kalian. Wa ahsanu ta'wila, dan dia adalah akan berdampak positif. Kalau kita kembali pada Quran dan Sunnah, dalam hal-hal kita perselisihkan akan membawa yakni buah yang positif, ya. Kama qala Suddi, ya. Sebagaimana Al-Imam As-Suddi, Mujahid, ya. Ahsanu ta'wila artinya ahsanu jazaan, ya, itu akan mendapatkan balasan yang terbaik. Wa fi kitabillah ayatun katsiratun waradat fi wujub al-i'tisam bi kitab wa sunnah wa ruju' ilayhi ma fi kulli al-umur. Kan dalam Al-Qur'anul Karim banyak ayat, ayat Al-Qur'an, ya, juga dalam sunnah Nabi sallallahu yang memerintahkan kita untuk, ya, berpegang teguh kepada Quran dan sunnah, serta kembalikan permasalahan-permasalahan yang diperselisihkan kepada Quran dan sunnah. Banyak ayatnya. Demikian lebih kurangnya saya mohon maaf. Aku qouli hadza wa jazakumullahu khairan. Ya, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah infak 5 bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung bangga inspirasi warna budaya Indonesia hanya ada di sarung bangga ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga bangga bersarung bangga bangga tradisi Indonesia sarung bangga kebanggaan kita
1: bangga bersarung bangga.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Kedua, masalah hutang, baik itu hutang kepada Allah atau hutang kepada manusia, wajib diselesaikan. Dan yang ketiga, masalah wasiat. Jika si mayit memiliki wasiat, wajib diselesaikan. Dan yang terakhir adalah masalah warisannya. Jika tadi itu memiliki hutang, hutangnya melebihi peninggalannya, ya sudah, wajib dibayarkan kepada hutang-hutang tadi itu. Ahli waris tidak mendapatkan apa-apa. Ahli waris bahkan wajib menutupi hutang yang masih belum dilunasi oleh si mayit. Nah, ini jika hutang melebihi peninggalan yang ada. Wallahu ta'ala a'la wa'alam.
2: Al-Iman TV.
3: Semenit manfaat.
4: Makanya seorang tidak mungkin bisa bertakwa kepada Allah kalau dia enggak pernah belajar ilmu agama. Kalau dia tidak pernah mengkaji Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mungkin dia akan bisa melakukan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah? Padahal semuanya terdapat dalam Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Kalau bacaannya cuma masalah-masalah ilmu dunia, enggak akan bisa dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bertakwa kepada Allah, kita jaga diri kita agar tidak tercebur ke dalam perbuatan-perbuatan yang mendatangkan azab, yang mendatangkan siksaan. Makanya takwa sangat penting sekali. Terlebih kita di zaman yang kemaksiatan itu merajalela. Makanya luar biasa pentingnya kita ini mempelajari ilmu agama agar kita bisa bertakwa kepada Allah, bisa melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala.
3: Semenit manfaat.
5: Syaraful ilmi bi syarafi ma'lumi. Kemuliaan suatu ilmu itu diukur dengan objek kajiannya. Maka tatkala pelajaran tauhid membahas tentang perbuatan-perbuatan Allah, yang dengan mengetahui itu kita akan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Mengkaji tentang nama-nama dan sifat-Nya yang menjadikan kita semakin dekat kepada-Nya. Mengkaji tentang hak-hak Allah Subhanahu wa taala, pemurnian ibadah kepada-Nya. Ketika tauhid mengkaji perkara-perkara agung yang berkaitan dengan hak Rabbul Alamin, maka pembahasan tauhid adalah pembahasan paling agung dalam agama ini.
3: Semenit manfaat.
6: Dan orang yang berakhlak mulia dicintai. Jangankan manusia, binatang pun mencintai. Ya, ketika seorang berbuat baik pada binatang, ya dia memberi makan. Contohnya misalnya burung atau yang lainnya, kucing. Ya. Ketika seorang dia selalu berbuat baik pada binatang-binatang itu, maka binatang-binatang tersebut mengetahui orang yang berbuat baik padanya. Sehingga mereka dekat. Bahkan kadang-kadang disambut. Ketika orang itu datang, didatangi oleh binatang-binatang itu. Karena mereka tahu bahwa orang ini berbuat baik pada mereka. Ini binatang. Ya. Nah, apalagi manusia. Apalagi manusia. Ya, manusia yang berakhlak mulia, ya berbudi pekerti yang mulia, ini akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: وعدته.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Doa ulubsi thawb,
3: doa mengenakan pakaian.
2: Alhamdulillahilladzi kasani hadza thawb wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah.
3: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
2: Doa ulubsi thawbil jadid,
3: doa mengenakan pakaian baru.
2: Allahumma lakal hamdu anta kasautani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lah wa a'udhu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lah.
3: Ya Allah, segala puji bagimu, Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
2: Ad-du'a liman labisa thawban jadida,
3: doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
2: Tubli wa yukhlifu Allah ta'ala,
3: kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
2: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mutshahida,
3: silahkan kenakan pakaian barumu, silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
2: Ma yaqulu idza wada'a thawbah,
3: doa melepas pakaian.
2: Yaqul bismillah,
3: dengan menyebut nama Allah.
2: Doa dukhulil khala,
3: doa masuk WC.
2: Yaqul bismillah, Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'ith,
3: dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
2: Du'a'ul khuruji minal khala',
3: doa keluar WC.
2: Ghufranak,
3: ya Allah, ampunilah diriku.
2: Al-dhikru ba'da al-faraghi minal wudu,
3: dhikir seusai wudu.
2: Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh.
3: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
2: Wa yaqul Allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin.
3: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
2: Wa yaqul subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
3: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
2: Al-dhikru 'inda al-khuruj min al-manzil,
3: doa keluar rumah.
2: Yaqul bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah
3: Dengan nama Allah, aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
2: Allahumma inni a'udhu bika an adhilla au udhal, au azilla au uzal, au aghlima au uzlam, au ajhala au yujhala alayya.
3: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
2: Al-zikru 'inda dukhulil manzil.
3: Doa masuk rumah.
2: Bismillahi walajna, wabismillahi kharajna, wa'ala rabbina tawakkalna, thumma liusallim ala ahlih.
3: Dengan nama Allah, kami masuk rumah. Dan dengan nama Allah, kami keluar rumah. Serta kepada Rabb kami, kami bertawakal.
2: Du'a'u al-zahabi ila al-masjid.
3: Doa pergi ke masjid.
2: Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa min fawqi nura wa min tahti nura wa 'an yamini nura wa 'an shimali nura ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
3: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
2: Doa dukhulil masjid.
3: Doa masuk masjid.
2: A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. اللهم افتح لي أبواب رحمتك
3: aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung, dengan wajah-Nya yang Maha Mulia dan kekuasaan-Nya yang Maha Terdahulu, dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
2: Du'a'ul khuruj minal masjid.
3: Doa keluar masjid.
2: Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. اللهم إني أسألك من فضلك اللهم عصمني من الشيطان الرجيم.
3: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.
0: عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا رواه البخاري. Bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda. Kapan beliau bersabda, fi maradhihi alladhi lam yakum minhu. Beliau bersabda ketika dalam kondisi sakit, yang mana saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa bangkit dari tempat tidurnya karena menjelang kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala melaknat Yahudi dan Nasara. Kenapa mereka ittakhadhu quburan anbiya'ihim masajida? Karena mereka menjadikan kuburan para anbiya mereka, para nabi-nabi mereka, tempat-tempat

kesabaran para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka adalah orang-orang yang sabar di dalam menyampaikan risalah Allah, dalam mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka adalah hamba-hamba pilihan Allah. Tidak ada yang membenci para sahabat kecuali orang munafik atau orang kafir atau zindiq

0: kita telah menyaksikan ya dari sirah perjalanan para sahabat, bagaimana mereka dalam memperjuangkan agama Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
1: Orang yang pertama kali dibakar oleh api neraka pada hari kiamat adalah seorang yang berilmu, menuntut ilmu, tetapi dia mengamalkan ilmunya bukan karena Allah, agar dikatakan sebagai ahli ilmu. Yang kedua, yaitu seorang yang berjihad di jalan Allah, akan tetapi dia ingin dikatakan sebagai seorang pemberani. Yang ketiga, yaitu orang yang bersedekah di jalan Allah, agar dikatakan sebagai orang dermawan, bukan ingin menjalankan harta di jalan Allah semata.
2: وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ.
1: Oleh api neraka pada hari kiamat.
3: Al-Arba'un An-Nawawiyyah.
4: الحديث الخامس تحريم البدعة. عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية للمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
5: حديث كلمة. Dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengada-ngada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Riwayat Bukhari dan Muslim. Dan dalam riwayat Muslim disebutkan, barang siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak.

0: الأربعون النووية.
1: الحديث السادس: الحلال بين والحرام بين. عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حما، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي قلب. رواه البخاري ومسلم.
2: حديث ke-6 dari Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara syubhat atau samar yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka siapa yang takut terhadap syubhat, berarti dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh ini, dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah, segumpal daging tersebut adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Al-Arba'un an-Nawawiyyah.
1: Al-Hadis as-Sabi' ad-Dinun Nasiha. عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه المسلم.
2: Hadis ke-7 dari Abu Ruqayyah Tamim Ad-Dari radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama adalah nasihat. Kami berkata, kepada siapa ya Rasulullah? Beliau bersabda, kepada Allah, kitab-kitabnya, rasulnya, dan kepada pemimpin kaum muslimin dan rakyatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Saudara-saudaraku kaum muslimin, para pecinta bahasa Al-Quran, kembali kita akan mentasrif salah satu fi'il dalam bahasa Arab, dan fi'il yang akan kita tasrif adalah termasuk jenis fi'il mahmus yang berada pada bab pertama, yaitu bab fa'ala yaf'ulu. Fi'il yang akan kita tasrif adalah akala ya'kulu. Akala bermakna makan. Ya, silakan disimak dengan baik. Akala, akala, akalu, akalat, akalata, akalna, akalta, akaltuma, akaltum, akalti, akaltuma, akaltunna, akaltu, akalna. Kemudian selanjutnya tasrif dalam bentuk mudhari'. Ya'kulu, ya'kulani, ya'kuluna, ta'kulu, ta'kulani, ya'kulna, ta'kulu, ta'kulani, ta'kuluna, ta'kulina, ta'kulani, ta'kulna, akulu, na'kulu. Kemudian tasrif secara tasrif dalam bentuk fi'il amr. Kul, kula, kulu, kuli, kula, kulna. Selanjutnya tasrif dalam bentuk al-istilahi, ya. Tasrif istilahi. Akala ya'kulu aklan wa makalan fahuwa akilun wa dhaka makulun. Kul la ta'kul makalun makalun mikalun. Demikian tasrif dari fi'il akala ya'kulu. Semoga pembelajaran ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Semenit manfaat.
5: Kedzaliman ini adalah dosa pertama yang Allah segerakan adabnya. Berbuat zalim. Mengambil harta orang. Mencela kehormatannya orang. Ya, ini disegerakan azabnya di dunia. Makanya hendaklah kita berhati-hati. Ittaqu da'watal madlum. Berhati-hatilah kalian dari doa orang yang terdolimi. Karena doanya orang terdolimi itu dibawa mendung, diangkut ke langit atau diangkat ke langit. Tidak ada penghalang antara Allah dengan doa orang yang terdolimi. Artinya Allah menerima doa orang yang terdolimi. Ya, termasuk doa yang mustajabah adalah da'watul madlum, doanya orang yang terdolimi. Orang yang mendolimi bisa tidur pulas. Orang yang didolimi tidak bisa tidur. Dan Allah lebih tidak tidur. Allah merekam semua bentuk kedoliman dan Allah akan membalaskan ya kedoliman yang tidak mampu terbalas. Makanya hati-hati.
4: Semenit manfaat.
6: Karena kitab Allah itu banyak yang Allah turunkan kepada para rasulnya. Ya, kitabnya banyak. Maka kita wajib beriman kepada semua kitab-kitab Allah yang Allah turunkan kepada para rasulnya. Ya, di antaranya adalah nanti akan disebutkan kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian kitab Zabur diturunkan kepada Nabiullah Daud alaihissalam. Kemudian kitab Injil yang juga diturunkan kepada Nabiullah Isa alaihissalam. Dan Al-Quranul Karim yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Juga ada suhuf Musa, ada suhuf Ibrahim, ada lembaran-lembaran yang Allah turunkan kepada Nabi Musa. Dan ada lembaran-lembaran yang Allah turunkan kepada Nabiullah, kepada Ibrahim alaihissalam. Nah, ini semua wajib kita imani.
4: Semenit manfaat.
7: Kita harus berbuat baik kepada wal yatama, anak yatim. Anak yatim adalah anak yang belum baligh, meninggal dunia bapaknya, anak yatim. Ketika ayahnya, yaitu ayah kandung ini meninggal dunia, dan anak ini belum sampai balik, dinamakan anak yatim. Dan kita hendaknya membantu anak yatim ini. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, kafil yatim ana kahataini fil jannah. Saya dan kafil yang mengkafil, yang menolong, yang menanggung anak yatim, dia dengan saya masuk surga. Keutamaan membantu anak yatim. Tapi perlu kita fahami, Bapak dan Ibu, sekarang disalahgunakan. Yatim piatu itu namanya yang sudah baligh itu bukan anak yatim. Tapi kalau dia sudah baligh, tidak mampu, perlu kita bantu bukan karena yatimnya, tapi karena tidak mampunya.
8: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sebagai seorang yang beriman pada Allah Azza wa Jalla, hendaknya kita ini selalu bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Karena ada kelebihan yang dimiliki oleh seorang mukmin, yaitu apabila diberikan nikmat oleh Allah, dia akan bersyukur padanya. Dan apabila diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan bersabar dengan ujian tersebut. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Ajaban lil mu'min, la yaqdillahu lahu syai'an illa khair illa kana khairan lahu." Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin. Tidaklah Allah putuskan baginya satu putusan, melainkan itu semuanya adalah kebaikan baginya. Nah, ini menunjukkan bahwa seorang beriman, karena dia memiliki iman pada Allah Azza wa Jalla, maka dia mempunyai sikap yang tepat dalam semua kondisi yang ada pada dirinya. Apabila dia diberi nikmat oleh Allah Azza wa Jalla, maka dia bersyukur pada Allah Ta'ala. Jadi adalah kebaikan baginya. Dan apabila Allah putuskan sesuatu baginya, berupa sesuatu yang musibah atau cobaan yang menimpa dirinya, maka dia akan bersabar dalam menerima cobaan itu. Karena dia yakin bahwa itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seorang mukmin dia hanya berkisar antara dua kutub. Yang pertama adalah kutub bersyukur pada Allah Ta'ala. Dan yang kedua adalah kutub kesabaran. Dia selalu bersabar pada Allah Ta'ala. Dia bersyukur tatkala dia mendapat nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Dan dia bersabar tatkala dia diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua-duanya adalah kebaikan bagi seorang beriman. Maka marilah kita menjadi orang yang senantiasa memiliki dua hal ini. Apabila kita diberi nikmat, kita selalu bersyukur pada Allah Ta'ala. Karena dengan nikmat yang kita bersyukur pada Allah Ta'ala, Allah akan menambah nikmat tersebut. Dan apabila kita diuji oleh Allah Ta'ala dengan satu ujian, marilah kita bersabar, karena kesabaran adalah kebaikan bagi seorang mukmin. Semoga kita menjadi hamba Allah yang memiliki dua sifat ini. Selalu bersyukur pada Allah Ta'ala dan senantiasa bersabar dalam menghadapi ujian yang Allah berikan pada seorang mukmin. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara tanda-tanda bersyukurnya seorang hamba kepada Allah Ta'ala adalah dengan dia banyak berzikir pada Allah. Dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ard," sesungguhnya dalam ciptaan langit dan bumi, "waqtilafil layli wan nahar," dan pergantian malam dan siang, "la'ayatin lilil albab," benar-benar merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang memiliki akal yang sehat. Siapakah orang-orang yang memiliki akal yang sehat itu? Alladzina yadhkuruna Allah, yaitu orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan, baik dalam keadaan berdiri maupun dalam keadaan duduk, wala junubihim, dan mereka dalam keadaan berbaring, mereka selalu berzikir kepada Allah Ta'ala. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka selalu berfikir, merenungkan tentang ciptaan langit dan bumi yang telah Allah ciptakan ini. Lalu mereka mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila, wahai Rabb kami, tidaklah Engkau ciptakan ini semuanya dan kebatilan. Maka kaum muslimin rahimakumullah, kehidupan kita di dunia ini, apa-apa yang disyariatkan oleh Allah melalui Rasulullah SAW adalah untuk kita berzikir pada Allah Ta'ala. Dua kalimat syahadat adalah untuk kita mentauhidkan Allah Ta'ala dan mentauhidkan pengikutan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian salat yang juga kita diperintahkan oleh Allah adalah untuk kita berzikir pada Allah. Sebagaimana Allah berfirman, wa aqimis salata li dzikri, dan tegakkanlah salat untuk berzikir pada Allah. Kemudian kita diperintahkan pula untuk mengeluarkan zakat adalah dalam rangka cuma mengingat Allah dan berbagi kepada sesama kaum muslimin dari harta yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita mengingat Allah, mensyukuri Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa harta. Kemudian sebagian dari harta itu kita berikan pada yang lainnya. Kemudian pula berpuasa di bulan Ramadan yang kita juga diperintahkan dan dijadikan salah satu rukun Islam oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah dalam rangka mensyukuri Allah, dalam rangka bertakwa pada Allah Ta'ala, dan bagian dari takwa adalah mengingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Demikian pula ibadah haji yang kita diperintahkan untuk mengerjakannya bagi mereka yang mampu, semua dalam rangka berzikir pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka orang-orang yang mempunyai akal pikiran yang sehat, yang mereka beriman pada Allah dan Rasulnya SAW, mereka berupaya untuk dalam hidup ini untuk selalu berzikir pada Allah Azza wa Jalla, karena mereka yakin bahwasanya kehidupan di dunia ini bukan untuk satu kesia-siaan, tapi untuk satu kebenaran yang Allah kehendaki bagi hamba-hambanya. Maka dari itu Allah menurunkan para Rasul dan menurunkan kitab-kitabnya dalam rangka agar kita sebagai hamba Allah untuk beriman pada Allah dan selalu mengingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Aku lakukan hal dan jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala ali ashabihi ajma'in. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini saya sedang berada di salah satu negeri Eropa, tepatnya di negeri Belanda, dan saya sedang berada di taman-taman buatan yang demikian indahnya, Taman Tulip, yang mana luar biasa kita melihat keindahan alam semesta ini, ya, dan ini menunjukkan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Satu hal yang patut kita ambil dari apa yang kita lihat adalah dari kita melihat alam semesta ini dan apa yang ada di dalamnya, semua ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga dengan demikian kita akan lebih mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Dan kita akan meningkatkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Dia menciptakan dan Dia yang mengatur seluruhnya. Ini baru di dunia, nah bagaimana dan akhirat. Apabila Allah menunjukkan pada kita di akhirat kelak surga Allah Subhanahu Wa Taala, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Yaitu satu kelebihan, satu nikmat yang Allah berikan pada kita, itu nikmat iman dan nikmat Islam. Kita melihat manusia-manusia, sumjumlah hamba Allah, yang mana mereka tidak beriman pada Allah Ta'ala. Padahal mereka melihat kebesaran Allah dan keagungannya. Namun karena tidak ada iman dalam diri mereka, maka mereka lalai dari ini semuanya. Maka kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla, dan melihat tanda-tanda kebesaran Allah, akan meningkatkan iman kita pada Allah, menambah iman kita pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ini baru dunia dan belum di akhirat kelak. Semoga Allah SWT menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, iman yang kuat dan kokoh, dan tauhid yang teguh sampai akhir dari kehidupan kita di muka bumi ini. Inilah ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makanya Allah berkata kepada orang-orang musyrikin, hadza khalqullah faruni madza khalaqal ladzina min dunihi. Ini adalah ciptaan Allah. Maka tunjukkan apa yang telah diciptakan oleh mereka selain Allah. Maka kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla atas nikmat iman dan Islam. Semoga bermanfaat. Dan kita selalu bersyukur pada Allah Azza wa Jalla Aku lu qauli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

Kalau izinnya sebenarnya lebih ke izin sebaiknya, ya sebaiknya izin. Karena apa namanya dikhawatirkan seorang suami ketika dalam rangka adab saja sebenarnya minta izinnya dalam rangka adab. Kalau izin yang wajib itu kan sebenarnya izin keluar rumah sama izin puasa itu izin yang wajib. Sama izin pakai hartanya suami, ya itu adalah izin-izin yang memang hukumnya wajib. Tapi kalau seperti ikut pelajaran online dan sebagainya, maka min babil adab sebaiknya, ya lebih afdolnya izin ke suami, ya nanti suaminya mungkin akan memberikan masukan-masukan yang sangat berharga, mungkin akan ditanya siapa yang ngajarin, ya ustadz siapa yang ngajarin, ya mungkin suaminya punya beberapa maklumat yang tidak dimiliki oleh istrinya. Jadi alangkah baiknya seorang istri sharing kepada suaminya, ya. Yang pertama dalam rangka adab kepada seorang suami, dan juga ini bisa lebih mengharmoniskan rumah tangga, ya ngobrol sama suaminya, ini saya mau ikut pengajian ya, online diasuh oleh ustadz atau ustazah fulanah misalnya, ya jadi sebaiknya seperti itu, ya kalau wajibnya sebenarnya tidak, ya karena tetap di dalam rumah, ya cuman afdolnya secara adab memang izin, ya Allahu a'lam.

Baik, pertanyaan Bapak yang bertanya ini bagus, ya. Dan itu pula yang sampai saat ini saya masih melacak, ya. Karena banyak kita jumpai sebagian kaum muslimin ketika berzikir dengan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, kemudian ditambah dengan Allahu akbar kabira, alhamdulillah katsira, subhanallah ibura tawasila. Ini yang saya sampai saat ini belum menemukan hadisnya. Belum menemukan hadisnya. Justru kalimat Allahu akbar kabira, walhamdulillah katsira, wa subhanallah ibura tawasila, ini salah satu di antara doa iftitah. Ya, ketika itu Allahu Akbar waktu salat, boleh dia membacain Allahu Akbar. Ya, boleh seorang baca kemudian Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallah bughratan wasila, kemudian baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, dan baca al-Fatihah. Jadi justru yang saya dapati bacaan itu tadi salah satu dari doa iftitah. Adapun kalau dia dijadikan sebagai penggenap menjadi 100 dalam zikir sesudah sholat, sampai saat ini saya belum menjumpai riwayatnya, wallahu ta'ala a'lam.

0: Baik, pertanyaan tadi tentang apakah seorang ketika berdoa dalam sholatnya, yaitu ketika sujud dan ketika sebelum salam, setelah membaca tasyahud, kemudian membaca sholawat kepada Nabi SAW dan doa, kemudian baru salam, apakah dibaca pada saat-saat sholat wajib saja atau boleh dalam sholat wajib dan sholat sunnah? Ya, jawabannya dua-duanya boleh. Ketika sholat wajib, silakan kita berdoa dalam sujud kita, baik sujud pada rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat, boleh ya. Demikian pula dalam sholat-sholat sunnah ya, itu juga kita boleh membaca doa di saat sujud kita. Bahkan terkadang justru bisa lebih panjang doanya ketika kita sholat sendirian, sholat sunnah. Doa-doa itu bisa lebih panjang karena tidak terikat dengan orang lain. Ya. Maka dari itu kita dianjurkan berdoa ya, baik ketika sujud ataupun sebelum salam, itu mencakup sholat wajib ataupun sholat sunnah. Ketika kita mengerjakan sholat wajib dan juga ketika kita mengerjakan sholat sunnah. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhumin 'ala al-jabha wa ashharu bi yadihi 'ala anfihi wal yadaini war rukbatain wa atrafil qadamain. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Aku diperintahkan untuk bersujud pada 7 tulang, yaitu pada kening, dan beliau memberi isyarat pada hidung beliau, dan kedua tangan, kedua lutut, serta ujung kedua kaki.
2: Gimana ya apelnya? Ya, bukan yang ini. Mas, Anton tahu nggak pel liputan kemarin? Mas!
3: Apa?
2: Sibuk amat kayaknya.
3: Iya, sibuk.
2: Tahu nggak pel liputan kemarin, Mas?
3: Liputan kemarin?
2: Iya, liputan kemarin.
3: Mana ya? Mana ya? Kayaknya kemarin tuh ada di sini.
2: Kayak ini, Mas.
3: Bukan. Mana ya? Mana ya?
2: Mas, jamin tangan kiri, Mas.
3: Lupa.
2: Jamin pakai tangan kiri, Mas. Karena minum pakai tangan kiri menyerupai setan. Horor kan?
3: Saking fokusnya sampai lupa kalau minum mau pakai tangan kiri. Astagfirullah. Bismillah.
4: Makan dan minumlah dengan tangan kanan, dan jangan menggunakan tangan kiri, karena itu menyerupai cara makannya setan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika seseorang di antara kalian makan, maka hendaknya dia makan dengan tangan kanannya. Jika minum, maka hendaknya juga minum dengan tangan kanannya." Karena setan makan dengan tangan kirinya dan minum dengan tangan kirinya pula. Hadis riwayat Muslim nomor 2020, bab adab makan minum dan hukumnya.
3: Mau enggak?
2: Boleh nih.
3: Boleh. Ambil ki.
2: Satu ya. Sama kali ya. Bismillah.
3: Kayaknya di sini, Yud.
2: Mas.
3: Nah.
5: ini ya?
2: Ya, benar ini mas, ini filenya. Di mana ya file ini ya?
5: Oh, ini filenya. Itu di sini, filenya.
2: Walah, iya mas. Walah, di situ.
5: Itu di situ tuh, mudah kok.
2: Tangan kanan mas. Allah yahdik. Astagfirullah.
5: Lupa lagi.

qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idzan ta'ala ahadukum falyabda bil yamin, wa idza naza'a falyabda bis syimal, wal takunil yumna awwalahuma tun'alu wa akhiruhuma tunza'u. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian memakai sandal, maka hendaklah ia mendahulukan kaki kanan. Sedangkan apabila ia hendak melepaskannya, maka hendaklah ia mendahulukan kaki kiri. Jadikanlah kaki kanan yang pertama kali memakai sandal dan yang terakhir kali melepaskannya. Rawahul Bukhari wa Muslim.

0: mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya, suara al-iman, sarana penyubur keimanan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi alwafa. Ikhwatul iman, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam program Berita Al-Iman hari Kamis 14 Mei 2026 pukul 12.51 menit waktu Indonesia bagian Barat bersama saya Abu Ayyub Al-Athari. Kementerian Haji dan Umroh Indonesia merilis Standar Operasional Prosedur atau SOP terkait pengelolaan dan pembayaran dam bagi jamaah haji reguler melalui layanan ADAHI, lembaga resmi pengelola penyembelihan dan distribusi hewan kurban di Arab Saudi. Penerbitan SOP itu ditujukan sebagai panduan teknis bagi jamaah, petugas kloter hingga petugas daerah kerja agar proses pembayaran dam berjalan tertib, aman dan sesuai ketentuan syariah. Melansir laman resmi Kemenhaj, pemerintah menegaskan bahwa sistem pembayaran dam dilakukan secara terstruktur mulai dari tingkat regu, rombongan, kloter, sektor hingga daerah kerja. Dalam SOP itu disebutkan besaran dam yang harus dibayarkan setiap jamaah haji sebesar 720 riyal Saudi atau setara sekitar 3,3 juta rupiah. Pemerintah berharap penerapan aturan baru ini dapat meminimalkan kesalahan administrasi sekaligus memastikan proses pembayaran dam berjalan transparan dan tepat sasaran. Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi memberlakukan denda sebesar 50 ribu rial atau sekitar 230 juta rupiah bagi warga maupun penduduk yang mengangkut orang tanpa izin haji. Selain denda, otoritas Arab Saudi juga mengenakan hukuman penjara maksimal 6 bulan. Jika pelanggar merupakan kalangan ekspatriat, maka akan dideportasi setelah menjalani hukuman dan tidak dibolehkan kembali masuk ke kerajaan sesuai dengan hukum yang berlaku. Melansir antara, kementerian itu menegaskan seluruh umat muslim yang melaksanakan ibadah haji wajib memiliki izin haji sah. Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi juga mengimbau semua pihak untuk bekerja sama dengan lembaga terkait demi keselamatan serta keamanan jamaah dan memperingatkan pelanggaran akan ditindak tegas. Perakiraan cuaca hari ini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Juanda, Surabaya dan sekitarnya diprediksi cerah berawan seharian. Berita Al-Iman hari ini dipersembahkan oleh Kurban Bersama Al-Iman. Kurban lengkap dengan harga terbaik mulai Rp1.950.000. Segera dapatkan hewan kurbanmu. Informasi dan pemesanan hubungi 08 73 kali 04 kali 846. Saya Abu Ayyub Al-Athari pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Jangan lupa jaga iman dan imun Anda dan selamat beraktivitas. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه
3: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Qur'an. Ilmu agama dan dakwah Islam. Teknologi dan dunia kesehatan serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
4: Wah, nggak kerasa, bentar lagi sudah Idul Adha, waktunya kurban. Bentar. Kalau kurban mesti keluar uang berapa ya? Cara milih hewannya gimana ya? Apa mesti nyembelih sendiri? Kan aku gak bisa nyembelih. Aduh, jadi bingung. Wait, tenang. Kurban di Al-Iman aja. Kurban di Al-Iman? Iya, kamu gak perlu repot lagi cari hewan kurban berkualitas. Ada domba, kambing, sapi kolektif 7 orang dengan harga terbaik. Tapi kalau pesan jauh-jauh hari, bakal kena tambahan biaya nggak ya? Jangan khawatir, harga hewan kurban sudah termasuk ongkos kirim, perawatan, penyembelihan, bahkan menyalurkan kurban kamu. Cara pesannya gimana? Cara pesannya gampang banget. Hubungi nomor 085-704-018-561 atau di nomor 08-73x04x846. Tentukan hewan kurbanmu, kirim bukti transfer, sudah deh. Tinggal tunggu update dari Al-Iman. Oke deh, aku pesan sekarang. Wah, alhamdulillah, kurban makin tenang dan gak ribet dengan kurban bersama Al-Iman.
5: Berkurban jadi tenang dan mudah bersama kurban Al-Iman.
6: Halo, gaji sudah saya transfer ya.
7: Oke, makasih bos. Alhamdulillah, gaji sudah cair. Bismillah, bisa umroh ini. Bentar, cicilan ada yang belum lunas. Tagihan listrik sama air bulan ini belum kebayar. Apalagi buat istri sama anak. Belum lagi kebutuhan lainnya. Waduh, kalau gini terus, bisa umroh nggak ya?
8: Mau umroh walaupun banyak kebutuhan yang harus dipenuhi?
7: Hah? Emang bisa?
8: Bisa. Rencanakan ibadah umrohmu dengan tabungan umroh Madai Tour and Travel. Kamu nggak perlu bingung dengan tabungan umroh ini. Kamu juga bisa merencanakan tabungan sesuai paket dan kemampuanmu.
7: Tapi aman nggak ya?
8: Jangan khawatir, Madai Tour and Travel sudah berizin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Pilihan setoran fleksibel, tanpa potongan, bebas biaya admin dan riba, dengan virtual akun sendiri.
7: Wah, cara ikutnya gimana?
8: Cara ikutnya mudah banget. Hubungi 081-38-24x846 atau kunjungi kantor Madai Tour and Travel di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51 Surabaya. Lengkapi persyaratan, sudah deh. Semangat tabung untuk ke Tanah Suci.
7: Oke, pulang kerja langsung daftar.
8: Memberi keringanan tanpa khawatir banyak tanggungan. Tabungan umroh Madai Tour and Travel aman, mudah, dan nyaman dari rumah.
9: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000. Khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan, hubungi Gria Al-Iman di 08-131-94x846. Di 08-131-94x846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al-Iman Publishing di @aliman_publishing.
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Wailul lil mutaffifin alladhina idza iktalu 'alan nasi yastawfuna wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun.
2: Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.
1: Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsuna liyawmin 'adzim.
2: Tidakkah orang-orang itu yakin bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar?
1: Yawma yaqumun nasu lirabbil 'alamin.
2: Yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam.
1: Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin.
2: Sekali-kali jangan curang, karena sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan dalam sijin.
1: Wama adraka ma sijjinun kitabun marqum.
2: Tahukah kamu apakah sijin itu? Ialah kitab yang bertulis.
1: Wailun yawma idzil lil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin.
2: Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan, yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Dan tidak ada yang mendustakan hari pembalasan itu melainkan setiap orang yang melampaui batas lagi berdosa.
1: Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin.
2: Yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ia berkata, itu adalah dongengan orang-orang yang dahulu.
1: Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksimun.
2: Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka.
1: Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun.
2: Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhan mereka.
1: Thumma innahum lasalul jahim.
2: Kemudian sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka.
1: Thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun.
2: Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu selalu kamu dustakan.
1: Kalla inna kitabal abrari lafi 'illin.
2: Sekali-kali tidak. Sesungguhnya kitab orang-orang yang berbakti itu tersimpan dalam 'illiyyin.
1: Wama adraka ma 'illiyyun.
2: Tahukah kamu apakah 'illiyyin itu?
1: Kitabun marqumun yashhaduhu al-muqarrabun.
2: Yaitu kitab yang bertulis yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah.
1: Innal abrara lafi na'imin 'alal ara'ik yanzurun.
2: Sesungguhnya orang yang berbakti itu benar-benar berada dalam kenikmatan yang besar. Mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang.
1: Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im.
2: Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup mereka yang penuh kenikmatan.
1: Yusqawna

0: Fir'aun.
1: Mereka diberi minum dari khamer murni yang di lak tempatnya. Laknya adalah kesturi. Dan untuk yang demikian itu, hendaknya orang berlomba-lomba.
0: Wa mizajuhu min tasnimin 'aynan yashrabu biha al-muqarrabun.
1: Dan campuran khamer murni itu adalah dari tasnim, yaitu mata air yang minum daripadanya orang-orang yang dekatkan kepada Allah.
0: Innalladzina ajramu kanu minalladzina amanu yadhhakun.
1: Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang dahulunya di dunia menertawakan orang-orang yang beriman.
0: Wa idza marru bihim yataghamazun.
1: Dan apabila orang-orang yang beriman lalu di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan matanya.
0: Wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin.
1: Dan apabila orang-orang berdosa itu kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira.
0: Wa idza ra'awhum qalu inna ha'ula'i ladhallun.
1: Dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan, sesungguhnya mereka itu benar-benar orang-orang yang sesat.
0: وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ.
1: Padahal orang-orang yang berdosa itu tidak dikirim untuk penjaga bagi orang-orang mukmin.
0: فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ.
1: Maka pada hari ini, orang-orang yang beriman menertawakan orang-orang kafir.
0: عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ.
1: Mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang.
0: هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون.
1: Sesungguhnya orang-orang kafir telah diberi ganjaran terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
0: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت.
1: Apabila langit terbelah dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya langit itu patuh.
0: وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت.
1: Dan apabila bumi diratakan dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya bumi itu patuh. Pada waktu itu, manusia akan mengetahui akibat perbuatannya.
0: Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih.
1: Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemuinya.
0: Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira.
1: Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah.
0: Wa yanqalibu ila ahlihi masrura.
1: Dan dia akan kembali kepada kaumnya yang sama-sama beriman dengan gembira.
0: Wa amma man utiya kitabahu wara.
1: Adapun orang yang diberikan kitabnya dari belakang, maka dia akan berteriak, celakalah aku. Dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Sesungguhnya dia dahulu di dunia bergembira di kalangan kaumnya yang sama-sama kafir.
0: Innahu dhanna an lan yahura bala inna rabbahu kana bihi basira.
1: Sesungguhnya dia yakin bahwa dia sekali-kali tidak akan kembali kepada Tuhannya. Bukan demikian. Yang benar, sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya.
0: Fala uqsimu bisyafaqi wal layli wa ma wasaqa wal qamari idza ittasaqa.
1: Maka sesungguhnya aku bersumpah dengan cahaya merah di waktu senja, dan dengan malam dan apa yang diselubunginya, dan dengan bulan apabila jadi purnama.
0: Latarkabunna tabaqan 'an tabaq.
1: Sesungguhnya kamu melalui tingkat demi tingkat dalam kehidupan.
0: Fama lahum la yu'minuna wa idza quri'a 'alayhimul qur'anu la yasjudun.
1: mengapa mereka tidak mau beriman? Dan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka tidak bersujud.
0: فَلِلَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ.
1: Bahkan orang-orang kafir itu mendustakannya, padahal Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka.

0: Maka beri kabar gembiralah mereka dengan azab yang pedih. Tetapi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka bagi mereka pahala yang tidak putus-putusnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ.
0: Demi langit yang mempunyai gugusan bintang, dan hari yang dijanjikan, dan yang menyaksikan, dan yang disaksikan. Binasa dan terlaknatlah orang-orang yang membuat parit.
1: النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ.
0: Yang berapi dinyalakan dengan kayu bakar ketika mereka duduk di sekitarnya, sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman. Dan mereka tidak menyiksa orang-orang mukmin itu melainkan karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji.
1: Alladzi lahu mulkus samawati wal ardi wallahu ala kulli syai'in syahid.
0: Yang mempunyai kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu.

Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang yang mukmin laki-laki dan perempuan, kemudian mereka tidak bertaubat, maka bagi mereka azab jahanam dan bagi mereka azab neraka yang membakar.

0: kabir.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang soleh, bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah keberuntungan yang besar.
0: Inna batsya rabbika lasyadid.
1: Sesungguhnya azab Tuhanmu benar-benar keras.
0: Innahu huwa yubdi'u wa yu'idu wa huwal ghafurul wadud dzul arsyil majid.
1: Sesungguhnya Dialah yang menciptakan makhluk dari permulaan dan menghidupkannya kembali. Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih, yang mempunyai arsy lagi Maha Mulia.
0: Fa'alun lima yurid.
1: Maha Kuasa berbuat apa yang dikehendakinya.
0: Hal ataka hadithul junud Fir'aun wa Thamud.
1: Sudahkah datang kepadamu berita kaum-kaum penentang, yaitu kaum Fir'aun dan kaum Thamud?
0: Balilladzina kafaru fi takdzib.
1: Sesungguhnya orang-orang kafir selalu mendustakan.
0: Wallahu min waraihim muhit.
1: Padahal Allah mengepung mereka dari belakang mereka.
0: Bal huwa Qur'anun majidun fi lawhin mahfuz.
1: Bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Qur'an yang mulia, yang tersimpan dalam lauh mahfuz.
2: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Sesaat lagi akan segera hadir ke ruang dengar Anda kajian Islam ilmiah yang kita kemas dalam program acara Kajian Siang. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Karena dada, sebagaimana Islam itu awal kali datang, dan ini merupakan sunnatullah subhanahu wa ta'ala, sunnatullah kauniyah, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala dengan ilmunya yang amat sangat luas menyampaikan kepada Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam bagaimana kondisi Islam dari awal kali turun dan nanti ketika kembali. Awal kali datang dalam kondisi asing sehingga ditolak, ditentang, dan perjuangan dakwanya pun juga membutuhkan pengorbanan. Dan di dalam menjalankan syariat Islam dan ajaran-ajaran Islam, menegakkan sunnah pun juga butuh perjuangan dan pengorbanan. Sampai di akhir-akhir waktu dari dunia ini, Islam itu aksyarakat setempat di seluruh penjuru dunia. Ya, karena ya, manusia jauh dari agama, karena manusia tidak lagi belajar agama, karena manusia banyak mengadopsi selain dari Islam, sehingga Islam tidak lagi dipelajari, tidak lagi difahami maupun diamalkan, sehingga Islam itu menjadi sesuatu yang asing lagi, yang awalnya mereka sudah mengetahui, namun turun-temurun dari generasi ke generasi Islam itu semakin menjauhi ya, dan ditinggalkan. Fatuha lil-ghuraba, maka berbahagialah, maka beruntunglah, maka berjayalah bagi orang-orang yang dianggap asing lantaran menegakkan sunnah Nabi dan istiqamah di atas Islam yang murni. Subhanallah. Hadis di atas ma'asyiral muslimin menjadi kabar gembira bagi kita semuanya yang beristiqamah di atas ajaran Islam yang murni. Menjadi penyemangat bagi kita ketika kita senantiasa istiqamah di atas sunnah Nabi, karena Allah subhanahu wa ta'ala menjanji

kebahagiaan, menjanjikan kemenangan, menjanjikan ya surganya melalui lisan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam bagi hamba-hamba yang istiqamah berdiri di atas ajaran Islam yang murni, di atas sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis ini ma'asyiral muslimin wal muslimat dibawakan oleh al-muallif rahimahullahu taala al-imam al-mujaddid Muhammad bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi rahimahullahu taala untuk menunjukkan kepada kita bahwasannya tidaklah seorang itu akan mendapatkan kebahagiaan kecuali dengan istiqamah di atas sunnah. Istiqamah di atas sunnah. Yang kedua, keistiqamahan itu tidak akan mungkin bisa tercapai sampai dia betul-betul memurnikan Islam sebagaimana Islam itu datang dalam kondisi asin, ya, dari mulai awal sampai akhirnya. Sehingga mensyaratkan hadis ini larangan untuk menjauhi dari berbagai macam ajaran yang bukan dari Islam, menjauhi berbagai macam perkara baru yang bukan merupakan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ya, karena tidaklah seorang dikatakan mendapatkan kebahagiaan sampai dia betul-betul berada di atas kebenaran, dan tidak ada satu kebenaran ya melainkan di atas Islam yang murni dan di atas sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Sehingga di sini kita bisa menggarisbawahi bahwasannya agama Islam ini mewanti-wanti kita ya untuk tidak mendekati perkara baru dalam agama, apalagi membuat perkara baru dalam agama, karena Islam sudah sempurna dan ajaran Islam sudah disampaikan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, dicontohkan, dijelaskan, tidak tersisa sedikit pun. Kewajiban kita adalah mengikuti, mengamalkan, bukan mendekorasi maupun memverifikasi apakah itu benar ataukah tidak. Ya. Oleh karenanya, kewajiban bagi kita seorang muslim adalah mengikuti apa yang sudah ada dan mengamalkannya, bukan membuat dan mengada-ngada. Kemudian dalil yang keenam yang dibawakan oleh al-muallif rahimahullahu taala, dia mengatakan wallahu anhu aidan, dan dari sahabat Abu Hurairah, dan riwayat ini pun juga dikeluarkan oleh al-Imam Muslim, ya, wallahu anhu aidan, dan bagi Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari Abu Hurairah pula qala, dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Artinya, sesungguhnya Allah itu la yanzuru ila ajsamikum, tidaklah melihat kepada fisik-fisik kalian. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam menilai seorang hamba, apakah hamba ini hamba yang saleh, hamba yang bertakwa, hamba yang baik, hamba yang layak mendapatkan derajat di sisi Allah ataukah tidak, bukan dinilai dari sisi fisik. Ya, Allah tidak melihat fisik seorang hamba. Bagi mereka yang tampan mendapatkan derajat di sisi Allah lebih daripada mereka yang jelek, tidak. Bagi mereka yang berkulit putih mendapatkan derajat yang lebih tinggi daripada mereka yang berkulit hitam, pun juga tidak.

fisiknya, tidak pula dari kekayaannya, dan juga tidak melihat pada sisi-sisi yang lain, yang itu semuanya bersifat duniawi. Apakah fisik, rupa, ya, postur tubuh, harta, pangkat, jabatan, dan semuanya. Allah tidak melihat itu semuanya di dalam menilai seorang hamba saleh tidaknya, takwa tidaknya. Akan tetapi, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala itu melihat hambanya, menilai hambanya, menilai hati mereka dan amal-amal mereka. Ya, hati dan amal mereka. Ini yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bilal, ya, sahabat Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, yang tentu kita semua tahu bukan dari bangsa Arab, yang dulunya budak, kulitnya hitam legam, ya, itu jauh lebih mulia di sisi Allah dibandingkan dengan Abu Lahab maupun Abu Jahal. Kenapa? Hatinya beriman. Karena apa? Amal-amal salehnya yang terus ia lakukan sesuai dengan perintah Allah dan Nabi-Nya, sesuai dengan Islam yang dibawa oleh Rasulullah, sesuai dengan tuntunan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Inilah penilaian Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan dalam ayat tadi, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Takwa yang jadi parameternya, dan takwa itu akan kembali kepada hati dan amal. Bagaimana seorang hamba itu bisa membersihkan hatinya, bisa menjaga hatinya, bisa menjadikan hati itu adalah hati yang salim, qalbun salim, ya, hati yang selamat dari kesyirikan, selamat dari kemunafikan, selamat dari kekufuran, selamat pula dari kebid'ahan, selamat dari berbagai macam penyakitnya. Wa a'malukum, dan amal-amal kalian, amal perbuatan kalian sesuai dengan tuntunan Nabi, sesuai dengan syariat Allah, sesuai dengan apa yang sudah dicontohkan oleh baginda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Bukan amal-amal yang dibuat-buat, bukan amal yang dianggap baik namun tidak ada landasannya, bukan amal yang dihusnudzani itu terbaik sedangkan kenyataannya tidak ada landasan maupun dasar dalam agama. Nah, hadis yang mulia di atas ma'asyiral muslimin dibawakan oleh beliau rahimahullahu ta'ala untuk menjelaskan kepada kita bagaimana seorang hamba itu bisa mendapatkan, ya, hati dan amal yang baik, tidak lain dan tidak bukan dengan dia berdiri di atas Islam yang murni. Karena Islam yang murnilah yang bisa membersihkan hati seorang hamba. Islam yang murnilah yang mengajarkan amal-amal saleh sesuai tuntunan Nabi. Sedangkan, ya, selain dari itu semuanya, dari perkara-perkara baru dalam agama, tidak akan menjadikan hati itu bersih, tidak akan menjadikan amal yang mereka lakukan itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terjatuhnya seorang dengan hati dan amalnya dalam perbuatan bid'ah dalam agama merupakan perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam kita memperhatikan hati ini, memperhatikan amal-amal kita ini, tidak ada satu jalan melainkan kita mengikuti jalan yang benar, yaitu Islam yang murni, yaitu sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, ya, yang membawa kepada kebersihan hati, kesucian hati, dan membawa kepada amalan-amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu

0: Kemudian dalil yang ketujuh dibawakan oleh beliau sebuah riwayat dari Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dikatakan wallahuma Ali bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dan bagi dua imam, Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala, dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana faratukum ala al-hawdi wala yurfa'anna ilayya rijalun min ummati hatta idza ahwaitu liunawilahum ukhtuli juduni faqul ay rab ashabi fayuqal innaka la tadri ma ahdathu ba'daka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala faratukum ala al-hawdi, aku menunggu kalian di telaga. Al-hawd, jadi maksudkan telaga Nabi di sini, sebagaimana yang ma'ruf adalah telaga Kauthar, yang nanti Rasulullah menunggu umatnya sallallahu alaihi wasallam ketika mereka umat manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Padang mahsyar adalah satu tempat dikumpulkan seluruh umat manusia dari awal sampai akhir. Padang mahsyar adalah tempat di mana Allah mendekatkan matahari dengan begitu dekatnya. Padang mahsyar adalah tempat pertama yang diinjakkan kaki oleh semua umat manusia setelah mereka bangkit dari alam kuburnya. Padang mahsyar adalah tempat yang mana manusia diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam waktu yang amat sangat panjang melebihi waktu mereka di dunia. Padang mahsyar adalah tempat yang akan menampakkan keaslian seorang hamba ketika di dunia dahulu. Padang mahsyar adalah tempat yang tidak diperkenankan bagi siapapun, ya, untuk mengenakan apa yang dulu pernah mereka kenakan di dunia, karena apa yang mereka dapatkan di dunia tidak dibawa sampai meninggal dunia. Mereka tidak berpakaian, mereka telanjang, mereka tidak dikhitan. Allah wujudkan mereka seperti kondisi mereka lahir. Nah, disitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunggu umatnya di sebuah telaga. Telaga yang besar, yang airnya putih seputih, melebihi putihnya susu. Yang airnya manis melebihi manisnya madu. Jumlah gelas tempat minum sebanyak bintang-bintang yang ada di langit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti menunggu umatnya di telaga ini. Mereka semua kehausan tanpa terkecuali dari semua umat manusia. Dan tidak ada yang bisa meminum kecuali umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang memang Allah berikan keutamaan tersendiri pada beliau sallallahu alaihi wasallam umatnya. Allah berikan telaga dan Allah perkenankan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminum air dari telaganya. Seteguk air yang diminum dari telaga itu, manusia tidak akan pernah kembali haus dari dahaganya. Nabi mulia alaihi salatu wasallam mengatakan, ana faratukum ala al-haud, aku menanti kalian, aku mendahului kalian dan menunggu kalian di telaga itu. wala yurfa'anna ilayya rijalan min ummati, dan sungguh benar-benar ya akan ditampakkan kepada aku, diangkat kepada aku orang-orang laki dari umatku ini, hatta idza awaitu li unawilahum ukhtuli juduni, sampai-sampai tatkala aku hendak menggapainya itu adalah umatku, agar aku bisa mendekatkan kepada telagaku, agar mereka bisa meminum dari air telaga ini, maka mereka, orang-orang ini ya, dihalau, orang-orang ini diangkat kembali, jauhkan dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Nabi pun mengatakan, ay Rabbi, wahai Rabbku, ashabi, itu adalah sahabat-sahabatku, itu adalah umatku. Bagaimana Nabi bisa mengetahui itu adalah umatnya? Jawabnya adalah karena setiap muslim akan memiliki tanda pada hari kiamat nanti. Muslim dari umatnya Rasulullah ini akan memiliki tanda tersendiri, ya, yang tidak dimiliki oleh umat-umat sebelumnya. Dalam hadis yang lain, ghurran muhajjalin, ada tanda ya cahaya pada setiap anggota wudu ya, pada setiap orang anggota wudu ya, seperti yang kita ketahui nanti Allah Subhanahu wa taala jadikan tanda pada hari kiamat yang menandakan bahwasannya ini adalah umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang mulia alaihissalatu wassalam mengetahui kalau itu adalah umatnya dengan tanda-tanda dari anggota wudu dahulu. Kemudian dikatakan kepada Nabi yang mulia alaihissalatu wassalam, fayuqal innaka la tadri ma ahdathu ba'dak, sesungguhnya kamu Muhammad tidak mengetahui apa yang mereka buat-buat sepeninggalmu. Sebagian umat Rasulullah dihalau, dihalangi, dicegah, ditarik kembali dari mendekati Rasulullah dan meminum dari air telaganya. Rasulullah mengetahui itu adalah umatnya. Kenapa dihalangi? Kenapa ditarik kembali? Dikatakan, kamu tidak tahu Muhammad apa yang mereka perbuat sepeninggalmu ketika di dunia. Artinya, mereka mengada-ngada, mereka membuat-buat ajaran baru, tuntunan baru yang tidak sesuai dengan tuntunanmu, membuat ajaran baru yang tidak sesuai dengan ajaranmu, dan seterusnya. Nah, hadis ini dibawakan oleh al-muallif rahimahullah ta'ala untuk menunjukkan kepada kita bagaimana balasan mereka, orang-orang yang berbuat perkara baru dalam agama nanti di akhirat. Selain mendapatkan dosa, mereka diharamkan untuk mendapatkan telaga Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Padahal telaga ini Allah khususkan untuk umat beliau semuanya tanpa terkecuali. Hanya saja umatnya sendirilah yang memperberat diri mereka. Mereka menghalalkan berbagai macam cara untuk membuat dan menambah aturan baru dalam agama, ajaran baru dalam agama, ritual baru dalam agama, sehingga hasilnya mereka diharamkan oleh Allah Azza wa Jal dari meminum air telaga Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. هذا الحديث يدل على بيان سوء عقيدة الأحداث والمال عن دين الإسلام. Ya, hadis ini menjelaskan kepada kita buruknya perbuatan, ya, akibat dari mereka mengada-ngada membuat ajaran-ajaran baru dan menyimpang dari agama Islam. أنه يقول بصاحبه إلى براءة الرسول صلى الله عليه وسلم وحرمانه من الورود على حوضه. Dan ini juga menunjukkan bagaimana ya berlepas dirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari mereka yang membuat ajaran baru dari Islam ini yang bukan berasal dari Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam, dan haramnya mendatangi telaga tersebut. Ya, mereka itu adalah rijal min ummati Rasul sallallahu alaihi wasallam. mereka itu sebenarnya pun juga bagian dari umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, namun mereka dihalangi. Kenapa dihalangi? Sebabnya karena mereka mengada-ngada, membuat-buat ajaran baru di atas namakan Islam, membuat-buat tatanan baru dalam Islam, dan berbagai macam hal-hal yang lain. Makanya mereka ahli bid'ah, orang yang membuat tata aturan baru dalam agama, adalah mereka orang-orang yang mengganti dan mengada-ngada dalam agama Islam yang dibawa oleh Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Adapun dalil yang ke-8 dibawakan pula dari riwayat al-Imam Muslim dan juga al-Imam Bukhari muttafaqun alaih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu warḍa. Wa lahu ma'na bi Hurairah radhiyallahu anhu, dan bagi keduanya dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, awasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wadittu anna qad ra'ayna ikhwanana, aku suka manakala kita semuanya itu bisa melihat saudara-saudara kita. Rasulullah berkata di tengah-tengah para sahabatnya yang beliau berharap betapa indahnya ketika Rasulullah itu bisa menjumpai saudara-saudaranya. Ya, ikhwanana, saudara-saudaranya. Para sahabat ketika itu yang berada di sekitar Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam menimpali, "Awalasna ikhwanaka ya Rasulullah?" Bukankah kita ini yang ada di sini semuanya itu adalah saudara-saudaramu ya Rasulullah? Kata Nabi, "Qala antum ashabi, kalian semua itu adalah sahabat-sahabatku, ya. Wa ikhwanuna alladzina lam ya'tu ba'd, sedangkan saudara-saudara kita semua, yang saya maksud itu kata Nabi, adalah orang-orang lam ya'tu ba'd, yang belum datang sama sekali. Ya, maksudnya siapa di sini? Ikhwanana, saudara-saudara kita yang dimaksudkan oleh Rasulullah adalah umat Islam yang nanti akan datang sepeninggal Rasulullah, sepeninggal para sahabat, yang mana mereka umat ini tidak menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak menjumpai para sahabat. Mereka hanya mengetahui dari Al-Quran, dari hadis Nabi, ya, lantas mereka beriman dan mereka mengikuti tuntunan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau begitu senangnya, sukanya kalau seandainya beliau bisa melihat saudara-saudaranya. Qalu, para sahabat bertanya kembali, "Fa kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'd min ummatik?" Bagaimana engkau bisa tahu kepada orang yang belum datang sama sekali dari umatmu ini wahai Nabi? Faqal, Nabi pun mengatakan, "Ara'aitum law anna rajulan lahu khailun ghurrun muhajjalatun baina dhahrani khail duhmin duhmin ala ya'rifu khailah?" Kata Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam, "Tidakkah kalian lihat seseorang yang memiliki seekor kuda yang memiliki warna belang putih, ya, yang ada pada punggungnya? Bukankah pemilik kuda itu akan tahu kalau itu adalah kudanya dia?" Ya, artinya begini, kuda ada yang warna hitam, ada yang warna putih, begitu ya. Nah, mayoritas warna, ya, itu mengelilingi tubuh kuda. Ghurrun muhajjalah, ya, itu adalah satu warna yang berbeda dari dominasi warna bawaan kuda itu. Kalau kudanya coklat, belangnya putih misalnya. Kalau warnanya hitam, belangnya putih misalnya. Maka itu ghurran muhajjalah. Nah, orang yang punya kuda yang seperti ini ya, yang kudanya memiliki warna belang ya, yang membedakan dengan warna tubuh yang lainnya, bukankah pemilik kuda itu akan mengenalnya kalau itu adalah kuda dia? Maka jawab para sahabat, iya tentu. Qalu bala. Ya. Qala, kata Nabi, fa innahum ya'tuna ghurran muhajjalina min al-wudu. Mereka itu, saudara-saudara kita itu, kata Nabi ya, dengan lafaz ikhwanana tadi itu, adalah orang-orang yang akan datang dengan ghurran muhajjalina min al-wudu, dengan tanda belang lantaran dari bekas wudu. Maknanya ya, anggota wudu dari muka, kedua telapak tangan, kemudian kaki ya, ini semuanya nanti Allah Subhanahu wa taala jadikan bercahaya, sehingga hal itu membedakan antara umat Rasulullah dengan umat yang lainnya dengan sebab wudu ini. Wa ana faratuhum 'ala al-hawd, dan aku akan menunggu mereka itu di telaga. Ala la yuzadanna rijalun yawmal qiyamah an hawdi. Ketahuilah, sungguh benar nanti akan dijauhkan beberapa orang, banyak orang pada hari kiamat di telagaku ini. Kama yuzadul ba'iru dhal, sebagaimana menjauhnya unta yang hilang ya, hilang entah kemana, jauh ya. Unadihi, nanti aku akan memanggil mereka, ala halumma, hai ayah kemari. Fayuqal, lantas dikatakan kepadaku, innahum qad baddalu ba'dak, mereka itu adalah orang-orang yang telah mengganti Islam sepeninggalmu. Apa kata Nabi? Fa'akul suhkan, suhkan, celaka, celaka. Nabi yang mulia AS mengatakan doa seperti ini, celaka orang yang mengganti agama, celaka orang yang membuat-buat agama, celaka orang yang mengada-ngada tata aturan dalam agama Islam yang sudah sempurna. Dan ini menunjukkan kepada kita bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, sangat murka manakala agamanya diganti, agamanya dirubah, agamanya ditambahi dengan berbagai macam ajaran yang baru yang dibuat oleh umatnya sendiri. Makanya sebagai hukuman mereka dijauhkan dari Nabi yang mulia alaihissalatu wassalam, dijauhkan pula dari telaga Nabi yang mulia alaihissalatu wassalam, diusir, dihalau ya, dihalangi. Padahal masing-masing umat manusia itu akan kembali kepada pemimpin mereka, yaitu dari para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya akan kembali ya, akan menuju kepada pemimpin kita, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh sangat miris dan hina dina bagi mereka yang nanti diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari mendekati Rasulullah, dari mendekati telaga Rasulullah, dari mendekati golongan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, hadis yang ke-8 tadi menunjukkan dua hal. Yang pertama, keutamaan istiqamah di atas Islam, dan juga keberhakaan ya, berhaknya seorang itu mendapatkan ukhuwah Rasulullah, persaudaraan dari Rasulullah di atas agama lantaran mengikuti jalan dan sunnah beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya kita dituntut untuk istiqamah di dalam menegakkan Islam, dituntut istiqamah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena karena sesungguhnya persaudaraan dengan Rasulullah alaihi salatu wasalam itu terikat dengan kita berjalan di atas jalannya beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau kita mengambil jalan yang lain, maka terputuslah itu ukhuwah, sehingga dia bukan saudaranya Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam. Karena yang dimaksud dalam hadis di atas, ikhwanuna, saudara-saudara Nabi itu, ya, adalah mereka yang mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak mengubahnya, tidak menambahinya, tidak membuat hal-hal yang baru dalam agama. Yang kedua, ya, hadis di atas menunjukkan buruknya akhir dari membuat perkara bid'ah dalam agama. Apa itu? Mereka diharamkan, dihalangi dari mendekatnya kepada telaga Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Dihalangi, ya. Sebagaimana pula mereka pun juga mendapatkan, ya, doanya Nabi, suhkan-suhkan, celaka-celaka bagi mereka yang mengganti agama Islam ini, bagi mereka yang mengada-ngada hal yang baru dalam Islam ini. Dan ucapan Nabi suhkan-suhkan tadi itu menunjukkan bagaimana Nabi berlepas diri dari umatnya yang merubah-rubah agama Islam yang sudah beliau ajarkan. Kemudian dalil yang ke-9, Walil Bukhari, dan sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, Nabi mengatakan, "Bainama ana qa'imun idza zumratun hatta idza 'araftuhum wa 'arafuni," ketika aku berdiri, maka tiba-tiba ada segerombolan besar dari umat ini. Aku mengenal mereka. Mereka adalah umatku. Dan mereka pun juga mengenal aku selaku Nabi dan Rasulnya. Kharaja rajulun baini wa bainahum faqala halumma. Keluarlah seseorang antaraku di antara mereka. Kemudian dia mengatakan, kemarilah. Faqultu ila aina. Aku pun mengatakan, kemana? Qala ila nari wallah. Kemudian dia menjawab, ke neraka demi Allah. Qultu ma sya'nuhum. Aku bertanya, lu kenapa mereka ini? Qala innahum irtaddu ba'adak ala adbarihimul qahqara. Ya. Sesungguhnya mereka ini murtad, ya, keluar dari agama Islam sepeninggalmu. Ya, jauh dari Islam. Thumma idza zumratun, kemudian tiba-tiba ada lagi segerombolan orang. Fadzakara mithlahu, lantas disebutkan semisalnya. Dan qala, Nabi mengatakan, fala urahu yakhlusu minhum illa mithlu hamalin na'am. Maka aku tidak melihat mereka yang betul-betul bisa lolos kecuali sebagian yang kecil dari mereka itu. Nah, hadis ini menguatkan hadis sebelumnya, ma'asyiral muslimin dan muslimat, bagaimana orang-orang yang mereka membuat ajaran baru dalam agama, menambahi sesuatu yang tidak ada landasan dan tuntunannya dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, akan diarahkan ke dalam nerakanya Allah walayadhu billah. Dan di akhir hadis, Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, ya, menjelaskan bagaimana misalnya orang, tidak sedikit dari mereka yang mengikuti jalan tersebut, hanya sebagian kecil saja yang mereka selamat dari itu semuanya. Ya. Dan hal ini merupakan satu bentuk yang menjadikan kita harus waspada dan hati-hati di dalam kita beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya sedikit dari umat Rasulullah di akhir zaman ini yang berpegang teguh di atas sunnah Nabi, di atas Islam yang murni, sehingga sampai-sampai mereka menjadi asing di tengah komunitas masyarakat Muslim itu sendiri. Ya, kebanyakan mereka ini adalah orang-orang yang jauh dari pengetahuan terhadap agama Islam yang benar. Ya, sehingga menganggap yang sedikit ini adalah sesuatu yang asing walaupun itu benar. Makanya kata Nabi, "Fala arahu yakhlusu minhum illa mithlu 'amalin na'am." Aku tidak melihat mereka yang bisa lolos dari itu semuanya yang diarak menuju nerakanya Allah wali'adzubillah kecuali sedikit dari mereka. Ya, hamalin na'am, ya, itulah sesuatu yang receh dan remeh dari unta itu. Artinya, ya, sesuatu yang tidak dipedulikan sama sekali dari kebanyakan orang. Maksudnya adalah konotasi dari sedikit dan super sedikitnya orang yang lulus dan selamat dari diarahnya ke dalam neraka lantaran perbuatan mereka mengada-ada dalam agama Islam yang sudah sempurna. Nah, jadi hadis-hadis di atas ma'asyiral muslimin menjadikan kita semuanya harus selalu berhati-hati dan waspada di dalam kita menegakkan agama Islam dalam hidup kita, di dalam kita memahami dan mempelajari Islam. Hendaknya kita benar-benar belajar kepada orang yang istiqamah di atas Islam yang murni, istiqamah di atas sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Jangan sampai kita mengambil ilmu dari selainnya. Jika tidak, kita akan jauh dan semakin jauh dari Islam yang benar, bahkan kita akan terperosok pada perbuatan-perbuatan baru dalam agama, terlebih tidak sedikit mereka orang-orang yang menginginkan dunia atas nama agama. Wal'iyadhu billah. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
2: Sudah infak Al-Iman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bambu, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV. Dengan wahyu ini.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: mati. Yuk follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.

0: amalan yang akan mendatangkan kecintaan Allah, dan bahkan ini merupakan amalan yang akan menyebabkan kita merasakan manisnya iman, yaitu untuk mengutamakan, mendahulukan, mengedepankan hal-hal yang dicintai oleh Allah daripada hal-hal yang dicintai dan diinginkan oleh hawa nafsu kita. Karena keimanan kita kepada Allah menuntut kita untuk melakukan hal itu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma." وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار. Ada tiga perkara, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila ketiga perkara itu ada pada diri seorang muslim, maka dia akan merasakan manisnya iman. Yang pertama adalah Allah dan Rasulnya yang paling dia cintai dari selain keduanya, dari selain Allah dan Rasulnya. Yang kedua, dia mencintai seorang karena Allah. Dan yang ketiga, dia benci kembali pada kekufuran, maksiat dan dosa, sebagaimana dia tidak ingin dilemparkan ke dalam api neraka.
1: Seandainya di antara kita hari ini meninggal dunia, dipanggil oleh Allah, kemudian kiamat umpamanya kurang 1 juta tahun lagi, logikanya di kuburan tok itu 1 juta tahun. Allahu Akbar. Coba bandingkan sekarang di dunia yang hanya 70 tahun. Kita perbaiki hunian kita. Kita pilih komplek yang paling strategis untuk memilih rumah kita, hunian kita. Sementara hunian yang kita huni lama, abadi, kita hancurkan. Bahkan minimal di antara kita kadang-kadang belum berpikir persiapan untuk membuatnya. Sementara kematian sudah di pintu gerbang. Kullu mri'in musabbihun fi ahli wal mautu adna min syirokin a'na'lihi. Setiap orang pagi sibuk melayani kebutuhan rumah tangganya, ternyata kematian itu lebih dekat dari terumbah sandalnya.
2: Manusia berbeda-beda levelnya. Bahkan seseorang pada hari ini bisa jadi levelnya dalam memahami dan mengamalkan la ilaha illallah itu berbeda dengan hari kemarin dan berbeda dengan hari esok. Itu sangat mungkin, tergantung bagaimana dia terus belajar memahaminya, mengilmuinya, dan tergantung bagaimana kesungguhannya dalam mengamalkannya, dalam menghalau dan membersihkan tangan-tangan penghalang-penghalang yang dapat menghalanginya dalam mewujudkan kalimat la ilaha illallah tersebut, baik itu karena syahwatnya, hawa nafsunya terhadap materi-materi dunia atau yang lainnya yang dapat menghambat dia dalam mewujudkan kalimat la ilaha illallah.
3: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
4: Semenit manfaat.
5: Nikmat Allah yang agung yang Allah berikan kepada kita sangat banyak, tak terhitung. Dan nikmat paling agung adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat sunnah, nikmat Allah jadikan kita orang-orang yang senang belajar agama. Karena kita ketika senang belajar agama, maka itu pintu menuju kebaikan, jalan menuju surga. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Rasulullah menyebutkan sebab kemudahan ke surga adalah salaka tariqan, menempuh jalan. Dan menempuh jalan ini ada dua makna. Yang pertama adalah makna hissi. Menempuh jalan berarti kita berjalan, naik kendaraan, menuju majelis ilmu. Ini termasuk man saraka tariqan. Makna yang kedua adalah menjalani sebab-sebab untuk mendapatkan ilmu. Menghafal, murojaah, mendengarkan kajian, dan seterusnya. Ini juga termasuk bagian daripada jalan menuju ilmu. Maka kita menjalani sebab ini, maka kita berharap kepada Allah, semoga kita semua termasuk orang-orang yang dimudahkan jalan menuju surganya. Allahumma amin.
6: Semenit manfaat.
7: Allah akan menjaga Al-Quran Al-Karim dari berbagai macam kebatilan. Makanya Allah katakan, la ya'tihi al-batilu min baini yadayhi wa la min khalfih. Tidak akan pernah ada ya mendekatinya, datang kepadanya. Apa itu kebatilan? Apakah dari arah belakang maupun dari arah depannya? Yang menunjukkan penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap Al-Qur'an adalah penjagaan yang sungguh sangat luar biasa. Tidak ada satupun usaha dari mereka, musuh-musuh Islam, di dalam menyimpangkan, mengganti, mengurangi ayat ataukah surat dalam Al-Quran, melainkan Allah buktikan keburukannya, Allah buktikan kejahatannya, Allah singkap semua apa yang menjadi usaha mereka untuk mengganti Al-Quran Al-Karim. Allah menjaganya melalui mereka, para ulama-ulamanya, mereka para wali-walinya. Allah akan menjaga Al-Quran ini sampai nanti akhir zaman.
6: Semenit manfaat.
8: Maka kita meyakini Allahu Syakur. Syakur itu Allah Maha membalas kebaikan. Ya. Allah Maha membalas kebaikan yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Ya. Sekecil apapun, para pecinta liman, sekecil apapun kebaikan yang kita kerjakan, ya, selama itu dikerjakan dengan keikhlasan dan kebaikan itu dikerjakan sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka yakinlah di situ pasti akan ada balasannya, ya, karena Allah Asy-Syakur, Allah Maha membalas kebaikan yang dilakukan oleh seorang Muslim dan Muslimah, oleh orang-orang yang beriman, akan dibalas. Ya, jangan khawatir. Jangan galau. Jangan bimbang kalau kita mau berbuat baik itu jangan ragu. Ya. Karena di dalam Al-Qur'an Allah jelas-jelas menyebutkan wa may ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan seberat biji sawi, sesuatu yang kecil, ya. Dzarra itu kata para ulama, dzarra itu adalah semut, ya, semut yang sangat kecil, yang dimana semut ini kalau merayap di tubuh kita itu kita nggak ngerasa karena sangat kecilnya semut ini. Jadi kalau ada kebaikan sekecil semut itu, ya, maka kita akan mendapatkan balasannya, ya, kita akan mendapatkan apa balasannya. Jadi kita yang untung.
6: Semenit manfaat.
9: Kata sahabat Ibnu Mas'ud, hifdzul basar asaddu min hifdzi al-lisan. Ya, menjaga mata itu lebih berat daripada menjaga lisan. Ya. Dan Anas bin Malik rahimahullah pernah mengatakan, "Idza marrat bika imra'atun faghadhib faghammid ainaik hatta tujawiza." Kalau ada seorang wanita yang lewat di depanmu, maka pejamkanlah matamu sampai dia lewat. Ya, dan disebutkan oleh Waqi' Ibn al-Jarrah, kharajna ma'a Sufyan al-Thawri fi yawmi'id. Kami pernah keluar bersama Sufyan al-Thawri pada hari raya. Faqala, lalu Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, inna awwala ma nabda bihi fi yaumina ghadhu absarina. Sesungguhnya yang pertama kali ya kita harus lakukan di hari ini, yaitu hari Idul Fitri, ya, adalah menahan ya dan menundukkan pandangan-pandangan kita. Insyaallah kalau kita menundukkan pandangan kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan lebih menenteramkan hati kita, akan lebih melindungi kita dari hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita menundukkan pandangan kita, Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan cahaya, ketenangan, kedamaian dalam hati kita.
10: Semenit manfaat.
11: Adapun berkaitan dengan menggambar bernyawa, yang dilarang adalah yang pertama dengan cara membuat patung dengan batu atau dengan semen atau dengan kayu yang memiliki bayang-bayang. Kemudian yang kedua adalah menggambar dengan tangan kita. Menggambar dengan tangan kita. Adapun dengan alat modern seperti foto, apakah itu termasuk? Maka sebagian ulama mengatakan itu termasuk juga. Akan tetapi sebagian ulama mengatakan tidak termasuk, karena itu ibaratnya adalah seorang menghadap di hadapan cermin. Itu analoginya demikian. Walaupun demikian, para ulama memerinci, kalau memang ada kebutuhan, ini menurut ulama membolehkan. Bolehkan itu kalau ada kebutuhan. Tapi kalau tidak ada kebutuhan, maka seorang muslim yang baik adalah meninggalkan yang tidak bermanfaat. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk baiknya Islam seorang adalah meninggalkan hal yang tidak ada manfaatnya. Jadi kalau seorang mengambil pendapat yang boleh, maka jangan kemudian lebih-lebihan dalam hal tidak ada manfaat, tidak ada tujuannya yang jelas. Allah Ta'ala alam.
10: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.

Ya jelas ini kalau memang apa namanya itu adalah hal yang negatif ya kan, ngomongin kan nggak mesti yang negatif ya, kalau positif nggak apa-apa, mungkin bisa ambil faedah. Tapi kalau sudah menjurus ke hal yang negatif ya harusnya di stop kan gitu, diingkari ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, man ro'a minkum mungkaron fal yughayyirhu biyadih. Ini nggak mungkin ya, barang siapa yang melihat kemungkaran maka hendaknya dia rubah pakai tangannya ya, karena ini bukan di wilayah kita, kecuali kalau di rumah kita mungkin bisa, mohon maaf sibuk ya, ini mungkin pulang dulu ya, bisa ya. Tapi kalau nggak bisa, fa'ilam yastatik fabilisanihi, kalau nggak bisa pakai tangan maka pakai lisan ya, oh ayo kita ganti topik pembahasan ya, atau mungkin dengan sengaja kita alihkan pembahasannya ya, nggak usah ngomong mari kita ganti, tapi langsung kita rubah ke yang lain, kan seperti itu. Ini termasuk mengingkari kemungkaran. Kalau memang tidak bisa, fa'ilam yastatik fabikolbi, maka yang paling mentok, yang paling terakhir adalah dengan hati, yaitu dengan tidak suka terhadap kemungkaran tersebut ya, misalnya dengan menyudahi ya majelis tersebut kalau memang tidak bisa dirubah topik pembahasannya ya, karena yang jelas ini adalah suatu kemungkaran yang tidak boleh kita biarkan ya, karena makanya ada sebuah hadis disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, fima maknahu la takun aunan lisyaitani ala ikhwanikum ya, janganlah kamu menjadi pembantu syaitan untuk menyesatkan saudara kalian ya. Ketika ada seorang istri yang dia membicarakan keburukan suaminya dan sebagainya, malah kita dengerin ya, atau waliyazubillah malah tambah dipanasi, oh iya kayak gitu, nah ini malah membantu dia dalam memuluskan rencana syaitan ya, maka harus kita cut ya, harus kita stop ya, kalau nggak bisa ya sudah, minimal kita yang pindah, minimal kita tidak terkena dosanya. Wallahu a'lam.

Barakallahu fiik, untuk notaris yang membuat perjanjian kredit di bank atau kredit dengan sistem ribawi, maka dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qalahum sawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang makan riba, orang yang membayar riba, nasabahnya dan juga pencatatnya serta kedua saksinya. Rasulullah menegaskan mereka itu semuanya sama, yaitu sama-sama menanggung dosa, sama-sama mendapatkan laknat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka nasihat untuk para notaris, hendaknya menjauhi segala bentuk kerjasama yang melibatkan bank atau yang melibatkan riba. Jadi sebenarnya pada ribanya. Kalau di situ sebagai saksi, sebagai pencatat, maka masuk ke dalam ancaman mendapatkan laknat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam.

Untuk zakat, untuk mengeluarkan tentu dibutuhkan niat orang yang mengeluarkan zakat. Kalau misalkan tidak ada niat, ya berarti orang yang berkewajiban untuk mengeluarkan zakat belum dianggap sebagai orang yang mengeluarkan zakat. Contoh, ada orang, kita tahu ada orang kaya, hartanya mencapai nisab, sudah mencapai haul 1 tahun namun tidak mengeluarkan zakat. Lalu kita ambil zakat tersebut, entah kita salurkan atau kita ambil sendiri kalau ada orang yang miskin misalkan, maka di sini tidak diperbolehkan dan tetap berkewajiban untuk membayar zakat. Begitu pula dengan orang tua tadi, ketika memiliki hasil pertanian lalu kemudian tidak dikeluarkan zakatnya, maka sebagai anak ketika tahu hal tersebut lalu kemudian kok mengambil sebagian dari hasil panen dan dianggap sebagai zakat, maka tidak bisa. Orang tua tetap dianggap secara syariat belum mengeluarkan zakat, karena mengeluarkan zakat itu dibutuhkan niat dari orang yang mengeluarkannya. Jadi tetap dinasihati, tetap disampaikan bahwasannya ada kewajiban zakat kalau memang hasil pertanian tersebut mencapai nisabnya. Wallahu ta'ala alam.

berkaitan dengan khiyar, nanti juga akan ada pembahasan secara khusus. Intinya tadi yang dibahas adalah khiyar majlis atau khiyar ijtima. Ini khiyar yang tidak ada kesepakatan, akan tetapi Allah yang langsung menetapkannya. Jadi ridho atau tidak ridho salah satu pihak, namun harus ridho karena ini syariat yang memperbolehkan. Di antara syarat di antara bentuk khiyar yang lainnya adalah khiyar syarat. Artinya penjual atau pembeli atau salah satunya itu memberikan atau meminta syarat khiyar selama 3 hari misalkan. Ini barangnya saya beli, namun saya minta syarat untuk berpikir lagi selama 3 hari. Kalau dalam waktu 3 hari ini saya yakin, maka saya akan lanjutkan jual belinya. Namun kalau ternyata saya nggak yakin, nggak jadi beli, atau saya mau tanya istri dulu di rumah, atau biar dilihat dulu istri, nah, nanti kalau cocok ya saya ambil, kalau ternyata nggak cocok nanti saya kembalikan, maka ini juga diperbolehkan. Berarti ini masuk ke dalam khiyar syarat. Namun kalau sudah di luar majelis tadi itu butuh kesepakatan di awal, butuh dinyatakan di awal berapa waktunya, khiyarnya itu berapa hari, dan nanti syarat pengembaliannya seperti apa, itu hendaknya disepakati terlebih dahulu di awal transaksi. Wallahu ta'ala.

0: Ya, tidak mengapa, tidak secara langsung bersambung gitu ya, tidak mengapa. Yang penting sebelum subuh, karena batas akhir dari sholat witir itu adalah masuk waktu sholat subuh. Ini batas akhir, hukum asalnya seperti itu. Ya, intinya jadikan sholat witir kita itu adalah sebelum subuh. Makanya dalam hadis disebutkan fa in khasiya al fajra, ya, kalau dia khawatir terbit fajar, maka hendaknya dia witir walaupun hanya satu rakaat. Ya. Maka tidak mengapa seorang misalkan sholat malam kemudian nanti witirnya nanti misalkan menjelang subuh, ya, maka tidak mengapa. Bahkan kalaupun kita ketiduran misalkan, ya, maka tidak mengapa bagi kita untuk mengqadha witir kita, ya, mengqadha witir kita sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Intinya, ya, kalau kita sholat malam atau sholat tahajud, ya, tidak mengapa kita langsung witir, ya, atau ya nanti kita tunda witirnya menjelang subuh, ya tidak mengapa. Yang penting sebelum subuh kita sudah witir. Itu hukum asalnya seperti itu. Kecuali kalau kita ketiduran, kebablasan, tidak mengapa kita mengkodoknya ya selesai subuh. Wallahu a'lam.
1: Al-Iman TV. Madai Turun Travel berdiri sejak tahun 2023. PT Makkah Darul Iman telah berizin resmi sebagai penyelenggara ibadah umroh PTIU dan telah terverifikasi izin resmi Kementerian Agama Republik Indonesia. Berlokasi di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51 Surabaya, menyediakan pelayanan jasa ibadah umroh sesuai sunnah dan didukung pula pembimbing yang berkompeten di bidangnya. Kami menyediakan paket perjalanan VIP, paket city tour, paket hemat, dan tabungan umroh. Percayakan ibadah Anda bersama Madai Tour and Travel. Umroh bersama keluarga.
2: Ketika jual beli muamalah merupakan kebutuhan yang harus kita penuhi dan kita tidak bisa lepas darinya, kita harus memahami terlebih dahulu tentang hukum-hukum seputar jual beli.
3: Kajian Islam Ilmiah bertemakan pengantar jual beli bersama Ustaz Andi Fahmi Halim LCMH Hafidullah Ta'ala setiap hari Rabu pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Simak kajiannya hanya di Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman.
1: Perjalanan dakwah masih panjang. Al-Iman TV terus berusaha berkiprah di layar kaca Anda. Dengan bergantinya tahun, Al-Iman TV menyesuaikan frekuensi menjadi satelit C-band Telkom 4, frekuensi 3825 MHz, simbol rate 3636 PSBS, dengan polaritas H horizontal. Scan dan aktivasi di televisi Anda, agar Anda dapat menikmati berbagai kajian Islam ilmiah, murotal, dan program bermanfaat lainnya bersama Al-Iman TV. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
4: Yuk, umroh bersama Madai.
5: Buku ini yang sangat cocok bagi Anda yang ingin memulai mendalami ilmu bahasa Arab dari dasar. Ya, buku Al-Iman, Silsilatun fi Ta'limi Lughatil Quran. Buku ini disajikan insya Allah sistematis dan mudah dipahami bagi para pemula. Jika kita melihat isi dari jilid pertama, Anda akan mempelajari beberapa

0: maupun orang tua yang ingin mulai belajar bahasa Arab. Barakallahu fiikum.
1: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV. Dengan wahyu ini.

0: Iman TV.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Pada ceramah singkat sebelum ini, kami menyebutkan empat hal yang hendaknya dimiliki oleh seorang mukmin. Maka insyaallah saya akan menguraikan satu persatu dalam ceramah-ceramah singkat berikut ini. Yang pertama tentang al-iman. Yang mana seorang mukmin ketika dia telah diberikan satu nikmat oleh Allah berupa iman, hendaknya dia mempertahankannya, dia menjaganya. Karena iman adalah landasan bagi semua perbuatan baik, amal-amal yang dikerjakannya semua harus berlandaskan kepada iman. Karena tanpa iman, maka amal-amal seseorang, amal kebaikannya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadkhulul jannata hatta tu'minu." Kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman. Dan ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat atau seorang sahabat, "Ya Rasulullah, ayu amalin afdal?" "Wahai Rasulullah, amal apakah yang paling afdal?" Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Imanun billahi wa rasulihi." Bahwa amal yang paling afdal adalah iman kepada Allah dan iman kepada Rasulnya. Maka iman adalah landasan, imanlah sesuatu modal yang harus kita miliki dan kita pertahankan apabila Allah telah menganugerahkan kita keimanan tersebut. Iman ini hendaknya dijaga dan dipelihara dengan kita mengamalkan amal-amal kebajikan dan amal soleh. Iman harus dipupuk, dan iman bisa bertambah dan juga dia bisa berkurang. Dia akan bertambah dengan amal soleh. Dia akan bertambah dengan ma'rifatullah. Dia akan bertambah dengan keyakinan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita melakukan sebab-sebab agar bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan iman ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang orang yang beriman dan beramal saleh. Ini disebutkan dalam banyak ayat Al-Qur'anul Karim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh mereka sebaik-baik ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita wujudkan, kita perindah iman itu dengan amal perbuatan, dengan wujudkan amal dan kehidupan kita. Karena ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan antara iman dan amal soleh. Kemudian juga kita melihat bahwa iman, bagaimana saya sebutkan tadi, dia bisa bertambah dan bisa berkurang, dia akan bertambah dengan amal-amal kebaikan, dan dia bisa juga berkurang dengan maksiatan kepada Allah Ta'ala. Dan yang patut dipahami dan diketahui pula bahwa manusia ketika dia menginginkan satu amal kebaikan untuk dikerjakannya, apabila niatnya benar, maka Allah mencatat satu kebaikan baginya. Dan apabila dia amalkan, maka amal yang dikerjakan dalam iman itu akan diberikan balasan yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah." Iman lebih dari 70 cabang. A'laha qawlu la ilaha illallah. Cabang iman yang paling tinggi adalah ucapan, adalah persaksian bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Wa adnaha imatatul adza 'anit tariq. Dan cabang iman yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan di jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu adalah salah satu cabang dari keimanan. Bagaimana kita upayakan dalam kehidupan kita ini meningkatkan dan memperbanyak amalan-amalan. Kalau bisa, setiap cabang-cabang iman kita mengerjakannya dengan sebaik-baiknya. Semoga bermanfaat. Aku lakukan ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kalau kita ribut dengan teman sekerjaan, mungkin kita akan menang dalam keributan. Tapi kita akan kehilangan semangat dalam bekerja dengan teman. Kalau kita ribut dengan bos, mungkin kita akan menang dalam perdebatan, tapi kita kehilangan kepekerjaan. Kalau kita ribut dengan pelanggan, mungkin kita akan menang, tapi pelanggannya lari. Kalau kita ribut dengan pasangan, mungkin kita menang, tapi cinta akan berkurang. Kalau kita ribut dengan keluarga, mungkin kita menang, tapi akan berkurang kasih sayang. Kalau kita ribut dengan kawan, mungkin kita menang, tapi kita kehilangan teman. Kalau kita ribut dengan teman satu kajian, mungkin kita menang, tapi masalahnya kita belajar bukan untuk menang-menangan. Kalau kita ribut dengan guru sendiri, mungkin kita menang, tapi keberkahan ilmu pun akan berkurang. Kalaupun kita menang, kita tetap kalah, karena pasti akan ada yang hilang.
0: Tentreme urip nalika iso ngaji lan nyambut gawe halal. Senadyan rezeki situ nerima pandum saka Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i nate maringi pitutur kebecikan, wasiat, kesaenan kagem awake dhewe. Imam Syafi'i ngendika, "Tasabbar 'ala murril jafa'i min mu'allimin." Sabar sira nalika nemoni tindak tanduk sing kurang becik saka gurumu, saka Pak Ustadz, saka Pak Kiai, saka Pak guru ngaji. Fa inna rusubal ilmi fi nafaratihi. Sebab menungso iku ora bakal nemoni ilmu, ora bakal iso nggayuh entuk ilmu nak dheweke mlayu saka gurune. Wa man lam yadhuk murra ta'allumi sa'atan tajarra'a dhullal jahli tul hayatihi. Lan sapa wonge urung tau ngrasake paite ngaji, paite meguru, kaya ngapa rekasane ngangsu kawruh agama, urung tau ngrasake dheweke bakal dadi wong sing bodho selawase urip. Wa man fatahu ta'limu waqta shababihi fakabbir 'alaihi arba'an liwafatihi. Nek ana wong lanang 6, wong wadon 6, pemuda-pemudi sing ora ngaji iku ditakbirke ping 4. Maknane para ulama dawuh nek eneng wong nom-noman kok ora gelem ngaji iku luwih becik mati wae. Wa dzatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa. Lan derajate wong nom iku mapan ana nggon ngelmu agama, mapan ana nggon ketakwaan. Fa idza lam yakuna la tibara li dzatihi. Nek eneng wong nom kok ora duwe ngelmu agama, aning wong enam kok orang duwe ketakwaan, iku nom-noman sing orang duweni harga diri, mboten duweni kamulian wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat ngaji terus ngantos dumugi telas jatah yuswa, telas jatah umur. Wallahu taala alam bisawab.
3: Iman TV.

0: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan sholat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Doa ulubsis saub.
2: Doa mengenakan pakaian.
1: Alhamdulillahilladzi kasani hadza ats-tsaub wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah.
2: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
1: Doa ulubsis thawbil jadid.
2: Doa mengenakan pakaian baru.
1: Allahumma lakal hamdu anta kasautani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lah wa a'udhu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lah.
2: Ya Allah, segala puji bagimu. Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
1: Ad-du'a liman labisa thawban jadida.
2: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
1: Tubli wa yukhlifu Allah Ta'ala.
2: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
1: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mut syahida.
2: Silahkan kenakan pakaian barumu. Silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
1: Ma yaqulu idza wada'a thawbah.
2: Doa melepas pakaian.
1: Yaqul bismillah.
2: Dengan menyebut nama Allah.
1: Doa dukhulil khala.
2: Doa masuk WC.
1: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuth wal khaba'ith.
2: Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
1: Du'aul khuruj min al-khala.
2: Doa keluar WC.
1: Ghufranak.
2: Ya Allah, ampunilah diriku.
1: Adh-dhikr ba'da al-faragh min al-wudu.
2: Dzikir seusai wudu.
1: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
2: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
1: ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
2: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
1: ويقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
2: Maha suci Engkau ya Allah. Aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
1: الذكر عند الخروج من المنزل.
2: Doa keluar rumah.
1: يقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله
2: dengan nama Allah aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
1: Allahumma inni a'udhu bika an adilla au udhal au azilla au uzal au aghlima au udhlam au ajhala au yujhala alayy.
2: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
1: Al-zikru 'inda dukhulil manzil.
2: Doa masuk rumah.
1: Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna thumma liusallim ala ahlih.
2: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
1: Doa al-zahab ila al-masjid.
2: Doa pergi ke masjid.
1: Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa min fawqi nura wa min tahti nura wa 'an yamini nura wa 'an shimali nura wa min amami nura ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا. اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا. اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
2: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
1: Doa dukhulil masjid.
2: Doa masuk masjid.
1: A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Bismillah was salatu was salam ala rasulillah. Allahumma iftah li abwaab rahmatik.
2: Aku berlindung pada Allah yang maha agung, dengan wajahnya yang maha mulia, dan kekuasaannya yang maha terdahulu dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
1: Doa al-khuruj min al-masjid.
2: Doa keluar masjid.
1: Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma 'asimni min asy-syaitanir rajim.
2: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.
3: Al-Iman TV.
4: Faedah kajian. Sesudah kita tahu kedudukan Rasulullah Muhammad SAW bahwa beliau itu makhluk Allah yang paling afdol, tidak manusianya, tidak malaikatnya, tidak jin-jinnya, semuanya makhluknya Allah, tidak ada yang mampu menandingi kedudukan Rasul, maka dipastikan Rasulullah yang paling dahsyat musibah. Karena musibah itu berbanding lurus dengan apa? Kedudukan seseorang. Nek awakmu cek-cek, musibah ya cek-cek. Nek awakmu wongtong, musibah ya gede. Karena tadi Nabi mengatakan asadun nasi bala'an al-anbiya. Manusia yang paling besar balak musibahnya adalah al-anbiya. Maka otomatis Rasulullah adalah orang yang paling dahsyat musibahnya. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna idzamal jazaa ma idzamil balaa." Sesungguhnya besarnya pahala sesuai dengan besarnya musibah. Saya mau tanya, manusia di jagat raya ini yang paling besar pahalanya siapa? Rasul. Otomatis paling besar apanya? Musibah. Makanya nanti kalau sudah saya bandingkan musibah-musibah yang menimpa Nabi, jenengan akan enggak layak mengeluh. Karena enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan musibah yang menimpa Baginda sallallahu alaihi wasallam, termasuk dalam berdakwah. Kita baru dijuluki Wahabi, mengkeret. Mengkeret enggak enak saja, enggak enak apa. Nabi, nanti saya cerita, sabar dulu. Kemudian Rasulullah pernah bersabda, perhatikan, laqad khiftu fillahi wa ma yukhafu ahadun. Sungguh aku benar ditimpa rasa takut yang tidak ada seorang siapapun yang ditimpa rasa takut seperti aku. Bahkan para nabi yang lain tidak pernah diberi rasa takut melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah dikepung, Rasulullah sudah pernah ditimpai batu besar. Rasulullah pernah diracun. Aku diberi ditimpai rasa ketakutan, tidak seorang pun di jagat raya ini yang diberi rasa ketakutan yang sama seperti aku. Bahkan Nabi Muhammad SAW dikasih demam dua kali lipatnya demamnya Anda semua. Rasulullah ketika sakit keras, para sahabat merasakan panasnya badannya Nabi luar biasa. Sampai Rasulullah menjelang wafat kan membawa apa? Kain terjabatan saking panas. Walaqad uzitu fillahi wa ma yuza ahadun. Sungguh aku telah disakiti di jalan Allah, tiada seorang pun di muka bumi yang disikat, disakiti seperti aku disakiti. Dan Walaqad atat alayya thalathuna min baini yawmin wa layla wa mali wa bilali ta'amun. Telah datang 30 hari, satu bulan penuh, tidak ada satupun makanan di rumahku. Tidak ada makanan. Sebutkan seandainya di dalam satu masjid ini setiap orang menyampaikan musibahnya masing-masing, ada yang stres, ada yang sedih, ada yang hampir bunuh diri, naudzubillah min dzalik, kalau tidak ada, bandingkan dengan musibahnya Nabi, tidak ada apa-apanya. Jika Anda mengatakan, ya Ustaz, aku lahir sejak kecil ditinggal wafat oleh ayahku, ya Ustaz, ibuku cari pekerjaan sendiri, Ustaz, saya enggak punya ayah. Wallah, ketahuilah, Rasulullah belum lahir sudah yatim. Belum lahir sudah yatim.

Faedah Kajian. Kemudian Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah. Kita mengetahui siapa Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah. Beliau adalah Al-Mufti Al-Am ataupun Mufti Agung Arab Saudi yang baru ditunjuk beberapa pekan yang lalu. Beliau memiliki kalimat yang sangat bagus sekali. Fala yajuzu lil insani an yatasana bi huduri majlisil ilmi wa sa'i ilaiha. Tidak boleh bagi seseorang untuk menganggap remeh menghadiri majlis-majlis ilmu atau usaha untuk menuju majlis ilmu. Jangan dianggap remeh. Li'annahu qad yastabidu fa'idatan takunu sababan lidukhulil jannah. Bisa jadi baginya, ya, bisa jadi di majlis tersebut dia akan mendapatkan sebuah faedah yang itu menjadi sebab dirinya masuk surga. Dari antara teman-teman pajak para jamaah atau di antara teman-teman kita, ada yang mungkin tidak ada niat untuk menghadiri majlis ilmu, tapi dia ikut hadir, subhanallah, dengan izin Allah, taufik dari Allah, akhirnya dia semangat menuntut ilmu, keterusan. Ya. Tidak sedikit dari teman-teman itu yang hadir kajian, ya, dan saya sendiri ada teman yang seorang mahasiswa. Dia sebenarnya tidak ada niat untuk menghadiri majlis ilmu. Mahasiswa, pada kalau di akhir bulan, ya. Tapi waktu itu di bulan Ramadan. Yang dia inginkan di bulan Ramadan adalah supaya mendapatkan apa? Takjil, ya. Buka puasa bersama di masjid. Ingin takjilnya, apalagi mahasiswa. Dan kita-kita yang pernah kuliah paham akan hal tersebut. Nah, kemudian dia ingin mendapatkan takjil, buka puasa gratis. Tapi subhanallah, di antara cara dakwah yang bagus adalah dikasih kajian, meskipun hanya ringan 10 menit, 15 menit, atau setengah jam. Ternyata hal tersebut, kalimat yang disampaikan oleh ustaz masuk ke dalam kalbunya, sehingga menjadikan dirinya berubah. Alhamdulillah, kebiasaan buruknya dia tinggalkan, akhirnya dia kemudian semangat ngaji. Dan ini saya kira tidak sedikit dari kita yang seperti itu. Ya. Kita iseng-iseng ingin mendengarkan kajian Ustaz Bulan. Dan sekarang alhamdulillah di YouTube banyak. Ya. Yang kemudian setelah didengar, kok benar kalimatnya ini? Kok logis ucapannya? Kok masuk akal? Hingga akhirnya keterusan, dia suka dan terus akhirnya ingin hadir secara langsung. Ini berjumpa secara langsung. Ya. Dari majelis satu faedah dia dapatkan dengan izin Allah, semoga itu menjadi sebab dirinya masuk surga. Ya. Maka ini adalah majlis yang sangat baik sekali. Kemudian para jamaah sekalian, seandainya kita juga anggap saja dia tidak paham apa yang disampaikan di majlis tersebut. Ada seorang hadir tidak paham apa yang disampaikan. Ya. Tapi dengan hadirnya rutin di majlis ilmu hingga 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, bahkan 10 tahun, tanpa terasa dia bisa istiqomah dalam menjalankan syariah. Dia paham mungkin sedikit, seandainya mungkin paham, ya, alhamdulillah. Atau mungkin anggap saja tidak lah. Ya, meskipun hampir tentu saja dari kita, kalau ketika hadir, insya Allah akan mendapatkan banyak faedah. Tapi bisa jadi ada orang yang tidak demikian. Kemudian ternyata dari hadirnya tersebut dia tidak paham, kecuali satu, atau bahkan tidak sama sekali, tanpa terasa dia 10 tahun rutin, berarti dengan sebab majelis ilmu, dia bisa istiqomah menjaga agama. Bisa istiqomah mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Dan itu adalah nikmat yang begitu besar. Makanya kita perhatikan, semakin jauh seseorang dari majelis ilmu, maka semakin luntur biasanya. Ya, seorang terkadang bagaimana cara khutwatus syaitan, langkah-langkah syaitan menggoda seorang yang hadir, yang rajin mendatangi majelis ilmu. Syaitan akan mencarikan alasan-alasan baginya. Alasannya ini, alasannya itu, dan seterusnya. Supaya apa? Supaya tidak hadir di majelis ilmu. Lama-lama semakin jauh. Lama-lama berubah. Lama-lama ibadah ditinggalkan. Lama-lama dan seterusnya. Bisa berbalik 180 derajat. Karena apa? Karena meremehkan majelis ilmu. Makanya terkait masalah ilmu, seseorang tidak boleh sombong dari ilmu. Ya, makanya ulama mengatakan ada dua golongan orang yang tidak bisa mendapatkan ilmu. Pertama, pemalu. Ini malu yang keliru. Secara asal sifat malu itu baik. Tapi kalau malu untuk mendapatkan kebaikan menjadi tercela. Kemudian yang kedua, orang yang
sombong tadi. Orang yang sombong juga tercela. Dia merasa punya ilmu, tidak menghadiri majelis ilmu, ya sehingga akhirnya apa? Sehingga akhirnya dia ya sudah merasa kalau ibarat gelas ini sudah penuh, akhirnya tidak mendapatkan apa-apa.

0: Faedah Kajian.
1: Apa itu sesungguhnya hakikat keimanan? Atau dengan ungkapan lain, pertanyaan lain, apakah keimanan tersebut hanya sebuah keyakinan tanpa perbuatan atau juga tanpa ucapan? Karena iman secara bahasa amana yu'minu, ya, amana yu'minu, yaitu berarti at-tasdiq, membenarkan, ya, meyakini. Tapi apakah keimanan baik secara bahasa atau secara syariat hanya sebuah keyakinan saja? Artinya apabila telah meyakini di hatinya, dia telah beriman, telah sempurna imannya, kendati dia tidak mengucapkan yang wajib diucapkan, yaitu syahadatain, atau mengamalkan apa yang wajib diamalkan, yang merupakan bagian dari keimanan, atau keimanan dalam definisi agama yang berlandaskan dalil Al-Quran dan hadis mencakup ketiga perkara tersebut, yaitu keyakinan di hati, ucapan di lisan, dan amalan perbuatan kita, atau amalan anggota badan kita. Ahlus sunnati wal jamaah meyakini bahwa keimanan tersebut mencakup tiga perkara yang tidak bisa dipisahkan. Naam, kendati asal muasal dari makna iman, tasdik, kendati juga tidak cukup dengan tasdik. Dijelaskan oleh para ulama bahwa sesungguhnya kendati yang masyhur di kalangan, ya, kaum muslimin, bahwa iman itu artinya tasdik, membenarkan, tapi sesungguhnya kata yang lebih mewakili makna iman itu adalah al-iqrar, berikrar. Kena ikrar tersebut telah mencakup, ya, keyakinan dan juga pembenaran perkataan dan juga perbuatan, ikrar. Maka itu lebih mewakili makna iman secara bahasa. Terlepas dari ada perbedaan dari sisi bahasa, akan tapi suatu hal yang telah menjadi pembahasan yang disepakati oleh ahli sunnati wal jamaah, dan itu merupakan akidah ahli sunnati wal jamaah, bahwa keimanan tersebut i'tiqadun bil janan, keyakinan di hati, wan nutqu bil lisan, ucapan dengan lisan, wal amalu bil arkan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Dan iman tersebut yazidu bi ta'atir rahman, bertambah dengan melakukan ketaatan kepada Allah, wa yanqusu bi ta'ati syaitan, dan berkurang dengan mentaati syaitan, yaitu berbuat maksiat. Itulah hakikat keimanan, ya. Jadi keimanan, ya, yang diyakini oleh ahli sunnati wal jamaah mencakup, ya, tiga perkara yang tidak bisa dipisahkan. Atau dari ungkapan yang kita sampaikan tadi, mencakup lima perkara yang menjelaskan hakikat keimanan menurut ahli sunnati wal jamaah. Pertama, keyakinan di hati, mengucapkan dengan lisan, kemudian melaksanakan dengan anggota badan kita, kita beramal, kemudian secara hakikat keimanan itu juga iman itu bisa bertambah dan iman itu bisa berkurang. Itulah kesimpulan dari akidah ahli sunnati wal jamaah tentang keimanan. Itu yang wajib kita imani, dan itu yang wajib kita pahami, kemudian kita berusaha untuk merealisasikan, ya, keimanan tersebut di dalam keyakinan kita, ucapan kita, perbuatan kita, dan berusaha untuk senantiasa menjaga keimanan agar keimanan tidak ternodai untuk terus berusaha meningkatkan keimanan kita dengan berbagai ketaatan dan amal saleh yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya.

0: فائدة كاجية
1: Di saat kita tahu kesibukan dunia terkadang membuat kita lupa dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebuah nikmat yang agung tatkala Allah menggerakkan hati kita untuk hadir di majlis ilmu. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah satu kaum, satu masyarakat, satu tatanan dari penduduk bumi ini yang mereka berkumpul di rumah Allah. Ini bukan rumah kita. Ini juga bukan rumah pengurus Masjid Al-Ikhlas. Tapi ini Baitullah Tabaraka wa Ta'ala. Ini rumahnya Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan wa annal masajida lillah. Masjid-masjid itu milik siapa? Milik Allah Azza wa Jalla. Kita enggak punya apa-apa di tempat ini. Tidaklah mereka berkumpul di rumah Allah Azza wa Jalla. Yatluna kitab Allah. Mereka membaca kitab Allah. Wa yatadarasunahu fima bainahum. Mereka mengkaji di antara

Dialah Allah yang menurunkan sakinah di hati orang-orang beriman, di hati Rasulullah SAW. Makanya orang kalau kehilangan kedamaian dalam hidup ini, datanglah ke rumah Allah. Bertamu di rumah Allah. Dengarkan ayat-ayat Allah. Kaji kalamullah. Sakinah akan turun. Wa ghasyiyatuhur rahmah. Dan rahmat Allah Jalla Jalaluh itu akan meliputi mereka. Tiap sholat kita mengatakan Rabbil firli warhamni. Ya Allah ampuni aku, rahmati aku. Ternyata di antara tempat rahmat Allah meliputi manusia itu adalah rumah Allah. Di saat kita mengkaji wa haffathumul malaika. Malaikat itu ngelilingin majelis ini. Memang gak kelihatan mereka. Mereka tercipta dari cahaya. Tapi kata Nabi alaihi salatu wasallam, inna lillahi malaikatan sayyahin. Sesungguhnya Allah memiliki malaikat yang kerjanya keliling. Keliling mereka. Traveling. Kemana mereka? Nyariin apa mereka? Mereka mencari majelis ini. Mereka terbang dengan sayapnya. Karena mereka adalah makhluk yang bersayap, yang tercipta dari cahaya. Ketika ketemu ada majelis ilmu, bukan hanya di majelis kita saat ini, dimanapun ada majelis ilmu di muka bumi ini, di rumah-rumah Allah, itu para malaikat akan saling menyeru. Halumma ila bumiyatin. Ayo. Onok dikin. Maka mereka turun kemudian mengelilingi majelis ilmu itu. Mereka letakkan sayapnya mendengarkan kajian. Maka antum dengarkan kajian, jangan tidur. Dan yang terpenting dari itu, wa dzakarahumullahu fiman 'inda. Allah akan menyebut orang-orang yang di majelis ilmu ini, nama antum akan disebut sama Allah Azza wa Jalla.

0: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
1: Keajaiban berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa kaum muslimin adalah bagian daripada ibadah, dan doa ini menjadi kebutuhan makhluk, terutama manusia. Doa itu kebutuhan pokok. Karena itu Allah berfirman, ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu wal ghaniyyul hamid. Ya ayuhan nasu, hai manusia, termasuk kita semuanya, wahai manusia, antumul fuqara'u ilallah, sesungguhnya kamu itu butuh kepada Allah. Dipanggil manusia karena manusia punya otak, punya pikiran, punya kekuatan yang bisa mengelola yang Allah berikan. Tapi Allah mengatakan antumul fuqara'u ilallah, kamu hai manusia adalah butuh kepada Allah. Kenapa butuh kepada Allah, kita tidak butuh kepada makhluk? Karena Allah mengatakan wallahu huwal ghaniyyul hamid, dan Allah itu adalah maha kaya lagi maha terpuji, yang mana kekayaannya tidak berkurang dengan diberikan kepada hambanya. Namun perlu difahami, walaupun manusia memiliki kekuatan fisik, memiliki pengetahuan dengan akal yang Allah berikan, tidak bisa mendatangkan manfaat untuk dirinya, dan tidak bisa pula menolak madharat yang menimpa kepada dirinya. Ini harus kita fahami, menunjukkan kita tidak boleh minta kecuali kepada Allah. Siapa saja yang mohon kepada Allah dikabulkan. Maka Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib.

0: Lakum. Rabbmu yaitu Allah berkata, Udu'uni, berdoalah kamu kepadaku. Kita tidak disuruh berdoa kepada makhluk, tidak disuruh berdoa kepada malaikat, karena malaikat makhluk butuh kepada Allah. Kita tidak disuruh berdoa kepada Nabi, karena Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah. Kita tidak disuruh berdoa kepada wali, kepada ustadz, kepada yang lain, karena mereka manusia. Dikatakan oleh Allah Ta'ala, ya ayyuhan nasu antumul fuqara ilallah. Tidak disuruh kita berdoa kepada batu, tidak disuruh kita berdoa kepada benda-benda padat. Karena apa? Karena mereka tidak memiliki apa-apa. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi. Maka Allah Ta'ala memberitahu kepada nabinya, panggil orang-orang yang meminta kepada selain Allah Ta'ala, aruni madza khalaqu minal ardi, perlihatkan kepadaku dia bisa membuat apa di permukaan bumi ini.
1: Kesuksesan sejati adalah ketika kedua kaki kita menginjak surga, menginjak surga. Kalau Anda ingin masuk surga, maka pastikan jalan yang akan Anda lalui ini jalan yang benar, jalan yang bukan benar, bukan jalan yang salah. Dan jalan tersebut adalah ilmu. Karena dengan ilmu itulah yang memastikan bahwa kamu enggak kesasar di tengah jalan. Bahwa dengan ilmu itulah ini benar, bukan jalan yang lain. Ya memang ini. Dan itu tidak bisa diketahui kecuali dengan ilmu. Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, al-ilmu la ya'diluhu syai'un. Ilmu itu tidak ada yang mampu menandingi pahalanya. Semua ibadah di dalam Islam tidak bisa dijalankan. Semua ibadah di dalam Islam tidak bisa dijalankan tanpa ilmu. Makanya ulama mengatakan, talabul ilmi min afdhalil ibadah. Menuntut ilmu adalah seutama-utama ibadah. Karena ibadah yang lain tidak bisa dijalankan tanpa ilmu. Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh perjalanan dalam rangka mencari ilmu agama, maka Allah akan memudahkan jalannya ke surga. Memudahkan jalannya ke surga.
2: Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini panggilan kepada siapa ini? Orang yang berakidah? Benar, wahai orang yang beriman kepada Allah. Wahai orang beriman kepada para malaikat, wahai orang beriman kepada kitab-kitab suci Allah, orang beriman kepada rasul-rasul Allah, orang beriman pada hari kiamat, orang beriman dengan takdir baik dan takdir buruk. Apa kata Allah? Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang telah mengaku beriman dengan perkara-perkara iman itu, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Jika datang kepada kalian orang membawa berita, apalagi dia itu orang fasik, fatabayyanu, perlu diadakan cross check. Ini sifat orang beriman ketika menerima informasi. Nah, sekarang ini yang lebih banyak merusak akhlak adalah dunia informasi. Kenapa? Ketika kita menerima informasi, ya langsung di-share. Ya, berita ini dari mana, apa benar atau tidak, langsung di-share. Di grup-grup, nyebar. Tidakkah kita ingat sabda Rasulullah SAW? Man haddatsa bihaditsin yura annahu kadzib wa huwa ahadul kadzibin. Dalam hadis ini Rasul menegaskan, bila orang menceritakan sebuah peristiwa, itu ada asumsi tidak benarnya, ya, punya asumsi tidak benarnya. Yura, ya. Lalu dia sebarkan, maka dia sudah termasuk salah satu orang yang apa? Berdusta. Kafa bil mar'i itsman. Cukuplah seseorang itu telah melakukan dosa. Ayuhadditsa bikulli ma sami'a. Dia ceritakan berbagai perkara yang dia dengar.
3: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
1: Sudah infak kaliman bulan ini?
2: Talkshow Al-Iman TV menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Inspiratif, kreatif, dan edukatif. Talkshow bersama Al-Iman TV hadir setiap hari Senin jam 4 sore waktu Indonesia Barat, hanya di Al-Iman TV.
3: Ingin berangkat ke Tanah Suci, tapi sedih karena keperluan rumah yang masih terlalu banyak. Yuk ikuti program Tabungan Umroh bersama Madai. Di sini, kalian bisa menyisihkan sebagian harta kalian untuk berangkat ke Masjidil Haram. Daftarkan diri Anda sekarang juga di nomor 08138 24x846. Tabungan Umroh, cepat mendaftar, cepat berangkat.

0: Cahaya Sunnah.
1: Haddatsana Ahmad bin Yunus wa Musa bin Ismail qala haddatsana Ibrahim bin Sa'd qala haddatsana bin Shihab an Sa'id bin al-Musayyib an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila ayyul amali afdal faqala imanun billahi wa rasulihi qila thumma madha قال الجهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال حج مبرور.
2: Dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang Islam, manakah yang paling utama? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, iman kepada Allah dan Rasulnya. Lalu ditanya lagi, lalu apa? Beliau menjawab, al jihad fi sabilillah, berperang di jalan Allah. Lalu ditanya lagi, kemudian apa lagi? Jawab beliau sallallahu alaihi wasallam, haji mabrur.

0: Sarana penyubur keimanan.
1: Min azkaril masaa.

0: Iman TV, sarana penyubur keimanan. Semenit manfaat.
1: Dalam pernikahan harus dibangun di atas keridhaan. Harus dibangun di atas keridhaan. Maka tidak boleh seorang wanita, baik dia gadis ataupun janda, dinikahkan tanpa keridhaan. Dipaksa ya menikah dengan si fulan padahal dia tidak ridho, maka ini tidak diperkenankan. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak boleh seorang wanita dinikahkan, baik dia janda ataupun gadis, sampai diminta pendapatnya, sampai diminta izinnya, karena pernikahan harus dibangun di atas keridhaan, supaya terwujudkan cinta dan kasih sayang, supaya langgeng rumah tangganya. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menginginkan jika rumah tangga ya yang dibangun atas dasar ketidaksukaan, keterpaksaan, karena itu rawan ya pecah, rawan ya ketidakharmonisan.
0: Semenit manfaat.
2: Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda dalam salah satu hadis beliau, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian dan keimanan yang kuat dan keimanan yang sempurna sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ya. Sampai dia mencintai saudaranya sampai dia mencintai dirinya sendiri. Ya. Jadi kalau dalam masalah bantuan atau sedekah, ini kita mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Kalau ada saudara kita yang tertimpa bencana, ya bencana alam, kalau ada saudara kita yang tertimpa musibah, maka kita ikut sedih, kita ikut berduka cita, kita berusaha membantu dengan sesuatu yang layak, sesuatu yang pantas, kita ikut mendoakan supaya mereka sabar, kita ikut menghibur mereka dan sebagainya. Ya, ini harus kita perhatikan dalam masalah infak dan sedekah ini. Jangan asal-asalan. Ya, cari sesuatu itu yang memang layak.
0: Semenit manfaat.
1: Pandangan mata adalah satu nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala, yang kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di hari akhir tentang penglihatan dan pandangan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 36, "Inna sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula." Sesungguhnya pendengaran dan penglihatan serta hati, semua itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita memiliki penglihatan, kita bisa belajar tentang agama, kita bisa melihat ya makhluk-makhluk, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa merenung, memikirkan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya bagi kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa penglihatan dan pandangan ini. Jangan sampai malah mengkufuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala.
0: Al-Iman TV.

0: Sarana penyubur keimanan.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
3: Masya Allah, tabarakallah.
4: Orang yang
2: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
5: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga, ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga, bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Sudah infak aliman bulan ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Amma ba'd. Para pemirsa dan pendengar Al-Iman TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesempatan dan kenikmatan untuk kita bisa bersama-sama kembali belajar ilmu nahwu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, dan semoga kita dimudahkan untuk mengamalkan ilmu tersebut. Pada sore hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang anwa'u al-jama', macam-macam jama', yaitu pada ad-darsul ashir, pelajaran yang ke-10. Sebelum kita menjelaskan tentang anwa'ul jama', ada baiknya kita menjelaskan terlebih dahulu tentang al-kalimat al-jadidah, ya. Qadimun, yang pertama qadimun. Qadimun jama' dari kata qadimun, yang artinya orang yang datang, ya, mereka datang. Naimatun jamak dari kata naimatun, artinya wanita-wanita yang tidur. Muti'una jamak dari kata muti'un, artinya orang-orang yang taat. Yang pertama, kalau kita melihat pada contoh pertama dan kedua serta ketiga, contoh yang pertama yaitu al-musafiruna qadimuna, al-maridatu naimatun, al-atfalu muti'una. Al-musafiruna ini namanya jama'. Jama' apa? Namanya jama' mudhakkar salim. Apa itu jama' mudhakkar salim? Yaitu bentuk jama' yang terdapat penambahan huruf waw dan nun, serta kata mufradnya itu selamat dari huruf al-illah, ya. Huruf al-illah itu ada 3, alif, waw, dan ya. Jadi jama' mudhakkar salim adalah jama' yang ditambahkan pada mufradnya waw dan nun, ya. Jama' yang ditambahkan pada mufradnya waw dan nun, yang mana jama' mudhakkar salim ini mufradnya itu selamat dari salah satu di antara huruf-huruf yang al-illah, huruful illah. Al-musafiruna mufradnya al-musafiru, kemudian ditambahkan dengan waw dan nun, ya, maka jadinya al-musafiruna. Sama seperti muthanna yang sudah kita pelajari sebelumnya. Al-muthanna menunjukkan dua orang. Kalau jamak menunjukkan lebih dari dua. Kalau al-muthanna dengan ditambahkan alif dan nun di belakang huruf atau di belakang mufradnya, di belakang bentuk tunggalnya. Contohnya al-musafirun, al-musafiru. Ditambahkan alif dan nun menjadi al-musafirani. Ini menunjukkan dua orang musafir. Adapun kalau musafir itu jumlahnya lebih dari dua, maka kita tambahkan waw dan nun, yaitu al-musafiruna qadimuna. Al-musafiruna qadimuna contohnya. Qadimuna ini pun jamak mudzakkar salim dari kata qadimun. Qadima yaqdamu. Qadimun. Kemudian yang kedua, ada namanya jamak muannats salim. Jamak muannats salim adalah jamak yang mufradnya ya itu mendapatkan tambahan huruf alif dan huruf ta. Tentunya setelah ta marbutoh yang ada pada mufrad dari kata muannats itu dihilangkan, dihapus. Contohnya al-maridatu. Mufradnya adalah al-maridatu. Al-maridatu. Ini satu orang wanita yang sakit. Kalau dua orang ditambahkan alif dan nun. Al-maridatani. Kalau lebih dari dua, ya ditambahkan alif dan ta dan dihapus ta marbutohnya. Al-maridatu. Ya, contohnya di sini al-maridatu naimatun. Wanita-wanita yang sakit itu sedang tidur. Naimatun. Ya. Naimatun pun jamak muannats salim

Contohnya tiflun, ya, kata tiflun. Apa jamak dari kata tiflun? Ya, jamaknya atfalun, ya, atfalun. Jadi sifat mufradnya itu berubah, ya, sifat mufradnya berubah dan tidak apa namanya urutannya tidak sama seperti bentuk mufradnya. Urutannya tidak sama seperti bentuk mufradnya. Contohnya alimun, jamaknya ulama. Ya, alimun jamaknya ulama. Maka contoh yang ketiga ini al-atfalu muti'una. Anak-anak laki-laki itu, ya, adalah anak-anak yang taat. Jadi kata al-atfalu ini mufradnya apa? Tiflun. Kalau kita lihat antara bentuk mufrad sama bentuk jamaknya, ya, berbeda jauh. Tidak seperti jamak mudzakkar salim sama jamak muannats salim. Ya. Bentuk mufradnya masih terlihat. Al-muslimu. Al-muslimuna. Mim, sin, lam, mim. Itu masih terlihat. Adapun jamak taksir adalah jamak yang bentuk mufradnya, sifat dari mufradnya itu berubah, ya. Sifat dari mufradnya berubah. Oleh karena itu dapat kita simpulkan dalam kaidah, ya, berikut ini bahwasanya al-jam'u salasatu anwa'. Al-jam'u salasatu anwa'. Jamak itu ada tiga bagian, tiga macam, tiga jenis. Yang pertama jam'ul mudzakkaris salimu. Jam'ul mudzakkaris salimu. Jama' mudhakar salim. Apa itu jama' mudhakar salim? Wahuwa jam'un. Jama' mudhakar salim adalah bentuk jama' biziyadati wawin wa nunin. Bentuk jama' yang mendapatkan penambahan huruf waw dan nun. Ma'a salamatil mufradi, ya, disertai dengan bentuk mufradnya itu selamat dari huruf illat. Ya, selamat dari huruf waw atau huruf alif atau huruf ya. Ini namanya huruf al-illah. Mislu, contohnya apa? Musafiruna. Sama qadimuna. Ya. Kalau kita lihat bentuk mufradnya musafirun. Ya. Kemudian mendapatkan penambahan waw dan nun sehingga menjadi musafiruna. Orang-orang yang melakukan safar. Au bi ziyadati ya'in maksurin ma qablaha wa nunin. Ini jamak mudzakkar salim dalam kondisi ini ketika kedudukannya marfu'an, ya. Status i'rabnya marfu'. Adapun kalau status i'rabnya itu bukan marfu', maka dengan menambahkan ya, yang mana harokat sebelum ya adalah harokat kasroh, ya, biziyadati ya'in, dengan menambahkan ya'in, ya, huruf ya, maksurin ma qablaha wa nunin, maksurin ma qablaha, artinya harokat sebelum ya itu adalah harokat kasroh. Wanunin, dan juga dengan menambahkan huruf nun. Contohnya musafirina, qadimina. Ini namanya jamak mudzakkar salim. Kemudian yang kedua, ya, diantara bentuk-bentuk jamak yaitu jam'ul muannatsis salimu, jamak muannats salim. Apa itu jamak muannats salim? Wahuwa jam'un, ya, jama' muannats salim adalah jama' bi ziyadati alifin wa ta'in maftuhatin fil ismil mufradi, yaitu jama' dengan mendapatkan penambahan alif dan ta' maftuhatin, ya, yang berharokat fathah fil ismil mufradi, pada isim mufrad. Contohnya tadi isim mufradnya atau mufradnya maridatun, maka jamak muannats salimnya mari

0: mukhatabatun, ya, taknya maftuha, ya, taknya maftuha. Ba'da hadfi ta' at-ta'nits al-marbutah, tentunya setelah ta' ta'nits al-marbutahnya dihilangkan atau dihapus. Contohnya al-maridatu, jamaknya al-maridatu, ya, bi ziyadati alifin wa ta'in maftuhatin. Wal muslimatu, contoh lain, al-muslimatu jam'uha al-muslimatu. Ini namanya jamak muannats salim. Kemudian yang ketiga yaitu jam'ut taksir. Jamak taksir. Apa itu jamak taksir? Jamak taksir adalah jam'un bitaghyirin fi sifatil mufrad, yaitu jamak yang mendapatkan perubahan pada bentuk mufradnya. Ya. Jadi bentuk mufrad sama bentuk jamaknya berbeda, tidak sama. Tidak seperti jamak muannats mudzakkar salim sama jamak muannats salim. Contohnya tiflun, jam'uha atfalun. Ya. Tiflun jam'uha atfalun. Alimun jam'uha ulama. Ya. Ini namanya jamak taksir. Ya. Jamak taksir. Baik. Dari pembahasan ini dapat kita simpulkan bahwasanya jamak itu ada tiga. Yang pertama ada namanya jamak mudzakkar salim. Kemudian yang kedua ada namanya jamak muannats salim. Kemudian yang ketiga ada namanya jamak taksir. Kemudian kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya yaitu ad-darsul hadiyah asyar, pelajaran yang ke-11. Yaitu tentang al-mubtada'ul jam'u wa khabaruhu. Ya, mubtada, tapi mubtada'nya di sini bukan mufrad atau musanna. Mubtada'nya jama'. Maka bagaimana dan khabarnya? Yang pertama, al-kalimatul jadidah al-muzakkuna, itu bentuk jama' dari kata muzakki, yaitu orang yang mengeluarkan zakat. Al-muzakki artinya orang yang mengeluarkan zakat. Kurama jamak dari kata karimun, yaitu orang yang dermawan. Orang yang dermawan. Adkiya jamak dari kata zakiyun, yaitu orang-orang yang cerdas. Al-qurra jamak dari kata qariun, yaitu orang yang membaca. Muftiratun jamak dari kata muftirun. Ya. Muftirun itu artinya yang membatalkan. At-tumuru jamak dari kata tamrun, yaitu buah kurma. Jamak dari kata tamrun artinya buah kurma. Kemudian al-iftaru artinya fiil dari apa? Masdar dari kata aftara yuftiru, artinya berbuka. Para pemirsa sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita akan masuk pembahasan tentang al-mubtada al-jam'u wa khabaruhu. Yang pertama, ya, kita lihat contoh di sini. As-sa'imuna sabiruna. As-sa'imuna sabiruna. Kemudian yang kedua, al-muzakkuna kurama. Al-muzakkuna kurama. Kalau mubtada'nya jamak mudzakkar salim, maka khabarnya pun, ya, harus berbentuk jamak. Entah itu jamak mudzakkar salim juga atau bisa dengan jamak taksir. Contohnya apa? Contohnya as-sha'imuna sabirun. Mubtada'nya as-sha'imun, maka khabarnya pun jamak. Tapi ini dengan jamak mudzakkar salim, ya, sabiruna. Kemudian pada contoh yang kedua, al-muzakkuna kurama. Orang-orang yang berzakat itu, memberikan zakat, adalah orang-orang yang dermawan. Kata kurama di sini jamak dari kata karim. Ya. Dan ini bukan jamak mudzakkar tapi jamak jamak taksir. Jadi untuk kalau mubtada'nya jamak mudzakkar salim, maka khabarnya bisa dengan jamak mudzakkar salim juga atau bisa dengan jamak taksir. Kemudian pada contoh yang ketiga, ya, pada contoh yang ketiga, al-ulama'u adkiya'u. Al-ulama'u adkiya'u. Para ulama adalah orang-orang yang pintar, yang cerdas. Kemudian yang keempat, al-qurra'u mukhlisuna. Al-qurra'u mukhlisuna. Ya, orang-orang yang membaca itu adalah orang-orang yang ikhlas. Kalau kita lihat pada contoh yang ketiga dan keempat, maka mubtada'nya ini jamak taksir. Tapi jamak taksir lil uqala, ya. Untuk orang yang berakal. Ya. Untuk orang yang berakal. Maka kalau jamaknya jamak taksir untuk yang berakal, maka khobarnya pun harus dengan jamak. Al-ulama'u adkiya. Al-ulama mubtada, ya, dan ini jamak, maka khobarnya pun harus jamak. Adkiya. Al-ulama'u adkiya. Boleh tidak kita mengatakan al-ulama'u mukhlisuna? Boleh. Al-qurra'u, contoh yang kedua, al-qurra'u mukhlisuna. Al-qurra'u mukhlisuna. Ini kalau jamak taksir lil-aqil, ya, lil-uqala, afwan, lil-uqala. Kemudian contoh yang selanjutnya, yang kelima, al-ha'idatu muftiratun. Orang-orang atau wanita-wanita yang haid itu puasanya, ya, batal, ya, tidak sah puasanya. Jadi kalau jamak, kalau mubtada, ya, mubtadanya jamak muannats lil aqilat, ya, untuk jenis muannats, maka khabarnya pun harus dilakukan dengan jamak muannats. Contohnya al-haidatu muftiratun, ya. Kok khabarnya muftirat? Karena jamaknya jamak muannats, mubtada'nya jamak muannats lil uqala, ya. Lil uqala. Kemudian pada contoh yang ke-6 dan ke-7, at-tumuru mustahabbatun fil iftari. Buah kurma itu, ya, hukumnya sunnah bagi orang yang berbuka. Kita lihat di sini kata at-tumur. At-tumur ini jamak dari kata tamrun dan kedudukannya sebagai mubtada. Berarti tumur jamak taksir. Jamak taksir atau jamak li ghairil aqil. Ya. Karena tumur ini tidak memiliki akal. Maka at-tumuru kalau jamaknya, kalau mubtada'nya jamak li ghairil aqil, ya, kalau apabila mubtada'nya jamak li ghairil aqil, maka khabarnya, ya, harus mufrad muannats. Maka khabarnya mufrad muannats, mustahabbatun, ya, at-tumuru mustahabbatun. Kenapa kok khabarnya mufrad muannats? Karena at-tumuru adalah jamak li ghairil aqil. Berbeda dengan al-haidatu muftiratun. Kenapa kok khabarnya muftirat, ya, jamak muannats salim? Karena mubtada'nya adalah jam'an lil aqilat, ya, jam'an lil aqilat. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian apa tanda, ya, tanda jamak dari tanda i'rab dari jamak-jamak, ya, tersebut. Kalau jamak mudzakkar salim, ya, itu tanda i'rabnya marfu'un bil waw, mubtada yang bentuknya jama' mudzakkar salim marfu'un bil waw, ya. Begitu juga dengan khobar. Khobar dari jama' mudzakkar salim marfu'un bil waw. Bagaimana dengan kalau khobarnya jama' taksir? Maka marfu'un bid dhammah. Oleh karena itu tanda i'rab itu ada dua. Ada alamah asliyah, ya, tanda-tanda yang pada asalnya diberikan tanda seperti itu. Seperti contohnya fathah, kemudian dhammah, kasrah dan sukun. Ini namanya alamah asliyah. Ada namanya alamah far'iyah, ya. Yaitu contohnya dalam bentuk jama' ini as-sa'imuna, ya. Ini mubtada, al-mubtada'u mubtada'un marfu'un bil waw li'annahu jam'u mudzakkar salim. Baik. Oleh karena itu bisa kita simpulkan dari contoh-contoh di atas, ya. Kaidahnya yaitu idza kana al-mubtada'u, apabila mubtada'nya jam'a mudzakkarin saliman, jama' mudzakkar salim, yakunul khabaru jam'an, maka khabarnya pun harus jama', entah itu jama' mudzakkar salim atau jama' taksir, ya. Contohnya as-sha'imuna sabirun wal muzakkuna kurama, ya. Kurama jama' taksir. Kemudian yang kedua, al-qa'idatu tsaniyah, idza kana al-mubtada'u jam'a taksirin lil-uqala, apabila mubtada'nya jama' taksir lil-uqala, ya, untuk yang berakal seperti manusia, yakunul khabaru jam'an, maka khabarnya pun harus dalam bentuk jama'. Contohnya al-qurra'u mukhlisuna, al-qurra'u mukhlisuna. Kemudian yang ketiga, idza kana al-mubtada'u jam'a mu'annathin lil aqilat, apabila mubtada'nya bentuknya jama' mu'annas tapi lil aqilat, ya, untuk yang berakal, yakunul khabaru jam'an mu'annathan, maka khabarnya pun harus dengan jama' mu'annas. Contohnya al-ha'idatu muftiratun, al-ha'idat jama' mu'annas tapi lil aqilat, maka khabarnya, ya, yaitu dengan jama' mu'annas juga, yaitu muftiratun. Kemudian yang keempat, idza kana al-mubtada'u jam'an li ghairil aqil, apabila mubtada'nya jama' tapi li ghairil aqil. Contohnya kurma at-tumur atau al-kutub misalnya, ya, al-kutubu, maka yakunul khabaru mufradan mu'annathan, maka khabarnya harus mufrad mu'annath, mufrad mu'annath. Contohnya at-tumuru mustahabbatun, at-tumuru jama' tapi li ghairil aqil, maka khabarnya harus mufrad mu'annath, mustahabbatun. As-salawatu wajibatun, ya, as-salawat jama' dari kata as-salah, wajibatun. Kenapa kok wajibatun? Karena mubtada'nya jama' li ghairil aqil. Kemudian yang kelima dan yang terakhir, al-mubtada'u jam'ul mudhakkari salimu marfu'un bilwawi wal-khabaru jam'ul mudhakkari salimu marfu'un bilwawi. Jadi mubtada' dalam bentuk jama' mudhakkar salim itu tanda i'rabnya yaitu marfu'. Marfu' dan apa? Dengan waw. Begitu juga dengan khabarnya. Khabarnya pun marfu'un bil waw, ya, marfu' dengan dengan waw. Contohnya as-sha'imun, ya, as-sha'imun mubtada'un marfu'un bimadha bil waw. Limadha? Li'annahu jam'u mudzakkarin salimun. Li'annahu jam'u mudzakkarin salimun. Sabirun khabarul mubtada'i marfu'un bil waw. Ya. Limadha? Li'annahu jam'u mudzakkarin salimun. Baik. Itu yang bisa kita sampaikan, ya, pada pertemuan hari ini, yaitu tentang pembagian jamak dan bagaimana kalau seandainya mubtada'nya itu berbentuk jamak, maka apakah khabarnya harus mengikuti ataukah tidak. Wallahu ta'ala alam. Kalau ada yang ingin membaca kaedahnya, maka kita persilahkan.
1: Baik, telah kita simak penjelasan dari Ustaz Mahfud Bahtar dari pembahasan kita anwa'ul jamak, kemudian dilanjutkan dengan al-mubtada'u al-jam'u wa khobaruhu. Dan kita berlanjut bagi para pendengar maupun para pemirsa yang ingin mencoba untuk membaca dari pembahasan yang kita pelajari sempetan sore kali ini, bisa langsung di 0873 kali 04 kali 846. Nampaknya ada yang telah masuk dari pendengar pun, kita angkat terlebih dahulu. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ummu Abdillah.
2: Ya, Ustaz.
1: Masya Allah, tafadhali Ummu Abdillah.
2: Ya, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, Ummu Abdillah, silakan. Al-Qa'idatu. Al-Qa'idatu. Anwa'ul jam'i, Al-Qa'idatu.
2: Al-Qa'idatu. Bismillahirrahmanirrahim. Atasul khafiyyah asyara amtada'u jam'u wa khabaruhu.
0: Ad-darsul asyir.
2: Oh, asyir.
0: Al-qa'idatu
2: asyir.
0: Al-asyir sama al-hadiyah asyar.
2: Oh, dua.
0: Iya.
2: Dua, Ustaz. Al-jam ada suwasir awal jamai al-qaidatu al-jamu salah satu al-lain awalan jamul mudakari salim bahwa jamul biya jati wawin wanunin ma salamatil mufraji mitru musafiruna wakotimuna au biya dati ya'in maksurin maqablaha wanunin mislu musafirina waqotimina musafirina waqotimina.
0: Sanian,
2: Sanian, Sanian, Aja'u wala salim, Aja'u wala salim bahwa jam'un biya dati alifin wata'in wa maktuhatin fil ismil mufrati ba'da khalwi ta'in ba'da khalwi khalwi ta'in ta'nisi amu amal putoti mislu amari dotu jam'uha amari dotu wa muslimatu jam'uha wa muslimatu salisan jamu taksir bahwa jamun bitawirin di sifatul mufrodi misalu tiflun jamuha falun walimun jamuha lama'u.
0: Al-Hadi Asyar, silahkan. Al-Qa'idah
2: Al-Hadi Asyar bermutada'u jamu wa khobaruhu Al-Qa'idah kawalan
0: idza kana al mubtada'u jam'a mudzakkarin
2: saliman yakunu khabaru jam'an mithlu as-sha'imuna shatiruna wa muzjakuna urama'u.
0: Naam. Tsaniyan
2: idza kana mubtada'u jam'a taksirin lil qala'i yakunul khobaru jam'an mislu al-qura'u mukhlisuna. Salisan idza kana mutaja'u jam'an mu'anasil wasan mu'anasil lil akhirati yakunul khobaru jam'an mu'anasan mislu al-khaibatu muftiratun. Idza kana mutaja'u jam'an lil ghairil akhir yakunul khobaru mufradan mu'anasan mislu At-tumuru mustahabatun wassalamatu wajibatun. Khamisan amutada'u jam'ul mudzakkari salimu marfu'u bilwawi wal khobaru jam'ul mudzakkari salimu marfu'un bilwawi mislu as-sha'imuna sabiruna.
0: Namadij lil-i'rab.
2: Namadij lil-i'rab. Amalan aso imuna sobiruna aso imuna mutada'un marfu'un bil wawi li anna jam mutada'i musalim aso biruna
0: sobiruna
2: mutada'i sobiruna mutada'i mutada'i marfu'un bil wawi li anna jam mutada'i salim salian al-qura'u mukhlisuna al-qura'u mutada'un marfu'un bil dhammah mukhlisuna khobarun padai marfu'un bil wawi li annahu jam'u mudzakkarin salim. Salitan al-kha'idatu muftiratun al-kha'idatu mubtada'un marfu'un bil dhammah muftiratun khobarun padai marfu'un bil dhammah. Rabi'an at-tumuru mustahabbatun at-tumuru mubtada'un marfu'un bil dhammah al-mustahabbatun khabar mutada'i marfu'un bil dhammah.
0: Baik, jazakillahu khairan Ummu Abdillah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke tadribat. Tadrib al-awwal. Naam.
1: Para pendengar maupun para pemirsa, setelah kita membaca terkait al-qaidah, bisa langsung saja kita beranjak ke tadribat. Bagi yang ingin mencoba untuk langsung mengisi dari tadribat yang pertama ini, bisa langsung di 0873x04x846. Baik, kita angkat penelpon yang telah masuk. Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari suaranya nampak dari Bu Narti ini, betul? Insyaallah Ibu Narti dari Bandung. Tafadhali Ibu Narti.
3: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ibu Narti.
3: Boleh baca qaidah dulu Ustaz?
0: Boleh, silahkan.
3: Al-Dasul Asir Al-Jam'u Salasah Anwa'i
0: Salasatu
3: Salah satu anwa'in al-awal jam'ul mutakari salimu wahuwa jam'u bisiyadati wawin wanunin ma'a salamatil mufrodi mislu musafiruna waqadimuna au bisiyadati ya'in maksurin maqoblaha wanunin mislu musafirina waqadimina asani jam'ul mu'annasis salimu wahuwa jam'u wahuwa jam'un bisiyadati ti alifin watain maftuhatin fil ismil mufrad ba'da hasfi ta'id ta'nis al-marbutoh mislu al-maridotu jam'uha al-maridotu wal muslimatu jam'uha al muslimatu. As-salis jam'ut taksiri wahuwa jam'un bitakiri ya Ustaz.
0: Bitakirin
3: fi sifatil mufrad mislu tiflun jam'uha atfalun wa alimun jam'uha ulama'u.
0: Naam. Darsul hadiya asyar.
3: Qaidah al-awal idakan al-mahmud al-mubtada u jam a mudzakkar saliman yakunu al-khabaru jam'an mislu as-saimuna sabiruna wal musakkuna urma'u. As-sani idza kana al-mubtada'u jam'a taksirin lil uqala'i yakunu al-khabaru jam'an mislu al-qura'u mukhlisuna. As-salis idza kana al-mubtada'u jam'a mu'annasin lil akilati yakunu al-khabaru jam'an mu'anasan mislu al-ha'idotu muftiratun uhtanwin. Ar-Rabi idza kana al-mubtada'u jam'an liwairil akil yakunu al-khabaru mufrad mu'anasan mislu at-tumuru mustahabbatun wassalawatu wajibatun.
0: Ma makna at-tumur?
3: Kurma,
0: naam.
3: Al-khamis al-mubtada'u jam'ul mudzakkaris salimu marfu'un bil wawi wal khabaru jam'ul mudzakkaris salimu marfu'un bil wawi mislu as-sha'imuna sabiruna.
0: Baik. Namadij lil i'rab.
3: Namadij lil i'rab. Al-awal as-sha'imuna sabiruna. As-sha'imuna mubtada'un marfu'un bil wawi li'annahu jam'u mudzakkar salim. As-sabiruna khabarul mubtada'i marfu'un bilwawi li'annahu jam'u mudzakkar salim. As-sani al-qura'u mukhlisuna. Al-qura'u mubtada'un marfu'un bid-dhammah mukhlisuna khabarul mubtada'i marfu'un bilwawi li'annahu jam'u mudzakkar salim. As-salis al-ha'idotu muftiratun. Al-ha'idotu mubtada'un marfu'un bidoma muftiratun khabarul mubtada'i marfu'un bidoma. Ar-Rabi at-tumuru mustahabbatun. tumuru mubtada'un marfu'un bidhammah mustahabbatun khabarul mubtada'i marfu'un bidhammah.
0: At-tadribat, at-tadribul awal, silahkan Bu.
3: At-tadribat, ijma kula mubtada'in jam'a mudzakkaris saliman wa ghayr ma tahta yahtaju ila takhyirin kama bin namudaj.
0: Apa makna ijma?
3: Ijma jamakan setiap mubtada menjadi jamak mudzakkar salim.
0: Ghayr
3: dan rubah dan rubahlah ya Ustaz.
0: Iya.
3: Dan rubahlah apa yang tahtaju apa Ustaz?
0: Yang perlu.
3: Oh, yang perlu dirubah.
0: Dirubah. Nah.
3: Sebagaimana pada contoh. An-namudaj al-falahu nasyitun.
0: Naam.
3: Nasyitun apa Ustaz?
0: Nasyitun rajin.
3: Oh, rajin.
0: Naam.
3: Para petani rajin. Al-falahuna nasyituna.
0: Nasyituna, naam. Awalan, al-muwadzafu mashghulun.
3: Al-muwadzafu mashghulun. Al-muwadzafuna, ya Ustaz?
0: Ya.
3: Al-muwadzafuna mashghuluna.
0: Naam, sahih.
3: Para pegawai sibuk.
0: Naam. Tsanian.
3: Tsanian al-mudarrisu hadirun. Al-mudarrisuna hadiruna.
0: Al-mudarrisuna hadiruna. Naam.
3: Hadiruna para mudarris, para guru hadir.
0: Tsalitsan.
3: Tsalits. Al-muslimu sha'imun. Al-muslimuna sha'imuna. Orang-orang muslim berpuasa.
0: Baik.
3: Ar-rabi. Al-mu'minu mukhlisun. Al-mu'minuna mukhlisuna. Orang-orang mukmin, orang yang ikhlas.
0: Baik. Al-khamis.
3: Al-khamis. Al-muhandisu jalisun. Al-muhandisuna jalisuna. Para insinyur duduk.
0: Baik. Jazakillahu khairan Ibu Narti.
3: Wa jazakumullahu khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke at-tadrib ats-tsani. Naam.
1: Terima kasih kepada penjelasan jazakallahu khairan kepada Ibu Narti dan juga Om Abdullah tadi. Dan kita beranjak pada tadribat yang kedua, yaitu tadrib tsani. Bagi yang ingin mencoba kembali, mencoba dari pembahasan kita pada kesempatan sore kali ini, bisa langsung menghubungi kita di 0873 kali 04 kali 86. Nampaknya ada yang telah masuk. Halo.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya dari suara Ibu Ani. Ibu Ani, mohon maaf Ibu Ani, untuk suara radio atau televisi bisa dikecilkan karena mantul di sini. Insyaallah.
0: Silakan Ibu.
4: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. At-tadribu tsani Bu, silakan.
4: Atau tribu sani itma ulang mubtada'in jam'a mu'anasin saliman. Lagudil ma'ayah ta'adu ila takdirin kama fina mudaji. Ana mudaju. Amari totun. Amari totu. Na'imatun. Amari totu. Na'imatun.
0: Naam.
4: Awalan. Al-mu'alimatun. Al-mu'alimatu. Rohimatun. Al-mu'alimatu. Rohimatun.
0: Rohimatun. Naam. Tanian.
4: Tanian. Al-ustadatu. Karimatun. Al-ustadatu. Karimatun.
0: Al-ustadatu karimatun. Naam.
4: Talisan. As-sayarotu sari'atun. As-sayarotu sari'atun.
0: As-sayarotu sari'atun atau sari'atun?
4: Sari'atun.
0: Kenapa, Bu?
4: Di annahu li ghairi jam'in.
0: Li annahu jam'an li ghairi al-aqil. Naam. Rabi'an.
4: Rabi'an atau bibatu mahiratun. Atau bibatu mahiratun.
0: Baik. Khamisan.
4: Khamisan. Al-mumaridotu.
0: Al-mumarridatu.
4: Al-mumarridatu. Nasitotun. Al-mumarridatu. Nasitotun.
0: Nasitotun. Naam. Jazakillahu khairan Ibu Ani.
4: Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Afwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke tadrib al-thalith.
1: Baik, kita langsung saja ya masuk ke tadrib al-thalis, yang dimana pelatihan ini beda dengan pelatihan sebelumnya, yang dimana insyaallah di sini disuruh untuk membuat jumlah mufidah dari yang diperintahkan bagi para pendengar maupun para pemirsa yang ingin mencoba untuk menjawab dari tadrib yang ketiga ini, bisa langsung di 0873x4x846. Kita angkat. Halo.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Ummu Abdullah kembali.
5: Ya, Ustaz.
0: Tafadhali Ummu Abdullah. At-tadrib ats-tsalits.
5: Assalamualaikum.
0: Naam. Ats-tsalits. Naam, at-tadrib ats-tsalits.
5: Kembali dulu, Ustaz ya.
0: Oh, iya. Ya, silakan, Bu. Naam.
5: Rabbani ismah ulalu kajakni yakamu anasi misahal mong kogoyir maya kaju ula ili kama fina mudaji jamakan setiap mutajak sama Allah salim dan ubah apa yang perlu diubah. Sebagai contoh fina mudaji kama ridho tuna ina tuna amalan mu'alimatu rahimatu al-ulama
0: al-mu'alimatu
5: al-mu'alimatu rahimatu ulama perempuan itu penyayang.
0: Pengajar ya, perempuan itu penyayang.
5: Pengajar perempuan itu penyayang.
0: Nah, sanian.
5: Sanian. Ustazatu karimatun. Ustazatu karimatun. Para guru perempuan itu mulia-mulia.
0: Mulia, naam.
5: Salikan. Asayarotu sarihatun. Asayarotu sarihatun. Mobil-mobil itu cepat. Rabi'an, atau bidatu mahiratun.
0: Yang ketiga, Bu.
5: Ketiga.
0: Kenapa sari'atun?
5: Karena jamak banat salim. Katanya jamak banat salim. Kobarnya juga jamak banat salim.
0: Muannas jamak muannas salimnya lil aqilat atau li ghairil aqil, Bu?
5: Ini penjelasan akhir saja. As-sayyaratu sari'atun.
0: Naam, as-sayyaratu sari'atun.
5: Sari'atun. Belum itu cepat. Kemudian
0: ya.
5: At-tabibatu mahiratun. At-tabibatu mahiratun.
0: Baik.
5: Karena perempuan itu mahir, pintar-pintar saja.
0: Khamisan.
5: Khamisan. Al-maridatu nasyidatun. Al-maridatu nasyidatun.
0: Baik.
5: Para perawat itu rajin-rajin.
0: At-tadribu salis.
5: Hati jumlahnya mufidah polfiya mayali. Berikan jumlah mufidah sebagaimana di berikut ini. Awalan Umtada'un jam'u mudhakarin salimun al-mudarrisuna salihuna.
0: Naam, al-mudarrisuna salihuna. Baik.
5: Salian Umtada'un jam'u taksir al-ulama'u mahiruna.
0: Al-ulama'u mahiruna. Naam.
5: Salisan. Khobarul jam'u mu'anatsin salim. Khobarul jam'u mu'anatsin salim. Jam'u at-talibatu at-talibatu qanitatun.
0: At-talibatu qanitatun. Naam. Naam, jazakillahu khairan.
5: Arab Islam, Ustaz.
0: Baik, enggak apa-apa, Bu, silakan.
5: Ya. Ya. Asal itu Rabi ikra in nususal ati atas umas fahij min hal jam'an babayi nawahu. Amalan a'udzubillah minasyaitonir rajim. Ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Unafa abayuqimu sholat abayuqtu zabat abadhalikatimu qayimah. Umiru.
0: Al-jama'u
5: ya saja. Umiru. Diperintah Allah. Liya'budu. Umiru juga termasuk saja. Umiru juga termasuk jama' saja.
0: Termasuk jama' tapi beda pembahasannya, Bu.
5: Iya saja. Ya'budu saat. Ya'budu.
0: Sama ya juga, Bu.
5: Oh, Bu, sama.
0: Ya.
5: Mukhlisina. Mukhlisina.
0: Jenisnya? Jamu dhakar salim.
5: Kunafa'u, jama' taksir.
0: Jama' taksir. Jama' dari kata apa?
5: Kunafa'un. Kunafa'un. Khanifun.
0: Sanian?
5: Yukimu juga tidak.
0: Yukimu beda, Bu.
5: Ya, Ustaz. Kalian. Innaladina amanu wa amilu syarikati lahum jannatun tajrimin tahtil anharu dhalikal fawzul kabir. So'at syarikati, Ustaz.
0: Salihat.
5: Jama'wana salim,
0: naam.
5: Jannatun jama'wana salim.
0: Naam.
5: Sudah.
0: Masih ada lagi, Bu?
5: Al-Anharu. Jama' taksir.
0: Naam. Thalithan.
5: Innama a'malu biniyati wa innama likulli imrin ma nawa. Malu, Ustaz, jama' taksir.
0: Jama' taksir, naam. Biniyati,
5: jama' mu'annas salim.
0: Jama' mu'annas salim. Naam.
5: Sudah,
0: Ustaz. Jazakillahu. Iya, Bu.
5: Saya alhamdulillah. Saya alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sudah. Berhubung waktunya sudah habis, Bu, nanti insya Allah kita lanjutkan pekan depan.
2: Iya, Ustaz. Iya. Saya kemurahan.
0: Jazakum khairan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita telah mempelajari pelajaran ke-10 dan 11. Adapun pelajaran ke-10 yaitu tentang macam-macam jamak, yang mana jamak itu ada 3, ada namanya jamak mudzakkar salim, ada namanya jamak muannats salim, dan ada namanya jamak taksir. Kemudian pada pembahasan yang selanjutnya yaitu pelajaran yang ke-11, kita mempelajari tentang mubtada jamak. Kalau mubtadanya jamak, ya, maka khabarnya pun ya seperti apa? Ini yang kita pelajari pada hari ini. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari pembahasan hari ini, dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan semoga kita dimudahkan untuk mengamalkannya. Wallahu ta'ala a'lam.
6: Sudah infak kaliman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV. Dengan wahyu ini.
3: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
4: Masya Allah, tabarakallah.
5: Orang yang
3: mati. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
6: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim.

0: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan sholat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Doa ulubsis saub.
2: Doa mengenakan pakaian.
1: Alhamdulillahilladzi kasani hadza ath-thawb wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah.
2: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
1: Doa ulubsis thawb al-jadid.
2: Doa mengenakan pakaian baru.
1: Allahumma lakal hamdu anta kasautani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lah wa a'udhu bika min sharrihi wa sharri ma suni'a lah.
2: Ya Allah, segala puji bagimu, Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
1: Ad-du'a liman labisa thawban jadida.
2: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
1: Tubli wa yukhlifu Allah Ta'ala.
2: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
1: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mut syahida.
2: Silahkan kenakan pakaian barumu, silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
1: Ma yaqulu idza wada'a thawbah.
2: Doa melepas pakaian.
1: Yaqul bismillah.
2: Dengan menyebut nama Allah.
1: Doa dukhulil khala.
2: Doa masuk WC.
1: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith.
2: Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
1: Du'aul khuruj min al-khala.
2: Doa keluar WC.
1: Ghufranak.
2: Ya Allah, ampunilah diriku.
1: Adz-dzikru ba'da al-farah.

0: من الوضوء.
1: ذكر سأسي وضوء.
0: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.
1: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
0: Wa yaqul Allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin.
1: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
0: Wa yaqul subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: Maha suci engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
0: Al-zikru inda al-khuruj min al-manzil.
1: Doa keluar rumah.
0: Yaqul bismillah tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah.
1: Dengan nama Allah aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
0: Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udhal aw azilla aw uzal aw aghlima aw udhlam aw ajhala aw yujhala 'alayya.
1: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
0: Al-zikru 'inda dukhulil manzil.
1: Doa masuk rumah.
0: Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna وعلى ربنا توكلنا ثم ليسلم على أهله.
1: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
0: Doa الذهاب إلى المسجد.
1: Doa pergi ke masjid.
0: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا واعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا. اللهم اعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا. اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
1: يا الله، ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
0: Doa dukhulil masjid.
1: Doa masuk masjid.
0: A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma iftah li abwaab rahmatik.
1: Aku berlindung pada Allah yang Maha Agung dengan wajah-Nya yang Maha Mulia dan kekuasaan-Nya yang Maha Terdahulu dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
0: Du'aul khuruj minal masjid.
1: Doa keluar masjid.
0: Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni minas syaitanir rajim.
1: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.
2: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا

صدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا

أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير
1: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
3: Orang yang
2: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
5: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
6: Sudah infak Al-Iman bulan ini?
7: Dzulhijjah atau awal Januari hingga akhir Desember semuanya adalah hari yang baik. Ini harus kita yakini demikian. Yang ada kemudian dari hari-hari tersebut ada hari yang lebih istimewa dibanding hari yang lainnya. Ada beberapa hari tertentu yang lebih baik daripada beberapa hari yang lainnya. Dan ada bulan yang lebih baik dibanding bulan-bulan yang lainnya. Kita tahu dalam sepekan ada hari Jumat merupakan hari yang terbaik. Allah syariatkan padanya adab-adab yang tidak disyariatkan pada hari-hari yang lainnya dalam sepekan tersebut. Demikian pula kita ketahui juga dari si bulan ada bulan Ramadan. Banyak teori yang harus ya kita perhatikan terkait bulan Ramadan karena ada ibadah-ibadah mulia yang ada padanya dan itu tidak disyariatkan di bulan-bulan yang lainnya. Demikian pula yang lebih luas lagi, ada bulan-bulan haram. Dari bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Al-Muharram yang secara berurutan, kemudian yang bersendirian yaitu bulan Rajab, semuanya adalah bulan-bulan haram. Itu adalah bulan-bulan yang mulia. Kemudian juga ada beberapa hari tertentu yang diagungkan oleh para ulama. Di antaranya apa yang disampaikan oleh Abu Utsman An-Nahdi, kanu yu'adzibuna 13, bahwa mereka dahulu, kata Abu Utsman, dan Abu Utsman ini adalah Abu Utsman An-Nahdi ini adalah seorang tabi'in, hidup di zaman Nabi tapi belum sempat berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga tergolong kepada tabi'in. Beliau mengatakan mereka dahulu, siapa maksudnya mereka dahulu? Adalah para sahabat. Para sahabat dahulu mengagungkan 10 hari yang 3. Jadi ada 10 hari dan totalnya ada 3. Apa saja? Yaitu al-ashrul awal min Dzulhijjah, 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Al-ashrul akhir min Ramadan, 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Dan al-ashrul awal min al-Muharram, 10 hari pertama dari bulan Al-Muharram. Itu dimuliakan, diagungkan oleh mereka. Diyakini akan keistimewaan, keagungannya. Kemudian yang kedua, ketika ada amalan-amalan tertentu, tuntutan-tuntutan tertentu yang merupakan ibadah-ibadah tertentu, maka mereka amalkan. Nah, ini semuanya ikhwah sekalian merupakan anugerah yang Allah berikan kepada kita kaum muslimin. Istimewa. Kesempatan emas di hari-hari tersebut kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Makanya kalau kita tidak belajar, kita tidak mengetahui. Kalau kita tidak belajar, maka kita menyambut bulan-bulan tersebut seperti biasa-biasa saja. Padahal bulan-bulan yang disampaikan dan beberapa hari yang disampaikan itu semuanya adalah luar biasa. Semua hari itu baik, tapi hari-hari tersebut lebih baik dibanding hari-hari yang lainnya. Makanya kita bersyukur pada Allah. Dan ulama mengatakan asyukru ta'atul man'im, hakikat dari syukur adalah taat kepada Allah yang telah memberikan kenikmatan. Jadi syukur tidak sekadar dengan lisan, tidak cukup dengan ucapan alhamdulillah, tidak cukup meyakini Allah Maha memberikan kenikmatan, tapi harus juga dengan aksi. Kita gunakan kenikmatan yang ada untuk kebaikan, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Dzulhijjah disebut Dzulhijjah, dan sebagian membolehkan juga membaca dengan Dzulhajjah. Bikasril ha wa fathiha, artinya adalah ya, atau mengapa disebut sebagai Dzulhijjah atau Dzulhajjah, ya, summiya bidzalika liqa'ihim alhajja fihim, karena kaum muslimin melaksanakan ibadah haji pada bulan tersebut, ya. Maka ini adalah bulan yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya untuk berhaji. Bagi yang sudah berhaji, semoga dimudahkan untuk tambah lagi. Allahumma amin. Dan bulan Dzulhijjah ini memiliki beberapa keistimewaan. Bulan Dzulhijjah secara umum. Ya, jadi kita akan bahas pertama bulan Dzulhijjah secara umum, kemudian terkhusus 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Adapun yang pertama, ya, keutamaan bulan Dzulhijjah merupakan salah satu dari bulan haram. Bulan yang istimewa, bulan yang diagungkan. Bulan yang kita atau kaum muslimin tidak boleh mengadakan qital, peperangan padanya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat At-Taubah ayat ke-36, inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 shahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Sampai di sini saja, ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat ke-36. Inna 'iddatash shuhur, sesungguhnya jumlah bulan indallah, menurut Allah, 12 syahra adalah 12 bulan. Fi kitabillah, sebagaimana dalam ketetapan Allah, yauma khalaqa samawati wal arda, pada hari atau pada waktu dia menciptakan langit dan bumi. Dan kemudian minha arba'atun hurum, darinya ada 4 bulan-bulan haram. Dzalika dinul qayyim, itulah ya ketetapan agama yang lurus. Kemudian kata Allah, fala tadzlimu bihinna anfusakum, maka janganlah, ini poin penting, janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian pada bulan yang 4 tersebut. Janganlah menzalimi ya, dan menzalimi diri dengan bermaksiat pada Allah ini sepanjang tahun, tentunya di 12 bulan semuanya, tapi ditekankan untuk dijauhi kemaksiatan tersebut di bulan-bulan haram ya, di bulan-bulan haram. Dan kita sudah mengetahui bulan-bulan haram tersebut. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah mengatakan, waja'ala dzamba fihinna a'zham, dan Allah menjadikan dosa pada bulan-bulan tersebut lebih besar. Wal amal saliha wal ajru a'zham, demikian pula amal saleh dan pahala pun menjadi besar. Di hadapan kita ada bulan-bulan haram dan kita sudah masuk ke dalamnya, yaitu bulan Dzulqa'dah, akan menuju bulan Dzulhijjah, dan masih ada bulan Al-Muharram. Maka ini kesempatan emas untuk memperbanyak amal saleh. Ya, di satu sisi juga hendaknya kita menjauhkan diri kita dari berbagai macam kezaliman, kemaksiatan, perbuatan dosa. Qatadah rahimahullah mengatakan, inna dhulma fil ashuril hurumi a'zamu khati'atan wa wizra min adh-dhulmi fi ma siwaha. Sesungguhnya kezaliman di bulan-bulan haram itu lebih besar dosanya daripada kezaliman di luar bulan haram. Wa in kana dhulmu 'ala kulli hal 'aziman, meskipun tentu bagaimanapun juga namanya kezaliman, kemaksiatan itu adalah besar. Ya, walakinallaha yu'adzimu min amrihi ma yasha, hanya saja Allah mengagungkan dari urusannya sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Nah, jadi faedahnya kita mengetahui bulan-bulan haram, manfaatkan untuk banyak kebaikan, dan kita lebih menjaga diri kita dari berbagai macam dosa dan kemaksiatan. Ini keistimewaan yang pertama dari keistimewaan atau keutamaan bulan Dzulhijjah. Kemudian yang kedua, sebagaimana bulan Dzulhijjah ini termasuk salah satu dari bulan haji. Di antara bulan haji ya, atau bulan haji itu adalah bulan Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Sebagian berpendapat Dzulhijjah dari awal sampai akhir, sebagian berpendapat 10 hari pertamanya ya, dari bulan Dzulhijjah. Itu bulan-bulan haji. Dan Allah mengatakan al-hajju asyurun ma'lumat, haji adalah bulan-bulan yang telah ditentukan, ma'lumat ay masyhurat, hari-hari yang atau bulan-bulan ya yang telah diketahui. Bulan apa tadi? Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah, atau 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Ya, apa faedahnya di sini? Kita ketahui bahwasanya amalan haji itu nanti dimulai pada yaumut tarwiyah, hari ke-8 dari bulan Dzulhijjah. Tapi mengapa bulan Syawal termasuk bulan Dzulhijjah? Ini penting bagi seorang yang hendak mengerjakan ibadah haji tamattu. Apa haji tamattu? Mendahulukan umroh baru haji. Ya. Sebagaimana anda ketahui, manasik haji ada berapa? 3. Ada haji ifrad, ya berarti niatnya hanya haji saja. Ada haji qiran, menggabungkan antara haji dan umroh. Amalannya 1, ya, tapi niatnya 2. Pahalanya dapat haji dan umroh. Kalau ifrad, hanya haji saja. Jadi bagi orang yang pernah umroh, contohnya atau penduduk haram, ya, maka haji ifrad. Dan ada haji tamattu. Tamattu itu umroh dulu. Umroh selesai, kembali halal, kemudian memulai untuk ibadah hajinya pada tanggal ke-8 Dzulhijjah atau hari tarwiyah. Jadi seandainya ada seorang yang ya contohnya dari Indonesia, mereka jauh-jauh hari datang ya, beberapa pekan yang lalu mereka sudah pergi ke sana, ada yang bisa jadi langsung di Mekah, mereka bisa umroh langsung ya, umroh tamattu. Kemudian setelah itu mereka kembali halal mengenakan pakaian biasa, bukan pakaian ihram lagi. Tunggu sampai tanggal ke-8 Dzulhijjah. Nah, kemudian di tanggal 8 Dzulhijjah baru mereka memulai ibadah haji, ya, baru mengenakan kain ihram lagi, kemudian dianjurkan menghadap kiblat, kemudian bertalbiyah labbaika hajjan atau labbaika Allahumma hajjan. Nah, jadi bisa dilakukan di hari-hari pertama. Makanya kalau seandainya seseorang ingin memanfaatkan waktu selama di sana, dan ini dilakukan oleh para ulama dahulu, jadi mereka memanfaatkan waktu-waktu di musim haji ini untuk menuntut ilmu, untuk menuntut ilmu, untuk membaca kitab, untuk mengambil sanad keilmuan, ijazah, ya, sanad dan lain sebagainya. Ya, mereka waktu yang ada ini digunakan untuk menuntut ilmu, baik di Mekah ataupun di Madinah. Ya, bisa datang di awal Syawal. Kemudian setelah itu selesai umroh, waktu yang ada bisa ke majelis-majelis ilmu para ulama di sana. Nah, ini ya ketiganya adalah bulan-bulan haji. Nah, Dzulhijjah termasuk juga bulan haji. Kemudian para jamaah azakumullah, termasuk dari keutamaan dari bulan Dzulhijjah, pada bulan Dzulhijjah itu ada 5 hari raya. Pada bulan Dzulhijjah ada 5 hari raya. Hari raya kaum muslimin ada berapa? Ada berapa, Mas? Ada berapa? 3? Kok saya sebutkan 5 ini? Hari raya yang kita ketahui, ya, ada 2, Idul Fitri, Idul Adha. Idul Fitri, Idul Adha. Dan dari keduanya, mana yang lebih utama? Idul Adha. Tapi antum persiapan untuk Idul Fitri sangat-sangat istimewa, melebihi persiapan untuk Idul Adha. Saking luar biasanya persiapan seorang dalam menghadapi Idul Fitri, sampai 10 hari terakhir di bulan Ramadan terlalaikan oleh sebagian orang. Padahal yang lebih utama adalah apa? 10 hari terakhir di bulan Ramadan untuk dimanfaatkan dengan berbagai macam ibadah. Nah, kemudian ada hari-hari yang lainnya yang merupakan hari ibadah juga. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau hari raya juga. Ada hari-hari yang lainnya yang disebut oleh Rasulullah termasuk hari raya juga. Dalam hadis yang sahih riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasa'i, Rasul mengatakan yaum Arafah, hari Arafah, wa yaumun nahri, dan hari nahr Idul Adha, wa ayyamut tasyrik, dan hari tasyrik yang jumlahnya 3. Berarti totalnya ada berapa? 5. Aiduna ahlul Islam. Kesemuanya merupakan hari raya kita umat Islam. Wa hiya ayyamu aklin wa syurbin, dan hari-hari tersebut adalah hari makan dan minum. Hari makan dan minum. Berarti ada berapa? Ada 5. Belum lagi hari Jumatnya. Di bulan Dzulhijjah ada berapa hari, ya? Nah, terkhusus untuk di awal-awal atau 10 hari pertama hingga hari tasyrik, itu adalah hari-hari raya. Dari 9, 10 hingga 13. Totalnya berarti ada 5. Mungkin ada yang bertanya, loh, bukannya kalau hari Arafah itu disyariatkan untuk berpuasa, sementara Idul kalau itu hari raya tidak boleh berpuasa. Ya. Maka kita katakan itu hari raya bagi mereka yang sedang berada di padang Arafah. Bagi jamaah haji yang sedang di padang Arafah, maka mereka tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Rasulullah minum halib, ya, susu di hadapan para sahabat. Ya, makanya ulama mengatakan bagi jamaah haji tidak disyariatkan berpuasa pada hari itu, karena mereka akan sibuk dengan amalan-amalan haji. Ya, di antaranya adalah wukuf di Arafah. Apalagi nanti berjalan dari Mina. Ya, kalau dahulu berjalan dari Padang, dari Mina menuju ke Arafah. Ya, kurang lebih berapa kilo? Mungkin 9 atau perlu didalami lagi berapa kilonya. Tapi jauh, ya. Tapi jauh. Meskipun pakai kereta atau pakai bis, ya, sama saja untuk masuk kereta itu antri. Waktunya tidak singkat. Ya, untuk bis juga pun banyaknya bis, maka menuju ke sana pun butuh waktu. Ya. Nah, ini diantara keistimewaan hari, diantara keistimewaan bulan Dzulhijjah. Dan kemudian juga termasuk keistimewaan keutamaan bulan Dzulhijjah, pada bulan Dzulhijjah tersebut ada 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Nah, ini untuk 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah itu adalah hari-hari paling mulia, paling istimewa, paling afdol di dalam syariat Islam, di dalam Islam, ya. Dan itu adalah hari karunia, pemberian, kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita semuanya. Nah, oleh itu kita akan sampaikan lalu apa keutamaan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Ada beberapa keutamaan yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya bahwa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan beberapa hari tersebut. Allah itu bersumpah dan boleh bagi Allah untuk bersumpah dengan makhluknya. Adapun makhluk tidak boleh bersumpah kecuali dengan Allah atau nama-nama atau sifat-sifatnya boleh. Ya. Adapun bersumpah dengan selain Allah maka tidak diperbolehkan. Itu termasuk dari kesyirikan. Ya. Inna Allah yanhakum an tahlifu bi abaikum faman kana halifan falyahlif billah aw liyasmut. Allah melarang kalian untuk bersumpah dengan nenek moyang kalian. Siapa dari kalian yang tidak bersumpah, maka bersumpahlah dengan menyebut nama Allah. Kalau tidak, diam. Ya, kalau tidak, diam. Terkadang kita dapatkan sebagian kaum muslimin, bahkan sebagian da'i yang mengatakan demi Allah dan demi Rasulullah. Itu tidak diperbolehkan, ya. Itu termasuk dari lafaz syirik, ya. Demi cukup dengan demi Allah saja, ya. Jangan dilanjutkan dengan kalimat yang kedua. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya, coba Anda perhatikan dan silakan kumpulkan atau tulis kitab buku, ya, terkait masalah makhluk yang Allah bersumpah dengannya. Maka Anda perhatikan semuanya adalah makhluk yang mulia, makhluk yang agung. Waktu, beberapa waktu Allah bersumpah dengannya, matahari, bulan, siang, malam, waktu fajar, masa, al-asr, demi masa dan lain sebagainya, itu menunjukkan keagungan dari makhluk tersebut, termasuk 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Pada surat apa? Yaitu pada firman Allah, wal fajri wa layalin asyrin. Demi waktu fajar dan demi malam-malam yang 10. Dan maksud dari 10 malam tersebut adalah 10 malam pertama dari bulan Dzulhijjah, ya, atau itu tidak khusus untuk malamnya, 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah umum, ya, siang dan malamnya. Dan ini adalah yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, Abdullah bin Zubair, Mujahid dan yang lainnya. Dan ulama mengatakan ini adalah penafsiran dari mayoritas ahli tafsir. Walayalin asyr maksudnya adalah 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Itu adalah hari yang agung, ya. Kemudian para jamaah, para ikhwah, azakumullah. Adapun yang kedua, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ya, Rasulullah menjelaskan bahwa hari-hari tersebut merupakan hari yang paling agung di sisi Allah. Jadi sepanjang tahun hari-hari tersebut adalah hari yang paling agung. Rasul mengatakan afdalu ayyamid dunya al-ashru, yakni ashru dzulhijjah. Hari-hari di dunia yang paling agung adalah hari yang ke-10, yaitu 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, hari yang paling agung, hari yang afdol, paling agung. Mungkin ada yang bertanya, lalu bagaimana dengan 10 hari terakhir dari bulan Ramadan? Di malamnya atau salah satunya besar harapan ada Lailatul Qadar. Lalu mana yang lebih mulia, mana yang lebih agung? Ya, ucapan yang tepat dalam masalah ini bahwa, ya, sebagaimana disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di antaranya, bahwa untuk malam harinya tentu lebih baik 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Adapun untuk siang harinya lebih baik 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Subhanallah, hari terbaik yang disia-siakan oleh banyak dari kaum muslimin. Ya, padahal para sahabat dahulu ketika melihat hal tersebut, maka mereka gunakan, mereka manfaatkan untuk memperbanyak amal soleh. Ya. Ibarat kata seperti seseorang dimudahkan untuk haji atau umroh, di sana malah ngegame. Saya beberapa kali lihat, bahkan bapak-bapak juga ada yang seperti itu. Hati dimiringkan, ya. Datang pagi-pagi sebelum subuh ke Masjid Nabawi, saya masuk. Tiba-tiba ada bapak sampingnya anak-anak, anaknya HP-nya dimiringkan. Anak-anak yang sudah usia di atas mumayyiz, ya, dipegangin HP, HP-nya miringkan, saya deketin, ya Allah. Ya. Itu hal yang tidak sedikit yang sangat disayangkan. Jauh-jauh ke sana malah digunakan untuk apa? Mabar. Main bareng. Ya, atau juga antum jauh-jauh dari rumah ke sini pun buat mabar juga, jangan-jangan ada yang seperti itu, waliyadzubillah ya. Jauh-jauh sini buat mabar. Ya. Ini penyakit orang awam yang harus jauh dari para talabatul ilmi. HP antum, HP kita adalah amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Antum buka akun, ya, akun medsos, ya, siap menerima pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Antum tutup akun tersebut, semakin ringan, semakin banyak, maka akan semakin terbuka catatan hisab antum pada hari kiamat kelak. Ya. Jadi ibarat kata orang pergi jauh-jauh untuk umroh ataupun haji, malah waktu yang ada digunakan untuk hal yang sia-sia. Bahkan terjadi ikhwan, ya, ada yang jauh-jauh, ketika dahulu saya di Syarqiyah atau di Damam, ada teman yang cerita jauh-jauh pergi dimudahkan untuk haji, laki-laki dari Damam ke Mekah yang kalau pesawat 2 jam kurang lebih, ya, ternyata sampai sana janjian sama ceweknya, ya. Setelah itu ya Allah alam, tidak tahu. Itu hal-hal yang apa, yang sangat tidak patut dilakukan. Tapi ada kaidah penting bahwa innal arda la tuqaddisu ahadan, ya, wa inna ma yuqaddisuhu amaluhu, bahwa tanah itu tidak menjadikan seorang bisa menjadi suci. Yang bisa menjadikan seorang suci baik, ya, itu adalah amal solehnya. Makanya, ya, antum di sini kalau beramal soleh banyak, manfaatkan waktu dengan baik, ya, terutama di musim-musim istimewa, musim-musim karunia dari Allah ini, maka bisa jadi antum lebih mulia daripada orang-orang tertentu yang tinggal di tanah-tanah haram. Ya, pernah saya juga di musim haji, yang sangat disayangkan terkadang kita dapat seperti ini. Ada seorang sopir, ya, dari Indonesia, mengantarkan jamaah haji, menjemput dari bandara, mengantarkan ke Mina. Sampai Mina, dia buka bagasi mobil, ya, bagasi mobil, dia keluarkan gitarnya. Di Mina, di tengah musim haji, di tengah-tengah jamaah haji, ambil gitarnya, duduk di bawah pohon atau di tempat sendirian, dia malah main gitar. Dan yang sangat disayangkan orang Indonesia, ya. Ini yang kita dapatkan, terkadang ada orang-orang seperti itu, waliyadzubillah. Jadi dimanapun antum berada, ya, syukuri. Dan cara mensyukuri adalah dengan taatul man'im, melaksanakan ketaatan kepada Allah yang telah memberikan kenikmatan. Jadi ikhwas sekalian, para jamaah, ingat bahwa hari-hari tersebut adalah afdalu ayyamid dunya, hari-hari yang paling utama yang ada di dunia ini sepanjang tahun, ya, maka manfaatkan dengan baik. Oleh karena itu, keutamaan yang ketiga adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan amal saleh padanya adalah amal saleh yang terbaik, ya. Rasul menjelaskan bahwa amal saleh yang dilakukan padanya adalah amal saleh yang terbaik, yang merupakan amal saleh yang terbaik. Antum sering insyaallah mendengar hadisnya, saya bacakan. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh beberapa ulama. Beliau mengatakan, alaihi salatu wasallam, "Min ayyamin al-amalu shalihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam," yakni ayyamil ashar. Dan ada beberapa lafaz, ya. Ada beberapa riwayat. Tidaklah ada hari-hari, ya, tidak ada hari yang amal saleh padanya itu lebih Allah cintai daripada amal saleh yang dilakukan pada 10 hari tersebut, yaitu 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, wal jihadu fisabilillah, ya Rasulullah, tidak juga berjuang berjihad di jalan Allah? Beliau mengatakan, wal jihadu fisabilillah, tidak juga seorang yang berjuang di jalan Allah, illa rajulun kharaja binafsi wa malihi falam yarji min dhalika bisyai'in, kecuali, pengecualian satu-satunya, ini yang paling utama, orang pergi berjihad fisabilillah dengan harta dan jiwanya, tidak pulang sama sekali, ya, mati syahid, itu yang terbaik. Dan sekarang ya, tidak mudah untuk mencari apa peperangan yang ada padanya jihad syar'i, benar-benar fi sabilillah. Mungkin daerah-daerah tertentu ada, tapi tidak mudah untuk mendapatkannya. Makanya ikhwah sekalian, manfaatkan untuk memperbanyak amal soleh padanya. Kemudian di antara amal soleh yang beliau sampaikan, ya, ini juga menunjukkan keutamaan dari 10 hari pertama tersebut, bahwa Nabi memerintahkan untuk memperbanyak takbir, tasbih, dan tahmid. Di hadis yang lainnya, riwayat Ahmad, Rasul mengatakan, "Ma min ayyamin a'dhamu 'indallahi wa la ahabbu ilayhi min al-'amali fihinna min hadhil ayyamil 'ashri." Tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah dan lebih dicintai olehnya daripada amalan yang dilakukan pada 10 hari tersebut. Ya, fa'akthiru fihinna min at-tahlili wa takbiri wa tahmid. Perbanyaklah oleh kalian tahlil, la ilaha illallah, takbir, Allahu akbar, tahmid, alhamdulillah. Perbanyaklah zikir. Ya, tapi ini tiga yang utama. Tahlil, takbir, tahmid. Dan kita ketahui ditambah tasbih, ini adalah ahabul kalam ilallah. Ahabul kalam ilallah arba, empat kalimat yang paling Allah cintai. Subhanallah, kemudian apa? Alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Kalau mau ditambah satu lagi adalah la haula wala quwwata illa billah. Perbanyaklah kalimat tersebut ketika santai, ketika jalan, ketika sedang tidak fokus dengan hal-hal tertentu, maka perbanyak

agama ini, ya, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina, itu turun pada hari Arafah, di padang Arafah, bertepatan dengan hari Jumat pada saat itu, ya. Kemudian pada hari itu juga ada puasa Arafah. Pada hari itu juga jamaah haji sedang wukuf di padang Arafah. Dan sebaik-baik doa, ya, khairu doa, doa yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Dan doa pada hari Arafah, ikhwan sekalian, tidak khusus bagi mereka jamaah haji. Antum juga di sini disyariatkan untuk membacanya, ya, yaitu pada hari Arafah tersebut. Terlepas mungkin terjadi perbedaan hari, kemudian perbedaan para ulama mengikuti Arab Saudi atau mengikuti matla' masing-masing, ya, ini adalah perbedaan sesuai dengan apa yang antum yakini, ya, maka manfaatkan hari ke-9 dari bulan Dzulhijjah untuk berdoa, ya. Antum kalau di Arab Saudi, terkadang lewat daerah-daerah tertentu, hari ke-9 ada orang duduk di taman sambil mengangkat tangannya, ya, khususnya pada asar sampai menjelang maghrib, ya, mengangkat tangannya, ya, untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita di sini seakan-akan kalau seperti itu sangat jarang kita dapatkan, ya. Orang santai sambil mengangkat tangan, nunggu antrian sambil mengangkat tangan berdoa pada Allah, ya. Kalau di sana hal tersebut adalah hal yang biasa, atau terkadang kita dapatkan orang-orang di taman, tempat terbuka, ada air untuk kemudian sholat di rumput atau musola yang terbuka dan sebagainya, itu hal yang biasa di sana. Kalau di sini seakan-akan hal tersebut adalah sesuatu yang tidak biasa, dan masih banyak keutamaan dari hari Arafah. Kemudian pada 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah juga ada hari raya Idul Adha. Itu adalah hari yang paling mulia. Yang keduanya adalah hari esoknya, hari ke-11. Ya, hari ke-11. Itu adalah hari yang mulia yang kedua. Kemudian ketiganya adalah apa? Berarti 10 hari pertama yang lainnya dari selain 2 hari yang disampaikan. Ada sebuah hadis yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna 'azama al-ayyami 'inda Allah tabaraka wa ta'ala yaumun nahri, tsumma yaumul qarri." Sesungguhnya hari yang paling agung di sisi Allah tabaraka wa ta'ala adalah yaumun nahri, hari raya Idul Adha, ya, yaumun nahr, hari kurban. Tsumma yaumul qarr, kemudian hari raya al-qarr. Apa maksudnya yaumul qarri? Yaitu yaumu al-istiqrar, karena al-hujjaj yastaqirruna bi Mina, karena jamaah haji pada hari ke-11 mereka berdiam diri di Mina, ya. Aman hari ke-11 bagi jamaah haji adalah mabit di Mina, kemudian berdiam diri di Mina. Pada zuhur mereka apa? Melempar 3 jumrah. Selanjutnya kembali lagi pondokan, sudah tidak ada amalan khusus, ya. Makanya di hari-hari Mina terkadang jamaah haji diperbanyak tausiah, pengajian, ya, durus. Di tenda-tenda banyak dari masyayikh, dari para asatidz, itu banyak kajian-kajian bermanfaat bagi para jamaah. Nah, ini adalah hari yang paling mulia, Idul Adha. Jadi Idul Adha lebih utama daripada Idul Fitri, ya. Idul Adha lebih utama daripada Idul Fitri. Kemudian ikhwan sekalian, sebagaimana di antara keutamaan dari 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, bahwa pada hari-hari tersebut terkumpul beberapa ibadah mulia yang tidak mungkin terkumpul di hari-hari yang lainnya. Ya, di hari tersebut terkumpul beberapa ibadah mulia yang tidak mungkin terkumpul di hari-hari yang lainnya. Berat, ya. Apa saja? Dari sholat, ya, sholat, kalau hari 10 ada sholat Idul Adha. Mungkin ada yang menjawab, ada sholat Idul Fitri. Oke. Kemudian ada puasa. Hari Arafah ada puasa. 9 hari pertama, ya, sebagian ulama atau mayoritas ulama membolehkan. Seandainya ada yang ingin berpuasa full 9 hari.

0: mungkin Ramadan juga masih ada puasa. Tapi kemudian kalau kita katakan haji, Ramadan ada haji? Ya? Di Jember ada haji tidak? Di Lampung ada haji ya? Tidak ada haji kecuali di Makkah al-Mukarramah dan kecuali di 10 hari terakhir, di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Di mana amalan haji itu dimulai pada hari Tarwiyah, hari ke-8. Ya. Kemudian juga pada hari tersebut, ya hari-hari tersebut ada kurban, ibadah kurban. Di hari-hari yang ini apakah ada kurban? Tidak ada. Berkurban ini termasuk sedekah, ya. Termasuk amalan yang penting juga bagi kaum muslimin yang hukumnya adalah sunnah muakkadah, sangat ditekankan. Bagi yang mampu hendaknya dia tidak meninggalkan. Ya, Rasulullah SAW beberapa tahun hingga beliau meninggal dunia, ya, maka beliau senantiasa berkurban. Beliau senantiasa berkurban. Nah, ini menunjukkan keistimewaan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah yang tidak dimiliki oleh hari-hari yang lainnya, ya. Tidak dimiliki oleh hari-hari yang lainnya. Lalu ikhlas kalian, para jamaah azakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi pertanyaan selanjutnya, kira-kira apa yang disyariatkan untuk dilakukan pada hari-hari tersebut? Setelah kita meyakini bahwa hari-hari tersebut adalah hari yang mulia, hari yang baik, hari yang utama, merupakan musim-musim kebaikan, karunia, pemberian dari Allah, lalu apa yang Allah syariatkan untuk dilakukan pada hari-hari tersebut? Di antaranya, ya, atau kalau kita lihat ibadah, maka ibadah tersebut terbagi menjadi dua. Beberapa di antaranya sudah kita sampaikan sebenarnya, ya. Kita sebutkan secara singkat. Adzan. Pertama adalah ibadah yang disyariatkan secara khusus. Ibadah yang disyariatkan secara khusus. Apa itu? Puasa. Ya, tentu saja meskipun puasa bisa di hari-hari yang lainnya, boleh, tidak mengapa, tapi untuk puasa hari Arafah tidak bisa dilakukan kecuali pada hari Arafah. Ya. Siyamu yaum Arafah ahtasiban Allah yang yukafir sanat talati qablahu wa sanat talati ba'dahu. Keutamaannya puasa hari Arafah, aku memohon pada Allah semoga bisa menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ya. Jadi manfaatkan untuk puasa tanggal ke-9 Dzulhijjah. Dan sudah kita sampaikan terkait berpuasa pada hari pertama hingga 9, ya, mayoritas ulama membolehkan. Ya, dan ada sebuah riwayat bahwa dahulu istri-istri Rasulullah, ya, mereka berpuasa. Mereka menjelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a Dzulhijjah. Nabi berpuasa 9 hari bulan Dzulhijjah, ya. Nah, itu menunjukkan disyariatkannya, ya. Meskipun sekali lagi ada perbedaan pendapat tentang bolehkah tidak mengisi dengan puasa dari tanggal 1 hingga 9. Mayoritas ulama jumhur membolehkan. Kemudian haji, ini adalah amalan yang paling utama, rukun min arkanil Islam, salah satu dari rukun Islam. Hanya saya bergantung dengan istita'ah, kemampuan. Ya, bagi yang mampu maka silakan berhaji. Kalau tidak mampu ya sudah, bagaimana lagi. Tapi ada amalan-amalan tertentu yang pahalanya, ya, sebanding dengan ini pada haji. Dan insya Allah akan kita bahas pada Kamis depan, bismillah, ya. Dan untuk antum para sahabat masih terbuka kesempatan lebar untuk beribadah haji, ya. Cara mudahnya adalah bagaimana? Lanjutkan kuliah di sana, sudah, itu paling simpel, paling mudah insya Allah. Mau diterima Madinah, di Mekah, di mana lagi, di Hudud Syamaliyah atau di Taif atau di, termasuk di Damam katanya juga membuka, demikian pula di mungkin Tabuk atau di Qasim dan yang lain sebagainya, ya. Maka kalau sudah sampai sana dekat, gitu saja. Kalau sudah sampai sana dekat, uang bisa dicari. Dan banyak terkadang orang-orang baik yang mengurusi ibadah haji, walhamdulillah, ya. Jadi bisa dimanfaatkan untuk hajian, ya. Tapi ada satu poin penting terkait masalah ibadah haji, ya. Ibadah haji itu bukan segala-galanya, ya. Maksudnya ketika seseorang mau berhaji, maka perhatikan rukun Islam yang pertama, yang kedua, dan seterusnya sebelum haji itu. itu pun harus diperhatikan. Tidak yang kedua ditinggalkan, tiba-tiba yang kelima. Seakan-akan kemudian kalau sudah berhaji pasti dijamin masuk surga, sementara dia tidak sholat lima waktu, ya, sholatnya masih jarang-jarang. Waliyadzubillah, tidak demikian. Yang harus diperhatikan adalah sholat lima waktu terlebih dahulu. Ya, dia punya harta, ada zakat mal di situ. Ya, bertemu dengan bulan Ramadan harus penuh dia berpuasa kalau terpenuhi padanya syarat-syarat wajib, mampu, sehat dan seterusnya. Setelah itu baru haji. Ya, karena yang sangat disayangkan, ya, sebagian jamaah haji, ya, itu kurang perhatian dengan rukun-rukun Islam yang lainnya. Kemudian seakan-akan kalau sudah haji itu pasti masuk surga gitu ya. Memang utama, ya, amalannya, jaminannya memang luar biasa. Wal hajju al mabrur laisa lahu jazaa' illa jannah. Haji mabrur, balasan yang setimpal dengannya adalah surga. Ya, memang surga balasannya. Tapi tentu ya harus memperhatikan amal-amal soleh yang lainnya, ya. Karena bisa jadi seorang pergi haji tapi melakukan kesyirikan pada Allah. Ya, pulang-pulang bawa batu-batu, sisa melempar jumroh, ya, yang diyakini memiliki keutamaan-keutamaan tertentu, ya, berkah dan sebagainya. Ini kan bisa berbahaya terhadap akidah-akidahnya. Kemudian selain daripada itu, kurban sudah kita singgung, dan kurban ini tentu membutuhkan waktu tersendiri untuk membahasnya. Al-udhiyah, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam dahulu, ya, dhaha Nabi sallallahu alaihi wasallam kabsyain amlahain aqranain. Beliau pernah suatu ketika berkurban dengan dua ekor kambing jantan. Ya, yang warnanya putih keseluruhan atau putih kemudian ada hitam sedikit. Ya, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyembelih dengan sama wa kabbar, bismillah, Allah akbar. Bismillah dan mengucapkan bismillah dan bertakbir. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau mencontohkan pada kita. Kemudian di antara ibadah yang khusus atau disyariatkan secara khusus padanya adalah takbir. Terkhusus takbir yang muqayyad. Karena takbir itu ada dua, takbir mutlak dan takbir muqayyad. Sebenarnya takbir atau zikir secara umum kapan saja disyariatkan. Ada zikir mutlak, ada zikir muqayyad. Yang kemudian takbir, takbir yang dimaksud di sini adalah takbiran seperti antum di Idul Fitri. Ya, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah dan seterusnya. Ya, dan dahulu Abu Hurairah, Abdullah bin Umar berkeliling ke pasar bertakbir hingga orang-orang yang berada di pasar mereka pun mengikuti takbir beliau, ya, radhiyallahu ta'ala anhuma. Pernah juga Ibnu Umar ketika di Mina, ya, beliau mengeraskan suara takbir di dalam masjid, orang-orang yang mendengarnya pun ikut bertakbir sampai bergemuruh suara masjid dengan takbir. Ini takbir, ya, takbir ini yang khusus dilakukan, ya, adalah takbir, atau gini, takbir itu ada dua, takbir mutlak dan muqayyad. Mutlak itu yang dimulai dari awal pertama Dzulhijjah, ya, hari pertama bulan Dzulhijjah sampai hari tasyrik, akhir hari tasyrik. Waktunya kapan saja. Itu yang mutlak. Ya. Adapun yang khusus atau yang terikat namanya yang muqayyad. Kapan dimulai? Setelah ini yang muqayyad ini setelah sholat. Setelah sholat wajib lima waktu. Ya, sebagian ulama mengatakan boleh satu kali, dua kali, atau tiga kali. Biasanya orang-orang umumnya di Indonesia berapa kali? Tiga kali. Ya, tiga kali. Nah, kemudian dimulainya kapan? Dari sholat, setelah sholat subuh hari Arafah, dan terakhir sholat asar hari ke-13. Dari hari Arafah sampai hari ke-13. Ini khusus dilakukan pada hari itu saja. Ya, pada 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, diantaranya dimulai dari Arafah, hari Arafah, kemudian Lebaran, ya, 11, 12, 13, 3 hari tasyrik. Nah, itu yang khusus. Adapun ibadah-ibadah yang bersifat umum, maka maksudnya tidak khusus untuk 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah dan hari-hari tasyrik, ya, ibadah apa saja, maka ibadah apa saja dari amal-amal soleh boleh dilakukan, ditekankan untuk dilakukan, untuk membaca Al-Quran, memperbanyak zikir, menuntut ilmu, menyampaikan ilmu, ya, apalagi ya termasuk tadi zikir apa mutlak ya, atau takbir mutlak ya, atau zikir kapan saja ya, membantu orang lain, bersedekah dan lain sebagainya. Jadi silakan dilakukan di hari-hari 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah khususnya, dan lebih umumnya di bulan-bulan haram ya, bulan Dzulhijjah semuanya adalah bulan haram sampai Muharram, itu amal ibadah akan bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan sekalian, para jamaah azakumullah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Dan insyaallah taala pada pekan depan kita akan pelajari amalan yang pahalanya sebanding dengan ibadah haji ya. Dan insyaallah kita akan sampaikan secara ringkas juga kegiatan jamaah haji di hari-hari haji insyaallah ya, dengan harapan dengan mempelajarinya semoga suatu saat Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk berhaji. Allahumma amin. Ini yang bisa disampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iman TV, sarana penyubur keimanan.
2: Sudah infakkan iman bulan ini?
3: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi, agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
5: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
6: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
7: Masya Allah, tabarakallah.
8: Orang yang
6: mati. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.

0: ibadah.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan sholat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Doa ulubsi thawb,
3: doa mengenakan pakaian.
2: Alhamdulillahilladzi kasani hadha thawb wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah.
3: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
2: Doa ulubsi thawbil jadid,
3: doa mengenakan pakaian baru.
2: Allahumma lakal hamdu anta kasautani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lah wa a'udhu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lah.
3: Ya Allah, segala puji bagimu, engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
2: Ad-du'a liman labisa thawban jadida,
3: doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
2: Tubli wa yukhlifu Allah ta'ala,
3: kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
2: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mut syahida,
3: silahkan kenakan pakaian barumu, silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
2: Ma yaqulu idza wada'a thawbah,
3: doa melepas pakaian.
2: Yaqul bismillah,
3: dengan menyebut nama Allah.
2: Doa dukhulil khala,
3: doa masuk WC.
2: Yaqul bismillah, Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'ith,
3: dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
2: Du'aul khuruj minal khala,
3: doa keluar WC.
2: Ghufranak,
3: ya Allah, ampunilah diriku.
2: Adh-dhikru ba'da al-faraghi minal wudu,
3: dzikir seusai wudu.
2: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh.
3: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
2: Wa yaqul Allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin.
3: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
2: Wa yaqul subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
3: Maha suci engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
2: Adh-dhikru 'inda al-khuruj min al-manzil,
3: doa keluar rumah.
2: Yaqul bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah.
3: Dengan nama Allah, aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
2: Allahumma inni a'udhu bika an adilla au udhal, au azilla au uzal, au aghlima au udhlam, au ajhala au yujhala alayy.
3: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
2: Al-zikru 'inda dukhulil manzil.
3: Doa masuk rumah.
2: Bismillahi walajna, wa bismillahi kharajna, wa ala rabbina tawakkalna. Thumma liusallim ala ahlih.
3: Dengan nama Allah, kami masuk rumah. Dan dengan nama Allah, kami keluar rumah. Serta kepada Rabb kami, kami bertawakal.
2: Doa al-zahabi ila al-masjid.
3: Doa pergi ke masjid.
2: Allahumma ij'al fi qalbi nura, wa fi lisani nura, wa fi sam'i nura, wa fi basari nura, wa min fawqi nura, wa min tahti nura, wa 'an yamini nura, wa 'an shimali nura, wa min amami nura, wa min khalfi nura, waj'al fi nafsi nura, wa 'azzim li nura, wa 'azzim li nura, waj'al li nura, waj'alni nura. Allahumma a'tini nura, waj'al fi 'asabi nura, wa fi lahmi nura, wa fi dami nura, wa fi sha'ri nura, wa fi bashari nura. Allahumma ij'al li nuran fi qabri, wa nuran fi 'idhami, wazidni nura, wazidni nura, wazidni nura, wahabli nuran 'ala nur.
3: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
2: Doa dukhulil masjid.
3: Doa masuk masjid.
2: A'udhu billahil azim, wa biwajhihil karim, wa sultanihil qadim, من الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح لي أبواب رحمتك.
3: Aku berlindung pada Allah yang maha agung, dengan wajahnya yang maha mulia, dan kekuasaannya yang maha terdahulu dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
2: Doa al-khuruj min al-masjid.
3: Doa keluar masjid.
2: Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni min asyaitanir rajim.
3: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.

0: Rasakan.
1: Kamu mana Mer?
2: Di ketahuan juga sama dong.
0: Iya.
2: Ketahuan.
3: Ada apa ini? Kok berkelahi?
0: Ini Kak Erlan. Si Damar ngerebut HP-nya si Royan. Dia beraninya sama anak kecil aja. Kok berani sama kecil lah ya?
3: Dengarkan Kak Erlan. Jadi kita itu sesama anak muslim tidak boleh berkelahi. Kita ini sesama saudara yang beriman. Setan itu akan sangat senang kalau melihat kita berkelahi. Inna syaitana yanzaghu bainahum. Emangnya kita rela buat setan jadi senang karena melihat kita berkelahi? Gak mau kan? Justru kita itu harusnya saling mengasihi satu sama lain. Man la yarham la yurham. Kalau kita tidak saling menyayangi, maka kita tidak akan disayangi. Makanya adik-adik harus saling menyayangi. Tidak boleh saling berkelahi dan tidak boleh saling menzulimi. Fala tazolamu. Janganlah kalian saling berbuat zolim. Karen mau tanya deh. Memangnya tadi kan rebutan handphone ya? Itu rebutan handphone karena apa sih?
2: Kan tadi kan kita pada main handphone, Ustadz. Terus si Damar malah ngerebut-ngerebut.
0: Tapi yang lainnya juga gak mau ngasih, Ustadz. Tadi Ano yang pinjam.
3: Rebutan handphonenya karena pengen ngapain?
0: Main game.
3: Oke, kalian seneng main game?
0: Iya. Senang.
3: Emangnya asik ya main game?
0: Asik banget.
3: Padahal lagi belajar.
0: Iya.
3: Tapi main game.
0: Iya.
3: Gitu.
0: Iya.
3: Jadi gini ya, adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah. Kak Erlan tahu kalau dunianya anak-anak itu memang dunia bermain. Kalian pasti senang sekali bermain games, betul tidak? Nah adik-adik sekalian, kalau main gamesnya itu sesekali sih tidak mengapa ya, sebagai sarana kita refreshing. Tapi jangan sampai membuat kita lalai dari kewajiban kita, yaitu belajar, mengerjakan tugas, murojaah hafalan, dan juga sholat serta nambah-nambah hafalan kita. Kebanyakan nih orang-orang yang sudah kecanduan games, akhirnya mereka jadi lalai dari kewajibannya. Nah inilah yang gak boleh adik-adik sekalian. Begitu. Nah adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, oleh karenanya kita perlu kesadaran diri nih untuk mengatur diri kita supaya kita itu gak candu dengan games. Kalau Kak Erlan boleh saran, kalaupun kalian mau gunakan gadget untuk bermain, Kak Erlan sarankan yang pertama minta didampingi dan diizini oleh orang tua terlebih dahulu ya. Kemudian yang kedua, cari permainan yang tidak memberikan bahaya buat kita. Ya adik-adik ya, cari permainan yang kalau bisa berbau pendidikan dan edukatif. Lalu kemudian yang ketiga adik-adik, kita boleh pegang gadget ya. Untuk kalian yang usianya antara 6 sampai 12 tahun itu sehari cuma 1 sampai 2 jam saja. Jadi jangan terlalu berlebihan karena nanti bisa membuat sakit mata kita dan juga bisa membuat kita jadi terganggu kesehatannya. Dan adik-adik, kalau Kak Erlan boleh saran lagi nih, lebih baik cari saja permainan-permainan yang
1: lebih bermanfaat ya, dengan bergerak, berkeringat, melatih ketangkasan, kemudian melatih otak. Nah, itu permainan yang lebih bermanfaat. Dan kita tinggalkan sesuatu yang kurang bermanfaat. Kan Nabi SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda baiknya keislaman seseorang, maka dia akan meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Jadi, itu ya hal-hal yang harus kalian perhatikan supaya nanti main gadgetnya tidak kebablasan. Semoga bisa difahaminya adik-adik sekalian ya.
0: Handphone-ku.
3: Damar, kembalikan ya handphone-nya.
4: Nih, maafin aku ya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tegoleti rikamalan engkene.
0: Siap-siap, Bro.
1: Enak ya.
0: Gimana kabarnya, Bro?
1: Alhamdulillah sehat. Nyong arep nalakna jenengan.
0: Apaan itu,
1: Mas? Nyong kan sih kita dagangan, Mas.
0: Iya.
1: Oke. 5 gram.
0: Oh.
1: Terus ke 1 gram.
0: Oke, Mas ya.
1: Siki kan lagi krisis ke. Jadi rupiah ki merosot siki, nek
0: merosot,
1: nek jenengan investasi emas, duite ki malah munggah. Jajal bae. Satu sewu siki karo sing disit mau beda po.
0: Oh gitu.
1: Iya, jenengan disit misalkan 2011, satu sewu mau duite ketone gede banget. Siki kayaknya satu sewu sedinan tompok. Siki lagi trennya ake sing investasi emas.
0: Oh, emas ini ya?
1: Iya,
0: emas batangan.
1: Emas batangan.
0: Iya.
1: Nah, iya sing 1 gram, 5 gram.
0: Wah, boleh juga nih, Bro.
1: Nah, keperluan.
0: Tapi harganya mahal ya.
1: Ya, keperluan mana?
0: Ada cara nggak? Gue mau beli nih.
1: Nah, kira-kira. Berarti solusinya kredit.
0: Oh, pakai kredit bisa?
1: Bisa. Nah, naik kredit berarti aku atur main jenengan 5 juta.
0: 5 juta harganya.
1: Nah, harus dicicil ping pira?
0: Pokoknya gue mau ambil 10 bulan.
1: Oke, 10 bulan. Jenengan anak duit apa ora?
0: Ya. Yeah.
1: Siki misal.
0: Ini gope.
1: Oke, 500 ya.
0: 500 ribu ya.
1: 500 ribu. Berarti tetek dicicil ping 10 kan berarti kan 5 juta.
0: Iya.
1: Kurangi 500 ribu. Jadi ini kan petang juta 500.
0: Iya, iya.
1: Nah, berarti cicilannya sebulan. Jadi ini petang atau seket
0: sebulan pas 50 ribu. 10 kali
1: gelem ora.
0: Oke, Bro, gue mau deh ngambil satu
1: sip
0: yang 5 gram.
1: Oke.
0: DP 500 ribu.
1: Oke.
0: Terus diangsur 10 kali.
1: Iya,
0: harus 50 ribu ya.
1: Iya.
0: Terus ini Mas gue pegang kan?
1: Ya enggak boleh
0: lah,
1: tak cekal nengyong.
0: Nah, terus aku
1: jenengan kok naik nyekal jenengan. Kok mau jenengan mayu ke perwecal
0: lah, buktinya aku apa?
1: Percaya, Bro.
0: Loh, ya percaya Bro, lo ngelak
1: perusahaan. Jenengan kan kenal nyong.
0: Iya,
1: kenal. Terus, terus ngerti umae.
0: Iya, ngerti.
1: Nah, tenang baik, orang bakalan hilang.
0: Lah, kan aku perlu bukti.
1: Nah, buktinya tercatat.
0: Oh, gitu.
1: Nah, cara cit ya.
0: Kayak gitu, oh gitu. Dicatat. Udah, gak apa-apa. Gue bayar 500 ya.
1: Sip. Oke.
0: 1, 2, 3, 4, 5. Ini UDP-nya ya?
1: Iya. Sekitu maning.
0: Iya.
1: Pas ya.
0: Oke.
1: 500.
0: Ya.
1: Oke. Sip. Tak simpen ya.
0: Catat dan
1: tiba-tiba ini. Lah, jangan malah tiba. Secet. Ya, tercatat dingin. Ya.
2: Eh, Mas Anto.
3: Woi.
2: Ini Mas.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Mas Anto.
3: Ya,
2: sini Mas. Waduh, ini ada investasi bagus nih, Mas.
3: Investasi apa?
1: Investasi emas, Mas. Ya. Yeah.
3: Investasi emas.
1: Heeh, emas.
3: Investasi emas.
1: Ya, kita tangan.
3: Batangan ya.
1: Nah, nyong bertransaksi karo Mas Ari, tapi kredit.
3: Oh, kredit.
1: Iya.
3: Oh. Nah, setahu saya, Mas bata emas, wujud emas itu kan barangnya lain seperti barang yang lain.
1: Oke.
3: Okay. Setahu saya itu enggak boleh di kredit.
1: Loh, kan entuk nyong wis sering Mas ngredit emas, ora mungkin tok barang ya tok kredit. Nah, nek ora duit.
3: Iya.
1: Tapi lek cash ya ora apa-apa, malah nyong seneng cash dadi nek kebanyakan. Tapi kene Mas ora-ora duit dadi tok kredit teh ora apa-apa itu loh.
3: Tapi secara syariat agama itu dilarang hukumnya seperti itu.
1: Lah, kok priyo sih kang wis akad kredit kok priyo ya?
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Apa ini ada apa ini kok sajae gayeng banget, ada apa ini ada?
1: Iya, Mas. Nyong adol emas karo Mas Aris. Ya. Tapi kredit.
4: Ya, terus?
1: Ya masih kayak gie.
4: Wajar sih itu.
1: Nah, terus rentuk.
4: Lah siapa yang lagi?
5: Iya, rentuk kalau gie.
4: Kalau lah rapopo. Ora masalah.
1: Ora oleh.
4: Rentuk jerko. Podo wae. Ini jenenge emas kuwi podo barang liyane. Arti
3: dua
4: kredit karo
3: kasus
4: sama salah.
3: Se emas ikui barangnya beda karo barang liane secara syariat agama.
4: Hati-hati. Jumlah yang kupluk ono jatuh gevat lah dewe.
5: Mesak ke masih bakul ya.
3: Se Mas Petro. Iki secara syariat agama lho iki, secara syariat agama.
5: Ora apa-apa.
3: Iki urusane dunia akhirat lho iki.
5: Mas, sing penting masih rak dodolan.
3: Iya.
5: Barang emas karo barang liyane iki padha, barang emas ya oleh dikredit. Barang liyane oleh dikredit. Ora masalah kuwi.
3: Ora
5: apa-apa.
3: Ora oleh.
5: Lah. Wis rawo Mas, manut aku Mas Ali, terusno. Sing penting kowe iki ora nyolong, ora korupsi, ora masalah.
3: Kowe iki jan
5: kowe paling angel,
3: tak pikir-pikir dikandani.
5: Aku ora masalah sing paling angel. Sampeyan yo sok cerdas, sok keminter ngono kuwi senengane gawe fatwa anyar, sithik-sithik ra oleh, sithik-sithik haram. Terus ngomongane iki terus piye?
3: Ini ngomongan syariat secara hukum ini ora oleh.
5: Mas, nek marat aku terus no Mas. Rapopo, sementing kowe ora nyolong, ora korupsi, ora ganggu liyane oleh. Rapopo,
3: terus no. Kowe jan ngayal kok to?
5: Hah, ben.
6: Assalamualaikum. Salam. Moga tat, moga tat. Moga tat. Moga tat. Wonten napa nih, Pak? Gini lho, Tat, duduk dulu, Tat.
3: Oh, nggih, nggih, nggih. Ini ceritanya bagaimana?
6: Gini Tat, Mas Ali ini kan jualan emas secara kredit. Itu kan enggak boleh toh, Tat. Tapi Mas Ari Mitro ini kan ngayal, Tat. Saya tadi
4: emas itu kan sama halnya barang yang lain. Barang yang lain boleh, emas ya tetap boleh. Boleh ya, Tat? Enggak masalah.
6: Raulah ya, Tro.
4: Boleh, dia itu yang dodol, boleh sandang pangan, sama yang kita tukus. Dumeh kukuluan bodoh, Ustaz, terus. Sebenarnya ini buat fatwa baru, Tat.
6: Ini lho. Sip, mau kopi sip, kiana Ustaz.
4: Pasti, sepenuhnya.
6: Nah, dijelaskan mau gue tahu.
3: Oke, baik, saya jelaskan dulu. Tadi skemanya gimana, Pak?
6: Kulo, Adel, Mas Aris, 5 gram.
3: 5 gram,
6: gitu.
3: Harganya berapa?
6: 5 juta.
3: 5 juta, terus
6: dikredit, Pak.
3: Nah, masnya diserahkan, ya?
6: Boten.
3: Setelah lunas, baru diserahkan.
6: Terus.
3: Oh, terus. Itu. Baik, sekarang saya jelaskan, ya. Yang pertama begini. Bahwa jual beli emas itu termasuk transaksi sorof. Sorof itu apa? Transaksi tukar menukar uang dengan uang. Karena emas di masa silam itu adalah uang, menjadi bahan baku dinar. Maka ketika emas itu ditukar dengan rupiah atau ditukar dengan mata uang yang lain, dipersyaratkan harus dilakukan secara tunai. Berdasarkan hadis riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adz-dzahabu bidz-dzahab wal fiddah bil fiddah mithlan bi mithlin yatan bi yatin." Emas karo emas nek ditukar, perak kalau perak nek ditukar harus semisal, maksudnya adalah sama dari sisi kuantitas, bobote kudu padha, yatan bi yatin dari tangan ke tangan, maksudnya harus dilakukan secara tunai. Lalu bagaimana kalau terjadi pertukaran antara emas dengan perak? Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir hadis mengatakan, "Fa idza ikhtalafat hadhil asnaf fabi'u kaifa syi'tum ma kana yatan bi yatin." Nek beda jenis, artinya emas ditukar dengan perak, maka silahkan boleh ada selisih. Misalnya emasnya 5 gram, peraknya 500 gram, setengah kilo, monggo silahkan. Sesuai dengan kerelaan masing-masing. Yang penting yatan biyatin, yang penting dari tangan ke tangan. Nah, para ulama memahami dari hadis ini berarti kalau emas dengan uang aturannya juga seperti itu. Masalah harga terserah sesuai kesepakatan. Jadi tadi disepakati harga berapa?
6: 5 juta.
3: 5 juta. Silahkan. Mau disepakati 5 juta, 5,5 bebas. Yang penting saling sepakat. Namun ada syaratnya, yaitu yatan biyatin harus dilakukan dari tangan ke tangan. Paham semua insya Allah?
6: Jadi,
3: iya, alhamdulillah.
6: Terus solusi ini kepriye, Tat? Soalnya konsumen kalau kata sing kredit lah kebutuhan itu.
3: Ya disuruh tunai.
6: Nah niku sing repote kan kata 5 juta. Jadi pada bingung, Tat. Jadi ini kayaknya kredit harus niku.
3: Kalau misalnya diminta solusinya biar tetap bisa membayar secara bertahap, ya. Solusinya bagaimana? Yang bisa saya sarankan begini, jangan lakukan akad jual beli pada waktu konsumen bayarnya secara bertahap. Sehingga misalnya tadi ini ya, 5 gram ini 5 juta.
6: 5 juta.
3: Dibayar berapa kali?
6: 10
3: kali, 500-an per bulan.
6: Mboten, tapi DP-ne pun gak 100.
3: Oh, mboten. Nah, setiap kali uang itu masuk ke tempat jenengan, maka dia dicatat sebagai titipan. Jadi arane titip dhisik. Titip dulu, titip terus sampai genep 5 juta baru dilakukan akad.
6: Jadi
3: karena uang itu statusnya titipan, maka jenengan hanya bisa memegang tapi tidak boleh dimanfaatkan.
6: Nggih. Berarti modelnya kados nabung gitu.
7: Nabung leres. Nabung kemudian uang itu disimpan dan dijaga. Karena ini statusnya uang amanah. Ibaratnya konsumen jenengan titip uang senilai yang mau dipakai untuk beli emas ini. Setelah genep 5 juta atau sesuai dengan harga waktu nanti ketika akad, kan biasanya naik toh. Tadi 10 cicilan atau 10 kali pembayaran berarti kurang lebih berapa lama itu? Ada 1 bulan. Misalnya 1 bulan
6: ya, 1 bulan.
7: Sekarang 5 juta. Ini kan bulan depan harganya jadi 5.500. Berarti kewajiban dia kan bayar 5.500. Atau sesuai kesepakatan. Misalnya total 5 juta gimana? Nah, nanti setelah genep nih kan, baru emas ditransaksikan dengan uang yang ada. Sehingga posisi waktu dia membayar secara bertahap itu bukan jual beli, tapi deposit dulu, titip. Dengan akad wadiah. Jadi harus jaga duit itu. Nah, nanti setelah genep 5 juta, kok konsumennya nggak jadi beli? Boleh dikembalikan. Tidak boleh dipaksa untuk beli.
6: Berarti totalan kaya mau renter ya, Pak?
7: Jual beli mas secara kredit nggih mboten bareng.
4: Aduh, luput cah. Bagian kuwi. Aduh, luput meneh cah.
8: فأينا يكون وقلت عميس غنيا كآبائنا يواجهه ماله جاء متوشحا بسيفه وعشيرته لا تسامي
9: عشيرها سابات.

kisah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menetapkan embargo ekonomi atas orang-orang kafir Quraisy. Yang tidak lain beliau adalah Umamah bin Utsal. Di tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berniat memperluas wilayah cakupan dakwah beliau kepada Allah. Maka beliau menulis 8 surat kepada raja-raja Arab dan Ajam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirimkannya kepada mereka untuk menyeru mereka kepada Islam. Dan di antara orang yang mendapat surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Thumamah bin Utsal Al-Hanafi. Tidak mengherankan karena Thumamah adalah salah seorang pembesar orang-orang Arab di zaman jahiliyah. Salah seorang pemuka Bani Hanifah yang terpandang. Salah seorang raja Yamamah yang perintahnya senantiasa ditaati. Thumamah menerima surat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sifat angkuh dan melecehkan. Harga dirinya kepada dosa terpicu. Maka dia menutup kedua telinganya rapat-rapat agar tidak mendengar dakwah kepada kebaikan dan kebenaran itu. Kemudian setan pun mulai menguasai Thumamah. Dia terus membujuknya agar ia membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengubur dakwahnya bersamanya. Dia memulai mencari peluang untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai dia mendapatkan kesempatan itu. Kejahatan buruk ini hampir terlaksana jika saja salah seorang paman Thumamah tidak mengurungkan niat Thumamah di kesempatan terakhirnya. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari keburukannya. Thumamah, bila dia bisa menghentikan niat jahatnya terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun dia tidak bisa menghentikannya dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Thumamah terus mengincar mereka sehingga dia berhasil menangkap beberapa orang dari mereka dan membunuh mereka secara emosional. Sehingga pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menghalalkan darahnya dan mengumumkannya di hadapan para sahabatnya. Tak lama setelah itu, Thumamah berniat untuk menunaikan ibadah umrah. Maka dia berangkat meninggalkan bumi Yamamah menuju Makkah. Dia sudah membayangkan akan melaksanakan tawaf dan menyembelih kurban untuk berhalanya. Ketika Thumamah dalam perjalanan menuju Makkah, di dekat kota Madinah, dia mendapatkan sebuah musibah yang tidak pernah dia duga sebelumnya. Sebuah pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang berpatroli di sekeliling Madinah yang bertugas menjaga keamanannya dari serangan mendadak dari musuh atau melindunginya dari pelanggaran orang yang membawa keburukan memergoki perjalanan Thumamah. Pasukan ini menawannya sementara mereka tidak mengenal siapa dia. Pasukan ini membawanya ke Madinah, mengikatnya di salah satu tiang masjid, kemudian menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan melihat perkara tawanan ini dan menetapkan perintahnya kepadanya. Manakala Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke masjid dan hampir masuk ke dalamnya, beliau melihat Thumamah terikat di sebuah tiang. Maka beliau bersabda, "Apakah kalian tahu siapa dia?" Mereka menjawab, "Tidak, ya Rasulullah." Kemudian beliau pun berkata, "Ini Thumamah bin Utsal Al-Hanafi. Tawanlah dia dengan baik." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang ke keluarga beliau seraya bersabda, "Kumpulkanlah makanan lezat yang kalian miliki dan hidangkanlah kepada Thumamah bin Utsal." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar unta beliau diperah di pagi dan sore hari, lalu susunya disuguhkan kepada Thumamah. Semua itu dilakukan kepada Thumamah sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengannya dan
sebelum beliau berbicara kepadanya. Selanjutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menemui Thumamah. Beliau ingin menyerunya kepada Islam secara perlahan. Beliau bertanya kepadanya, "Apa yang kamu miliki wahai Thumamah?" Dia menjawab, "Aku mempunyai kebaikan wahai Muhammad. Jika kamu membunuh, maka kamu membunuh pemilik darah. Namun, jika kamu memberi maaf, maka kamu memberi maaf kepada orang yang berterima kasih. Jika kamu ingin harta, maka katakanlah. Niscaya kamu akan kami berikan apa yang kamu inginkan." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membiarkannya dalam keadaan demikian selama 2 hari. Makanan dan minuman lezat selalu disuguhkan kepadanya. Susu unta tetap diperah untuknya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menemuinya kembali.

Di hari berikutnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang lagi kepadanya. Beliau bertanya kepadanya, apa yang kamu miliki, wahai Sumamah? Dia menjawab, aku mempunyai apa yang telah aku katakan kepadamu. Jika kamu memberi maaf, maka kamu memberi maaf kepada orang yang berterima kasih. Jika kamu membunuh, maka kamu membunuh pemilik darah. Namun, jika kamu menginginkan harta, maka mintalah. Niscaya kami akan memberi seberapapun saja yang kamu mau. Lalu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat para sahabatnya dan bersabda, lepaskan Tumamah. Maka mereka membuka ikatannya dan melepaskannya. Tumamah meninggalkan masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia berlalu sampai tiba di sebuah kebun kurma di pinggir Madinah dekat Baqi yang ada mata airnya. Tumamah menghentikan kendaraannya di sana. Dia bersuci dengan menggunakan airnya secara baik. Kemudian membalikkan langkahnya menuju masjid. Begitu dia tiba di masjid, dia berdiri di hadapan sekumpulan orang dari kaum muslimin dan berkata, aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Selanjutnya, Tumamah menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, wahai Muhammad, demi Allah di muka bumi ini tidak ada wajah yang paling aku benci melebihi wajahmu. Namun sekarang wajahmu menjadi wajah yang paling aku cintai. Demi Allah, tidak ada agama yang paling aku benci melebihi agamamu. Namun saat ini, agamamu menjadi agama yang paling aku cintai. Demi Allah, tidak ada negeri yang paling aku benci melebihi negerimu ini. Namun saat ini, ia menjadi negeri yang paling aku cintai. Kemudian dia menambahkan, dulu aku pernah membunuh beberapa orang dari sahabat-sahabatmu. Lantas, apa yang harus aku pikul karenanya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tidak ada dosa atasmu, hai Tumamah, karena Islam menghapus apa yang sebelumnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan berita gembira berupa kebaikan yang Allah tetapkan karena keislamannya. Maka wajah Tumamah berbinar. Dia berkata, demi Allah, aku akan melakukan terhadap orang-orang musyrikin sesuatu yang jauh lebih berat daripada apa yang telah aku lakukan terhadap sahabat-sahabatmu. Aku meletakkan pedangku, jiwaku, dan orang-orangku demi membelamu dan membela agamamu. Kemudian, tak berselang lama, Tumamah berkata, ya Rasulullah, pasukanmu menangkapku. Pada saat itu, aku hendak melaksanakan umrah. Menurutmu, apa yang aku lakukan? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, teruskan umrahmu, namun di atas syariat Allah dan Rasulnya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan manasik umrah kepadanya. Tumamah melanjutkan langkahnya untuk melaksanakan niatnya. Dia tiba di lembah Makkah. Maka dia berdiri mengangkat suaranya dengan lantang, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Muslim pertama di muka bumi ini yang masuk Makkah dengan bertalbiyah. Orang-orang Quraisy mendengar suara talbiyah, maka mereka berhamburan keluar penuh dengan kemarahan dan kekhawatiran. Pedang-pedang ditarik dari sarungnya. Mereka menuju sumber suara untuk membungkam pemiliknya yang telah mengganggu kandang mereka. Manakala orang-orang datang kepada Tumamah,

dia pun lebih meninggikan suara talbiyahnya sambil memandang mereka penuh dengan kebanggaan. Beberapa anak muda Quraisy berniat melepaskan anak panah kepadanya. Namun, para pemuka Quraisy mencegah mereka. Para pemuka Quraisy berkata, "Celakalah kalian. Apakah kalian tahu siapa orang ini? Dia adalah Thumamah bin Uthal, Raja Yamamah. Demi Allah, kalau kalian mencelakainya, niscaya kaumnya akan memutuskan pengiriman gandum kepada kita. Akibatnya, kita akan mati kelaparan." Kemudian, orang-orang mendekati Thumamah setelah mereka memasukkan pedang-pedang ke dalam sarung masing-masing. Mereka bertanya, "Ada apa denganmu, wahai Thumamah? Apakah kamu telah menjadi sabi' dan meninggalkan agamamu dan agama leluhurmu?" Maka dia menjawab, "Aku tidak menjadi sabi', tetapi aku mengikuti agama terbaik. Aku mengikuti Muhammad." Thumamah menambahkan, "Aku bersumpah demi ilah Ka'bah ini. Setelah aku pulang ke Yamamah, tidak ada lagi pengiriman sebiji gandum pun atau sebagian dari hasil buminya sebelum kalian semuanya mengikuti Muhammad." Thumamah bin Uthal melaksanakan umrah di hadapan orang-orang Quraisy seperti yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menyembelih dam untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk berhala-berhala. Setelah dia tiba di tengah kaumnya, dia memerintahkan agar mereka menahan gandum dari orang-orang Quraisy. Mereka pun menaati dan mengikuti perintahnya. Mereka menahan hasil bumi mereka dari orang-orang Makkah. Embargo yang ditetapkan oleh Thumamah atas Quraisy mulai berdampak terhadap mereka sedikit demi sedikit. Harga makanan mulai melambung, kelaparan menyebar di kalangan masyarakat, kesulitan mendera mereka, sehingga mereka khawatir atas diri mereka dan anak-anak mereka akan mati kelaparan. Pada saat itu, mereka menulis surat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang isinya, "Yang kami tahu tentangmu adalah bahwa kamu penyambung tali silaturahim dan memerintahkan untuk melakukannya. Namun, sekarang kamu telah memutuskan rahim-rahim kami. Kamu membunuh bapak-bapak kami dengan pedang dan mematikan anak-anak kami dengan kelaparan." Thumamah bin Uthal telah memutuskan pengiriman gandum sehingga hal itu menyulitkan kami. Jika kamu berkenan untuk menulis kepadanya agar dia mengirimkan apa yang kami perlukan, maka lakukanlah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menulis surat kepada Thumamah agar mengirimkan kembali gandum kepada orang-orang Quraisy, maka Thumamah pun melakukannya. Thumamah bin Uthal selama hidupnya tetap setia kepada agamanya, menjaga janjinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dan orang-orang Arab mulai murtad meninggalkan Islam, baik sendiri-sendiri maupun berjamaah, dan Musailamah muncul di antara Bani Hanifah menyuruh mereka agar beriman kepadanya. Thumamah menghadangnya. Dia berkata kepada kaumnya, "Wahai Bani Hanifah, jauhilah perkara gelap yang tidak mempunyai cahaya ini. Demi Allah, dia adalah kesengsaraan yang Allah Azza wa Jalla tetapkan atas siapa yang mengambilnya dari kalian, dan ujian bagi yang tidak mengambilnya." Kemudian ia berkata, "Wahai Bani Hanifah, tidak berkumpul dua orang nabi dalam satu waktu bahwa Muhammad adalah utusan Allah yang tiada nabi sesudahnya, tiada nabi yang berserikat dengannya." Kemudian dia membacakan firman Allah Ta'ala, "Amin. Tanzilul kitab minallahil azizil alim. Ghafiriz zambi wa qabilit tawbi syadidil iqab.
Zittawli la ilaha illa huwa ilayhil masir. Yang artinya Hamim. Al-Quran ini diturunkan dari Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui, yang mengampuni dosa dan menerima taubat lagi keras hukumannya, yang mempunyai karunia. Tiada ilah yang berhak disembah selain dia, hanya kepadanya lah semua makhluk kembali. Quran Surat Al-Ghafir ayat 1 hingga 3. Kemudian dia berkata, bagaimana mungkin firman Allah Ta'ala ini dibandingkan dengan ucapan Musailamah? Wahai Qada, bersihkanlah apa yang kamu bersihkan, bukan makanan yang kamu halangi dan bukan air yang kamu keruhkan. Kemudian Umamah menyingkir bersama orang-orang yang masih memegang Islam dari kaumnya. Dia berperang melawan orang-orang yang murtad demi menegakkan jihad di jalan Allah dan meninggikan kalimatnya di muka bumi ini. Semoga Allah membalas Umamah bin Utsal atas jasa baiknya kepada Islam dan kaum muslimin dengan kebaikan serta memuliakannya dengan surga yang dijanjikan bagi Allah.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yaghib rabbuna wa yarda. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah segala puja dan puji senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah tabaraka wa taala. Kembali kita mengudara dari layar kaca para pemirsa di Al Iman TV dan dari ruang dengar Radio Suara Al Iman 918 AM Kota Surabaya. Edisi pada pertemuan malam hari ini di 28 Dzulqa'dah 1447 Hijri atau yang bertepatan dengan tanggal 14 Mei 2026 masih bersama pemateri rutin kita Al-Fadil Al-Ustadz Mizan Qudsiyah LCMA Hafidhullah Ta'ala yang disiarkan dari Kota Lombok Timur, yang mana insyaallah Ta'ala pada pertemuan malam hari ini beliau akan mengangkat satu buah tema dengan topik rumah pertama di akhirat. Tentunya bagi para pecinta Aliman, pemirsa Aliman TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Bagi yang sudah menyimak dan mengikuti, bisa nanti disiapkan pertanyaannya untuk bertanya, langsung dapat dikirimkan di 087304846. Dan langsung saja di sesi pertama ini langsung kita persilahkan kepada guru kita Al-Ustaz Mizan Qudsiyah LCMA Hafidhullah Ta'ala, kepada guru kita Falitha Fadal Mashkura Majura.

0: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم القيامة أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي المصطفى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات para pemirsa Aliman TV yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Demikian juga para pendengar radio Al-Iman, suara Al-Iman dirahmati Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kita memuji Allah Azza wa Jalla dan bersyukur atas karunia dan rahmat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita semua. Sampai kita pada malam-malam yang mulia ini, yaitu di awal dari bulan haram, Dzulqa'dah. Dan alhamdulillah, sampai saat ini masih kita berkesempatan untuk menambah iman kita sehingga semakin banyaklah bekal kita menuju akhirat kelak. Kemudian salat serta salam bagi Rasul yang mulia Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyar al-muslimin wal-muslimat rahimani wa rahimakumullah. Para pemirsa Al-Iman TV yang dimarahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kesempatan malam hari ini akan kita ambil insyaAllah ta'ala al-qabru awwalu manzilatin min manazil al-akhirah. Kuburan adalah rumah pertama dari rumah akhirat. Fa in najja minhu fama ba'dahu aysar. Kalau orang selamat maka selanjutnya lebih mudah. Wa in lam yanju minhu fama ba'dahu asyad, tetapi kalau tidak selamat maka selanjutnya lebih susah lagi. Dibawakan oleh Imam Ibnu Majah di dalam sunannya dengan sanad yang hasan dari Hani Maula Uthman bin Affan radhiyallahu an. Hani mengatakan kana Uthman bin Affan radhiyallahu anhu idza waqafa ala qabrin baka. Sahabat yang mulia Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, apabila dia berdiri di atas kubur, beliau menangis. Hatta yaballa lihyatah,
1: sampai-sampai janggutnya basah. Dan ditegur beliau, tadhkurul jannah wan nar wala tabki wa tabki min hadha. Ketika engkau mengingat surga, mengingat neraka, kenapa engkau tidak nangis? Tapi pas lagi di kuburan, kenapa engkau menangis? Qala. Disinilah beliau mengatakan, innal qabra awwalu manzilatin min manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan itu adalah rumah pertama dari rumah akhirat. Fa in naja minhu fama ba'dahu aysar minhu. Jika orang selamat di dalam kubur itu, maka selanjutnya lebih mudah. Wa illam yanju minhu fama ba'dahu ashadd min. Tetapi ingat, kalau tidak selamat, maka selanjutnya lebih dahsyat lagi. Lebih mengerikan. Karena apa yang di dalam kubur ini, inilah langkah awal seseorang dan potret pertama dari kehidupan selanjutnya. Maka itu sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan kita untuk berlindung kepada Allah azza wa jalla dari azab al-qabr, azab kubur ini. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan di setiap penghujung salat al-isti'adzah min arba', berlindung dari empat perkara. Allahumma inna a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Qala, lalu di sana dikatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ma ra'aitu mandharan qat illa wal qabr afdha minhu. Tidak pernah aku melihat pemandangan yang paling mengerikan selain pemandangan kuburan. Ini dikeluarkan juga Imam At-Tirmidzi, ini juga Imam Ahmad, dan hadis ini sahih. Bahkan sahabat yang mulia Uthman bin Affan radhiyallahu anhu mengatakan, fa in tanju minha tanju min dhi 'azimatin wa illa fa inni la akhalaka najian. Jikalau engkau selamat darinya, maka engkau selamat dari yang lebih dahsyat, besar lagi. Maka keselamatan di alam kubur ini mengindikasikan keselamatan selanjutnya kelak di akhirat. Maka kubur ini dua kemungkinan, imma raudhatun min riyadil jannah, taman dari taman surga, wa imma hufratun min hufarin niran, atau dia itu adalah lubang dari lubang api neraka. Bahkan ada satu riwayat yang lain dibawakan oleh Imam Ibn Majah rahimahullah ta'ala dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu an, beliau berkata, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi janazah. Satu ketika kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu jenazah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di pinggir kuburan sambil menangis, dan orang-orang sekelilingnya pun ikut menangis sampai tanah itu basah dengan tangisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di sana Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ya ikhwani limithli hadza fa'iddu, wahai kawanku, untuk seperti hari inilah kalian persiapkan. Banyak-banyak persiapan. Maka kuburan ini disebutkan, ini kuburan adalah manzar, pemandangan yang paling mengerikan. Bagaimana tidak, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laula antadafanu, andai kata kalian tidak saling memakamkan, lada'utullah an yusmi'akum min azabil qabr. Misalnya aku berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Allah perdengarkan kalian azab kubur itu. Tapi suatu hikmah dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak mendengar hal-hal seperti itu. Dan kubur ini dianjurkan kita untuk mempersiapkan diri untuk masuk ke dalamnya. Dan ada beberapa amalan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan apa saja amalan-amalan yang disunnahkan terhadap kuburan ini. Yang pertama, kubur ini dianjurkan ayakuna musannaman, dibentuk sebagaikan punuk unta. Meskipun musattah, rata juga boleh. Musannaman marfu'an ala wajhil ardi qalilan, ya, lebih tinggi dari tanah biasa. Tidak dibangun dengan tanah liat atau semen dan semisalnya, karena ini dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dibawakan oleh Jabir bin Abdullah, dibawakan Imam Muslim dalam sahihnya, dia mengatakan nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yujassas al-qabr. Di Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk tajassisul qabr, menembok kuburan. Wa an yaquda alaih, duduk di atasnya. Wa an yubna alaih, membuat bangunan di atasnya. Kemudian dibawakan Imam Tirmidzi dari Jabir juga, nahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tujassas al-qabr. Nabi alaihi salatu wasallam melarang untuk menembok kuburan dengan jas. Jas itu adalah batu kapur yang sekarang orang menggunakan semen. Wa an yuktaba alaihi, membuat tulisan di atasnya. Wa an yubna alaiha, membuat bangunan di atasnya. Wa an tuta, demikian juga untuk diinjak, hati-hati. Demikian juga dibawakan Imam Malik rahimahullahu taala. Kariha Malik tajassisul qabr, Imam Malik memakruhkan untuk menembok kuburan. Dan ini bentuk dari al-mubahat, berbangga-bangga dan menghiasi dunia. Sementara kuburan itu adalah urusan akhirat. Ya, walaysa bimawdhi'iz zinah, bukan tempat perhiasan. Bahkan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala juga pun mengingatkan, ya, untuk tidak melebihkan kuburan itu selebih dari tanah yang keluar dari kuburan itu sendiri. Uhibbu an la yuzad min ghairi turbatiha, aku senang jangan sampai kuburan itu ditambah, ya, selain dari tanahnya. Maka hati-hati ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kuburan kita ini yang merupakan, ini adalah akhirat yang pertama bagi orang-orang di dalamnya. Kita orang hidup berbuat hal-hal yang dilarang oleh syariat kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimanillah wa iyyakum jami'an. Kemudian juga dibawakan dalam Sahih Muslim dari Abu Al-Hayyaj Al-Asadi radhiyallahu anhu qala li Rasulullah qala li Ali bin Abi Talib. Abu Al-Hayyaj mengatakan, telah berkata kepada ku sahabat yang mulia Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, ala ab'athuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maukah aku utus dengan sesuatu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus aku dengannya. Allah tidak timsalan illa tamastah, jangan biarkan patung-patung itu melainkan ku hapus semuanya. wala qabran musyrifan illa sawaitahu, jangan pula engkau biarkan kuburan yang tinggi melainkan engkau ratakan. Maka Asim dari bapaknya, dari Abu Salih, mengatakan raaitu qabran Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau aku melihat kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, syibran, hanya satu jengkal dari tanah itu, tidak lebih. Dan kuburan ditinggikan ayakuna musannaman, dalam bentuk punu unta tersebut, likai yu'raf aw liyu'rafa kay yuhtaram, agar orang tahu bahwasanya ini kuburan, sehingga dihormatilah kuburan tersebut. Ya, dan dilarang untuk meninggikan dengan sangat tinggi, karena itu disebutkan bagian dari perbuatannya jahiliyah. Karena ini yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi alaihi salatu wasallam melarang untuk al-bina 'alal qubur, membuat bangunan di atas kuburan, karena itu yang dikhawatirkan jangan-jangan itu menjadi dzari'ah, ya, sarana untuk menuju ta'zim al-makhluk, mengagungkan makhluk. Yang boleh ditinggikan adalah buyutullah, rumah Allah subhanahu wa ta'ala, bukan kuburan. Ini poin yang pertama. Yang kedua, kuburan kita tahu adalah rumah pertama dari rumah akhirat. Nah, bagaimana ikhtiarul buq ahli dafan, memilih tempat tertentu untuk dikebumikan? Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala membawakan di dalam sahihnya, demikian juga Imam Muslim dalam sahihnya, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, arsala malakul maut ila Musa, malaikat maut, ya, au ursila ya malakul maut ila Musa, ursila malakul maut ila Musa, malaikat maut dikirim kepada Nabi Musa oleh Allah azza wa jalla. Falamma ja'ahu saqqahu faraja ila rabbi, begitu datang malaikat maut ini langsung ditampar oleh Nabi Musa. Kembalilah malaikat ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala, faqala arsaltani ila 'abdillah yuridul maut, mengatakan, ya Allah, engkau mengutusku kepada hamba yang tidak mau mati, yang mana saat dia ditampar matanya sampai keluar malaikat maut ini. Qala faraddallahu 'alaihi 'ainah, maka Allah Azza wa Jalla mengembalikan matanya malaikat itu. Waqala arji' ilaihi, lalu Allah berfirman, kembalilah engkau kepada Musa. Faqul lahu yadha yadahu ala matni thawr, dan katakan kepadanya supaya dia meletakkan tangannya di bulunya sapi. Falahu bima ghattat yadahu bikulli sya'ratin sanah, dan dia mendapatkan umur tambahan dari setiap satu helai bulu satu tahun. Berapa jumlah yang tertutup dengan tangannya? Kalau jumlahnya 100, berarti dia punya tambahan umur 100 tahun. Afwan. Naam, 100 tahun. Karena satu itu satu tahun. Qala irab thummamah, kemudian dia bertanya, ya Rabb, apalagi setelah itu? Qala al-maut, setelah itu dia mati. Qala fal-an, maka dikatakan, oh ya sekarang. Fasa'alal ayyudnihi minal ardil muqaddasah ramyatan bihajar. Subhanallah. Lantas Nabi Musa alaihissalatu wassalam minta kepada Allah Azza wa Jalla supaya didekatkan dari Baitul Maqdis seukuran lemparan batu. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau kuntu thamma la araitukum qabrahu ila janibit tariq tahta al-kathibil ahmar. Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan

Lau kuntu thamma la araitukum qabrahu.

andai kata di sana ada ay law kuntu hunaka, ay law kana hunaka, andai kata aku berada di sana, kata Nabi SAW, niscaya aku akan perlihatkan kepada kalian di mana posisi kuburannya Nabi Musa AS berada di Ramlul Ahmar. Yaitu pasir berwarna merah atau gundukan pasir berwarna merah, aku perlihatkan kalian di sana. Ma'asyiral hadirin rahmatullah azza wa jalla. Ini di antara penjelasan para ulama kita menjelaskan bahwasanya para anbiya alaihimussalatu wassalam ingin meninggal dunia itu di Baitul Maqdis. Dan ini merupakan fadl Baitul Maqdis, keutamaan Baitul Maqdis. Jadi, kalau kita bisa memilih meninggal itu, pilih tempat-tempat mulia untuk meninggal dunia.

Baitul Maqdis, al-ardul muqaddasah, negeri yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fakallahu asrah, semoga Allah azza wa jalla melepaskan ya dari cengkramannya orang-orang Yahud al-ghasibin yang hari demi hari sekarang ini sungguh mengerikan. Ya, sampai saat ini orang-orang Yahud dengan leluasa masuk ke Baitul Aqsa dengan mengibarkan bendera mereka liyadzubillah. Assalallahu yufarrijal muslimin wa ahlina fi Filistin. Ini yang pertama. Jadi kalau kita bisa memilih, pilihlah tempat kita akan meninggal dunia. Karena apa? Rumah pertama dari rumah akhirat kita. Kemudian dalam hadis yang lain, sebagaimana dibawakan oleh Imam Al-Mundhiri rahimahullah ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar, man istata'a an yamuta bil madinati falyamut biha. Barang siapa yang mampu meninggal di kota Madinah, meninggal di kota Madinah. Fa inni ashfa'u liman mata biha. Karena aku yang akan memberi syafaat bagi meninggal di kota Madinah. Maka ini keistimewaan meninggal di kota Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fil Muwatta, dalam riwayat Al Muwatta, bahwasanya Umar radhiyallahu anhu dalam doa beliau mengatakan, Allah marzuqni syahadatan fi sabilik. Ya Allah, karuniakanlah aku mati syahid di jalanmu. Wa wafatan fi baladi nabiyyik, dan wafat di negeri nabimu itu kota Madinah. Ini yang kedua. Kalau kita bisa memilih, bisa kita pilih meninggal di kotanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, prinsipnya dan kaidahnya innal ardha la tuqaddisu ahlaha. Bumi itu tidak akan mensucikan penduduknya. Innama yuqaddisul insana amaluhu. Yang akan mensucikan seseorang itu amal perbuatannya. Tapi orang baik meninggal di tempat yang baik akan semakin baik. Sebagaimana kita sholat di Masjidil Ka'bah di Mekkah, sholat di Masjidil Haram akan semakin baik. Maka Sa'd ibn Abi Waqqas dan Sa'id ibn Zaid, ya, yang merupakan ahadul asyrah al-mubashirin bil jannah, salah satu sahabat yang dikabarkan masuk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka sudah berjanji an yuhmal min al-aqiq ila al-baqi' maqbarat al-Madinah. Karena mereka tinggal di Aqiq, mereka meminta supaya ketika sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka dibawa dari Aqiq dikuburkan di al-Baqi', di pekuburan Madinah, dan mereka pun dikebumikan di sana. Wadzalika wallahu a'lam. Karena mereka mengetahui keutamaan, ya, karena keutamaan Madinah sangat agung, sangat besar. Ya, kalau bukan karena berteman dengan orang-orang soleh dan orang-orang yang mati syahid dan yang lainnya, maka sudah cukup menjadi kemuliaan ketika kita memilih rumah pertama kita ini. Betul, sebagaimana tadi kita sebutkan, al-biqa la tuqaddisu ahada, namanya tempat tidak mensucikan seseorang, ya, dan yang bisa mensucikan seseorang adalah amal soleh. Ia bisa mensucikan dosa seorang adalah taubatun nasuh. Adapun bumi akan mensucikan itu tidak. Namun, idza amilal abdu amalan salihan. Apabila seorang hamba melaksanakan amal saleh di bumi yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla, bumi yang mulia, du'ifa lahu bi syarafil buq'ah, Allah lipat gandakan
amal solehnya itu karena kemuliaan tempat tersebut,

mudha'afah, berlipat-lipat ganda, sehingga itu akan memberatkan timbangannya kelak pada hari kiamat. Dan itu akan menjadi sebab dia dimasukkan ke dalam surga. Maka oleh karena itu, dari Hisham ibn Urwah, dari bapaknya dia mengatakan, ma uhibbu an udfan fil baqi. Dari satu sisi dikatakan, aku tidak mau dikebumikan di baqi, katanya. Lan udfana fi ghairi ahabbu ilayya, aku dikebumikan tempat lain lebih aku cintai. Lalu disebutkan apa illahnya, penyebabnya, makhafat antun bashli idham rajul salih. Khawatir saat mengebumikan itu jangan-jangan ada terkena ya tulangnya orang-orang saleh yang duluan. Ya. Maka kita katakan secara umum, ya, pilihlah rumah pertama kita, kuburan itu dikuburkan di tempat-tempat yang mulia. Karena ketika kita mulia, akan tambah mulia bisyarafil makan, dengan mulianya tempat itu. Kemudian poin yang ketiga,

ma ja'a fi dhaghdatil qabr ala sahibihi wa in kana salihan. Ketika kita tiba di rumah pertama kita, dari rumah akhirat ini, maka kuburan itu akan menghimpit kita tanpa terkecuali. Hatta di orang yang saleh akan tetap dihimpit. La ilaha illallah. Ini perkara yang sangat menakutkan bagi kita. Maka Imam An-Nasa'i rahimahullah taala meriwayatkan dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hadza alladhi taharraka lahu al-'arsy." Ini sahabat yang arsy bergetar karena dia, Sa'ad bin Mu'adz. "Wa futiha lahu abwabus sama'." Dan dibukakan dia pintu-pintu langit. "Wa syahidahu sab'una alfan minal malaikah." Dan jenazahnya dihadir oleh 70 ribu malaikat. "Laqad dhumma dhummatan," sungguh dia telah dihimpit oleh kuburan tersebut. "Thumma furrija an," "thumma farajallahu an," kemudian Allah subhanahu wa ta'ala melepaskannya kembali. Subhanallah. Maka tidak ada yang selamat dari himpitan-himpitan kubur ini. Himpitan kubur ini adalah seperti ungkapan selamat datang bagi seseorang. La ilaha illallah. Seperti ungkapan selamat datang di dalam kuburan tersebut, maka begitu dia pertama langsung dihimpit dia. Bahkan dalam riwayat yang lain dari hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lil qabri dhaghatah." Sesungguhnya kuburan itu memiliki hempitan, hempitan. "Law naja minha ahadul lanaja minha Sa'ad bin Mu'adz." Andai kata ada yang bisa selamat dari hempitan kubur tersebut, ini saya akan selamat sahabat yang mulia Sa'ad bin Mu'adz. Yang mana keistimewaannya tadi, ketika dia meninggal dunia, arasy itu bergetar. Ketika dia meninggal dunia, disaksikan jenazahnya oleh 70 ribu malaikat. Tapi ternyata tidak selamat sama sekali. Nah, berkaitan dengan dhammatul qabr, hempitan kubur ini akan berbeda. Ya. Dari satu orang ke orang lain. Dari orang beriman dengan orang-orang tidak beriman akan berbeda. Maka dhammatul qabr ini adalah ketika kita berada di rumah pertama akhirat, yaitu kuburan. Ini yang pertama kali kita temui. Ini pertama kali ditemui oleh seseorang ketika berada dalam barzakh.

Bahkan dari hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an. Suatu ketika ada seorang bayi dimakamkan. Di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau aflata ahadun min dhammatil qabr la aflata hadzal sabi." Andai kata ada yang bisa lolos dan selamat dari hempitan kubur itu, nih saya akan selamat bayi ini. Kenapa? Bayi ini belum punya salah. Maka dalam hal ini para hadirin rahmati Allah azza wa jalla, orang-orang yang alim, para ulama, mereka berbeda pandangan tentang orang beriman ini. Apakah orang beriman ini terkena hempitan kubur atau tidak? Dan bagaimana dia saat dihimpit dengan kuburan tersebut? Pertama, mengatakan bahwasanya orang beriman itu akan kena hempitan kubur dan itu sangat menyakitkan. Hanya saja orang beriman yang soleh itu akan cepat sekali dilapangkan kembali. Maka dia tidak terlalu lama tersakiti, tersiksa. Adapun yang fasik, maka hempitan itu sangat keras dan sangat lama, tergantung kepada dosanya.

0: Ini tergantung kepada dosanya juga. Maka ini pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya tidak ada yang selamat. Hatta orang beriman. Sebagian mengatakan bahwasanya ini pendapat yang kedua, tusibud dhammatul qabrul mu'minin as-salihin. Orang-orang beriman yang saleh itu akan terkena dengan hempitan kubur, walakinna dhammatu rifq wa hanan. Namun hempitannya penuh dengan kelembutan dan kasih sayang. Tidak ada sama sekali sakitnya dan gangguan. Berbeda dengan yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, fatashtaddu alaihim. Maka hempitannya sangat keras. Bergantung juga kepada banyak dosanya dan keburukan amalannya. Namun Imam Adz-Dzahabi rahimahullah taala mengatakan, "Hadhihi dhammah laysat min adzabil qabri fi syai'." Hempitan kubur ini bukan azab kubur. Tetapi ini perkara yang akan dirasakan oleh orang beriman. Dia akan merasakan sakitnya sebagaimana sakitnya kehilangan anak, sebagaimana sakitnya kehilangan kekasih di dunia, sebagaimana dia merasakan sakit badan di dunia. Ini akan dirasakan oleh orang beriman. Dengan demikian, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, dhammatul qabr lim dhammatu rahmah wa syafaqah. Hempitan kubur bagi orang beriman itu adalah hempitan kasih sayang. Kal tadummu waladaha ila sadriha, bagikan ibu yang menggendong bayinya, yang mendekapnya ke dadanya. Berbeda halnya dengan orang kafir, maka hempitan itu adalah hempitan azab, waliyadzubillah. Ya. Dan والذي يظهر الله تعالى على وعلم, yang lebih nampak, lebih jelas Allah alam, yaitu semua akan kena hempitan, tidak ada yang akan lepas. Ya, orang beriman akan kena, apalagi tidak beriman. Dan hempitan ini sangat dahsyat. Namun akan berbeda satu orang dari orang lainnya tergantung dari amalannya dan keadaannya. Maka oleh karena itu Syekhul Islam rahimahullah taala menyebutkan bahwasanya hempitan kubur itu merupakan bagian dari asbabul maghfirah, sebab diampuninya dosa seorang hamba yang beriman. Beliau mengatakan as-sababus tsamin, karena disebutkan ada 10 asbab yang akan mengampuni dosa seseorang. Ya. Yang kedelapan, ma yahsulu fil qabr minal fitnah wadh-dhaghthah. Apa yang terjadi dalam kuburan berupa ujian, berupa hempitan dan ketakutan, fa inna hadza mimma yukaffiru bihi al khataaya, ini bagian dari hal-hal yang akan mengampuni dosa. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah azza wa jalla menyelamatkan kita di alam penentuan ini. Itu apa? Alam kubur. Karena fa inna jaminhu fa ma ba'dahu aisar. Kalau kita selamat di sana, selamat selanjutnya lebih mudah. Tapi kalau tidak selamat, ini yang mengerikan, ini menakutkan. Dan itu akan menjadi mukaddimah dari segala-galanya. Imma rawdatun min riyadil jannah, entah itu taman dari taman surga, wa imma hufratun min hufarin niran, entah itu akan menjadi lubang dari lubang api neraka. Waliyadzu billah wa nasallallahu assalamata wal afiyah. Demikian para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, beberapa poin yang bisa kita ambil pada kesempatan yang berbahagia dan mulia ini. Mudah-mudahan Allah azza wa jalla memberikan kita taufik, Allah selamatkan kita dari fitnah kubur, Allah selamatkan kita dari azab kubur, dan Allah azza wa jalla selamatkan kita kelak di padang mahsyar, dan Allah masukkan kita ke dalam jannatul na'im, jannatul adn, dan al-firdaus al-a'la. Wa sallallahu sallam wa barak ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya kami persilahkan bagi para pemirsa yang sudah tergabung di kesempatan malam yang berbahagia dan mulia ini, yang ingin berdialog interaktif, kami persilahkan di 08113909 atau di 08779257046. Sekali lagi di 08113909 atau bisa juga di interaktif 08779257046. Baik, sembari kita menunggu para penelpon di kesempatan malam hari ini, kita akan ambil dulu beberapa pertanyaan dari para pemirsa kita di Al Iman TV. Kita ambil yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika wafat, beliau dimakamkan di tempat beliau wafat. Apakah itu suatu sunnah? Pertama, ketika Nabi Shallallahu Wasallam wafat, maka para sahabat bingung, di mana kita akan kebumikan dia? Di sanalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menyebutkan bahwasanya ya, para anbiya alaihimus salatu wassalam yudfanun haitsu matu atau fil ardi alladhi qubida fihi. Di mana mereka meninggal dunia, di sana mereka dimakamkan. Maka ini halatun khasah, keadaan khusus, sama dengan orang yang mati syahid. Di mana dia bertempur, di mana dia meninggal dunia, di sana dia dikebumikan. Dan satu hikmah, bahwasanya Allah Azza wa Jalla mengabulkan doa nabinya, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, ya, la taj'al qabri wathanan yu'bad. Jangan ya jadikan kuburanku berhala yang disembah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menjelaskan, Allah Subhanahu wa taala kabulkan ya dikabulkanlah doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana? Allah Azza wa Jalla makamkan di dalam kamar. Maka Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, laula dzalika la ubriza qabruh. Andai kata bukan kekhawatiran itu, saya akan dinampakkan kubur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dikuburkan di tempat umum. Jadi ini bukan suatu sunnah untuk kita, tapi itu halatun khasah, situasi, kondisi yang khusus bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya. Bagaimana jika seorang anak rantau yang meninggal tanah perantauan, apakah sunnahnya dimakamkan tanah perantauan tersebut atau diperbolehkan untuk memakamkan kota asalnya? Hukum asalnya dia dikebumikan di tempat tersebut. Tapi karena diberangkat melalui jalur resmi bahwasanya aturannya, ya, maka ya dikembalikan ke negeri asalnya. Kalau seperti ini tidak ada masalah. Tapi hukum asalnya adalah Di mana dia meninggal dunia, di sana dia dikebumikan. Dan ingat, sebagaimana yang sudah kita sebutkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla ketika ingin mewafatkan seseorang di suatu negeri, ja'ala lahu ilaiha fiha hajah, Allah jadikan ada keperluannya ke tempat tersebut. Dan seorang itu akan dimakamkan dari bumi mana dia diciptakan. Jadi kalau memang dia kerja di luar negeri, kemudian dia jalur resmi yang mana meninggal dunia dibalikkan ke negaranya, tidak ada masalah. Atau juga masalahnya di negara tersebut tidak ada yang bakalan mengurus pemakamannya secara Islami dan ribet urusannya, maka tidak ada masalah dia dikembalikan ke ya negerinya. Allah Ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana agar rasa takut terhadap alam kubur bisa berubah menjadi semangat untuk memperbaiki amalan kita? Orang beriman dalam beribadah ini tentunya dia di atas tiga pilar. Ya, di atas tiga pilar. Yang pertama yaitu al-mahabbah, cinta, al-hub. Yang kedua ar-raja, berharap. Yang ketiga al-khauf, ada rasa takut. Nah, berkaitan dengan kuburan ini, ketika mendengar azab kita takut, termotivasilah kita untuk beramal. Sebab apa? Di antara penyebab orang akan mendapatkan azab itu meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi dari satu sisi juga adanya naimul qabr, nikmat kubur. Nah, nikmat kubur ini membuat kita semangat lagi untuk beribadah. Kenapa? Karena dari kubur sudah kita merasakan, itu sebabnya disebutkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Ya. Nabi SAW menyebutkan di sana, asri'u bil janazah, segerakan jenazah itu. Karena kalau dia jenazahnya baik, dia akan mengatakan qaddimuni, qaddimuni, cepat, cepatkan aku, percepat aku, supaya dia segera menerima ya ganjaran amalannya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika amal kita hari ini diperlihatkan di alam kubur nanti, mana yang ingin kita bawa? Tidak lebih agung kecuali tauhid dan sunnah itu. Ya, dan tentu juga as-sadaqah. Ya, apalagi amalan-amalan yang disebut oleh Nabi SAW, sab'atun, ada tujuh hal yang akan, sab'atun, ada tujuh perkara yang akan mengalir terus pahalanya ketika seorang meninggal dunia di dalam kuburnya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bismillah, ana adalah seorang ayah dan anak-anak melakukan suatu kesalahan dan harus jatuhkan hukuman yang berat. Bagaimana sikap saya Ustaz dan mohon nasihatnya? Pertama, kalau memang dia betul bersalah dan dijatuhi hukuman yang berat dan diadili menurut syariat, redakan dia, relakan dia. Tapi kalau dia dizalimi, bela dia. Ya, kalau dizalimi, bela dia. Tapi kalau dia ini betul berbuat kesalahan dengan unsur kesengajaan, mudah-mudahan itu menjadi asbab Allah Azza wa Jalla memaafkan dosa-dosanya dari dunia sampai akhirat kelak. Ya, karena memang ya kita dilarang untuk memberi syafaat fi haddin min hududillah apabila itu adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah tepat. Nah, tapi kalau tidak tepat dan dia tidak bersalah dan dia dizalimi, ya Nabi SAW menyebutkan unsur akhaka zaliman au madzluman, belalah saudaramu yang terzalimi atau yang zalim. Ya Rasulullah, ya yang terzalimi sudah jelas, tapi ini loh bagaimana kita membela yang zalim, cegah dia dari kezalimannya. Allah Ta'ala ala wa alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin saat Idul Fitri saya sempat untuk ke makam orang tua saya dengan niat pertama untuk menyambut kematian. Saya ziarah biasa. karena mumpung mudi, apakah saya berdosa Ustaz? Nah, pertama, tidak ada takhsis ziaratul qabr. Jangan menghususkan, tapi kapan pun bisa. Nah, kan tidak mesti hari itu. Supaya jangan terkesan kita ini mengkhususkan. Ya, apalagi kebanyakan orang mengkhususkan pada Idul Fitri itu. Ya, kan bisa datang sehari sebelumnya, bisa datang sehari sesudahnya. Dan lebih hebat lagi adalah doa kita yang tidak pernah berhenti sebagai anak. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Bagaimana sikap kita seorang anak masih berselisih paham dengan orang tua yang mana mereka masih mengikuti tradisi nenek moyangnya? Sabar. Karena Allah Azza wa Jalla sendiri menyebutkan wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi, berbuat syirik saja, syiriknya tidak kita ikuti, tapi urusan dunia tetap baik. Apalagi ini mungkin di bawahnya kesyirikan tersebut, masih tetap kita terus bersabar dan tetap kita berbuat baik. Wallahu ta'ala 'ala wa 'alam. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa contoh pembatalan keislaman yang sering dianggap sepele oleh masyarakat? Nawaqidul Islam ini banyak. Ya, tapi dianggap sepele, Allahu a'lam, saya tidak tahu apakah mereka anggap sepele atau tidak. Ini bergantung kepada keilmuan. Karena hakikatnya semuanya azim, ini berat. Ya, ini semuanya berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu kita kenali ya pembatal-pembatal keislaman tersebut. Ini saya kita akan tahu. Kenapa? I'rifil ahq. Ya, kenali kebenaran tersebut. Karena itu kuncinya. Ya. Nawaqidul Islam, pembatal keislaman yang 10, hakikatnya ini adalah sangat banyak asalnya. Nah, disebutkan oleh para ulama kita, asyirku fil ibadah, syirik dalam ibadah ini banyak dianggap sepele. Kenapa? Karena kejahilan. Kemudian membuat wasa'id, perantara, ini juga banyak orang yang menganggap sepele. Kemudian juga tidak mengkafirkan orang musyrikin, bahkan mengucapkan rahmat almarhum kepadanya. Ini banyak sekali. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Tapi kebanyakannya muncul karena al-jahl, karena kejahilan. Makanya seperti tugas kita untuk memberikan ya penerangan dan penjelasan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Amalan apa yang bisa meluaskan alam barzakh kita, kuburan kita? Seluruh amal saleh ini semuanya akan melapangkan kuburan kita. Nah, tidak ada secara khusus, tapi apapun dari amal saleh itu, semuanya itu adalah melapangkan kuburan dan doa kita yang terutama. Doa anak-anak kita, wallahu ta'ala ala wa alam. Ada berapa syafaat setelah satunya syafaat teman yang saleh? Bagaimana keadaan mereka sebelum di alam kubur? Apakah mereka mendapatkan nikmat atau azab? Tentunya berkaitan dengan masalah syafa'ah ini, ini berlaku kelak pada hari kiamat. Nah, syafa'at ini pun sudah mulai sejak alam kubur. Itu sebabnya Nabi SAW menganjurkan kita perbanyak jumlah yang sholat jenazah. Ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkan di dalam hadis yang sahih, apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi 40 rajulan la yushrikuna billahi shay'a illa shaffa'ahumullah fi." Tidaklah seorang muslim meninggal dunia lalu disolati oleh 40 orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah, melainkan ya Allah terima syafaat mereka untuk si mayit ini. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Bagaimana cara Al-Quran yang telah usang apa dibakar atau dikubur? Bakar dia, kemudian hancurkan dengan tangan dan dikubur. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kami persilahkan bagi para pemirsa yang sudah ikut tergabung di kesempatan malam hari ini, yang ingin bertanya, ya, yang ingin berdialog interaktif, kami persilahkan di 0811-390110. Demikian juga di 0877-9257-0476. Kami silahkan bagi para pemirsa di kesempatan malam hari ini, mungkin ada yang bertanya, ada yang berdialog interaktif. Baik, di sini ada pertanyaan sudah masuk. Apakah di kubur ada kehidupan? Kalau ada kehidupan seperti apa? Ya jelas ada kehidupan. Itulah mulai kehidupan yang hakiki. Dikatakan namanya kehidupan alam barzah. Dan alam barzah itu adalah rumah pertama dari rumah akhirat. Fase pertama dari fase akhirat itu. Ya wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, di belakang mereka ada penghalang sampai hari kebangkitan. Nah, Allahu alam, hanya Allah azza wa jalla yang Maha tahu bagaimana hakikat dari alam barzakh itu, karena kita ya ditugaskan hanya untuk mengimani, dan ketika seorang meninggal dunia di sana dia akan mengetahui. Tapi yang jelas Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan itu adalah rumah pertama dari rumah akhirat. Dan tentu akan sangat berbeda sekali dengan kehidupan kita di dunia. Bagaimana tidak? Sangat jelas kubur itu kan sempit. Lalu bagaimana Nabi mengatakan tsumma yufsalahu wa qabruhu madda basari? Lalu Allah Subhanahu wa taala lapangkan kuburnya sejauh mata memandang. Ini menunjukkan bahwasanya akan berbeda alam barzakh itu, alam kubur itu dengan alam kita di dunia. Wallahu taala ala wa alam. Baik. Ma'asyiral hadirin rahmatillah azza wajalla. Pertanyaan berikutnya. Seperti apa tangisan membatalkan dalam salat? Tangisan tidak membatalkan salat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam didengar suaranya Aziz ke Aziz Mirjal, bagikan suara panci yang mendidih air panas di dalamnya. Maka ini tidak ada masalah. Hanya orang menangis. Yang tidak boleh itu tertawa. In bana harfan, apabila nampak dua huruf maka batal sholatnya. Tapi orang menangis ini tidak membatalkan sholat. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Baik, demikian ma'asyaral muslimin wal muslimat in rahmati Allah azza wa jalla. Para pemirsa, para pendengar in rahmati Allah azza wa jalla. Jumpa kita pada kesempatan malam yang berbahagia dan mulia ini. InsyaAllah kita jumpa lagi pada pertemuan berikutnya insyaAllah ta'ala. Semoga Allah azza wa jalla memberikan kita umur yang panjang dalam ketaatannya. Allah murahkan rizki kita dan Allah mudahkan segala urusan kita. Akhirul kalam, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa jazakumullahu khair wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan syukur jazakumul khairan atas materi dan waktu yang telah disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Mizan Kutsiyah LCMA Hafidhullah Ta'ala. Baik, insyaAllah ta'ala kita akan tutup perjumpaan kita pada pertemuan malam hari ini, dan insyaAllah ta'ala akan kita sambung di pertemuan yang akan datang di setiap hari Kamis malam Jumat bersama guru kita Al-Ustaz Mizan Kutsiyah dari kota Lombok Timur insyaAllah. Kali ini MC yang bertugas harus pamit undur diri. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sudah infak aliman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung bangga inspirasi warna budaya Indonesia hanya ada di sarung bangga ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga bangga bersarung bangga bangga tradisi Indonesia sarung bangga kebanggaan kita
1: bangga bersarung bangga
2: dukung channel kami dengan like subscribe dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV. Dengan wahyu ini.
3: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
4: Masya Allah, tabarakallah.
5: Orang yang
3: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
6: Faedah kajian.
7: Kita ditakdirkan futur. Ingat, takdir itu baru kita ketahui setelah terjadi. Seperti orang katanya jodoh itu sudah ditakdirkan, Ustaz. Iya, kenapa Anda bercerai, Ustaz? Iya, karena jodohmu sampai sana. Selesai. Berarti ada takdir jodoh yang lainnya mungkin. Makanya siapa yang pernah menjanda 4 kali? Kasih hadiah. Iya, mungkin kan jemaah jodohnya enggak selesai, ya, terus ganti jodoh. Ganti. Ya, takdir Allah Azza wa Jalla. Kalau bicara tadi, bagaimana ketika orang terkena futur? Kapan dia tahu futur? Setelah terjadi. Maka yang harus dia pikirkan, kenapa aku futur? Allah menjadikan segala sesuatu itu ada sebabnya. Contoh, orang kalau anak ditakdirkan punya anak, kan insya Allah anak punya anak, Ustaz. Loh iya, tapi sebabnya menikah. Gitu loh. Gimana orang mengatakan ingin punya anak sedangkan dia tidak menempuh sebab-sebab yang sudah Allah tetapkan. Maka, jalani sebab tersebut. Nanti akan ketahuan, engkau punya anak apa enggak? Tadi udah disinggung, ada yang sampai mati enggak punya anak. Tapi bicara orang yang futur, coba engkau tanya, kenapa aku futur? Di bulan Syaban, pada saat amalan-amalan diangkat, kenapa isi catatanku dosa? Mana sholat malamku kok gak ada dalam catatan itu? Mana puasa sunnahku? Mana bacaan Quranku? Ada apa sebenarnya? Yang menyebabkan futur itu sebenarnya dosa. Maka ketika engkau sedang futur, perbanyak istighfar. Nasihat ana buat orang yang futur, duduk engkau, jangan kemana-mana. Kalau engkau di kamarmu, menghadap ke kiblat, kalau bisa sholat, waktunya sholat, kemudian istighfar. Sudah, baca istighfar 100 kali. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Nabi sekali duduk baca 100 kali. Baca lebih dari itu silahkan. Jangan bergerak. Kenapa? Karena futur itu seperti motor yang businya kotor. Sekarang masih ada motor pakai busi, jemaah. Dulu ingat ya, anak dulu pakai motor yang pakai busi. Kalau sudah di starter tidak mau, apa yang kita lakukan? Copot businya, gosok dulu, diampas. Ha, itu jantung kita ini perlu dibersihkan. Karena penggerak seluruh tubuh kita itu jantung. Kalau jantungnya tersumbat, ada sumbatan-sumbatan, kita nggak bisa kita bergerak dengan bagus. Maka bersihkan. Cara membersihkannya dengan istighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau yang menyebabkan engkau itu futur handphonemu, titipkan handphonemu kepada suamimu. Bang, titip handphonenya. Bawa ke tempat kerja. Sudah. Kira-kira ibu-ibu bisa enggak hidup sehari tanpa handphone? Bisa apa enggak? Bisa. Yang punya suami di sini tolong disita HP-nya. Rasakan, betul jemaah. Hidup tanpa handphone. Apa yang akan dilakukan? Karena ada percobaan di barat. Ada anak-anak remaja 14 hari tidak dikasih handphone. Yang awalnya mereka bingung jemaah ini itu. Akhirnya mereka mulai membuat kegiatan. Kegiatan sendiri. Bersama kawannya, ada yang ngobrol, ada yang baca buku, ada yang masak, ada yang olahraga, macam-macam. Itu karena tidak ada ini. Maka kalau ini yang menyebabkan futur, maka tinggalkan. Tinggalkan. Sementara, bulan Syaban, aku nggak pakai handphone. Mungkin. Kayaknya berat, Ustaz. Oke, diatur. Jam berapa sampai jam berapa kita pegang alat ini. Sehingga kita tahu bahwasanya kita itu lemah, bisikan-bisikan untuk menghabiskan waktu dengan hal-hal yang kurang bermanfaat itu banyak sekali. Baik, itu yang perlu dilakukan, beristighfar, mohon ampun sama Allah Subhanahu wa taala, perbanyak zikirnya karena itu termasuk asupan untuk jantung kita supaya menjadi kuat kembali. Dan ketika engkau sedang futur, cukup yang wajib-wajib dulu. Karena yang sunnah-sunnah tadi berat untuk melakukan yang sunnah-sunnah. Maka cukupkan dengan yang wajib, tapi usahakan yang wajib disempurnakan.
0: Al-Iman TV. Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini, radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Quran. Ilmu agama dan dakwah Islam. Teknologi dan dunia kesehatan serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
5: Persiapkan diri Anda karena sesaat lagi akan hadir di ruang dengar Anda program acara Rembulan, request malam bersama Suara Al-Iman, hanya di radio kesayangan Anda, Radio Suara Al-Iman.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yughibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillah wassalatu wassalam wa ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumidin amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang mana segala nikmat jadi sempurna karena rahmatnya dan kebaikan-kebaikan hamba jadi mudah terlaksana karena ridho dan inayahnya. Semoga salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada suri teladan kita Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa berpegang teguh di atas sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Ikhwatul Iman, para pecinta Iman, pendengar setia radio Suara Al-Iman, gelombang 918 AM Kota Surabaya. Kaifahalukum listeners, bagaimana kabarnya pada pertemuan malam hari yang berbahagia ini? Berjumpa bersama Khairuddin kali ini yang biasanya di hari Kamis bersama Mas Fernandario ya. Insyaallah kali ini bersama Khairuddin yang akan menemani aktivitas para listeners. Insyaallah taala besok di Jumat malam yang akan membersamai para pendengar akan ada Mas Fernandario insyaallah, jika tentunya bersama beliau di pukul 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Kali ini bersama Khairin yang bertugas, tadi telah kita simak bersama ya kajian Islam Ilmiah bersama Ustaz Mizan Qudsiyah. Jadi kali ini sedikit terlambat karena cukup panjang tadi. Semoga tidak membuat para pendengar menunggu untuk menghadirkan request-request antum sekalian untuk membersamai pada pertemuan malam hari ini. Baik, tak terasa mulai dari sesi pertama kita akan masuk. Dan apa yang tadi sudah ada telepon yang masuk, sepertinya bisa disambungkan kembali yang ingin menyapa kami dari line telepon. Kita angkat terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Masya Allah, dengan Mas Leandro malam hari ini. Pripun kabarnya, Mas?
9: Ini dari Mas Leandro Islami, selaku santri dari Madrasatul Quran di Kompleks Perumahan Gading Indah Regency Surabaya. Alhamdulillah, kabar aku baik dan sehat ya, Mas Khairuddin.
8: Alhamdulillah. Baik, mau request apa malam hari ini untuk Mas Leandro?
9: Untuk request Siro Sahabat dan nama-nama santri dari Madrasatul Quran sudah saya kirimkan melalui pesan WhatsApp. Jadi baik, mohon dibaca ya. Dan untuk request murotalnya, Surah Al-Fatihah, Surah Al-Qiyamah, Surah Al-Insan, dan Surah Al-Mursalat. Baik. Dengan koriknya Syekh Abdullah Al-Madrul. Oke, baik, itu saja yang saya sampaikan. Sekian, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakumullah khairan untuk requestnya dan semangatnya dari Mas Leandro di Gading Indah Regency Kota Surabaya. Dari request kisah sahabat ya, nanti kisah sahabatnya di sesi rada akhir. Tadi Surah Al-Qiyamah ya, sorry, saya coba ini ya. Baik, baik, nanti sudah kita siapkan ini korinya Syekh Abdullah Al-Madrid. Kemudian langsung kita sambil bacakan request yang masuk dari pesan WhatsApp juga. Dan tentunya bagi para pendengar yang ingin bergabung bersama kita seperti Mas Leandro tadi dari line telepon, boleh langsung disapa di 08 73 kali 04 kali 846. Dan mungkin kita bacakan tadi request dari Mas Leandro, ingin dibacakan nama-nama santri dari madrasah beliau ya. Insya Allah kita bacakan dari santri Madrasatul Quran, tepatnya di Gang 2 nomor 31 Komplek Perumahan Gading Dari GNC. Yang pertama ada santri Mas Reza, yang kedua ada Mas Leandro, ada Mas Fahri dengan kakaknya Kak Fadli, kemudian Kak Kiandra, Kak Ravano, Mikhail, Rian, Iqbal, Fadli dengan adiknya Fahri, Alfi Algaya, Ammar, Ali, Giatsa, Kinan, Ubaid, Fajri, Bagus, dan Elzar. Masya Allah, semoga dapat mewakili untuk juga menyimak kami dari Radio Suara Liman 918 AM dengan semangatnya Mas Leandro yang mengajak para teman-temannya untuk mendengarkan Radio Suara Liman mungkin ya. Baik, kemudian kita lanjut membacakan request yang kedua dari pendengar kita di Teloganyar Lamongan. Ada Ibu Yusuf di Teloganyar Lamongan. Malam hari ini merequest beliau ingin dihadirkan Surah Al-Jumu'ah dengan Al-Haqqah dengan Qurian Syekh Abdul Basit Abdul Somad. Baik, nanti kita akan siapkan. Kemudian yang selanjutnya ada request dari Ibu Mulia di Disimbatan Kota Lamongan, merequest Surah Al-Mulk dengan Qurian Syekh Sa'ad Al-Ghamidi. Baik, nanti kita juga siapkan, nanti kita selang-seling ya untuk request-request yang panjang. Kemudian juga masuk lagi dari pendengar setia kita di Kota Perak Jombang, ada Bapak Mahmudi dan istri di Perak Jombang. Semoga sehat selalu di sana Bapak bersama keluarga. Malam hari ini beliau ingin mendengarkan Surah Al-Waqi'ah dengan karyanya Ustaz Abdul Qadir. Baik, kita akan siapkan. Kemudian disambung yang keempat ya, dari pendengar kita di Kota Surabaya. Salah satu pendengar senior kita ada Ibu Budiana di Kota Bulak Banting Kenanga 28 Kota Surabaya. Ahlan Ibu, semoga sehat selalu Ibu Budiana bersama suami. Mereka Surah Ar-Rahman dengan karya Syekh Ziyad Abad dan Mutiara Nasihat Seperti Hati Burung oleh Ustaz Firan dan Dirja. Biasanya merequest munasnya dulu ini yang diputarkan dulu. Baik, nanti kita putarkan munasnya baru Surah Ar-Rahmannya. Semoga dapat mewakili nanti requestnya. Kemudian kita bacakan satu request lagi baru saja masuk dan kita akan putarkan sesaat lagi. Dari pendengar kita juga, salah satu pendengar senior kita juga ada Ibu Ami di Kedinding Seru ini. Ahlan Ibu, semoga sehat selalu bersama keluarga di Kedinding Seru ini, Kota Surabaya. Malam hari ini merequest surah An-Naba dengan karya Ustaz Abu Usamah, dan Al-Fajr dengan karya Syekh Hani Arifai. Baik, kita hadirkan dua surah ini. Bagi para pendengar yang budiman yang ingin menyapa, nanti dapat langsung dikirimkan ke nomor WhatsApp kami. Nanti kita akan jeda temanya, nanti sebentar kita bacakan request yang masuk baru. Dan sesaat lagi kita akan hadirkan dari pendengar-pendengar kita tadi yang sudah merequest. Ada Mas Leandro, ada Ibu Yusuf, ada Ibu Mulyadi, ada Bapak Mahmudi, ada Ibu Budiana, dan Ibu Ami. Baik, berikut ini semoga dapat mempersamai para pendengar dalam program Rembulan Request Malam bersama Al-Iman. Semoga dapat menemani aktivitas para listener. Selamat menyimak dan selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang sekelompok manusia yang masuk surga karena hati mereka seperti hati burung. Kata Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah, riwayat Al-Imam Muslim, Yadkhulul jannata aqwamun af'idatuhum mislu af'idati thair. Masuk surga sekelompok orang yang hati mereka seperti hati burung. Ada apa gerangan dengan hati burung? Para ulama menjelaskan tentang hadis ini, kira-kira ada tiga tafsiran tentang hati burung. Yang pertama mengatakan bahwasanya mereka disebut memiliki hati seperti hati burung karena tawakal mereka yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah burung, burung dia tidak punya keahlian mungkin dalam mencari rezeki, mungkin kemampuan dia terbatas, akalnya pun tidak seperti manusia. Namun Allah memberikan dia rezeki. Dia pergi di pagi hari dalam kondisi perut kosong, pulang dalam kondisi perut sudah kenyang, bahkan bawa makanan buat anak-anaknya. Nah, kita sebagian kita manusia terkadang atau sering kita tatkala mencari rezeki, kita bersandar kepada kemampuan kita, bersandar kepada kecerdasan, bersandar kepada pengalaman, bersandar kepada keahlian kita, ya, sehingga tawakal kita kurang kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah kecerdasan, pengalaman, keahlian itu hanyalah semua sebab. Seharusnya seorang tatkala mencari rezeki dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti burung, oleh karenanya Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan jika seorang menempuh sebab untuk mencari rezeki dan dia bertawakal sebagaimana tawakalnya burung, maka dengan tawakal yang tinggi, dengan sebab yang sedikit, Allah bisa memberikan dia rezeki yang banyak. Oleh karena seorang tatkala mencari rezeki, tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia kerjakan, tapi dia yakin bahwasanya rezeki di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini penafsiran pertama yang dimaksud dengan hati seorang seperti hati seekor burung. Adapun tafsiran kedua, sebagian ulama menyebutkan maksudnya disebut dengan hati burung, hatinya sangat lembut. Burung hati memiliki hati yang lembut, hati yang ringan, tidak banyak terlalu memikirkan yang berat-berat, ya. Sama orang lain begitu kasih sayang. Sampai terkadang seorang hatinya sangat lembut, dia lebih sayang kepada seorang anak daripada ibu sang anak itu sendiri. Terkadang dia begitu sayang kepada seorang kawan daripada kawannya sendiri, ya. Dan ini dikatakan orang yang memiliki hati yang seperti hati yang burung. Oleh karena orang yang memiliki hati yang burung, seperti hati burung itu jauh dari kejengkelan, jauh dari kedongkolan, jauh dari hasad, selalu berprasangka baik kepada orang lain, lembut sama orang lain, kasih sayang sama orang lain. Itu orang hatinya seperti hati burung. Subhanallah, ada orang masuk surga dengan sedekahnya, ada orang masuk surga dengan sholat malamnya, ada orang masuk surga dengan dakwahnya. Ada sekelompok manusia yang masuk surga, kenapa? Karena hatinya seperti hati burung. Hatinya lembut, hatinya sayang kepada orang lain, husnuzan kepada orang lain, berprasangka baik kepada orang lain, jauh daripada kedengkian, jauh daripada hasad. Sifat istimewa ini seperti hati burung buat dia masuk ke dalam surga. Tafsiran yang ketiga yang disebut oleh para ulama dimaksud dengan hati burung seperti hati burung, yaitu burung itu termasuk hewan yang mudah takut. Kita dekati sedikit dia segera terbang, kita gerakan sedikit dia segera menjauh. Demikianlah seorang yang bertakwa kepada Allah, dia senantiasa takut kepada Allah. Ada suatu kemaksiatan buat dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu kesalahan yang dilakukan dia buat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak meremehkan kemaksiatan. Tidak seperti kebanyakan manusia melihat maksiat dianggap sepele, melakukan kesalahan dianggap sepele. Tidak, seorang yang memiliki hati yang seperti hati burung senantiasa kembali kepada Allah. Dia takut kepada Allah dengan sebab kesalahan sedikit pun dia takut kepada Allah. Dia dengar ayat-ayat tentang hari kiamat dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia membaca peringatan-peringatan Allah dalam Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi, maka hatinya pun menjadi lembut takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita hati-hati seperti hati seekor burung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sebuah kisah dari salah satu seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari salah seorang di antara sahabat-sahabat Nabi yang mulia, yaitu Abdurrahman bin Auf. Dia adalah salah satu dari 8 orang yang pertama-tama masuk Islam. Dia adalah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Dia adalah salah satu dari 6 anggota syura untuk memilih khalifah setelah wafatnya Al-Faruq Umar Ibnul Khattab. Dia adalah salah satu dari sedikit orang yang memberi fatwa di Madinah, padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup di antara mereka. Semasa jahiliyah, dia bernama Abdu Amrun. Manakala dia masuk Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia memanggilnya Abdurrahman. Laki-laki ini adalah Abdurrahman bin Auf. Semoga Allah meridainya. Abdurrahman bin Auf masuk Islam sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke rumah Al-Arqam. 2 hari setelah As-Siddiq, Abu Bakar masuk Islam. Abdurrahman menerima siksaan di jalan Allah seperti kaum muslimin angkatan pertama. Dia sabar sebagaimana mereka sabar. Dia teguh sebagaimana mereka teguh. Dan dia jujur sebagaimana mereka jujur. Dia berlari hijrah ke Habasyah sebagaimana banyak dari mereka yang berhijrah ke sana. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan kaum muslimin untuk hijrah ke Madinah, Abdurrahman termasuk angkatan pertama yang berhijrah ke sana. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan di antara orang-orang Muhajirin dan Ansar, beliau mempersaudarakan Abdurrahman dengan Sa'ad bin Ar-Rabi Al-Ansari. Sa'ad berkata kepada saudaranya Abdurrahman bin Auf, "Saudaraku, aku adalah orang yang paling kaya di Madinah. Aku mempunyai 2 kebun dan 2 istri. Lihatlah, manakah dari kedua kebunku itu yang kamu sukai? Tentu aku akan memberikannya kepadamu. Dan wanita mana dari kedua istriku itu yang kamu sukai? Tentu aku mentalaknya agar engkau bisa memperistrikannya." Abdurrahman menolak tawaran saudaranya, laki-laki Ansor ini. "Semoga Allah memberkahimu pada harta dan keluargamu. Tunjukkan aku pasar." Maka saat menunjukkannya kepadanya, dan Abdurrahman mulai berdagang. Dia mulai menjual dan membeli, meraup untung dan menabung. Tidak perlu waktu lama bagi Abdurrahman sehingga dia sudah mempunyai sesuatu yang bisa dia jadikan sebagai mahar bagi seorang wanita. Maka dia pun menikah. Dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan aroma yang wangi tercium dari badannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Selamat wahai Abdurrahman." Abdurrahman menjawab, "Aku menikah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Mahar apa yang kamu berikan kepada istrimu?" Abdurrahman menjawab, "1 nawat emas." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buatlah walimah walaupun hanya dengan seekor domba. Semoga Allah memberkahi hartamu." Abdurrahman berkata, "Maka harta datang kepadaku sampai-sampai aku melihat bahwa jika aku mengangkat batu, niscaya aku menyangka bahwa aku akan menemukan emas atau perak di bawahnya." Dalam perang Badar, Abdurrahman bin Auf berjihad karena Allah dengan jihad yang sebenarnya. Dia berhasil membunuh musuh Allah, Umair bin Uthman bin Ka'ab At-Taimi. Dalam perang Uhud, Abdurrahman tetap teguh manakala kaki-kaki kaum muslimin goncang. Dia tetap berperang dengan gigihnya sekalipun kaum muslimin berlari menyelamatkan diri. Selesai perang, tubuhnya dipenuhi luka, lebih dari 20 luka. Sebagian darinya sangat dalam, sehingga tangan seseorang bisa masuk ke dalamnya. Namun, jihad Abdurrahman bin Auf sendiri terlihat kecil jika dibandingkan dengan jihadnya dengan hartanya.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak mengirim sebuah pasukan. Beliau berwasiat kepada para sahabat, "Berinfaklah kalian karena aku akan menyiapkan sebuah pasukan." Maka Abdurrahman bin Auf bergegas pulang ke rumah lalu bersegera kembali. Dia berkata, "Rasulullah, aku mempunyai 4.000. 2.000 aku berikan sebagai hutang kepada Rabbku, dan 2.000 aku tinggalkan bersama keluargaku." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semoga Allah memberkahimu pada apa yang kamu berikan, dan semoga Allah memberkahimu pada apa yang tidak kamu berikan." Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak pergi ke Tabuk, perang terakhir dalam hidup beliau, kebutuhan terhadap harta tidak lebih rendah daripada kebutuhan kepada bala tentara. Pasukan Romawi berjumlah besar dan banyak. Saat itu Madinah sedang menghadapi masa kering. Perjalanan yang ditempuh sangat jauh. Perbekalan yang sangat sedikit. Kendaraan sangat tidak mencukupi. Sampai ada beberapa orang mukmin datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka memohon dengan penuh harap kepada beliau agar diajak serta bersama beliau. Namun beliau menolak permintaan mereka karena beliau sudah tidak mempunyai kendaraan untuk membawa mereka. Mereka pun pulang dengan air mata berlinang karena kesedihan tidak memiliki perbekalan. Sehingga mereka disebut dengan Al-Bakain, orang-orang yang menangis. Sedangkan pasukan ini dikenal dengan Juyusul Usra, pasukan yang diberangkatkan dalam keadaan kesulitan. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta para sahabat untuk berinfak dan berharap pahala kepada Allah. Maka kaum muslimin berlomba-lomba menjawab ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdurrahman bin Auf berada di deretan pertama orang-orang yang berinfak. Dia menyerahkan 200 uqiyah emas. Umar bin Khattab berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sesungguhnya aku melihat Abdurrahman telah melakukan sebuah kesalahan. Dia tidak menyisahkan apapun untuk keluarganya." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Apakah kamu masih menyisakan sesuatu untuk keluargamu, wahai Abdurrahman?" Abdurrahman menjawab, "Ya, aku masih menyisahkan lebih banyak dari apa yang aku infakkan dan lebih baik untuk mereka." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Berapa?" Abdurrahman menjawab, "Rizki, kebaikan dan pahala yang Allah dan Rasul-Nya janjikan." Pasukan ini berangkat ke Tabuk. Di sana Abdurrahman bin Auf meraih sebuah karunia besar yang tidak pernah diraih oleh seorang muslim. Ketika waktu sholat tiba, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum juga hadir. Maka Abdurrahman bin Auf menjadi imam bagi kaum muslimin. Rakaat pertama belum selesai ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke deretan orang-orang yang sholat dan menjadi makmum di belakang Abdurrahman bin Auf. Adakah seseorang yang lebih mulia karunianya dan lebih berharga anugerahnya dibanding dengan seseorang yang menjadi imam bagi penghulu umat dan imam para nabi, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam? Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpulang ke hadirat Rabb-nya, Abdurrahman bin Auf lah yang menopang kemaslahatan para ummahatul mukminin. Dialah yang menanggung kebutuhan hidup mereka. Jika mereka berpergian, maka Abdurrahman ikut menyertai mereka. Jika mereka menunaikan ibadah haji, maka Abdurrahman menunaikannya bersama mereka. Abdurrahman memasang kain hijau, kain yang dipakai oleh orang-orang khusus, di atas tenda yang ada di punggung unta mereka, dan singgah di tempat-tempat yang menyenangkan mereka. Hal itu merupakan salah satu kemuliaan Abdurrahman bin Auf, sekaligus kepercayaan dari para ummahatul mukminin kepadanya. Dengannya dia patut untuk berbangga dan membanggakan.
Kebaikan Abdurrahman bin Auf kepada kaum muslimin dan para ummahatul mukminin sampai kepada tingkat bahwa dia menjual sebidang tanahnya dengan 40 ribu dinar. Lalu dia membagi-bagikannya kepada Bani Zuhrah dan orang-orang miskin dari kalangan Muhajirin dan Ansar serta para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abdurrahman mengirimkan jatah milik Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dari hasil penjualan tersebut, Aisyah bertanya, "Siapa yang mengirimkan harta ini?" Maka dijawab, "Abdurrahman bin Auf." Maka Aisyah berkata, "Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak menyayangi kalian sesudahku kecuali orang-orang yang sabar." Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Abdurrahman bin Auf dikabulkan. Harta Abdurrahman bin Auf diberkahi. Perniagaannya berkembang pesat. Kafilah dagangnya hilir mudik datang dan pergi ke Madinah dan dari Madinah dengan membawa gandum, tepung, minyak, kain, bejana, minyak wangi, dan segala kebutuhan hidup. Kafilah Abdurrahman juga membawa hasil-hasil mereka yang melebihi kebutuhan mereka. Di suatu hari, kafilah dagang milik Abdurrahman bin Auf tiba di Madinah. Kafilah yang terdiri dari 700 unta, benar, 700 unta, membawa gandum, perlengkapan dan segala apa yang diperlukan oleh masyarakat. Begitu kafilah dagang ini masuk Madinah, bumi Madinah seolah-olah bergetar menyambutnya. Suara derap dan bising laju unta terdengar di seluruh pelosoknya. Maka Aisyah berkata, "Suara apa itu?" Maka dijawab, "Kafilah dagang Abdurrahman bin Auf, 700 unta membawa gandum, tepung, dan makanan, dan barang dagangan yang lainnya." Maka Aisyah berkata, "Semoga Allah memberkahinya dan memberkahi pada apa yang telah dia berikan kepadanya di dunia, sekalipun pahala akhirat lebih besar." Sebelum unta-unta itu menderum, berita kedatangan kafilah ini sudah tiba di telinga Abdurrahman bin Auf. Begitu dia mendengar ucapan Ummul Mukminin, dia langsung datang untuk menemuinya. Abdurrahman berkata, "Aku menjadikanmu sebagai saksi bahwa aku menginfakkan kafilah dagang ini dengan apa yang ada di atas punggungnya, sampai pelana-pelananya dan kain pelananya di jalan Allah." Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Abdurrahman bin Auf agar Allah taala memberkahinya terus memayunginya selama hidupnya. Sehingga Abdurrahman menjadi orang terkaya dan paling banyak hartanya di kalangan para sahabat. Namun Abdurrahman bin Auf meletakkan semua hartanya demi meraih ridha Allah dan ridha Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka dia menginfakkannya dengan kedua tangannya, ke kanan dan ke kiri, secara rahasia maupun terbuka. Dia bersedekah dengan 4.000 dirham perak, kemudian menembahnya dengan 40.000 dinar emas. Masih ditambah lagi dengan 200 uqiyah emas. Kemudian dia menyediakan 500 ekor kuda bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Kemudian menyediakan 1.500 unta bagi para mujahidin yang lainnya. Manakala ajal menjemputnya, dia memerdekakan hamba-hamba sahayanya dalam jumlah besar. Dia berwasiat agar orang-orang yang pernah ikut dalam perang Badar yang masih hidup diberi 400 dinar emas per orang. Maka mereka semua menerimanya, dan jumlah mereka saat itu ada sekitar 100 orang. Abdurrahman berwasiat untuk para ummahatul mukminin. Masing-masing dari mereka diberi harta yang melimpah, sehingga Ummul Mukminin Aisyah sering berdoa untuknya. Semoga Allah memberinya minum dari mata air surga. Semoga Allah memberinya minum dari mata air surga. Setelah semua itu, Abdurrahman masih meninggalkan warisannya untuk keluarganya dalam jumlah yang tidak terhitung banyaknya. Dia meninggalkan 1.000 ekor unta, 100 ekor kuda,
300 ekor domba. Abdurrahman beristri 4. Masing-masing dari mereka mendapatkan 80 ribu dari jatah 1/8 mereka dari warisan Abdurrahman. Abdurrahman meninggalkan emas dan perak untuk membagi-bagikannya di antara para ahli warisnya. Emas dan perak tersebut harus dipotong-potong dengan kapak yang membuat tangan para pemotongnya kelelahan. Namun semua harta tersebut tidak membuat silau Abdurrahman bin Auf. Tidak merubahnya. Jika orang-orang melihat Abdurrahman bin Auf di antara para hamba sahayanya, maka mereka tidak bisa membedakan antara mereka. Suatu hari, ketika dia sedang berpuasa, makanan dihidangkan kepadanya. Dia memandangnya dan berkata, "Mus'ab bin Umair telah gugur padahal dia lebih baik dariku. Kami tidak mendapatkan kafan baginya. Jika kami menutupi kepalanya, maka kakinya tersingkap. Jika kakinya ditutup, maka kepalanya terbuka. Kemudian Allah Ta'ala membentangkan dunia kepada kami seperti ini. Sesungguhnya, aku khawatir. Semua ini adalah pahala kami yang disegerakan." Kemudian Abdurrahman menangis sesenggukan, sehingga dia tidak jadi makan untuk mengakhiri puasanya. Kebahagiaan untuk Abdurrahman bin Auf adalah 1000 kebahagiaan. Muhammad bin Abdullah, Nabi yang benar lagi dibenarkan, telah menyampaikan berita gembira surga kepadanya. Ketika wafat, jenazahnya diantarkan ke tempat istirahatnya oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dan Uthman bin Affan Dzunnurain yang menyolatkannya. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib mengantarkan jenazahnya dan berkata, "Pergilah, engkau telah mendapatkan kejernihannya. Semoga Allah merahmatimu."

0: Masih bersama kami dalam program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman.
1: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al-Iman di 08-131-94x846. Di 08-131-94x846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al-Iman Publishing di @aliman_publishing.
2: Wah, nggak kerasa. Bentar lagi sudah Idul Adha. Waktunya kurban. Bentar-bentar. Kalau kurban, mesti keluar uang berapa ya? Cara milih hewannya gimana ya? Apa mesti nyembelih sendiri? Kan aku gak bisa nyembelih. Aduh, jadi bingung.
3: Wait, tenang. Kurban di Al-Iman aja.
2: Kurban di Al-Iman?
3: Iya, kamu gak perlu repot lagi cari hewan kurban berkualitas. Ada domba, kambing, sapi kolektif 7 orang dengan harga terbaik.
2: Tapi, kalau pesan jauh-jauh hari, bakal kena tambahan biaya nggak ya?
3: Jangan khawatir, harga hewan kurban sudah termasuk ongkos kirim, perawatan, penyembelihan, bahkan menyalurkan kurban kamu.
2: Cara pesannya gimana?
3: Cara pesannya gampang banget. Hubungi nomor 085-704-018-561 atau di nomor 08-73x04x846. Tentukan hewan kurbanmu, kirim bukti transfer, sudah deh. Tinggal tunggu update dari Al-Iman.
2: Oke deh, aku pesan sekarang. Wah, alhamdulillah. Kurban makin tenang dan gak ribet dengan kurban bersama Al-Iman.
4: Berkurban jadi tenang dan mudah bersama Kurban Al-Iman.
0: Masih bersama kami dalam program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman.
5: Alhamdulillah khotul iman, para pendengar setia radio Suara Al-Iman gelombang 918 AM Kota Surabaya. Alhamdulillah, Masya Allah, Masya Allah. Tadi sudah kita perdengarkan bersama request-request dari para pendengar ya. Alhamdulillah jika telah terwakili, terputarkan request-request dari para pendengar dari sesi awal hingga sesi akhir pada pertemuan malam hari ini. Dan insya Allah sekaligus MC yang bertugas harus pamit undur diri karena tak terasa sudah 2 jam berlalu. Kita Khairuddin menemani aktivitas para listeners. Dan tentunya insya Allah jangan berkecil hati, kita akan sambung kembali pertemuan request-request yang akan datang di setiap pagi hari dan di malam hari besok. Kali ini Khairuddin harus pamit undur diri terlebih dahulu. Kami ucapkan jazakumullah khairan atas partisipasi dalam membersamai Radio Suara Al-Iman. Kita tutup perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Anda telah mengikuti program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

Uthman bin Affan. Sejarah kenabian belum pernah mengetahui seseorang yang menjadi menantu seorang nabi dua kali selain Uthman bin Affan. Dia adalah Dhunurain, Sahib Hijratain, suami dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uthman bin Affan berada di puncak kemuliaan di antara kaumnya di zaman jahiliyah. Kedudukannya tinggi, hartanya melimpah, hidupnya makmur, sangat rendah hati, dan sangat pemalu. Kaumnya sangat mencintainya. Cinta mereka kepadanya adalah cinta yang tulus. Sehingga seorang ibu menyanyikan untuk putri kecilnya, "Aku mencintaimu dan Ar-Rahman." Dengan cinta Quraisy kepada Uthman. Ketika Islam menyinari Makkah dengan cahayanya, Uthman termasuk ke dalam rombongan orang-orang angkatan pertama yang mengambil cahayanya. Keislaman Uthman bin Affan mempunyai kisah yang selalu disampaikan oleh para perawi. Manakala Uthman mengetahui di masa jahiliyah bahwa Muhammad bin Abdullah menikahkan putrinya Ruqayyah dengan sepupunya Utbah bin Abu Lahab. Dia sangat menyesal karena orang lain mendahuluinya. Dia gagal meraih akhlaknya yang luhur dan keluarganya yang terpandang. Sehingga dia pulang kepada keluarganya dalam keadaan berduka. Uthman bertemu dengan bibi dari ibunya, Su'da binti Quraisy, seorang wanita berakal lagi tegas dan berumur lanjut. Maka bibinya ini meringankan beban Uthman bin Affan. Bibinya menyampaikan berita gembira tentang kedatangan seorang nabi yang membuang penyembahan terhadap berhala dan mengajak kepada penyembahan hanya kepada Allah yang Esa sebagai pemilik agama. Bibinya mendorongnya untuk mengikuti agama nabi tersebut dan menggugah semangatnya bahwa dia akan mendapat apa yang dia cari di sisinya. Uthman berkata, "Maka aku berangkat sambil memikirkan apa yang dikatakan oleh bibiku. Aku bertemu dengan Abu Bakar. Aku menyampaikan kata-kata bibiku kepada Abu Bakar. Abu Bakar pun berkata, 'Demi Allah, bibimu benar dalam berita yang dia sampaikan kepadamu. Begitu juga kabar gembira yang dia katakan kepadamu, wahai Uthman. Sesungguhnya kamu adalah laki-laki berakal lagi tegas. Tidak samar bagimu kebenaran. Ia tidak rancu di sisimu dengan kebatilan. Berhala-berhala yang disembah oleh bangsa kita, bukankah ia adalah batu yang tuli? Tidak melihat dan tidak mendengar?' Aku menjawab, 'Benar.' Abu Bakar berkata, 'Sesungguhnya apa yang dikatakan oleh bibimu, wahai Uthman, sudah terwujud. Allah telah mengutus Rasulnya dan mengirimnya kepada seluruh manusia dengan membawa agama hidayah dan kebenaran.' Aku bertanya, 'Siapa dia?' Dia menjawab, 'Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib.' Aku menegaskan, 'Yang bergelar As-Sadiqul Amin?' Dia menjawab, 'Benar, dia orangnya.' Aku berkata, 'Adakah engkau berkenan menemaniku kepadanya?' Dia menjawab, 'Iya.' Maka kami berangkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manakala beliau melihat kami, beliau bersabda kepadaku,
Penuhilah panggilan Allah, wahai Utsman. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu secara khusus dan kepada manusia secara umum. Utsman berkata, demi Allah, begitu kedua mataku melihatnya, kedua telingaku mendengar kata-katanya, aku langsung merasa tenang dan membenarkan risalahnya. Kemudian, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak untuk disembah selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Sampai hari itu, tidak seorang pun dari kaum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bani Hashim yang beriman kepada beliau. Hanya saja di antara mereka belum ada yang memusuhinya selain paman beliau, Abu Lahab. Abu Lahab dengan istrinya termasuk orang Quraisy yang paling keras bermusuhannya terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling berat gangguannya terhadap beliau dan siksaannya. Maka Allah menurunkan firman-Nya tentangnya dan istrinya.

0: وما كسبت سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya, hartanya, dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, neraka. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, penyebar fitnah. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal.
2: Turunnya ayat ini menambah kebencian Abu Lahab terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Permusuhan dia dan begitu juga istrinya terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin semakin meningkat. Maka suami istri ini memerintahkan anaknya, Utbah, untuk mentalak istrinya, Ruqayyah binti Muhammad. Maka Utbah pun mentalaknya untuk membalaskan dendam bapaknya. Utsman bin Affan begitu bahagia manakala dia mendengar Ruqayyah ditalak. Maka dia langsung melamarnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menikahkannya dengannya. Ibunya Khadijah binti Khuwailid mempersiapkan Ruqayyah untuknya. Utsman termasuk laki-laki Quraisy yang berwajah rupawan dan istrinya Ruqayyah menyainginya dalam hal yang sama. Sehingga ketika keduanya disatukan dalam akad perkawinan, ada yang berkata, suami istri terbaik yang dilihat oleh manusia adalah Ruqayyah dan suaminya, Utsman. Sekalipun Utsman mempunyai jasa-jasa mulia dan keutamaan, dia tetap tidak selamat dari siksaan kaumnya manakala dia masuk Islam. Pamannya Al-Hakam tidak rela kalau keponakannya, seorang anak muda dari Bani Abdusyam, meninggalkan agama Quraisy. Dia tidak bisa menerima hal itu. Maka dia dan orang-orangnya membangun tembok permusuhan dengan kokohnya. Al-Hakam menangkap Utsman dan mengikatnya. Dia berkata, apakah kamu membenci agama nenek moyangmu dan masuk ke dalam agama yang baru? Demi Allah, aku tidak akan membiarkanmu sampai kamu mencampakkan agamamu itu. Utsman menjawab, demi Allah, aku tidak akan pernah meninggalkannya selama-lamanya. Aku tidak akan berpisah dengan nabiku selama aku hidup. Pamannya Al-Hakim pun selalu menyiksanya. Namun Utsman semakin kokoh berpegang kepada keyakinannya. Ia berpegang teguh pada akidahnya. Hingga pamannya pun putus asa, melepaskannya dan tidak menyentuhnya lagi dengan keburukan. Sementara itu, orang-orang Quraisy masih tetap menyembunyikan permusuhan mereka terhadapnya, menimpakan siksaan terhadapnya, sehingga hal itu mendorongnya untuk berhijrah, menyelamatkan agamanya dan meninggalkan nabinya. Kaum muslimin pertama yang hijrah ke bumi Habasyah adalah Utsman dengan istrinya, Ruqayyah. Manakala keduanya hendak berangkat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melepas keduanya. Beliau bersabda, semoga Allah menyertai Utsman dan istrinya, Ruqayyah. Semoga Allah menyertai Utsman dan istrinya, Ruqayyah. Sesungguhnya Utsman adalah orang pertama yang membawa keluarganya berhijrah setelah Nabi Lut. Utsman dan istrinya tidak tinggal lama di Habasyah, seperti yang dilakukan oleh orang-orang muhajirin lainnya. kerinduannya dan kerinduan istrinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menggelayuti mereka. Kerinduan mereka untuk kembali ke Mekah sedemikian mendalam. Maka keduanya memutuskan untuk pulang dan tinggal di Mekah. Sampai Allah Ta'ala memberi izin kepada nabinya dan orang-orang yang beriman untuk berhijrah ke Madinah. Lantas keduanya pun berangkat ke sana. Utsman selalu ikut dalam peperangan yang diterjuni oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadir dalam setiap medan laga yang dimasuki oleh beliau. Hanya perang Badar yang tidak diikuti oleh Utsman. Hal itu karena dia sibuk merawat istrinya, Ruqayyah, yang sedang sakit. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari Badar, beliau mendapati putrinya Ruqayyah sudah wafat. Beliau pun sangat bersedih karenanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghibur Utsman bin Affan atas musibahnya dengan hiburan yang sangat mulia. Beliau menganggap Utsman termasuk orang-orang yang ikut dalam perang ini. Nabi memberinya bagian dari harta rampasan perang dan menikahkannya dengan putri beliau yang lain, yaitu Ummu Kulthum. Pernikahan Utsman bin Affan yang kedua dengan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini merupakan keutamaan yang tidak diraih oleh siapapun selainnya. Sejarah kenabian tidak pernah mencatat seorang laki-laki menikahi dua putri seorang nabi selain Utsman bin Affan. Keislaman Utsman bin Affan termasuk nikmat Allah paling agung kepada kaum muslimin. Kebaikan besar yang dia limpahkan kepada Islam, tidaklah kaum muslimin ditimpa kesulitan, kecuali Utsman menghibur mereka. Islam tidak pernah mendapatkan masalah, kecuali Ibnu Affan ini di barisan depan orang-orang yang mengatasinya. Salah satunya adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak berangkat ke perang Tabuk. Kebutuhan perang ini kepada harta tidak mengalahkan kebutuhannya kepada bala tentara. Pasukan Romawi berjumlah besar dengan perlengkapan yang unggul dan mereka berperang sebagai tuan rumah di negeri sendiri. Adapun kaum muslimin, jarak perjalanan mereka ke Tabuk adalah perjalanan yang sangat panjang. Bekal mereka terbatas dan kendaraan mereka sangat sedikit. Saat itu mereka sedang didera kekeringan panjang, kekeringan yang jarang menerpa Jazirah Arabiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terpaksa banyak orang untuk berangkat berjihad dan merengkuh gelar syahid. Karena orang-orang itu tidak memiliki kendaraan yang mereka bawa, sehingga mereka terpaksa pulang, sementara mata mereka basah oleh air mata kesedihan, karena tidak bisa ikut berjihad bersama beliau. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik mimbar. Beliau memuji Allah dan menyanjungnya sesuai dengan kebesarannya. Selanjutnya beliau mendorong kaum muslimin untuk mengorbankan harta mereka, dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala besar untuknya. Utsman bin Affanlah yang bangkit pertama kali dan berkata, "Aku menyiapkan 100 unta dengan pelananya dan kain penutupnya, wahai Rasulullah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari atas mimbar tempat beliau berkhutbah. Beliau masih tetap mendorong orang banyak untuk berinfak. Utsman pun berdiri untuk kedua kalinya. Dia berkata, "Aku menyiapkan 100 unta kedua dengan pelananya dan kain penutupnya, wahai Rasulullah." Saat itu wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbinar-binar karena bahagia. Beliau turun lagi satu tingkat dan beliau masih tetap mengajak orang banyak untuk berinfak. Untuk yang kali ketiganya, Utsman berdiri dan berkata, Aku menyiapkan 100 unta ketiga dengan pelananya dan kain penutupnya, wahai Rasulullah. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuk dengan tangan beliau yang mulia sebagai ungkapan kerelaan terhadap apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Beliau bersabda, "Tidak merugikan Utsman dari apa yang dia kerjakan setelah hari ini. Tidak merugikan Utsman dari apa yang dia kerjakan setelah hari ini." Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari mimbar beliau, Utsman bin Affan pulang ke rumahnya. Selanjutnya dia mengirimkan unta-unta yang dia janjikan bersama 1000 dinar emas. Manakala dinar tersebut diletakkan di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau membolak-baliknya dengan kedua tangan beliau yang suci, satu sisi ke sisi yang lainnya, sambil bersabda, "Semoga Allah mengampunimu, wahai Utsman, atas apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu tampakkan, apa yang kamu lakukan dan apa yang akan kamu lakukan sampai hari kiamat." Di zaman Khalifah Al-Faruq, kaum muslimin tertimpa kekeringan panjang yang membinasakan tanaman dan hewan-hewan ternak, sehingga tahun tersebut dikenal dengan tahun Ar-Ramadah karena kerasnya paceklik. Kesulitan yang menimpa manusia pun semakin meningkat, sehingga arwah naik ke kerungkungan. Di suatu pagi mereka menghadap kepada Umar. Mereka berkata, "Wahai Khalifah Rasulullah, sesungguhnya langit tidak menurunkan airnya, dan bumi tidak menumbuhkan tetumbuhannya. Orang-orang sudah berada di jurang kebinasaan. Apa yang engkau lakukan?" Umar memandang mereka dengan wajah yang teriris oleh kesedihan. Dia menjawab, "Bersabarlah dan berharaplah pahala dari Allah. Aku berharap sore tidak tiba kecuali Allah telah mengangkat kesulitan yang menimpa kalian." Siang hampir berlalu, terdengar berita bahwa sebuah kafilah dagang bin Utsman bin Affan datang dari Syam dan bahwa ia akan tiba di Madinah pada pagi hari. Begitu sholat subuh ditunaikan, orang-orang langsung berhamburan menyambut kafilah dagang secara berduyun-duyun. Para pedagang ikut menyambutnya. Kafilah tersebut terdiri dari 1000 ekor unta dengan gandum di punggungnya, minyak dan kismis. Unta-unta itu menderum di depan rumah Utsman bin Affan. Para pelayan mulai menurunkan muatan di punggungnya. Para saudagar menemui Utsman. Mereka berkata, "Jualah apa yang baru tiba kepada kami, wahai Abu Amr." Utsman menjawab dengan senang hati, "Tapi berapa keuntungan yang kalian tawarkan?" "Dengan senang hati. Tetapi berapa keuntungan yang kalian tawarkan kepadaku?" Mereka menjawab, "1 dirham dengan 2 dirham. Utsman berkata, "Ada yang berani lebih tinggi dari itu?" Mereka menaikkan tawaran. Utsman berkata, "Ada yang lebih tinggi dari tambahan kalian itu?" Mereka pun menaikkan tawaran. Utsman berkata kembali, "Ada yang berani lebih tinggi dari itu?" Maka mereka berkata, "Wahai Abu Amr, di Madinah ini tidak ada pedagang selain kami, dan tidak ada yang mendahului kami kepadamu. Lalu siapa yang berani lebih tinggi daripada kami?" Utsman menjawab, "Allah memberiku 10 dirham. Dengan setiap 1 dirham, ada yang berani lebih tinggi?" Mereka menjawab, "Tidak, wahai Abu Amr." Maka Utsman berkata, "Sesungguhnya aku menjadikan Allah sebagai saksi bahwa aku menyedekahkan muatan kafilah dagangku kepada orang-orang miskin dari kaum muslimin. Aku tidak mencari dinar, aku tidak mencari dirham dari siapapun. Aku hanya mencari pahala dan ridho Allah." Manakala khilafah berpindah ke tangan Utsman bin Affan, Allah Ta'ala menaklukkan Armenia dan Al-Qukas. Allah membuka Khurasan, Karman, Sijistan, Kubrus, dan beberapa wilayah Afrika untuk kaum muslimin. Dan di zamannya, kaum muslimin hidup sangat makmur, kemakmuran yang belum pernah dirasakan oleh bangsa manapun di muka bumi. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah menyampaikan sejarah kemakmuran dan kenikmatan hidup di zaman Utsman, ketenangan dan ketentraman yang memayungi mereka. Dia berkata, "Aku melihat juru bicara Utsman memanggil, 'Wahai manusia, berangkatlah untuk mengambil gaji kalian.' Maka orang-orang berangkat dan menerimanya dengan melimpah. 'Wahai manusia, berangkatlah untuk mengambil rezeki kalian.' Maka mereka mendatanginya dan menerimanya dengan melimpah dan mengalir. Sungguh kedua telingaku mendengarnya memanggil, 'Berangkatlah untuk menerima kain kalian.' Maka mereka menerima kain-kain yang panjang. Penyeri itu terus memanggil, 'Berangkatlah untuk mengambil minyak dan madu.' Tidak aneh, karena di zaman Utsman kebaikan melimpah ruah, rizki mengalir dengan derasnya. Hubungan di antara kaum muslimin baik dan membahagiakan. Di muka bumi tidak ada seorang mukmin yang takut kepada mukmin yang lain. Akan tetapi satu muslim menyayangi, mengasihi, dan menolong muslim yang lain. Namun sebagian orang bertindak durjana jika mereka sudah kenyang. Kufur manakala Allah telah memberi nikmat. Orang-orang semacam ini mulai mencela Utsman dalam beberapa perkara. Jika selain Utsman yang melakukannya, niscaya mereka tidak akan mencelanya. Mereka tidak hanya sebatas mencela. Seandainya mereka hanya mencela, niscaya perkaranya tidak sulit. Setan masih terus meniupkan ruhnya ke arwah mereka, menghembuskan keburukannya ke dalam jiwa mereka. Akhirnya orang-orang tersebut menyusun gerombolan pembangkang yang terdiri dari beberapa kabilah. Mereka mengepung rumahnya selama kurang lebih 40 malam dan memutuskan jalur air bersih ke rumahnya. Orang-orang zalim lagi bengal tersebut berpura-pura lupa bahwa Utsmanlah yang membeli sumur Raumah dari uang pribadinya agar penduduk Madinah dan orang-orang yang hidup di sana bisa mengambil airnya, dan sebelum itu mereka tidak mendapatkan air jernih sepertinya. Para pembangkang tersebut juga menghalang-halangi Utsman untuk sholat di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pembangkang itu pura-pura menutup mata bahwa Dzunurain Utsman adalah orang pertama yang melakukan perluasan terhadap Al-Haram dari uang pribadinya agar kaum muslimin bisa beribadah di sana dengan lega. Manakala kesulitan yang menimpa Utsman semakin meningkat, keburukan yang mengepungnya semakin menguat, bangkitlah kurang lebih 700 orang sahabat dan anak-anak mereka untuk membelanya dan melindunginya. Di antara mereka adalah Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, Abdullah bin Az-Zubair bin Awam, Al-Hasan dan Al-Husain putra Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah, dan lainnya. Namun Utsman Dzunurain, sahib Hijratain, seorang dermawan sejati, memilih darahnya ditumpahkan daripada darah kaum muslimin yang siap siaga untuk membela dirinya. Dia mengutamakan jiwanya melayang daripada kaum muslimin bertikai karena melindunginya. Maka dia meminta orang-orang yang siap membelanya untuk menyerahkan kepada takdir Allah. Utsman berkata kepada mereka, "Aku bersumpah dengan nama Allah atas siapapun di mana aku mempunyai hak atasnya, agar dia menahan diri." Utsman berkata,

Maka Utsman yakin bahwa dia akan menyusul mereka untuk menghadap kepada Rabb-nya. Pagi pun tiba, sementara Utsman berpuasa. Dia meminta kain panjang dan memakainya karena dia khawatir auratnya akan tersingkap ketika orang-orang durhaka haus darah tersebut membunuhnya. Di hari Jumat, 18 malam telah lewat dari bulan Dzulhijjah. Ahli ibadah, ahli zuhud, ahli puasa, dan ahli sholat malam, pengumpul Al-Quran, dan menantu Rasulullah SAW ini dibunuh.

dia berpulang ke hadapan Rabb-nya dalam keadaan haus karena berpuasa, sementara mushaf terbuka di depannya.

0: الحمد لله نحمده
1: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini, radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Quran. Ilmu agama dan dakwah Islam. Teknologi dan dunia kesehatan serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.

0: Pendengar radio Suara Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan salat subuh untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna ini dan sholat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Nabi Muhammad, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan. Para pendengar radio Suara Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, azan sholat subuh untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya sudah berkumandang. Untuk itu, marilah kita meninggalkan sejenak segala aktivitas kita untuk melaksanakan ibadah sholat subuh. Khusus bagi kaum laki-laki, marilah kita segera melangkahkan kaki kita ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Kami segenap kru Radio Suara Iman mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
2: الذكر عند الخروج من المنزل.
3: دعاء keluar rumah.
2: يقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
3: Dengan nama Allah aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
2: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي.
3: يا الله, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
2: Al-zikru 'inda dukhulil manzil.
3: Doa masuk rumah.
2: Bismillah walajna wa bismillah kharajna wa 'ala rabbina tawakkalna thumma liusallim 'ala ahlih.
3: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
2: Doa az-zahab ila al-masjid.
3: Doa pergi ke masjid.
2: Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا. اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا. اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
3: يا الله, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
2: Doa dukhulil masjid.
3: Doa masuk masjid.
2: A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Bismillah والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح لي أبواب رحمتك.
3: Aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang Maha Mulia dan kekuasaannya yang Maha Terdahulu dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Adabun Islamiyah.
5: Adab-adab masuk masjid. Ketika seorang muslim masuk ke dalam masjid, hendaklah ia memperhatikan adab-adab yang berkaitan dengannya. Di antara adab-adab itu adalah yang pertama, niat yang benar. Selayaknya bagi seorang muslim jika masuk ke dalam masjid berniat untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan berniat meraih pahala dan balasan. Ia mendatangi rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan salat, berdoa di dalamnya dan berzikir kepadanya Subhanallah wa taala. Adab yang kedua, masuk dengan mendahulukan kaki kanan. Masuk masjid dengan mendahulukan kaki kanan didasarkan pada anjuran umum mendahulukan sebelah kanan dalam urusan mulia, sebagaimana telah disebutkan berulang kali. Adab yang ketiga, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala serta membaca selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah seorang muslim jika hendak masuk ke dalam masjid mengucapkan A'udzu billahil azim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Bismillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa azwajihi Muhammad. Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang mulia dan kekuasaannya yang tidak berawal dan tidak berakhir dari gangguan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah. Ya Allah, berilah salawat atas Muhammad dan istri-istrinya. Ya Allah, bukalah pintu-pintu rahmat-Mu bagiku. Adab tersebut diambil dari beberapa hadis Nabi di dalam masalah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjida falyusallim 'ala an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, thumma yaqul, Allahumma iftahli abwaab rahmatik." Yang artinya, jika salah seorang di antara kamu masuk masjid, maka ucapkanlah salawat atas Nabi dan hendaklah ia membaca, Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu. Telah sahih juga dari beliau sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala al-masjida qala a'udzu billahi al-'azhim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim minasy syaithanir rajim." Yang artinya, jika masuk masjid beliau berdoa, aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang mulia dan dengan kekuasaannya yang tidak berawal dan tidak berakhir dari gangguan-gangguan syaitan yang terkutuk. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Idza qala dzalika hufidha minhu sa'irul yaumi," yang artinya, jika mengucapkan yang demikian, niscaya ia akan terpelihara dari gangguan syaitan sepanjang hari. Adab yang keempat, mengerjakan salat tahiyatul masjid 2 rakaat. Salat tahiyatul masjid hukumnya sunnah yang ditekankan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk mengerjakannya. Salat tahiyatul masjid harus dikerjakan sebelum seseorang duduk. Dasarnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukumul masjida falyarka'a raka'atain qabla an yajlis." Yang artinya, barang siapa yang masuk ke dalam masjid, hendaklah ia mengerjakan salat 2 rakaat sebelum ia duduk. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Inilah akhir yang Allah mudahkan dari adab-adab masuk masjid yang jumlahnya 4 adab. Walhamdulillahi rabbil alamin.
3: Pupuklah iman Anda dengan siraman rohani dan kisah-kisah para sahabat bersama Radio Suara Al-Iman.
6: أذكار الصباح
7: ذكر di waktu pagi.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
9: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang maha hidup, lagi terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah maha tinggi lagi maha besar. Dibaca di waktu pagi 1 kali.

0: kufuwan ahad.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Dibaca di waktu pagi 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim.

katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza asbaha yaqul

0: Allah, dengan rahmat dan pertolongan-Mu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolongan-Mu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami mati. Dan kepada-Mu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
1: Sayyidul Istighfar.

0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku yakin dengan janjimu, dan aku akan setia pada perjanjianku kepadamu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: Wa yaqul Allah.

0: أنت
1: ثلاث مرات.
2: يا الله selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca di waktu pagi 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid-dunya wal-akhirah

0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
1: Allahumma alim al-ghaybi wa shahadati fatir as-samawati wal-ard.

0: شركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره على مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca di waktu pagi satu kali.
2: Wa yaqulu

0: عليم.
1: ثلاث مرات.
2: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: ثلاث مرات.
1: Aku rela Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun. Dibaca di waktu pagi, satu kali.

0: Di waktu pagi kami berada di atas fitrah Islam. Kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: Wa yaqul

0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 1 kali, atau 10 kali, atau 100 kali di waktu pagi.
1: Subhanallah wa bihamdih, adad khalqih, wa ridha nafsih, wa zinat arshih, wa midad kalimatih.
2: 3 مرات.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridoannya. Maha suci Allah seberat timbangan arasnya. Dan Maha suci Allah sebanyak tinta kalimatnya. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
2: Mi'ata marrah.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca di waktu pagi 100 kali.
2: Wa yaqul
3: astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca di waktu pagi 100 kali.
4: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: Semenit manfaat.
6: Tidak ada satu musibah, melainkan di balik itu ada hikmahnya. Di balik musibah itu ada kebaikan yang jauh lebih besar dibanding apabila tidak terkena musibah. Jadi seorang muslim ketika tertimpa musibah dia harus yakin. Ketika dengan meyakini nama Allah Ar-Rahman, bahwasanya Allah memiliki sifat rahmah, bahwa kebaikan di balik musibah tersebut lebih baik dibanding seandainya dia tidak terkena musibah itu. Dan kita di dalam kehidupan dunia ini pasti akan diuji oleh Allah. Karena hakikat dari kehidupan di dunia ini adalah ujian. Tidak ada bagi seorang mukmin istilah istirahat dalam kehidupan dunia ini. Tidak ada yang namanya kenikmatan mutlak dalam kehidupan dunia ini. Pasti akan silih berganti antara kemudahan dan kesulitan, antara kenikmatan dan musibah. Karena memang kehidupan dunia ini hanya ujian.
5: Semenit manfaat.
6: Musibah adalah sebab tingginya derajat seseorang. Musibah meninggikan derajat seseorang. Dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud dan dikatakan oleh Al-Albani, hadis ini sahih. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda idza sabaqat lahu minallahi manzilah." Sesungguhnya seorang hamba apabila telah ditetapkan dari Allah bagi dia satu kedudukan, satu tempat yang tinggi, lam yablugha bi amalihi, namun amalnya tidak dapat mencapainya, ibtalahu wa fi jasadi au fi mali au fi waladi, maka Allah akan uji dia pada dirinya, pada jasadnya, pada hartanya, atau pada anaknya. Atau pada anaknya. Summa sabbarahu ala dalik. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesabaran padanya. Hatta yubligahul manzilata allati sabaqat lahu minallahi ta'ala. Sehingga orang ini sampai pada derajat yang telah Allah ta'ala tetapkan. Jadi ini rahasia. Rahasia kenapa musibah itu adalah sebab ditinggikannya derajat.
5: Semenit manfaat.
7: Kesengsaraan dunia akhirat itu adalah kebahagiaan yang semu. Maka ketahuilah bahwa kebahagiaan dunia itu mengikut kepada kebahagiaan akhirat. Sebagaimana nikmat yang tertinggi di dunia adalah nikmat yang tertinggi di akhirat, yaitu di surga. Apa nikmat yang paling tinggi di surga? Melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka nikmat tertinggi di dunia adalah ma'rifatullah, melihat Allah dengan mata ilmu kita, bukan dengan mata kepala, karena kita gak bisa melihat Allah. Nabi mengatakan, innakum lan tarau rabbakum hatta tamutu. Kamu tidak akan dapat melihat Rabb kamu sampai kamu mati. Jadi nikmat yang tertinggi di dunia ini adalah melihat Allah dengan mata basirah. Itulah yang paling nikmat di dunia ini. Maka kenikmatan kebahagiaan di dunia sebenarnya mengikut kepada kebahagiaan akhirat. Orang yang telah mengejar kebahagiaan akhiratnya, maka dunianya otomatis pasti bahagia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang sekelompok manusia yang masuk surga karena hati mereka seperti hati burung. Kata Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah, riwayat Al-Imam Muslim, yadkhulul jannata aqwamun af'idatuhum mislu af'idati thair. Masuk surga sekelompok orang yang hati mereka seperti hati burung. Ada apa gerangan dengan hati burung? Para ulama menjelaskan tentang hadis ini, kira-kira ada tiga tafsiran tentang hati burung. Yang pertama mengatakan bahwasanya mereka disebut memiliki hati seperti hati burung karena tawakal mereka yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah burung, burung dia tidak punya keahlian mungkin dalam mencari rezeki, mungkin kemampuan dia terbatas, akalnya pun tidak seperti manusia. Namun Allah memberikan dia rezeki. Dia pergi di pagi hari dalam kondisi perut kosong, pulang dalam kondisi perut sudah kenyang, bahkan bawa makanan buat anak-anaknya. Nah, kita sebagian kita manusia terkadang atau sering kita tatkala mencari rezeki, kita bersandar kepada kemampuan kita, bersandar kepada kecerdasan, bersandar kepada pengalaman, bersandar kepada keahlian kita, ya, sehingga tawakal kita kurang kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah kecerdasan, pengalaman, keahlian itu hanyalah semua sebab. Seharusnya seorang tatkala mencari rezeki dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti burung, oleh karenanya Ibn Rajab Al-Hambali mengatakan, jika seorang menempuh sebab untuk mencari rezeki dan dia bertawakal sebagaimana tawakalnya burung, maka dengan tawakal yang tinggi, dengan sebab yang sedikit, Allah bisa memberikan dia rezeki yang banyak. Oleh karena seorang tatkala mencari rezeki, tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia kerjakan, tapi dia yakin bahwasanya rezeki di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini penafsiran pertama yang dimaksud dengan hati seorang seperti hati seekor burung. Adapun tafsiran kedua, sebagian ulama menyebutkan, maksudnya disebut dengan hati burung, hatinya sangat lembut. Burung hati memiliki hati yang lembut, hati yang ringan, tidak banyak terlalu memikirkan yang berat-berat. Ya, sama orang lain begitu kasih sayang. Sampai terkadang seorang hatinya sangat lembut, dia lebih sayang kepada seorang anak daripada ibu sang anak itu sendiri. Terkadang dia begitu sayang kepada seorang kawan daripada kawannya sendiri. Ya. Dan ini dikatakan orang yang memiliki hati yang seperti hati yang burung. Oleh karena orang yang memiliki hati yang burung seperti hati burung itu jauh dari kejengkelan, jauh dari kedongkolan, jauh dari hasad, selalu berprasangka baik kepada orang lain, lembut sama orang lain, kasih sayang sama orang lain, itu orang hatinya seperti hati burung. Subhanallah, ada orang masuk surga dengan sedekahnya, ada orang masuk surga dengan salat malamnya, ada orang masuk surga dengan dakwahnya. Ada sekelompok manusia yang masuk surga kenapa? Karena hatinya seperti hati burung. Hatinya lembut, hatinya sayang kepada orang lain, husnuzan kepada orang lain, berprasangka baik kepada orang lain, jauh daripada kedengkian, jauh daripada hasad. Sifat istimewa ini seperti hati burung buat dia masuk ke dalam surga. Tafsiran yang ketiga yang disebut oleh para ulama, dimaksud dengan hati burung, seperti hati burung, yaitu burung itu termasuk hewan yang mudah takut. Kita dekati sedikit, dia segera terbang. Kita gerakan sedikit, dia segera menjauh. Demikianlah seorang yang bertakwa kepada Allah, dia senantiasa takut kepada Allah. Ada suatu kemaksiatan buat dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu kesalahan yang dilakukan dia buat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak meremehkan kemaksiatan. Tidak seperti kebanyakan manusia melihat maksiat dianggap sepele, melakukan kesalahan dianggap sepele. Tidak, seorang yang memiliki hati yang seperti hati burung senantiasa kembali kepada Allah. Dia takut kepada Allah dengan sebab kesalahan sedikit pun dia takut kepada Allah. Dia dengar ayat-ayat tentang hari kiamat dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia membaca peringatan-peringatan Allah dalam Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi, maka hatinya pun menjadi lembut takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita hati-hati seperti hati seekor burung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
2: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya
3: orang yang paling mulia yang di sisi Allah di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
1: Dan lantunan ayat

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفعل

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Sesaat lagi akan segera hadir di ruang dengar Anda kajian ilmiah Islamiah yang kita kemas dalam program Mutiara Subuh. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga, ciptakan momen rasa bangga, bersama sarung bangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak Aliman bulan ini?
3: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Sarung gajah duduk, legenda Nusantara.
1: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
4: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Para pemirsa Iman TV, para pendengar radio Suara Iman, kaum muslimin kaum muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang tak pernah berhenti menganugerahkan kepada kita banyak kenikmatan, terutama pada kesempatan pagi hari ini. Allah masih menganugerahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana pula kita bersyukur kepada Allah karena pada pagi yang mulia ini kita bisa melanjutkan kajian kita yang membahas bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendidik wanita muslimah. Dan kita tahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik, mengajari wanita muslimah perkara-perkara agama yang ini sangat dibutuhkan oleh kaum wanita agar mereka bisa menjadi hamba-hamba Allah yang benar-benar bisa merealisasikan tujuan utama hidup di dunia ini, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas ilmu yang benar. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa keadaan beliau mengajarkan perkara-perkara agama kepada kaum wanita. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan bagaimana Rasulullah mendidik kaum wanita tentang hukum-hukum seputar puasa. Dan pada kesempatan bagi yang baik ini, insyaAllah kita akan mempelajari bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kaum wanita hukum-hukum seputar haji dan umrah. Apa itu haji? Haji secara bahasa adalah al-qasd, menuju. Adapun secara istilah adalah qasdu makkata li'amalin makhsusin fi zamanin makhsus, menuju kota Makkah untuk menunaikan sebuah amalan khusus di zaman yang khusus. Ini pengertian dari al-hajj, yaitu haji. Adapun umrah secara bahasa adalah az-ziyarat wal-qasd. Umrah secara bahasa maknanya adalah mengunjungi dan menuju. Adapun secara istilah, ziyaratul baitil harami bi syurutin makhsusah, yaitu menziarahi, mengunjungi al-haram, ya, dengan syarat-syarat yang khusus. Ini sebagai mukaddimah tentang definisi dari apa itu ibadah haji dan juga apa itu ibadah umrah. Lalu kita masuk kepada sebuah penjelasan yang menunjukkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki perhatian terhadap kaum wanita dalam hal hukum-hukum seputar haji dan umrah. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kaum wanita tentang ahamiyatul hajj, tentang urgensi atau pentingnya ibadah haji. Bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam lin nisa'i ahamiyatul hajj wa awsalahu ila manzilatil jihad fi sabilillah ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan yang penting sekali tentang ibadah haji ini, ibadah yang sangat mulia. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan bahwasanya ibadah haji bagi kaum wanita ini kedudukannya seperti jihad, berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadis an Aisyah ummul mu'minin radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah ummul mu'minin, semoga Allah meridhai beliau, beliau berkata, qultu ya Rasulullah, ya, aku berkata, wahai Rasulullah, ala naghzu wa nujah, wahai Rasulullah, dan berjihad bersama engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, lihatlah bagaimana himmah, kemauan, keinginan yang sangat besar dari seorang wanita yang ingin berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, yang ingin mengorbankan jiwa dan raganya untuk menegakkan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala, untuk menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala, untuk membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Lihatlah bagaimana Aisyah radhiyallahu ta'ala anha sebagai contoh wanita teladan bagi kaum muslimat, ya, yang mana beliau bertanya sambil ingin memastikan, bolehkah kami ini ikut perang wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikut berjihad bersama engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lakin awqfaqal, lalu apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lakin ahsanal jihadi wa ajmalahu alhajj, hajjun mabrur. Lalu apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi sebaik-baik jihad dan seindah-indah jihad adalah al-hajj. Ya. Sebaik-baik berperang dan seindah-indah berperang adalah al-hajju, melaksanakan, menunaikan ibadah haji. Hajjun mabrur, haji yang mabrur. Faqalat Aisyah, kemudian setelah mendengar penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, apa kata Aisyah, fala ad'u al-hajj ba'da id sami'tu hadha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata Aisyah, maka aku tidak meninggalkan haji Setelah aku mendengar hal tersebut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Subhanallah, ya. Hadis yang sangat sangat agung sekali. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menamakan ibadah haji dalam hadis tersebut sebagai jihadan, sebagai jihad, yaitu berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menamakan ibadah haji tersebut sebagai jihad, berperang bagi kaum wanita? Lima fihi min mujahadatin nafsi. Karena dalam ibadah haji ini, ya, di dalamnya ada mujahadatun nafsi, itu melawan hawa nafsu, ya, melawan hawa nafsu, ya, harus mengeluarkan biaya yang sangat besar, ya, kemudian harus melakukan manasik, ya, dan itu menguras tenaga, ya, menguras fisik, dan itu mujahadatun nafs. وَبَيَّنَ لِلنِّسَاءِ بِأَنَّ الْحَجَّ فِي حَقِّهِنَّ جِهَادٌ. Dan Nabi menegaskan bahwasannya haji bagi kaum wanita itu adalah jihad. فَقَالَ لِعَيْشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَلَىٰ عَنْهَا لَكِنَّ أَحْسَنَ الْجِهَادِ وَأَجْمَلَهُ الْحَجِ مِمَّا يَدُلُ عَلَىٰ إِظَامِ مَنْزِلَةِ الْحَجِ. Ketika Rasulullah mengatakan bahwasannya sebagus-bagus jihad dan seindah-indahnya jihad itu adalah al-hajj, itu adalah ibadah haji. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan akan agungnya kedudukan dari al-hajj, kedudukan dari ibadah haji ini. Ya. Maka ini diantara potret dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik dan mengajari wanita-wanita muslimah tentang ibadah haji. Wa hinama bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lin-nisa'i fadilatal hajj narahu yurahhibna yurahhibhunna min al-hajj munfaridat. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang keutamaan haji bagi kaum wanita, tapi Nabi juga menjelaskan bahwasannya jangan sampai wanita muslimah itu pergi haji sendirian. Washtarata alaihinna wujudal mahram.

يقول bahwasanya sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, la yakhluwanna rajulun bimra'atin, janganlah seorang laki-laki itu berkhulwat, bersepi-sepi, berduaan dengan seorang wanita. Ini wanita yang bukan halal bagi dia, ya. Jadi wanita asing, wanita yang tidak halal. Jangan sampai berdua-duaan seorang laki-laki dengan seorang wanita. Wala tusafiranna imra'atun illa wa ma'aha mahram. Dan jangan sekali-kali seorang wanita itu melakukan perjalanan safar kecuali bersamanya seorang mahram. Kecuali bersamanya seorang mahram. Jadi jangan sampai ada wanita yang melakukan safar. Ya, baik mungkin patokannya itu urf atau jarak gitu ya. Ketika safar jangan sampai tidak ada mahramnya. Ya, illa wa ma'aha mahram. Faqama rajulun faqal, ketika mendengar penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, ada seorang laki-laki yang berdiri. Seorang laki-laki yang berdiri lalu berkata, ya Rasulullah, iktatabtu fi ghazwah kada wa kada, bahwasanya aku ini masuk dalam barisan peperangan. Aku ikut perang ini, wahai Rasulullah. Ikut ghazwah, yaitu perang. Ya. Bakharajat imra'ati hajah. Namun istriku ini keluar untuk pergi haji. Berangkat haji. Jadi aku ikut perang, istriku pergi. Keluar. Melaksanakan haji. Ya. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idhhab fa hujja ma'a imra'ati. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pergi kamu, pergi dan berhajilah bersama istrimu. Artinya apa? Enggak usah ikut perang. Enggak usah ikut perang, ya. Tapi susul istrimu, ya, dan berhajilah bersama istrimu. Maka ini menunjukkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bagi kaum wanita ibadah haji yang begitu mulia tersebut, ya, yang merupakan jihad bagi wanita. Itu pun harus sesuai dengan petunjuk Rasulullah, tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ditemani oleh mahram. Ya. Bahkan seorang laki-laki tersebut yang sudah daftar ikut perang itu disuruh pulang. Disuruh pulang dan disuruh pergi untuk menemani sang istri yang melaksanakan haji. Ya. Faqauluhu sallallahu alaihi wasallam, wa la tusafir imra'atun illa wa ma'aha mahram, da'watun sharihatun lin nisa' li mura'ati wujudil mahram ma'ahunna 'inda safaril hajj wa ghairihi. Maka dari hadis yang mulia ini dapat kita ketahui bersama bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kaum wanita secara gamblang, secara jelas sekali, ya, agar ada mahram ketika melakukan safar, baik safar untuk haji ataupun untuk yang lainnya. Waqad sarafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam.

0: لم هذا الرجل عن الجهاد في سبيل الله من أجل أن يحج مع امرأته مما يدل على أهمية وجود المحرم مع المرأة. Dan tatkala Rasulullah itu menyuruh laki-laki tersebut ya agar menemani istrinya yang menunaikan ibadah haji, sehingga laki-laki tersebut tidak usah ya, sementara ini tidak usah untuk ikut serta dalam peperangan. Maka ini menunjukkan apa? Ahamiyatu wujudil mahram. Pentingnya ya mahram bagi wanita yang melakukan safar. Ya, pentingnya harus ada mahram yang menemani wanita yang sedang melakukan safar. Ya. Baik. Kemudian di antara contoh bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik kaum wanita dalam hal-hal yang berkaitan dengan haji dan umrah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kaum wanita itu tentang syarat melakukan tawaf adalah at-taharah, yaitu suci. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau pernah menceritakan kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la nara ila al-hajj. Ya. Kami dahulu keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana kami tujuannya adalah untuk menunaikan ibadah haji. Falamma kunna bisarif famastu wa dakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ana abki. Tatkala kami telah sampai di sebuah tempat atau daerah yang bernama Sarif, ternyata kata Aisyah, aku haid. Ya, aku haid. Dan setelah itu Rasulullah datang kepada aku. Dan aku dalam keadaan menangis. Kata Aisyah, aku dalam keadaan menangis. Faqala malaki anufisti. Lalu Rasulullah bertanya, apakah engkau sedang haid? Ya. Aisyah, qultu na'am. Aku menjawab, ya wahai Rasulullah, aku haid wahai Rasulullah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Inna hadha amrun katabahullahu ala banati Adam. Sesungguhnya ini adalah perkara yang Allah tuliskan, Allah tetapkan bagi banati Adam, kaum wanita. Faqdi ma yaqdil hajj. Maka lakukan apa yang dilakukan oleh orang yang haji. Ghaira alla tatufi bil bait hatta tathuri. Tapi jangan kau tawaf mengelilingi Ka'bah sampai engkau suci. Ya, sampai engkau suci. Maka dari hadis yang mulia ini, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dengan sangat lembut sekali kepada Aisyah, ya, tentang perkara-perkara yang penting bagi mereka kaum wanita yang berkaitan dengan haji dan umrah, ya, yang mana tatkala wanita sedang haid, ya, artinya tidak dalam keadaan suci, ya, sehingga Rasulullah memberikan arahan, memberikan bimbingan kepada mereka agar melakukan hal-hal yang dilakukan oleh orang yang haji namun tidak melakukan tawaf. Ya, lishtirati taharatilah. Ya. Kemudian Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberikan pengajaran bagi kaum wanita. Faqad bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-hukma 'inda al-hajati ilayhi wa la siyama 'inda wuqu'il mad'uwi fi al-haraj wa hadha dalilun sharihun ala anna al-ha'id mamnu'atun min at-tawaf hatta tadhhar. Jadi kejadian seperti tadi itu, wanita tiba-tiba haid, maka Nabi pun jelaskan apa sikap yang seharusnya dilakukan, apa hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh seorang wanita ketika dalam kondisi tersebut tiba-tiba ternyata haid. Fa in tawafatil mar'atu tawafal ifadati wa hiya tahiratun thumma hadat fa innaha taf'al ma yaf'aluhu al-hujjat wa yasqut 'anha tawafal wada' li bayanihi sallallahu alaihi wasallam hadzal amra linnisa. Maka apabila seorang wanita telah selesai melakukan tawaf ifadah dalam keadaan suci, kemudian setelah itu datang haid, maka wanita tersebut tetap melakukan apa yang dilakukan oleh orang yang haji, namun yasqut 'anha tawaful wada. Ya, gugur dari wanita yang ternyata datang haidnya tersebut, apa yang gugur? Tawaful wada. Tawaf wada, ya, li bayanihi sallallahu alaihi wasallam hadzal amra linnisa, sebagaimana penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam. فعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Dari Aisyah, semoga Allah meridhai beliau, bahwasanya Aisyah pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna Safiyyata binta Huyai qad hadat, bahwasanya Safiyyah binti Huyai itu telah haid. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'allaha tahbisuna. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, jangan-jangan dia akan menahan kita tidak meninggalkan Makkah sampai ia suci. Alam takun qad tawafat ma'akum bil bait? Ya. Qalu bala. Qala fakhrujna. Kemudian apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah dia telah tawaf bersama kalian? Ya. Lalu mereka menjawab, "Ya." Ya. Bahwasanya Safiyyah binti Huyai telah selesai tawaf. Fakhrujna. Lalu beliau berkata kepada Safiyyah, ya, fakhrujna, itu keluarlah. Baik. Maka perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis tersebut, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, perkataan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakhrujna ba'da an 'alima anna Safiyyah radhiyallahu ta'ala anha qad tawafa tawaf al-ifadah, bayanun minhu sallallahu alaihi wasallam an lin-nisa'i anna al-mar'ata idha hadat ba'da an tawafa tawaf al-ifadah fa innahu yasqut 'anha fi hadhihi al-halat tawaf al-wada', tawaf al-wada'. Wahada min babi takhfif alaiha. Jadi tatkala Rasulullah mengatakan, keluarlah. Ya. Tatkala beliau telah mengetahui bahwasannya Safiyyah sudah selesai melaksanakan tawaf ifadah. Ya. Maka perkataan Rasulullah keluarlah itu sebuah penjelasan dari Nabi bahwasanya apabila wanita haid setelah selesai dari melaksanakan tawaf ifadah maka gugur dari dirinya untuk melaksanakan tawaf wada'. Dan ini min bab at-takhfif. Ini adalah bentuk keringanan bagi wanita. Ya, bentuk keringanan bagi wanita. Baik. Jadi kita mengetahui bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mengajarkan perkara-perkara agama yang berkaitan dengan haji dan umrah kepada kaum wanita. Sebagaimana dalam keadaan yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbing kaum wanita ketika ibadah melaksanakan ibadah haji agar mereka keluar dari Muzdalifah ba'da muntashafil lail setelah pertengahan malam. Ya, setelah tengah malam. Ya. Baik. Di antara hadis yang menjelaskannya ya adalah hadis Aisyah. Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, semoga Allah meridhai beliau, beliau menceritakan nazalna al-Muzdalifata. Kami berhenti di Muzdalifah. Fasta'adhantu fasta'adhanat an-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam sawda antadfa'a qabla hatmatin nas. Lalu sawda. Ya, sawda. Ya, lalu sawda. Meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berangkat terlebih dahulu sebelum nanti sesak oleh orang-orang yang berangkat, ya sebelum nanti banyak orang, maka sauda itu minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar berangkat terlebih dahulu. Ya, wa kanat imra'atan bati'atan fa adzina laha. Karena sauda ini adalah wanita yang itu jalannya itu lambat, pelan jalannya. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan izin kepada sauda. Fadafa'at qabla hatmatin nas. Ya, maka sauda ini berangkat bertolak ya sebelum adanya banyak manusia, ya sebelum banyak manusia. Kemudian faqamna hatta asbahna nahnu thumma dafa'na bidaf'ah fala an akuna sta'dzantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama sta'dzanat sauda ahab ilayya min mafruhin bi. Kemudian apa kata Aisyah? Ya, apa kata Aisyah? Yaitu setelah sauda bertolak ya agar tidak berdesak-desakan dengan manusia, maka kami tetap berdiam. Ya, kami tetap berdiam di sana di Muzdalifah sampai pagi hari. Sampai pagi hari, kemudian kami bertolak menuju jumrah bersama beliau. Beliau apa kata Aisyah? Sungguh bagiku meminta izin kepada Rasulullah seperti yang dilakukan oleh saudah lebih aku sukai dari apapun yang menyenangkan. Ya, jadi di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis tersebut riwayat Imam Al Bukhari dan juga Imam Muslim, hadis tersebut menunjukkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan, memberikan bimbingan, memberikan pendidikan kepada kaum wanita bahwasanya mereka boleh untuk keluar dari Muzdalifah menuju Mina fi awakhiril lail, ya. Yaitu di setelah pertengahan malam, ya, agar bisa menghindari berdesak-desakan dengan manusia. Dan ini adalah taysir 'alal mar'ati al-muslimah. Ini adalah sebagai bentuk hal yang memudahkan bagi kaum wanita, menghilangkan ya kerepotan, kepayahan, ya. Sebagaimana juga dalam bimbingan, pengarahan dan pengajaran Rasulullah tersebut, ya, terdapat apa? Ahamiyatu tasattur wal bu'd an muzahamatir rijal. Sebagaimana juga di dalamnya terkandung sebuah pelajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar wanita itu lebih tertutup dan jauh dari berdesak-desakan dengan kaum laki-laki. Haitsu da'ahum lil khuruji fi dhulmatil lail qabla al-fajr rirami al-jimar. Karena Nabi mengajarkan kepada mereka untuk keluar di malam hari, ya, sebelum fajar, ya, liramil jimar, untuk melempar jumrah. Wadzalika li dha'fihim, dan itu dikarenakan mereka adalah orang-orang yang lemah. Mimma yadullu ala hirsihi ala mura'ati tabi'atil mar'ah. Dan ini menunjukkan bagaimana Rasulullah itu paham benar tentang tabiat kaum wanita. Iya, yang mana mereka itu butuh takhfif, mereka butuh keringanan, hal-hal yang memudahkan bagi mereka. Ya, wal hirs ala sitriha. Dan bagaimana Rasulullah ya itu benar-benar menginginkan mereka itu bisa ya menjaga diri mereka agar jangan sampai ya terlalu dekat ya interaksinya ya dengan kaum laki-laki. Baik. Kemudian di antara pendidikan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kaum wanita dalam hal seputar hukum-hukum ibadah haji dan umrah, ya, adalah tatkala ihram, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ya mengajarkan kepada wanita muslimah yang sedang ihram, ya, atau hendak ihram, agar mereka itu al-ghusl, mandi besar, wat-tatayyub, dan memakai wangi, wat-tanadhuf, dan juga membersihkan diri indal ihram, yaitu ketika hendak ihram. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, dari Aisyah semoga Allah meridhai beliau, beliau berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unqudhi ra'saki wamtashiti. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Aisyah, unqudhi ra'saki, tundukkan, ya, tundukkan kepalamu, wamtashiti, kemudian sisirlah. Wa fi hadha irsyadun minhu lil mar'ati ila fadilati tamshiti sya'ri 'inda al-ihram. Dari sini kita tahu bahwasanya Rasulullah mengajarkan kepada kaum wanita untuk menyisir rambutnya, ya, ketika hendak ihram. Dan ini menunjukkan apa? Ahamiyatu tanadhuf, yaitu agar wanita itu menjaga kebersihan, wat-tatahur, dan kesucian. lil ihram, ya, tatkala hendak melakukan ihram. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kepada kaum wanita, ya, tentang hal-hal yang berkaitan dengan haji dan umrah, itu pada saat melaksanakan ihram. Nahyuhu sallallahu alaihi wasallam an labsi qaffazain wa niqab halal ihram. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kaum wanita memakai sarung tangan dan niqab, penutup wajah, pada saat melaksanakan ihram. An Abdullah bin Amr, An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya, berkata beliau, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam.
1: Kita kembali sesaat lagi. Kita simak bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: sarung tangan dan juga tidak memakai niqab, ya, penutup wajah, athna'al ihram, saat melaksanakan ihram, istijabatan lima da'aha ilaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam indal hajji wal umrah, ya, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bagi kaum wanita tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan haji dan umrah. Maka ini yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi yang mulia ini tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik kaum wanita. Tidak hanya tentang taharah, tentang salat, tentang puasa, tentang akidah, tapi juga berkaitan dengan ibadah yang mulia, yaitu ibadah haji dan juga ibadah umrah, ya. Ini menunjukkan bagaimana perhatian yang sangat besar dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap kaum wanita, sehingga beliau mengajarkan, mendidik, ya, perkara-perkara yang penting buat mereka agar mereka bisa melaksanakan ibadah di atas ilmu yang benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini yang bisa kami jelaskan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya bagi saya pribadi, dan mudah-mudahan kita senantiasa istiqamah dalam menuntut ilmu agama, dalam mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari, dan mudah-mudahan kita bisa ajarkan apa yang telah kita pelajari kepada saudara-saudara kita yang lainnya, agar mereka pun mengetahui, ya, tentang keindahan agama Islam kita ini. Allah Ta'ala alam bisawab.
1: Al-Iman TV. Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
2: Sudah infak Al-Iman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: mati. Yuk follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
8: Dijelaskan para ulama bahwa setiap dosa yang dilakukan di bulan Dzulqa'dah, dosanya dilipat gandakan. Karena Allah berfirman, "Fala tadzlimu fihinna anfusakum." Janganlah kalian menzalimi diri kalian di bulan-bulan tersebut. Maksudnya, setiap maksiat dilipat gandakan dosanya. Keterangan dari Al-Imam Qatadah, "Wadh-dhulmu fihinna a'dham min adh-dhulmi fi ma siwahun." Kezaliman yang dilakukan di bulan-bulan ini, 4 bulan haram, salah satunya Dzulqa'dah, itu lebih parah, lebih fatal, lebih besar dosanya dibanding kezaliman di hari-hari atau bulan-bulan yang lain. Jadi ini sangat fatal. Ini juga dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir bahwa dosa di 4 bulan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati dengan dosa syirik, kekufuran, riya, beramal untuk dipuji, atau apalagi syirik besar, beribadah hanya kepada Allah. Dosa ghibah, ini Dzulqa'dah. Dosa dilipat gandakan oleh Allah. Ngelawan suami buat para istri, ngebantah, ngedebat buat suami. Hati-hati egoisnya laki-laki di hadapan istrinya. Pelit, gak kasih uang belanja di Dzulqa'dah. Justru Dzulqa'dah uang belanja ditambah. Jadi hati-hati dengan dosa pokoknya. Ini waktu yang salah untuk menggampangkan dosa. Di setiap hari aja kita gak boleh dosa, apalagi di bulan Dzulqa'dah. Ini bahaya, ini menakutkan. Karena setiap dosa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
9: Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini panggilan kepada siapa ini? Orang yang berakidah? Benar, wahai orang yang beriman kepada Allah, wahai orang beriman kepada para malaikat, wahai orang beriman kepada kitab-kitab suci Allah, orang beriman pada rasul-rasul Allah, orang beriman pada hari kiamat, orang beriman dengan takdir baik dan takdir buruk. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang telah mengaku beriman dengan perkara-perkara iman itu, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Jika datang kepada kalian orang membawa berita, apalagi dia itu orang fasik, fatabayyanu, perlu diadakan cross check. Ini sifat orang beriman ketika menerima informasi. Nah, sekarang ini yang lebih banyak merusak akhlak adalah dunia informasi. Kenapa? Ketika kita menerima informasi, ya langsung di-share. Ya, berita ini dari mana, apa benar atau tidak, langsung di-share. Di grup-grup, nyebar. Tidakkah kita ingat sabda Rasulullah SAW? man haddatsa bi haditsin yura annahu kadzib wa huwa ahadul kadzibin. Dalam hadis ini ya Rasulullah menegaskan, bila orang menceritakan sebuah peristiwa, itu ada asumsi tidak benarnya, ya, punya asumsi tidak benarnya. Yura, ya. Lalu dia sebarkan, maka dia sudah termasuk salah satu orang yang apa? Berdusta. Kafabil mar'i itsman. Cukuplah seseorang itu telah melakukan dosa, ayyuhaditsa bi kulli ma sami'a. Dia ceritakan berbagai perkara yang dia dengar.
6: Ketika jual beli muamalah merupakan kebutuhan yang harus kita penuhi dan kita tidak bisa lepas darinya, kita harus memahami terlebih dahulu tentang hukum-hukum seputar jual beli.
10: Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang kaidah-kaidah fikih yang berkaitan dengan jual beli. Kaidah berikut ini berbunyi annal asla man'ud darari fil buyu'. Bahwasanya hukum asal dalam jual beli adalah dilarang segala sesuatu yang bisa menyebabkan adanya mudharat atau merugikan orang lain. Sehingga apabila terdapat suatu akad, suatu transaksi jual beli yang itu bisa mendatangkan mudharat, maka secara syariat itu hukumnya dilarang. Bahkan ini merupakan ya kaidah secara umum di dalam syariat agama Islam, apa saja yang bisa menyebabkan mudharat, yang bisa membahayakan orang lain, maka dilarang di dalam syariat, termasuk dalam jual beli. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la darara wa la dirar. Tidak boleh melakukan sesuatu yang bisa memadaratkan atau membahayakan diri sendiri ataupun orang lain. Atau juga dalam artian kita tidak boleh melakukan sesuatu madarat atau membahayakan, baik itu kita yang memulai melakukan kemadaratan tersebut atau kita melakukannya karena membalas orang lain yang telah melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan. Beginilah syariat agama Islam yang mulia, melarang segala sesuatu yang bisa menyebabkan mudharat, menyebabkan bahaya, di antaranya juga dalam praktek jual beli. Bagaimana praktek dalam jual beli di mana suatu hal tersebut bisa membahayakan orang lain, merugikan orang lain, lalu dilarang? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la talakkur rukban. Janganlah kalian mencekat orang-orang kampung, orang-orang desa yang akan menjual barang dagangan mereka di kota. Maksudnya adalah ketika ada orang dari desa, misalkan dari kampung, mereka ingin menjual barang di pasar kota. Lalu orang kota mencekat mereka dan membeli di jalan tersebut sebelum orang desa tadi sampai ke pasar. Kenapa orang kota tadi mencekat di tengah? Ya karena agar bisa membeli dari orang desa tadi dengan harga yang jauh lebih murah daripada harga yang ada di pasaran. Lalu kemudian mereka menjual di pasar dengan harga yang mahal. Pasti di sini akan memadaratkan orang yang datang dari desa tadi. Seandainya orang yang datang dari desa tadi tahu bahwasannya ternyata kalau seandainya dia itu pergi ke kota langsung dan menjual barang mereka bisa mendapatkan harga yang mahal, tentu mereka tidak akan mau menjualnya kepada orang yang mencekat di tengah jalan tadi. Ini juga berlaku orang yang datang ke desa dengan menipu, nanti kalau kamu datang ke kota harganya juga sama-sama jatuh, mendingan di sini saja saya beli. Padahal mengatakan demikian itu karena ingin mendapatkan harga yang jauh lebih murah dan orang yang desa tidak mengetahui harga. Ya meskipun kalau saat ini untuk mengetahui harga pasar, harga yang beredar itu juga sangat mudah dengan teknologi alat komunikasi sekarang, WhatsApp, marketplace, dan lain sebagainya. Namun, ya memang masih ada orang-orang yang tidak bisa mengetahui harga tersebut. Sehingga dilarang bagi kita untuk membeli dengan tujuan untuk menipu mereka, karena itu akan merugikan mereka. Dan juga di antara praktek jual-beli yang dilarang karena itu akan menimbulkan kemudaratan adalah dengan menimbun barang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "La yahtakiru illa khati." Tidak ada orang yang menimbun barang kecuali dia salah atau dia berdosa. Artinya ketika ada suatu komoditas, suatu barang dan ini menjadi kebutuhan pokok dari masyarakat, namun barangnya ya sedang langka, sedang jarang, lalu ada ulah beberapa oknum menyimpan, menimbun sampai benar-benar habis di luar, jarang sekali menjual karena masyarakat membutuhkan barang tersebut, akhirnya dia mengeluarkan barang yang sudah ditimbun tadi, namun dengan memberikan harga yang jauh lebih mahal dibandingkan dengan harga normal. Dan ini masyarakat mau tidak mau mereka ya harus membeli karena itu merupakan kebutuhan pokok. Maka kalau dia melakukan demikian tadi dengan sengaja menimbun terlebih dahulu sampai menunggu harga menjadi naik, atau dia sengaja membuat memberikan pengaruh terhadap harga dengan mencari keuntungan pribadi, maka masuk ke dalam ancaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Tapi kalau seorang ingin menimbun barang atau sebenarnya ingin menyimpan barang, beli belanja untuk kebutuhan satu bulan ke depan, disimpan di dalam rumah misalkan, ya tujuannya bukan untuk dijual lagi dengan harga yang lebih mahal, tapi memang untuk kebutuhan pribadi, ya maka tidak masuk ke dalam larangan hadis tadi. Atau seorang menyimpan barang, namun ini bukan barang yang menjadi kebutuhan pokok, tapi ini hanya ya dibutuhkan oleh sekelompok tertentu saja, misalkan karena ini termasuk barang yang unik, disimpan nanti akan dijual, dan yang membeli pun hanya sekelintir orang saja yang menginginkannya, dan mungkin akan mau membeli dengan harga yang jauh lebih mahal dengan harga yang sebelumnya, tapi ini bukan kebutuhan pokok, maka ini juga tidak termasuk dalam larangan tadi. Intinya ketika kita melakukan transaksi jual beli, kalau itu berpotensi mengganggu orang lain, memudaratkan orang lain, maka dilarang menurut syariat. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala alam.
6: Ketika jual beli muamalah merupakan kebutuhan yang harus kita penuhi dan kita tidak bisa lepas darinya, kita harus memahami terlebih dahulu tentang hukum-hukum seputar jual beli.

0: Hikmah di dalam berdakwah. Ilmiah di dalam menjawab. Semuanya tercakup radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Waktunya bayar tekan listrik. Iya, cicilan juga belum dibayar. Waduh, banyak yang harus dibayar. Kalau gini terus, bisa umroh nggak ya?
2: Tenang, ada tabungan umroh Madai Tour and Travel.
1: Hah? Emang bisa ya?
2: Bisa, apalagi dengan tabungan umroh Madai Tour and Travel, bebas biaya admin dan riba. Setorannya sesuai kemampuan, dan virtual akunnya pribadi.
1: Tapi, aman nggak ya?
2: Nggak perlu khawatir, Madai Tour and Travel sudah berizin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Insya Allah, sudah terjamin dan aman.
1: Cara ikutnya gimana?
2: Hubungi 08-138-24-846. Atau bisa langsung ke kantor Madai Tour and Travel di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya. Mau online? Juga bisa. Tinggal ke Instagram madai.id aja.
1: Oke, aku daftar online aja. Wah, alhamdulillah. Sekarang, nabung buat umroh makin mudah dan aman.
2: Memberi keringanan tanpa khawatir banyak tanggungan. Tabungan umroh Madai Tour and Travel aman, mudah, dan nyaman dari rumah.
3: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk, gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab, tahsin, hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan Islami.

0: Pan AM setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
1: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
0: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman, 918 AM, sarana penyubur keimanan.
2: Pak, berita konflik makin ramai aja. Semua orang pada ribut, saling debat di medsos. Aku jadi bingung, harus ikut ngomong atau diam aja.
3: Nak, di saat fitnah bertebaran, keselamatan itu dengan menahan diri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, keselamatan seseorang pada masa fitnah ialah dengan tetap tinggal di rumah. Hadis riwayat Bukhari.
2: Maksudnya, kita jangan ikut-ikutan ramai di luar ya, Pak?
3: Betul. Lebih baik diam. Jaga lisan. Jangan mudah komentar. Kalau gak yakin kebenarannya, lebih selamat untuk tidak terlibat.
2: Iya juga, Pak. Jadi, daripada ribut-ribut, lebih baik saya banyakin ibadah di rumah aja.
3: Tepat sekali. Dengan begitu, insya Allah, Allah jaga dirimu dari bahaya fitnah.
4: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, keselamatan seseorang pada masa terjadinya fitnah atau konflik ialah dengan tetap tinggal di rumah. Sahih Al-Jami, hadis yang ke-3649.
0: Renungan Suara Al-Iman.
5: Budi, kok murung? Lagi mikirin apa?
2: Iya, Pak. Tadi lihat kuburan di gang sebelah, saya jadi kepikiran. Apa nggak sepi banget ya nanti di alam kubur?
5: Justru itu, Nak. Kesepian di dalam kubur bisa Allah lenyapkan kalau kita banyak berbuat ma'ruf di dunia ini.
2: Maksudnya apa, Pak?
5: Maksudnya, dengan memperbanyak kebaikan, menolong orang, jaga sholat, sedekah, dan jauhi perkara yang haram. Karena dengan menjauhi yang haram, hati kita akan merasakan manisnya iman.
2: Berarti, kalau saya sibuk dengan amal baik dan menjauhi dosa, insya Allah nanti nggak kesepian di kubur ya, Pak?
5: Yap, betul sekali. Itu bekal yang paling berharga.
2: Baik, Pak. Saya ingin lebih banyak berbuat ma'ruf mulai sekarang.
4: Sufyan As-Sauri rahimahullah berkata, hendaklah kamu banyak berbuat ma'ruf, niscaya Allah akan melenyapkan rasa kesepianmu di alam kubur. Dan jauhilah seluruh perkara haram, niscaya dirimu akan menikmati manisnya iman. Hilyatul Aulia, jilid 7, halaman 85.
0: Renungan Suara Al-Iman.

Abdullah bin Al-Jarrah. Masing-masing umat mempunyai orang kepercayaan, dan orang kepercayaan umat ini adalah Abu Baidah. Seorang laki-laki dengan wajah yang bersinar, berpenampilan menarik, bertubuh kurus namun jangkung, bercambang tipis. Mata merasa tenang bila memandangnya, jiwa merasa damai jika bertemu dengannya. Hati akan hormat dan bersimpati kepadanya. Di samping itu, dia adalah seorang laki-laki yang ramah, sangat bertawadhu, sangat pemalu. Tapi jika suatu masalah penting menerpanya dan perkara genting menghadangnya, maka dia akan berubah laksana singa yang mengaum, yang menampakkan taring dan kuku-kukunya. Dia menyerupai ujung pedang yang kilatan dan sambarannya mirip dalam ketajaman dan kekuatannya. Dia adalah orang kepercayaan umat Muhammad, Amir bin Abdullah Al-Jarrah Al-Fihr Al-Quraishi, yang berkunyah Abu Ubaidah. Abdullah bin Umar menyifatinya dengan kata-katanya, "Tiga laki-laki dari Quraisy termasuk orang-orang yang berwajah paling tampan, paling mulia akhlaknya, paling kuat rasa malunya. Jika mereka berbicara kepadamu, maka mereka tidak mendustaimu. Jika kamu berbicara kepada mereka, maka dia tidak mendustakanmu." Mereka adalah Abu Bakar, Uthman bin Affan, dan Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Abu Ubaidah termasuk sahabat as-sabiqun al-awwalun. Dia masuk Islam sehari setelah Abu Bakar masuk Islam. Keislamannya di tangan As-Siddiq Abu Bakar. Abu Bakar membawanya, membawa Abdurrahman bin Auf, Uthman bin Maz'un, dan Al-Arqam bin Abul Arqam kepada Nabi SAW. Maka mereka semua mengikrarkan kalimat kebenaran di hadapan Nabi SAW. Mereka inilah pilar pertama di mana syiar Islam berdiri tegak di atasnya. Abu Ubaidah hidup di Makkah dengan ujian berat yang menimpa dirinya bersama kaum muslimin dari awal hingga akhir. Dia ikut memikul kesengsaraan dan penderitaan, kesedihan dan kesulitan yang belum pernah dirasakan oleh pengikut agama manapun di muka bumi ini. Sementara dia tetap berdiri tegak dan tegar dalam menghadapinya, semata-mata membela Allah dan Rasulnya dalam setiap kesempatan. Namun ujian Abu Ubaidah di Perang Badar adalah ujian paling berat yang tidak pernah terbetik dalam benak siapapun, tidak pernah masuk dalam perhitungan orang manapun. Dalam Perang Badar, Abu Ubaidah melangkah maju, menyibak barisan musuh tanpa ada rasa takut mati. Orang-orang musyrikin gentar untuk menghadapinya. Abu Ubaidah bergerak ke kanan dan ke kiri penuh percaya diri. Para pemuka Quraisy ketakutan melihatnya. Satu persatu dari mereka menyingkir setiap berpapasan dengannya. Tetapi ada seorang laki-laki Quraisy yang selalu berusaha menghadangnya, berusaha menghadang langkah Abu Ubaidah di setiap arah, yang karenanya Abu Ubaidah menyingkir dan menjauhinya agar tidak berhadapan dengannya. Namun laki-laki itu terus saja menyerang, sementara Abu Ubaidah terus menghindarinya. Akhirnya laki-laki itu tidak lagi memberi peluang bagi Abu Ubaidah untuk menghindar. Dia berdiri di depannya menghalanginya untuk berperang melawan musuh-musuh Allah. Abu Ubaidah kehilangan kesabaran. Akhirnya dia menebaskan pedangnya ke kepala laki-laki tersebut. Pedang itu membelahnya menjadi dua bagian, dan laki-laki itu pun tersungkur dan tidak pernah bangun lagi selama-lamanya. Pendengar yang dirahmati Allah, jangan pernah berusaha untuk menerka siapa laki-laki tersebut. Bukankah kita telah ketahui bahwa beratnya ujian Abu Ubaidah melebihi ujian siapapun dan melewati dugaan siapapun? Bisa jadi kepala kita akan pusing tujuh keliling manakala kita mengetahui bahwa laki-laki yang tersungkur dan tidak pernah bangun lagi
akibat tebasan pedang Abu Ubaidah adalah Abdullah Ibn Jarrah, bapak kandung Abu Ubaidah sendiri. Abu Ubaidah tidak membunuh bapaknya, akan tetapi dia membunuh syirik yang bersemayam pada jasad bapaknya. Allah Ta'ala menurunkan ayat Al-Quran yang dibaca terkait dengan Abu Ubaidah dan bapaknya ini. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman,

yang artinya kamu tidak akan mendapati kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang manakala Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang darinya. Dan Allah memasukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepada Allah. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Hizbullah, kelompok Allah itulah adalah golongan yang beruntung. Quran Surat Al-Mujadilah, ayat yang ke-22. Semua itu bukan suatu yang luar biasa dari Abu Ubaidah. Kekuatan imannya, ketulusan kepada agamanya, dan amanahnya kepada umat Muhammad telah mencapai derajat di mana jiwa-jiwa besar senantiasa berharap kepada Allah, ridho dan maghfirah Allah. Muhammad bin Ja'far menyampaikan bahwa delegasi orang-orang Nasrani datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata, "Wahai Abul Qasim, utuslah seorang laki-laki dari sahabat-sahabatmu yang kamu ridhoi untuk kami, agar dia memutuskan perkara di antara kami dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan harta yang kami perselisihkan. Kalian wahai kaum muslimin, bagi kami adalah orang-orang yang bisa dipercaya." Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Datanglah kepadaku di siang hari. Aku akan mengutus seorang laki-laki kuat lagi amanah kepada kalian." Umar ibn al-Khattab berkata, "Hari itu aku berangkat ke masjid lebih awal. Aku berharap agar mendapatkan tugas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi orang dengan kriteria yang dinyatakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam." Manakala Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai salat zuhur, beliau menengok ke kanan dan ke kiri. Aku berusaha untuk mengangkat tubuhku agar beliau melihatku. Beliau terus melihat ke sana dan ke sini sehingga beliau melihat Abu Ubaidah ibn Jarrah. Maka beliau memanggilnya seraya berkata, "Pergilah bersama mereka. Jadilah hakim di antara mereka dan berpijak kepada kebenaran dalam perkara yang mereka perselisihkan." Umar ibn Khattab berkata, "Ternyata Abu Ubaidah yang mendapatkannya." Abu Ubaidah bukan hanya orang yang dipercaya semata, akan tetapi dia mampu menggabungkan kekuatan di samping amanah. Kekuatan Abu Ubaidah ini terlihat di banyak kesempatan. Di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus beberapa orang sahabat untuk menghadang kafilah dagang milik orang-orang Quraisy, terlihat di sana kekuatan Abu Ubaidah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan Abu Ubaidah sebagai komandan mereka dan membekalinya dengan hanya sekantong kurma dan tidak ada yang lainnya. Abu Ubaidah memberikan kepada mereka masing-masing anak buahnya satu biji kurma setiap harinya. Lalu masing-masing dari mereka menghisapnya seperti anak bayi menghisap susu ibunya, kemudian minum air. Hal itu sudah terasa cukup sebagai bekal bagi mereka dari pagi sampai malam. Dalam perang Uhud, manakala kaum muslimin terpukul mundur, penyeru kaum musyrikin berteriak, "Tunjukkan aku kepada Muhammad, tunjukkan aku kepada Muhammad." Pada saat itu Abu Ubaidah adalah satu dari orang-orang yang berdiri di sekeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melindungi beliau dengan dada mereka dari serangan tombak-tombak orang musyrikin. Perang pun usai, gigi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam patah dan kening beliau terluka. Dua lingkaran besi patahan dari baju perang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertancap di pipi beliau. Manakala As-Siddiq mendekat kepada beliau hendak mencabutnya dari pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi Abu Ubaidah berkata, "Aku bersumpah dengan nama Allah atasmu, berikan tugas itu untukku." Maka As-Siddiq membiarkan untuknya
Abu Ubaidah pun khawatir jika dia mencabut dengan tangannya, maka akan menyakiti Rasulullah SAW. Maka Abu Ubaidah menggigitnya dengan gigi depannya dengan sangat kuat, dan dia berhasil untuk mencabutnya. Namun gigi depan Abu Ubaidah ikut tercabut karenanya. Lalu Abu Ubaidah menggigit besi kedua dengan gigi depannya yang lain. Dia mencabutnya, dan gigi depannya itu pun ikut tanggal pula karenanya. Abu Bakar berkata, Abu Ubaidah termasuk orang yang paling tampan dengan dua gigi depannya yang tanggal. Abu Ubaidah ikut dalam semua peperangan bersama Rasulullah SAW sejak dia menjadi sahabat beliau sampai beliau wafat. Di hari Saqifah. Hari Saqifah adalah hari baiat untuk Abu Bakar, di mana ia terjadi di Saqifah Bani Sa'idah. Umar bin Khattab berkata kepada Abu Ubaidah, berikan tanganmu biar aku membaiatmu, karena aku pernah mendengar Rasulullah SAW, sesungguhnya setiap umat mempunyai orang kepercayaan, dan engkau adalah orang kepercayaan umat ini. Maka Abu Ubaidah berkata, tidak pantas bagiku mendahului seorang laki-laki yang telah diperintahkan oleh Rasulullah SAW agar menjadi imam kita dalam sholat. Maka laki-laki itu pula yang berhak menjadi imam bagi kami sampai dia wafat. Kemudian Abu Bakar pun dibaiat. Abu Ubaidah menjadi sebaik-baik penasehat Abu Bakar dalam kebenaran, penolong paling mulia dalam kebaikan. Setelah itu Abu Bakar menyerahkan khilafah sesudahnya kepada Al-Faruq. Maka Abu Ubaidah menunjukkan ketaatan kepadanya dan tidak mendurhakai perintahnya kecuali satu kali. Tahukah Anda dalam perkara apa Abu Ubaidah tidak mendaati perintah Amirul Mukminin? Hal itu terjadi ketika Abu Ubaidah berada di Syam memimpin pasukan kaum muslimin, membawanya dari satu kemenangan kepada kemenangan berikutnya, sehingga Allah Ta'ala membuka seluruh wilayah Syam melalui kedua tangannya. Pasukan kaum muslimin menjangkau sungai Eufrat di bagian timur dan Asia Kecil di bagian utara. Dalam keadaan perang sedang berkecamuk, tiba-tiba negeri Syam diserang penyakit Ta'un, penyakit yang belum pernah dikenal oleh banyak orang sebelumnya. Penyakit ini memangsa satu persatu nyawa setiap orang tanpa pandang bulu. Umar Ibn Khattab yang mengkhawatirkan keselamatan Abu Ubaidah segera mengirim surat yang berisi, aku sangat memerlukanmu. Jika surat ini di tanganmu di waktu malam, maka aku perintahkan kepadamu untuk segera berangkat ke Madinah Al-Munawwarah guna menemuiku tanpa menunggu datangnya waktu pagi. Dan jika suratku ini sampai di tanganmu di waktu siang, maka aku perintahkan kepadamu untuk segera berangkat ke Madinah Al-Munawwarah untuk menemuiku tanpa menunggu datangnya waktu sore. Abu Ubaidah membaca surat Al-Faruq, maka dia berkata, aku tahu hajat Amirul Mukminin kepadaku. Dia ingin orang yang tidak mungkin hidup selamanya agar tetap hidup. Lalu Abu Ubaidah menulis jawaban, wahai Amirul Mukminin, aku tahu hajatmu kepadaku. Aku saat ini berada di tengah-tengah pasukan kaum muslimin. Aku tidak ingin melindungi diriku dari ta'un yang menimpa mereka. Aku tidak ingin berpisah dari mereka, sehingga Allah menetapkan keputusannya pada diriku dan pada diri mereka. Jika suratku ini telah sampai ke tanganmu, maka bebaskanlah aku dari permintaanmu dan izinkan aku untuk tetap tinggal di tengah-tengah pasukanku. Manakala Umar Ibn Khattab membaca surat Abu Ubaidah, dia menangis sampai air matanya menetes jenggotnya. Orang-orang di sekitarnya yang melihat Umar Ibn Khattab menangis dengan keras berkata, wahai Amirul Mukminin, apakah Abu Ubaidah wafat? Umar menjawab, belum, tapi dia sudah dekat kepadanya. Dugaan Al-Faruq tidak salah, karena tidak lama setelah itu Abu Ubaidah terserang penyakit ini. Manakala tanda-tanda kematian sudah tiba, Abu Ubaidah berwasiat kepada bala tentaranya seraya berkata,
Aku berwasiat kepada kalian, jika kalian menerimanya, niscaya kalian senantiasa di atas kebaikan. Dirikanlah solat, tunaikanlah zakat, berpuasalah di bulan Ramadan, bersedekahlah, laksanakan ibadah haji dan umroh, dan hendaknya kalian saling memberi wasiat. Bersikaplah tulus kepada pemimpin-pemimpin kalian, dan jangan menipu mereka. Janganlah kalian lalai oleh dunia, sekalipun seorang berumur 1000 tahun, dia akan tetap menemui apa yang akan aku temui saat ini. Sesungguhnya Allah telah menetapkan kematian atas Bani Adam. Mereka pasti mati, dan orang yang paling cerdik dalam masalah ini adalah orang yang paling patuh kepada Allah dan paling giat beramal untuk hari kebangkitan. Wassalamualaikum warahmatullahi. Lalu Abu Ubaidah menoleh kepada Mu'adz bin Jabal, dan dia berkata, dirikanlah solat dan jadilah imam bagi mereka. Beberapa saat kemudian Abu Ubaidah mengembuskan nafasnya yang suci untuk terakhir kalinya. Mu'adz berdiri dan berkata, kalian telah kehilangan seorang laki-laki. Demi Allah, aku tidak mengetahui seorang laki-laki yang paling baik dadanya, paling bersih dari keburukan, paling cinta kepada akhirat dan paling tulus kepada orang banyak daripada dia. Maka doakanlah semoga Allah merahmatinya. Semoga Allah merahmatinya. Dan semoga Allah merahmati kalian.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita diberikan berbagai macam nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat hidayah, nikmat petunjuk mengikuti tuntunan Allah dan Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebagai seorang beriman, tentu kita berharap dan menjadi harapan setiap orang mukmin agar amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mengetahui bagaimanakah syarat-syarat atau hal-hal yang dengannya amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentu adalah seorang beramal karena iman kepada Allah Azza wa Jalla. Iman merupakan syarat mutlak diterimanya amal ibadah seseorang. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tadkhulul jannata hatta tu'minu." Kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman. Nah, ini menunjukkan bahwa iman adalah syarat mutlak diterimanya amal seseorang dan diridhoinya amal seseorang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, orang-orang yang tidak beriman, amal mereka tertolak. Ibadah mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, agar amal kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla, hendaklah kita senantiasa berupaya untuk ikhlas di dalam beramal. Karena keikhlasan adalah inti dan sari dari ajaran agama kita, agar seorang hamba beribadah semata-mata karena Allah. Dan ini diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quranul Karim kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Allah Ta'ala berfirman, qul, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Allah Tuhan sekalian alam ini. Tiada sekutu baginya. Dan demikianlah aku diperintahkan, yakni oleh Allah, untuk mengikhlaskan amal kepadanya. Dan aku adalah orang pertama yang memeluk atau yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, keikhlasan adalah syarat yang terutama diterimanya amal seseorang. Kemudian yang ketiga, agar amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita mengikuti tuntunan dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah yang diberikan hak oleh Allah untuk mengajarkan kepada hamba-hamba Allah bagaimana mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah bukan mengikuti hawa nafsu. Ibadah bukan mengikuti keinginan kita. Ibadah bukan mengikuti naluri kita. Tetapi ibadah adalah mengikuti contoh dan teladan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian agar amal kita juga berkualitas dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita beramal karena dorongan ketakwaan, karena takut pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memerintahkan kita suatu amalan, kalau kita meninggalkannya, apalagi amal itu wajib, maka kita diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Ta'ala telah berfirman, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah menerima hanya dari orang-orang yang bertakwa. Maka ketika kita beramal, hendaklah didorong oleh ketakwaan pada Allah Azza wa Jalla. Bukankah Allah mengancam orang-orang yang meninggalkan salat dengan neraka Saqar? Ma salakakum fi Saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Allah bertanya pada mereka di hari kiamat kelak, apa yang menyebabkan kalian masuk ke neraka Saqar? Mereka menjawab, karena dahulu kami tidak mengerjakan, kami tidak menegakkan sholat. Nah, ini menunjukkan bahwa amal seorang hamba akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu yang pertama karena imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian diikhlaskan amal itu semata-mata karena Allah, mengikuti tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam, karena kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa warad."
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.